0: data Kementerian Kependudukan ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
1: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudy Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu melakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu sebarat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua, penataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Braun, Nathaniel Braun berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Braun, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Braun sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Lokadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Braun di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perintah oleh rakyat harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di program Opini Publik ya. Di edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 ya. Nah, pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas satu topik bahasan pendengar ya. Terkait tentang mengurangi volume sampah ya di wilayah Banjarmasin, khususnya dengan cara melakukan pilah sampah dari rumah ya. Nah, ini salah satu upaya untuk menekan volume sampah di Kota Banjarmasin ya, dan dengan cara melakukan pemilihan sampah ya dari rumah, ternyata hasilnya saat ini sudah mulai terlihat. Nah, di mana berkurangnya hampir 1 ton ya, sekitar 1 ton sampah per hari, khususnya yang terpantau ya di kawasan Kelurahan Kelayan Dalam. Artinya ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat dapat memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan sampah di tingkat kota. Ah, itu yang luar biasa ya. Nah, karena kita tahu sampai saat ini persoalan sampah ya masih menjadi salah satu momok atau tantangan besar yang dihadapi bukan hanya Banjarmasin sebenarnya, bahkan se-Indonesia ya. Jadi hampir setiap hari kita mendengar keluhan tentang tumpukan sampah, keterbatasan lahan tempat pemprosesan akhir ya, hingga persoalan lingkungan yang muncul akibat pengolahan sampah yang belum optimal. Tapi berlahan ya, di tengah berbagai tantangan ini ya, kabar baik seperti yang disebutkan tadi, yang patut menjadi perhatian bersama buat kita adalah upaya untuk menekan volume sampah khususnya di Kota Banjarmasin. Ini benar-benar menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Salah satunya yang terlihat di kawasan Kelayan, tadi pendengar, Kelurahan Kelayan Dalam tepatnya, di mana volume sampah yang masuk ya itu berhasil berkurang sekitar 1 ton per harinya. Nah, ini sangat luar biasa ya. Mungkin bagi sebagian orang angka 1 ton itu terdengar biasa, tapi sebagian lagi itu wah, luar biasa. Jika kita bayangkan ya, 1 ton ya sama dengan 1000 kg sampah, itu setara dengan berton-ton sampah rumah tangga yang sebelumnya harus diangkut ke tempat pembuangan akhir, tapi kini berhasil dikurangi melalui perubahan perilaku dari masyarakat. Nah, silakan bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan opini Anda atau tanggapan Anda dengan salah satu keberhasilan di salah satu kelurahan Kota Banjarmasin, yaitu kawasan di Kelayan Dalam, yang berhasil mengurangi volume sampah perharinya 1 ton kurang lebih ya. Kita terima penelpon pertama. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan abang siapa di mana?
1: Dengan Leman, Bang Adi.
0: Ah, Bang Leman. Apa kabarnya, iya, Bang Leman?
1: Ya, baik, sehat. Alhamdulillah, Bang Adi.
0: Oke, ini terkait tentang pengurangan volume sampah, Bang Leman.
1: Iya, betul sekali, Bang Adi. Sampah itu kan salah satu makanan rumah tangga, MBG dan sebagainya, Bang Adi.
0: Oke.
1: Itu. Jadi kita sebagai apa namanya, yang supaya jangan banyak sampah itu, kita mesti mengurangi volume sampah, Bang Adi. Jangan sampai sampah itu menumpuk. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, Bang Adi. Itu. Dan dipilih-pilih, Bang Adi, sampah yang masih berguna, yang masih dapat digunakan, yang dapat dijual dan sebagainya, Bang Adi.
0: Oke.
1: Okay. Itu, Bang Adi. Jadi buang di TPA, di TPS, lalu di TPA ataupun dijadikan pupuk kompos, Bang Adi.
0: Iya.
1: Jadi sampah itu kan ya, kalau sampah yang tidak ada gunanya, yang sifatnya menimbulkan penyakit, ya dibuang yang jauh, Bang Adi. Jangan dibuang di sungai atau di got ataupun di mana gitu. Itu dapat menimbulkan penyakit ataupun dapat menimbulkan suatu bencana gitu, Bang Adi. Kalau lagi masih hujan, Bang Adi, gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli akan sampah ini, Bang Adi?
0: Betul. Karena sampah kita sendiri, Bang Leman ya.
1: Iya.
0: Bukan sampah orang, sampah kita juga,
1: iya,
0: yang buang.
1: Itu sampah itu satu di mana-mana masalah klasik itu, Bang Adi. Jadi bukan di Banjarmasin saja, di sini juga sama, Bang Adi.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di sekolah sampah udah menumpuk itu udah banyak, sudah apa namanya, di tempat TPS itu kan kadang-kadang itu sampai menumpuk tinggi gitu, sampai kayaknya apa gimana kok sampahnya tidak diangkut atau gimana. Ya itu kan tugas, dan juga kita sebagai yang membuang itu jangan membuang asal-asal aja Bang Adit itu. Apalagi kadang-kadang kita saya lihat itu ada oknum-oknum manusia itu yang membuang di pinggir jalan asal saja, yang penting dibuang gitu.
0: Jadi itu
1: mengganggu lingkungan Bang Adit, khususnya di lingkungan hidup Bang Adit.
0: Iya, oke.
1: Gitu Bang Adit, opininya Bang Adit.
0: Terima kasih banyak Bang Leman.
1: Bang Adit, Bang Aditnya teman tugas yang lamset selalu Bang Adit.
0: Amin.
1: Oke, makasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi kembali juga buat Bang Leman ya, yang sudah memberikan opininya terkait tentang pengolahan sampah ya. Nah, memang karena sampah itu adalah dari kita ya, ya kita juga sebenarnya yang nyampah sebenarnya ya. Nah, ini sangat luar biasa dari komentar Bang Leman ya. Jadi sampah dari kita memang harus kita juga yang mengelolanya gitu kan ya. Nah, apalagi persoalan ini bukan hanya persoalan Banjarmasin, tapi di tempatnya Bang Leman sendiri juga di wilayah Sumatera, maksud kami di daerah Sulawesi juga ini terjadi pendengar ya. Nah, artinya dengan adanya kesadaran dari masyarakat sendiri ya untuk memilah sampah ini memang sangat memberikan hasil yang cukup signifikan ya. Nah, jadi keberhasilan ya dari kelurahan Klien dalam ini, pendengar ini memberikan pelajaran penting untuk kita semua. Ternyata persoalan sampah sebenarnya bukan hanya urusan petugas kebersihan atau urusannya pemerintah daerah, karena sampah itu sebenarnya tanggung jawab bersama ya. Apalagi sampah rumah tangga misalnya, artinya kan tanggung jawab masing-masing. Kita yang nyampah masa menyerahkan tanggung jawab ke orang lain ya, kita sendiri dong dulu mengelolanya baru kita serahkan. Artinya pihak petugas kebersihan, pihak pemerintah daerah gitu kan, itu memang membantu sebenarnya, karena kita sebenarnya memproduksi sampah, kita sebagai masyarakat ya yang memproduksi sampah itu ya. Nah, jadi selama ini mungkin masih banyak masyarakat yang beranggapan tugasnya itu udah selesai ketika sampah sudah dimasukkan kantong plastik seperti yang disampaikan Bang Leman tadi. Yang penting udah dibuang ya, diletakkan di depan rumah, terus diangkut petugas ya, karena setiap bulan juga udah bayar. Padahal perjalanan sampah itu tidak berhenti sampai situ. Sampah akan terus bergerak menuju TPS, kemudian ke TPA, dan akhirnya numpuk lagi jika tidak ada pengurangan sejak dari sumbernya. Sumbernya siapa? Ya kita sebagai masyarakat ya. Nah, di berbagai daerah Indonesia, sampai Bang Leman bilang tadi ya, bukan hanya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tapi di tempat beliau. Ya, masalah terkait kapasitas TPA bahkan sudah menjadi ancaman serius. Banyak tempat pembuangan sampah yang sudah mulai penuh, membutuhkan lahan baru, sementara mencari lahan baru itu bukan perkara yang sangat mudah karena keterbatasan ruang dan seringkali menimbulkan penolakan dari masyarakat sekitar ya. Nah, masyarakatnya malas gitu ya, tapi harusnya sumbernya di mana? Sumbernya dari rumah tangga. Dari kita sendiri yang harusnya mengelola sampah ini ya. Dan situasi ini juga sebenarnya menjadi perhatian pemerintah pusat, pendengar. Dalam beberapa tahun terakhir ini saja, isu pengurangan sampah menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan lingkungan hidup. Pemerintah terus mendorong penerapan konsep ekonomi sirkular, yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih memiliki nilai guna agar tidak langsung menjadi sampah. Dan konsep ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, sisa makanan itu dapat diolah menjadi kompos, botol plastik dapat dikumpulkan untuk didaur ulang, kardus bekas bisa dijual kembali, bahkan minyak jelantah yang biasanya dibuang sembarangan kini memiliki nilai ekonomis jika dikelola dengan baik. Nah, salah satunya yang sempat Aditya pernah lihat di media sosial dan juga di media YouTube, bahwa salah satunya minyak jelantah itu bisa dimanfaatkan kembali ya, untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk masak ya. Selain minyak jelantah juga oli bekas juga. Nah, oli bekas juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk bahan bakar ya. Maksudnya bahan bakar untuk memasak kompor ya. Karena dilihat juga ada beberapa kompor alternatif yang bisa dipakai ya, hanya dengan memanfaatkan kapasitas blower ya, tapi bisa menciptakan api yang bagus ya untuk memasak. Menggunakan bahan bakarnya, ada yang menggunakan minyak jelantah, ada yang menggunakan oli bekas pendengar. Nah, artinya minyak jelantah, oli bekas itu bisa kita daur ulang lagi ya. Bukan kita buang sembarangan yang merusak lingkungan salah satunya. Itu tapi kita manfaatkan sebagai salah satu alternatif bahan bakar. Mungkin selama ini kita melihat seperti beberapa teman-teman kayak Mbak Meme di Kota Baru katanya harga LPG 3 kg udah mencapai 40-an, kalau langka bisa sampai 60 ribuan ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan lagi. Kalau pakai kayu lagi ya udah, jangan dong. Kayu kan nanti takutnya tumbuhnya udah lama. Terus juga udah berkurang kayunya, enggak seperti zaman dulu lagi. Salah satu bahan bakar alternatifnya apa kita gunakan? Bisa menggunakan minyak jelantah tadi sebagai bahan bakar untuk kompor atau oli bekas tadi ya. Nah, itu dia. Kita terima penelpon selanjutnya. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik, terima kasih, boleh dicoba kembali. Pendengar kami masih terima juga komentar Anda atau opini Anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Haji.
2: Ya. Jadi memang anu dari masyarakatnya juga gitu. Di masyarakat itu harus tahu bagaimana cara mengolah, memilah sampah, kemudian cara mengolah sampah. Aku sejak Februari tahun lalu kah atau 2 tahun lalu kan waktu yang kita darurat sampah.
0: Nggih.
2: Itu sampah basah tuh karena pernah lagi aku buang. Jadi olah itu karena produksi di rumah ini sampah basahnya itu sekitar setengah kilo aja sehari. Jadi kalau 10 hari aku kumpulkan kan 5 kilo kan. Pemasukan ke dalam anu tuh tabung yang kuulah dari anu dari plastik untuk kompos.
0: Itu untuk drum-drum yang di rumah pian semua tuh kah?
2: Kompos itu cuma gilanya kan sudah kuulah si sampah diambil oleh pemulung. Aduh, Joko pemulungnya menyedia aja Joko sudah. Ih, diambilnya jadi tinggal sebuting lagi. Sebuting ini mungkin ya bulan depan kawalah dipanen gitu. Jadi tanam-tanaman di muka rumah itu ini kadang nukar lagi aku anu kan pupuk itu aja sampai kayak kawalah. Jadi cuma aku sebuting lagi yang masih anu gitu. Harus ada anunya inovasi dari Elvan lingkungan hidup atau dari Fakultas Kimia itu. Jadi anu masalah anu plastik itu kan kalau yang apa ekonomi circle itu kan yang dari aqua botol aqua apa segala macam masih bisa kita cancang gitu nah digadikan biji-biji plastik. Cuma yang kertas apa karena ini plastik kresek gitu nah. Dapat dulu teknologinya tuh kayak apa caranya supaya jangan habar di SDM dulu di apa SMK 5 itu sudah kau diolah jadi anu piping block. Jadi kayak ya itu bagus kan itu kan tahan air kan. Nah itu diolah, nah itu maksudnya dari pemangku-pemangku kepentingan itu coba pang masyarakatnya dia edukasi gitu kan. Lakukan pulang anu kalau bisa itu tong-tong kompos tuh dibagikan pang secara gratis kepada masyarakat. Aku baulah 2 buting hilang sebuting. Jadi itu pang jadi masyarakat berarti ada pemulung ada yang perlu kan kira-kira. Jadi kalau dibagi hasil secara gratis dia edukasi, aku yakin sampai itu bukan hanya kayak di klien dalam itu 1 ton kurangnya mungkin bisa nol karena karena sampah yang sudah jadi kompos itu tuh bisa kita ekspor sebujurannya itu. Bisa kita ekspor karena di Australia itu mereka mencari pupuk kompos itu ngalih banar larangnya nukarnya itu. Nah yang berikutnya tuh kayak ini artinya kesejahteraan para petugas sampah ini Pemda tolonglah ditingkatkan kayak itu nah. Karena itu hari-hari kan sampai balik ke rumah sudah berganti baju mandi bersabun lok segala macam tatap ketiak bawa sampah. Aku ada kawan bang jadi rumahnya kok pakai roll apa roll on bang ya kok kasian juga lah ya kok. Jadi itu bang yang diharapkan itu pemerintah turun tangan mengedukasi masyarakat kalau perlu diberikan fasilitasnya kemudian diedukasi karena masyarakat ini kan kalau yang dilihatkan gitu aja kan berarti bungkus ya buangnya. Jadi yang ketiga nih, yang ketiga nih yang penting banget nih teh. Kayak di Bantar Gebang di Jakarta itu kan, sampah itu begitu karena hujan, karena panas, uapnya itu menguap naik ke atmosfer. Itu berupa gas metana itu nah. Itu bahayanya apa? Merusak ozon.
0: Betul.
2: Nah, jadi lalu terjadi pemanasan global. Nah, kayak apa bubuhan ahli-ahli riset ini nah, dari BRIN kan misalnya kan, dari Fakultas Teknik Kimia kan. Kayak apa cara menangkap gas itu dijadikan, dimasukkan ke tabung LPG itu kawal jadi anu
0: bahan bakar.
2: Nah, bahan bakar. Nah, sama yang jadi tadi minyak jelantah. Itu di Tok Tirem minyak jelantah itu orang bertukar 1000 anu seliter.
0: Seliter, iya.
2: Nah, jadi itu anu karena dipakai kasan di anu jar bahan bakar kompor.
0: Iya,
2: Cuma kompornya ini harus pang ahli-ahli teknik pulang mengolahkan kayak apa yang kompor yang bagus gitu.
0: Iya. Ada apa yang berjual sudah jadi 250?
2: Ada kah?
0: Ada. Tahu lu melihat di apa e-commerce lawan-lawan blowernya selajur.
2: Tapi itu berapa harganya, Dek?
0: Kalau lu lihat di apa e-commerce tuh 250 sudah lawan blowernya. Blowernya kalau diatur anunya kecepatannya.
2: Ada aja kayaknya gratis kan itu kan
0: nah, bagus banget. Itu harusnya kayak itu Pak. Kita ada ide dari pihak terkait gitu nah.
2: Dana-dana yang kayak MBG yang terdepak itu ulah kan kompor itu Bang bagiakan.
0: Bisa jadi.
2: Ya, ini MBG sudah bola sampah banyak. Karena sampahnya pulang nah minyak gorengnya tuh nah banyak banget tuh berapa tuh seharinya tuh.
0: Inggi, kawa jadi bahan bakarnya tuh lah.
2: Kalau jadi bahan bakar kompornya dibariakan, kalau perlu minyak jelantahnya tuh bariakan juga. Sepem hidup sudah di Banjarmasin nah, kan.
0: Jadi karena ada yang terbuang malah.
2: Ada yang terbuang, tabulik-bulik pulang ini. Aja itu aja dulu.
0: Siapa aja? Yang,
2: aku mengharapkan para riset-riset ini nah, artinya para ahli-ahli itu coba bang dipikirkan gas metana itu kayak apa, jangan sampai merusak ozon gitu aja.
0: Iya.
2: Tangkap masukkan ke tabung gas yang 3 kilo atau 5 kilo atau 12 kilo, cuma menangkapnya itu kayak apa nah harus belajar lo orang halus itu aja lah.
0: Siapa aja?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Damsyah yang ada di kawasan Sultan Adam ya. Tapi kalau untuk penangkapan gas metana, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu ya, itu Dinas Lingkungan Hidup sempat pernah menyalurkan gas metana itu menjadi bahan bakar gas ya, yang disalurkan ke rumah-rumah dulu di pembuangan akhir ya. Itu sempat viral, cuman setelah itu nggak tahu lagi kabarnya ya. Nah itu penyalurannya bukan dalam berbentuk tabung-tabung gas waktu itu, cuman memang disalurkan ke rumah-rumah menggunakan pipa kalau nggak salah seperti itu. Nah itu cukup membantu pada waktu itu, cuman akhirnya beritanya hilang, kabarnya juga hilang ya. Nah, apakah ada teknologi ini ya untuk menangkap gas-gas metana itu yang memang bisa digunakan sebagai bahan bakar juga? Nah, itu salah satunya. Dan juga seperti disampaikan Pak Haji Damsyah tadi, memang sebenarnya sampah-sampah atau barang-barang yang bekas pakai itu yang masih bisa dimanfaatkan, sebenarnya memang benar-benar bisa dimanfaatkan agar tidak terbuang sia-sia. Semuanya benar-benar masih bisa dimanfaatkan ya. Baik, dan hal ini juga nanti pendengar akan kita perbincangkan di dialog ke Banjar Realita ya, tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta,

0: Cek fakta pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar dari komdigi.go.id diinformasikan beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah tidak mandiri dan hanya bergantung pada bantuan negara. Faktanya pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah tidak mandiri atau menjadi aib bagi negara. Di mana foto Zulkifli Hasan dalam unggahan tersebut identik dengan pemberitaan mengenai kehadirannya sebagai pembicara kunci dalam peringatan HUT ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli Hasan memberikan pidato utama pada diskusi publik yang menjadi bagian dari rangkaian HUT PWI di Provinsi Lampung dan Hari Pers Nasional Tingkat Daerah. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Masin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa.

0: dibahas secara berimbang dan aktual.
1: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin itu berharap bahwa kami sendiri
2: STKB singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai, sudah
1: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin. Kanal, informasi, dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Pelajar Realita edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dan kita ketahui, pemerintah Kota Banjarmasin terus menggalakkan upaya pengurangan volume sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Salah satu gebrakan yang dilakukan adalah salah satunya dengan membentuk ribuan agen 3R yang ditempatkan di setiap RT di wilayah Kota Banjarmasin. Dan itulah yang akan kita perbincangkan di pagi kali ini dengan mengangkat tema membangun budaya pilah sampah dari rumah. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu agen 3R RT 7 Kelurahan Benua Anyar, Ibu Nuraida. Selamat pagi Ibu Nuraida.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terdengar jelas suara saya di sini, Bu?
1: Jelas, sangat jelas.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami melalui sambungan telepon.
1: Ya.
0: Baik, Ibu Nuraida, seperti apa sih Ibu saat ini yang bertugas sebagai agen 3R di RT 07, Bu ya, Kelurahan Benua Anyar?
1: Kami di sini melakukan sosialisasi turun ke warga masyarakat dari rumah ke rumah di wilayah RT 7. Kelurahan Benua Anyar. Yang kedua, kami membantu warga masyarakat di wilayah RT mengedukasi tentang tata cara memilah sampah, mengumpulkan dan membuat kompos atau pupuk tanaman dari sampah organik, sisa makanan, serta mengajari masyarakat rumah tangga dalam memanfaatkannya. Pilihan sampah menjadi produk-produk kerajinan yang bisa dijual.
0: Adakah mungkin sudah terjadi penurunan volume sampah untuk wilayah RT 07 sendiri, Bu?
1: Alhamdulillah sudah 50% sudah menurun. Karena setiap minggu kami turun mengambil pilahan dari rumah-rumah warga.
0: Untuk antusias warga sendiri seperti apa, Bu, di sana, Bu? Bisa digambarkan?
1: Alhamdulillah semuanya 80% sudah menerima dan melaksanakan apa yang kami edukasikan kepada mereka.
0: Apa saja sih, Bu, mungkin yang diajarkan kepada warga sekitar cara pembuatan komposnya atau mungkin jenis-jenis sampah yang diberikan kepada warga dalam hal pemilahan ini?
1: Kami memberitahukan kepada warga tentang memilah sampah seperti sampah basah dan sampah itu dibedakan, dipisah sebelum dibuang. Jadi kami yang mengambil sampah-sampah yang plastik dan sampah organiknya.
0: Selanjutnya, untuk yang sampah organiknya diambil, dibuat atau seperti apa?
1: Kami punya kompos sendiri di sini yang ukuran lebih besar seperti drum besar di drum point yang di tempat ulun, di rumah ulun sini.
0: Berarti ibu sendiri untuk menangani satu RT seperti itu, Kak, Bu?
1: Ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu.
0: Susah nggak, Bu, mengajak masyarakat untuk membiasakan budaya memilah sampah ini?
1: Pertama susah sih, kebiasaannya kan anu orang itu manu di paman gerobak itu jadi kada memilah. Tapi karena sudah diedukasi pelan-pelan, mereka mau kayak gitu melakukannya, memilah dari rumah.
0: Seperti apa, Bu, mungkin cara awal ibu hingga mereka tertarik untuk melakukan pemilahan ini?
1: Yang pertama, melakukan sosialisasi, mengedukasi. Kami melakukan jemput bola, mendatangi langsung dan mengumpulkan pilahan warga semua rumah tangga di wilayah RT dengan cara membeli pilahan langsung atau dengan tukar sampah dengan sembako dan alat-alat tulis sekolah. Terobosan Bank Sampah 7 Agen 3R kami ini sangat membantu warga dalam mengatasi meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.
0: Kalau boleh tahu Bu, biasanya sebelum adanya agen 3R ini sampah rata-rata per hari di RT 07 itu berapa Bu?
1: Kira-kira
0: 1 ton mungkin?
1: 500 kilo lah.
0: 500 kiloan Bu ya, sebelum adanya agen 3R?
1: Nggih, sebelum ada agen 3R.
0: Sekarang setelah ada agen 3R ini dalam hal membantu pemilihan, seperti apa penurunannya?
1: 50% tadi itu penurunannya.
0: Artinya 3250 kiloan Bu ya sampah yang dibuang.
1: Kurang lebih 250 kiloan.
0: Sekarang kalau kami boleh tahu, masyarakat di RT 07 sendiri apakah sudah mulai terbiasa dengan proses pemilihan ini?
1: Iya, sudah terbiasa. Karena sudah cukup lama juga kami mengedukasi mulai bulan Januari tadi.
0: Adakah nilai ekonomis yang mungkin didapat dari warga sendiri Bu sekarang?
1: Ada, mereka dapat imbalan. Kami membelinya, hasil pilahan mereka kami beli dengan tukar sembako bisa, atau dengan alat-alat tulis sekolah.
0: Terus hasil pilahan itu dibuat menjadi apa dari agen tiga sendiri? Apa jadi kompos atau seperti apa?
1: Ada yang beberapa dibikin kerajinan, ada juga yang dijual di bank sampah induk.
0: Kalau dari pemerintah kota sendiri Bu, memberikan bantuan terhadap agen 3R ini apa aja? Atau mungkin ada alat atau peralatan yang mungkin dapat menunjang proses pemilihan sendiri?
1: Untuk saat ini belum ada, cuma ada itu dari kelurahan tempat membuat kompos aja, itu satu drum. Drum pun itu.
0: Kalau harapan dari agen 3R sendiri sih apa lagi yang diperlukan untuk proses pemilihan ini agar lebih efisien, lebih mudah sekarang?
1: Harapannya sih kalaunya bisa itu ada tempat sampah lah di setiap gang, atau di setiap, ya setiap gang lah ada tempat sampahnya, jadi lebih memudahkan warga untuk membuang pilahan itu. Jadi kami tinggal mengangkat aja lagi, ini wadah sampahnya belum ada.
0: Jadi selama ini warga datang langsung ke tempat ibu berarti ya?
1: Bukan, kami yang mengambil
0: diambil
1: setiap minggu.
0: Jadi harapannya ada tempat sampah yang mungkin menjadi tempat warga membuang, sehingga agen 3R tinggal mengambil di tempat sampah itu aja gitu ya.
1: Jadi kada perlu mencari orangnya lagi, langsung aja kami ambil kayak gitu.
0: Baik. Mungkin Bu harapannya ke depan kepada warga juga dan agen 3R sendiri agar proses pemilihan dan upaya pengeluaran volume sampah ini berjalan lebih optimal seperti apa Ibu?
1: Harapan kami semoga warga masyarakat ini lebih semangat lagi, lebih bertanggung jawab, lebih memiliki rasa peduli terhadap lingkungan.
0: Baik, terima kasih Ibu Nureida sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kami.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Nureida, salah seorang agen 3R di RT 07 Kelurahan Benu Anyar, terkait dengan perannya dalam hal proses pengurangan sampah dengan cara melakukan pemilahan dari rumah, baik itu yang organik dan anorganik. Selanjutnya kita akan mencoba menghubungi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin terkait perbincangan ini. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
3: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

0: Membangun budaya pilah sampah dari rumah, itulah tema yang kita perbincangkan dalam Dialog Panja Relita edisi pagi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Setelah kita berbincang dengan Ibu Nur Aida, salah seorang agen 3R di Kelurahan Benua Anyar, kini kita terhubung dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup BLH Kota Banjarmasin, ada Ibu Dwi Nanik Muharyani. Selamat pagi Ibu Nanik.
1: Ya, selamat pagi Bapak.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung dan terhubung bersama kami.
1: Oke.
0: Baik, Ibu bisa dijelaskan sebelumnya terkait dengan keberadaan agen 3R sendiri saat ini di wilayah Kota Banjarmasin, ada berapa dan sebarannya seperti apa?
1: Ya, jadi untuk agen 3R di Kota Banjarmasin itu kita ada 1582 agen yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi itu disamakan dengan jumlah RT yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi porsinya adalah setiap RT itu mendapatkan satu agen 3R.
0: Mereka bertugas apa saja dan apa yang didapat dari fasilitas yang diberikan kepada warga sendiri, Bu?
1: Nah, jadi tugas mereka itu membantu kami, Dinas LH, untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka untuk memilah sampah. Jadi mengajak masyarakat untuk memilah sampah. Nah, konsep kami diantaranya adalah memilah sampah yang tiga itu, organik, anorganik, dan residu.
0: Sekarang sudah berjalan dari bulan Januari ya, Bu?
1: Ya, kita sudah mulai berjalan dari mulai bulan Januari, itu sudah mulai berjalan.
0: Seperti apa Bu untuk saat ini progresnya, keberadaan agen 3R sendiri?
1: Progresnya memang capaian kami menginginkan 100% di akhir tahun. Itu paling tidak mereka, masyarakat sudah mendapatkan sosialisasi semua. Tapi target capaian kami di secara umum nasional itu sekitar 63% itu masyarakat sudah bisa memilah sampahnya sendiri.
0: Sejauh ini setelah berjalan hampir 6 bulan ya, itu sudah seperti apa dalam hal proses edukasi dan sosialisasi sendiri?
1: Ya, ini bulan kedua ini sudah ada sekitar 40%. Target kami sudah tercapai 40% masyarakat yang memilah tadinya, yang sudah memilah sampah. Walaupun kendala kami terutama yang untuk masalah sampah organik, karena memang berapa di sampah organik ini, kami mengharapkan memang masyarakat bisa mandiri untuk mengolah sampahnya. Tetapi mungkin kendala dari sarana-prasarana. Karena nantinya itu insya Allah di tahun ini juga itu kami akan membuat pengelolaan sampah skala RW dengan sistem drop point dan juga nanti ada rumah magot yang akan kami coba pilot project di setiap RW yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi satu kelurahan itu ada satu RW yang dijadikan pilot project.
0: Kalau tadi berbincang dengan Ibu Nur Aida, mereka menginginkan adanya tong sampah di setiap RT itu, Bu. Seperti apa? Kalau apakah itu bisa difasilitasi oleh pemerintah kota?
1: Nah, kalau masalah tempat sampah, sebenarnya tempat sampah itu kewajiban masyarakat ya. Tetapi kami nanti akan memfasilitasi yang sifatnya kelompok, yaitu di skala RW itu. Jadi tempat sampah yang artinya bukan tempat sampah, tapi pengelolaan sampah skala RW itu yang nanti kita coba.
0: Bu, ini kan berkaitan dengan agen 3R. Hak dan kewajiban mereka apa saja sih, Bu, dalam hal menjalankan tugasnya sebagai agen proses pemilah sampah kepada warga?
1: Yang pertama, kewajiban mereka itu mengedukasi masyarakat. Dan itu sebenarnya erat kaitannya dengan program-program yang ada di RT. Nah, jadi memang mereka itu membantu Pak RT untuk bisa mendatangi masyarakat. Tugas mereka, kewajiban mereka tuh mengedukasi, ngajarin memilah sampah aja sebenarnya. Yeah. Ngajarin memilah sampah, memberikan cara-cara, oh kayak apa sih menyelesaikan sampah organik, bagaimana menyelesaikan sampah anorganik, juga sampah apa aja yang boleh masuk ke petugas gerobak sampah. Karena memang program kami mengharapkan bahwa tidak ada sampah organik itu yang masuk ke paman gerobak.
0: Terus hak yang mereka dapat apa saja, Bu, dari tugas yang mereka jalani?
1: Yang mereka dapat itu mereka mendapatkan honor narasumber yang melalui operasional di RT.
0: Sebagai yang proses memberikan sosialisasi tadi, Bu, ya berarti ya?
1: Iya, mereka sebagai narasumber jadinya itu mereka itu.
0: Kalau sejauh ini, adakah sampah yang bisa menjadi nilai ekonomis bagi warga setempat, Bu, dalam hal proses pemilihan ini?
1: Oh, banyak. Yang pertama untuk sampah organik, itu mereka bisa menjadikan bahan baku untuk membuat kompos atau bahan baku untuk pakan ternak. Itu bisa. Terus lagi untuk yang anorganik, sudah pasti bahwa anorganik ini adalah sebagai pemasok bahan baku untuk produk daur ulang. Jadi memang yang anorganik ini yang lebih banyak ya, sekarang ini sudah mulai banyak penambahan pengurangan sampahnya. Karena memang bank-bank sampah sudah mulai berkembang saat ini berkat adanya kegiatan Agen 3R ini. Bahkan ada beberapa bank sampah yang baru dibuka

0: naik ini sekitar 24% sudah pengurangan sampah, kan? Dan kami juga membuat apa beberapa regulasi sebagai pendukung program-program pilah sampah dari rumah ini, karena memang regulasi itu adalah salah satu hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka pemilihan sampah ini. Jadi regulasi kami akan mengeluarkan 7 regulasi yang terbaru nantinya di tahun ini dalam rangka untuk menuntaskan masalah pengelolaan sampah ini.
1: Artinya ini untuk sampah yang dibuang ke tempat sampah itu benar-benar tinggal tersisa residu berarti Bu ya sekarang harapannya?
0: Iya, yang diperbolehkan residu artinya yang udah benar-benar tidak punya nilai ekonomi karena memang kan untuk yang organik masih punya nilai ekonomi sebagai bahan baku untuk kompos, terus untuk pakan ternak itu bisa, dan anorganik juga sebagai pemasok bahan daur ulang. Dan yang residu inilah yang memang benar-benar kami minta yang cuman boleh dibuang ke TPS atau cuman boleh dititipkan ke paman gerobak. Jadi residu yang benar-benar nggak kepake seperti popok, pembalut dan sebagainya.
1: Ibu, adakah peta wilayah mungkin di antara seluruh lokasi yang ditempatkan agen 3R ini mungkin yang sudah mulai terbiasa dengan proses pemilihan dan penurunan sampah produksinya pun sudah signifikan di wilayah itu. Adakah sudah Bu yang mungkin bisa menjadikan contoh untuk daerah lain?
0: Beberapa contoh, contohnya mungkin di komplek ini ya, komplek di Sungai Miai ada, Sungai Miai ada, terus juga di termasuk di Benua Anyar juga ya, terus ada lagi di Veteran juga ada. Saya kira setiap kelurahan dia punya unggulan-unggulan sendirilah. Seperti juga sekarang Teruk Tiram itu proses bank sampahnya juga mulai cepat berkembang karena memang ternyata produk-produk bahan baku daur ulangnya lebih banyak di sana.
1: Ibu, kita tahan sebentar, ada penelpon yang masuk. Saya minta untuk Ibu tetap bertahan dan bergabung bersama kami. Ada Pak Idi Hamzah di Banjarmasin. Selamat pagi Pak Idi Hamzah.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Idi Hamzah.
2: Jadi sejak sejak darurat sampah Februari lalu itu, aku kalau sampah organik itu kada pernah dibuang lagi, sudah diolah jadi kompos dan alat pengolahnya itu bikin sendiri itu, bikin sendiri. Cuma sayangnya bikin dua, satu dicuri pemulung. Jadi lawan sampah-sampah organiknya dicuri pemulung. Nah, cuma gini, dahulu di kelurahan Surgi Mukti itu kan ada edukasi tentang pengolahan kompos beserta peralatannya. Cuma ini sampai wah ini kada tahu lagi mana barangnya itu. Nah, kemudian yang mengenai 3R, aku di RT25 ini kada pernah melihat lagi agen 3R datang ke rumah edukasi kan. Habis itu yang perlu diperhatikan juga Bang Juma, itu sampah-sampah organik yang di pasar itu itu kayak apa tuh, banyak banget itu bilangnya, sudah nang bibi-bibi itu sudah tutupan anunya itu kan. Nah, itu kayak apa cara mengolahnya supaya jangan dibuang ke TPS.
1: Baik.
2: Nah, jadi itu yang jadi sampah organik di pasar, kemudian 3R yang ada di RT. Baik. Kemudian dulu Pak Kas yang kompos di kelurahan itu kemana, kita tahu lagi. Tapi kalau nya bisa itu dari Pemda itu memberikan satu RT itu satu tempat pengolahan kompos lah gitu kan.
1: Baik.
2: Dan juga aku ada kesulitan ini Bang Juma, kan sampah aku itu kan sampah organik itu kan ada ampul jagung, ada anu pisang, daun pisang. Aku hendak mencari anu mesin yang murah untuk perancahnya itu jadi supaya lakas jadi kompos, itu belum tahu lagi informasinya di mana.
1: Baik, Pak Idham Zah sendiri, nah, RT mana Pak Idham Zah?
2: Yang TPA itu kulihat sudah di basis itu kan sudah ditanami pohon-pohon kan, sudah bagus itu. Nah, itu alhamdulillah. Cuma Ibu tolong anu informasikan juga, ini katanya tadi sudah pengurangan 1 ton di klien dalam. Nah, ini kan sebagai apa role model itu kan. Kalau bisa itu juga apa para kelurah atau RT itu suruh peninjauan ke sana untuk melihat bagaimana cara pengolahan sampah di klien dalam itu. Itu aja Pak Juma, terima kasih.
1: Baik, sebelum Pak Idam Sah, Pak Idam Sah, RT berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Danik masih terhubung bersama kami.

0: Halo? Baik, kita akan coba kembali terhubung dengan Ibu Nanik. Dan tadi beberapa poin yang ditanyakan oleh Pak Idamsah adalah terkait dengan agen TGR yang mungkin di wilayah beliau yang memang belum terlihat, itu di wilayah Sultan Adam, RT 25 kalau tidak salah kami tangkap tadi. Terus juga dengan keberadaan hasil dari pelatihan komposter yang mungkin sudah tidak ada lagi. Kita kembali terhubung dengan Ibu Nanik.
1: Ya.
0: Halo, Bu. Tadi sudah ada ditangkap ya. Mungkin pertanyaan dari Pak Idamsah terkait dengan di ya. Wilayah Sidin katanya belum terlihat agen TGR sendiri, Bu, yang datang ke tempat beliau.
1: Nah, iya, Pak.
0: Okay. Terus
1: jadi
0: seperti apa itu, Bu?
1: Jadi gini, Pak, sebenarnya memang ada beberapa agen yang ganti-ganti gitu. Jadi mungkin bisa aja nanti Pak bapaknya bisa tanya langsung ke Pak RT apakah diganti, apakah ada pembaruan atau gimana. Dan mungkin proses, Pak, ya, ini memang ada beberapa RT yang mengganti agennya juga, ada seperti itu. Karena memang di dalam waktu sebulan yang lalu itu ada pergantian ketua RT, jadi ada beberapa agen yang berubah gitu. Nah, saya bersyukur artinya Bapak sendiri sudah membuat kompos mandiri. Karena memang konsep kita tuh yang organik itu memang dibuat konsep mengolah sampah mandiri. Makanya ini, Pak, yang masih berat, karena memang proses pengolahan kompos secara mandiri itu fasilitasnya harus mandiri. Memang untuk komposter ini masih kami usahakan yang berkaitan nanti yang skala kawasan. Jadi artinya salah satu alternatif nanti sampah organik itu bisa dimasukkan ke drop point yang akan kami bagikan nanti di RW yang menjadi percontohan. Nah, kalau misalnya di RW nanti itu nanti misalnya tahun ini berhasil, maka akan ditambah tahun depan itu untuk pilot lagi untuk RW yang berikutnya. Karena kan rata-rata itu di Banjarmasin itu ada 2-4 RW. Jadi untuk tahun ini kita coba 1 RW dulu. Nah, apalagi tadi pertanyaannya,
0: yang dicurigai bukti katanya sempat ada pelatihan tapi sekarang peralatan sudah tidak terlihat katanya, Bu.
1: Kalau di Surgi Mukti sebenarnya ada, Pak. Kemarin juga kami baru panggil kok, apa, ada kegiatan di kebun binatang itu. Kemarin kami juga panggil beberapa agen dari Surgi Mukti dan mereka juga hadir. Memang kemarin belum detail, tetapi kami Dinas Lingkungan Hidup sudah menyiapkan trainer, Pak, untuk membantu setiap agen 3R yang ada di RT. Jadi dari orang LH sendiri itu ada 104 trainer yang memang kami sebarkan di setiap kelurahan untuk membantu seluruh agen yang ada di kelurahan. Jadi kalau misal nanti perlu pengen pertemuan, jadi agen kami siap. Bahkan agen kami ada yang jemput bola, mereka langsung ke lokasi menemui agen juga kan, dan sambil memang ada beberapa perubahan-perubahan seperti target dan sebagainya itu nanti disampaikan melalui trainer kami langsung menemui agen.
0: Bu, kalau kami boleh tahu proses penunjukan agen 3R sendiri seperti apa sih? Apakah memang ada seleksi atau memang pendaftar? Seperti apa, Bu?
1: Nah, kalau untuk agen 3R memang viewer itu adalah pilihan Pak RT. Tetapi sebelumnya kami sudah sampaikan kepada kelurahan bahwa orang yang berkompeten yang ditunjuk menjadi agen, dia memang yang mampu berkomunikasi, punya komunikasi yang bagus, artinya bisa memilah sampah, bisa memberikan teladan yang baik dengan sistem pengolahan sampah. Dan kami berharap artinya agen ini sebelum dia terjun ke lapangan, dia harus sudah memilah sampah dulu dong, harus sudah memilah sampah,
0: contoh,
1: membuat
0: ya?
1: Kompos mandiri. Iya, jadi dia mereka sebagai ya kader, seperti itulah kader yang memang kami latih, dan itu memang perlu proses memang. Ada, kami juga punya punya WA sendiri untuk menampung beberapa pertanyaan-pertanyaan dari agen melalui PIC, karena memang agen kita ini begitu banyak, ada 1582 agen dan kami nggak mungkin artinya mengumpulkan semua itu setiap minggu, kan nggak mungkin. Jadi kita punya PIC-nya itu satu RW ada satu PIC yang kami tunjuk untuk komunikasi dengan kami, dan juga kami juga menempatkan trainer di setiap kelurahan.
0: Artinya ini usulan dari RT setempat, Bu, ya, yang untuk dijadikan sebagai agen 3R wilayah itu.
1: Iya, usulan. Dan itu bukan harga mati, ya. Misalnya gini, ternyata bulan ini agen yang ditunjuk itu artinya nggak bisa bekerja. Oh, silahkan boleh diganti gitu kan. Dan ada juga beberapa RT yang mengeluh bahwa, Bu, di tempat kami ini nggak ada orang yang mampu. Bolehkah kami menunjuk orang lain gitu kan? Oh, silahkan aja, yang penting dia mampu. Artinya agen ini membantu Pak RT dalam rangka membuat sistem pengelolaan sampah skala rumah tangga yang memang benar-benar bisa membantu pemerintah kota dalam rangka menuntaskan dan memilah sampah dari sumber.
0: Baik, Ibu Nenek, mungkin terakhir yang akan disampaikan kepada masyarakat dan terkait dengan keberadaan agen 3R sendiri sebelum kita tutup perbincangan ini, silakan.
1: Ya, kuncinya adalah bagaimana kita bisa mampu mengedukasi masyarakat memilah sampah yang tiga aja dulu, organik, anorganik, residu, karena ini adalah kunci keberhasilan kita dalam rangka mengurangi sampah. Karena sampah itu kalau dipilah dari sumber tentunya akan lebih mudah dan tidak bau. Tetapi kalau sampah sudah sampai ke misalnya ke TPS gitu kan, nah itu kalau disuruh memilah pasti bau. Tapi kalau dari rumah otomatis tidak bau. Karena apa? Karena itu sampah punya dia sendiri. Dan konsep ini yang pengen kita buat ya, secara berkesinambungan, secara konsisten, secara komprehensif, dan kami konsisten, kami berkomitmen bahwa kami akan mendukung sarpas dan prasarana yang memang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan anggaran kami.
0: Baik, terima kasih Ibu Nenek sudah berkesempatan meluangkan waktunya berbincang bersama kami. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Dwi Nenek Muharyani selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Banjarmasin yang menjelaskan keberadaan dengan agen 3R saat ini membantu pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal proses pengurangan sampah dengan cara pemilahan di tingkat RT di wilayah masing-masing. Dan harapan kita tentu dengan adanya agen 3R sendiri, tingkat produksi sampah di Kota Banjarmasin akan terus berkurang sembari menunggu berhentinya status darurat sampah yang saat ini masih melekat di Kota Banjarmasin. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah, seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir. Selain itu, melakukan penggundulan hutan juga bisa menjadi pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran masyarakat sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan melakukan berbagai cara sederhana untuk mencegah terjadinya banjir, seperti tidak membuang sampah sembarangan, hindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, rutin membersihkan sekitaran rumah dari sampah, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar 55 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari Indra dengan Anda di Banjarmasin pagi. Selainnya ada rekan Faizah yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0811-410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai Aditya menemani Anda di Banjarmasin pagi ini, kita sudah di Banjarmasin siang ini, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Semangat pagi, senang sekali menemani suasana pagi Anda yang mudah-mudahan bisa secerah hari ini ya. Saat ini matahari sangat terang bersinar di menit 8 dari pukul 10 pagi. Waktu terus berputar dan tidak akan mungkin kembali ke belakang ya. Tapi mungkin banyak hal-hal yang di belakang yang harus kita munculkan kembali ya. Ernie, saya tidak sendiri di sini, bareng Ernie. Apa kabar Ernie? Sudah lama kita tidak bersua ya. Di mana Ernie? Di mana? Halo Ernie.
1: Halo.
0: Oh, tes. Oh, ternyata Ernie dites di sana. Karena banyak yang harus dipencet-pencet nih ya.
1: Mm-mm.
0: Asal jangan ada yang mencet jerawat hari ini ya.
1: Karena itu berbahaya ya.
0: Dan ya itu jangan dianggap hal yang sepele. Kalau dalam ada hal mungkin yang itu ternyata bukan jerawat ya. Mungkin pernah Erni membaca ya bahwa ternyata itu bukan jerawat, bukan tai lalat, ternyata semacam apa yang ada di kulit. Saya juga tidak bisa memberikan penjelasan, nanti takutnya salah gitu ya. Karena bukan ahlinya. Tapi ternyata itu mungkin seperti bibit-bibit tumor begitu.
1: Oh.
0: Nah, itu ternyata berbahaya, seperti mungkin ada di atas bibir kita ada seperti benjolan.
1: Iya, kecil gitu.
0: Tapi ternyata itu juga bisa menyebabkan hal yang tidak kecil ya. Kalau kita tidak mengetahui. Dan mungkin banyak hal-hal kecil juga yang harus disampaikan ya. Walaupun itu kecil tapi nanti akhirnya juga lama-lama
1: berdampak kan, besar.
0: Berdampak
1: nanti.
0: Besar. Seperti lubang-lubang di jalan juga yang tadinya kecil akan bertambah besar, melebar ya, dan akhirnya akan membahayakan, apalagi kalau tertutup air hujan ya. Kita tidak tahu kedalaman lubang itu berapa. Banyak yang juga mengalami hal seperti itu yang akhirnya juga menyebabkan korban jiwa ya. Itu mengenai jalan-jalan yang juga sering diinformasikan oleh pendengar kita yang sangat peduli begitu. Peduli tidak hanya untuk keselamatan diri mereka tapi juga untuk orang lain ya.
1: Nah, itu untuk orang banyak.
0: Itu yang harus kita tumbuhkan ya dalam bersosialisasi begitu ya. Bersosialisasi berarti ada beberapa mobil polisi begitu ya yang menuju arah dalam kota. Kita tidak tahu nih. Ada 4, 5, 6 Brimob, mobil Brimob.
1: Ada bisnya juga.
0: 7, gitu. Oke, ada bisnya juga 7. Ada 8, 9, saat ini 10. Ada yang kecil juga seperti mobil box begitu ya. 10, 11, ada ambulans juga di situ, dan juga ada motor-motor dari TNI ya. Beberapa tadi dan masih ada ya juga ya di sana 10. Ada mobil patroli juga. Kita tidak tahu ada apa nih ya.
1: Tiba-tiba banyak sekali rombongan ini gitu.
0: Oke, karena lewat di depan kita begitu ya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 saat ini di menit 11 dari pukul 10, mungkin ada kegiatan apa yang akan dilakukan di sana ya. Oke, mudah-mudahan sesuatu yang memang saatnya harus dilakukan begitu ya Ernie. Dan mungkin Anda saat ini sedang ingin memberikan informasi, Anda sedang di jalan, Anda melihat ada hal-hal yang rawan seperti Anda melalui jalan sepi begitu ya. Jalan sepi, mungkin Anda juga biasanya kan orang-orang yang ada di jalan. Tapi itu berbahaya sebenarnya ya, Ernie pernah nggak melakukan itu, memakai headset ya, terus memonitor radio mungkin, memonitor lagu ya, sambil ngobrol mungkin, pernah nggak melakukan itu saat di jalan?
1: Kalau perjalanan jauh aja sih, tapi kalau masih dalam kota itu nggak berani, karena maksudnya itu kan lalu lintasnya padat gitu ya. Kalau misalnya keluar, nah itu kan lumayan lama perjalanannya, terus juga sendiri gitu. Itu pun biasanya kalau nyemake yang AirPod itu volumenya tidak terlalu tinggi juga, karena supaya tetap bisa dengar klakson atau misalnya ada gangguan apa di jalan gitu. Takutnya kan kalau full banget jadinya kita sendiri juga tidak bisa mendengar suara di sekitar gitu.
0: Ada beberapa waktu lalu kan kejadian sudah cukup lama, pelari begitu ya sambil jogging ya, itu di luar ya, di luar negeri, dia sambil mendengarkan musik dan tidak tahu ada mobil yang lewat begitu ya, karena dia mendengarkan lagu-lagu, dan akhirnya selesai ya. Oke, jadi hati-hati buat yang lagi jogging juga mungkin ya, jogginglah secara baik begitu ya. Takutnya nanti kalau jogging sambil kita apa telinga kita diisi dengan hal-hal yang mungkin tidak akan mendengar suara-suara lain begitu di sekitar kita, padahal kita lagi di jalan ya, di tepi jalan kita tidak tahu ya apakah ada mobil yang tiba-tiba atau kendaraan yang tiba-tiba ya yang mungkin di luar kesadaran keseimbangan tiba-tiba menyeruduk atau bagaimana. Nah itu harus diperhatikan ya. Pokoknya mudah-mudahan siapkan diri Anda yang saat ini ingin keluar rumah untuk berkendara dalam kondisi yang fix, pit begitu ya. Motornya atau roda empat Anda juga sudah siap begitu untuk membawa Anda, tapi Andanya yang tidak siap ya, jadi harus hati-hati. Tapi kalau untuk sekarang lagi ini juga lagi dalam tahap raji ya kalau tidak salah ya.
1: Betul ya.
0: Oke, kalau tidak salah dari mulai tanggal 8 sampai tanggal berapa tuh ya?
1: Sampai akhir kalau nggak salah.
0: Sampai akhir Juni ya 2026. Di situ hati-hati yang punya plat nomor yang
1: sudah hampir-hampir gitu.
0: Yang mungkin dibuat-buat begitu ya supaya
1: yang enggak ada apa tok polisinya gitu.
0: Ya, mungkin juga dirubah-ubah catnya diberi yang seperti-seperti apa. Itu juga nanti akan di akan bermasalah gitu ya. Pokoknya hindari aja masalah ya. Baik, silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Siang ya, kita sudah siang. Terima kasih. Dicoba lagi silakan di dua line telepon kami 0811 4000 0976, kemudian juga di 0511 3251562. Silakan Anda bergabung atau yang mau mengirim pesan di WhatsApp silakan, nanti kami akan bacakan ya. Silakan di 0811 5000 4100 dan 0511 3251562. Oke. Ernie, sebentar lagi kalau kita hanya ingin menginformasikan ya bahwa ada kegiatan ya sebagai bentuk sebuah ekspresi begitu ya dari adik-adik kita mahasiswa ya yang ingin menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan akan membawa bangsa ini ke depannya jauh lebih baik lagi ya. Nanti mungkin mobil-mobil tadi ingin memberikan
1: memberikan pengarahan ya.
0: Pengarahan, perlindungan juga ya untuk adik-adik kita mahasiswa ya, supaya semuanya yang ingin disampaikan ya tersampaikan ya
1: dengan baik tentunya.
0: Ya, betul. Dan mudah-mudahan yang dituju begitu bapak-bapak biasanya ini apa? Bapak-bapak yang ada di anggota dewan ya
1: di dalam ruangan tersebut
0: bisa memberikan waktu begitu ya, bisa mendengarkan ya, jadi bisa sama-sama saling memahami begitu ya. Itu yang kita harapkan ya, tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan kalau memang ingin menyelesaikannya secara tujuannya sama-sama baik ya, begitu ya Erni ya. Baik, silakan. Dan yang lagi seru juga nih, kita kan sebagai satu saluran yang menyiarkan
1: Piala Dunia
0: ya, secara audio dan juga bagi pendengar yang ingin menontonnya langsung lewat TVRI ya, nasional. Dan kalau ingin mendengarkan info-infonya tidak hanya dari rri.co.id juga ya, tapi juga bisa melalui Antara, Antara News ya. Silahkan ini terus update terus ya informasi seputar Piala Dunia 2026. Ya, adakah yang ingin bergabung? Silahkan di 0811 5000 4100 dan 0511 3251562. Kalau tidak ada, kita langsung dengarkan yang ini dulu, nanti kita akan kembali lagi untuk mengajak pendengar kita yang ingin memberikan informasi atau keluhan ya seputar layanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Ya, penuh semangat ya kita mendengarkan lagu yang baru saja tadi kita hadirkan untuk pendengar semua, untuk kita semua juga kita merefresh lagi ya bahwa kita ini adalah negara yang merdeka ya, Ernie. Oke, mudah-mudahan kita juga terlepas dari segala belenggu-belenggu ya.
1: Kita juga bisa segera merdeka gitu ya.
0: Merdeka itu kan tidak dalam artian kalau kita ke zaman dulu tuh kita dijajah oleh sebuah negara gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga merasa, mungkin hati kita juga merasa masih belum merdeka, terjajah begitu oleh hati kita sendiri begitu ya. Kita masih belum bisa untuk memberikan apa hal-hal yang bebas begitu, bebas dalam artian bebas bertanggung jawab ya. Baik, silakan pendengar yang ingin menyampaikan keluhan Anda, mungkin ada
1: sekarang ini di WhatsApp sepertinya ada yang mau bergabung.
0: Ada yang bergabung ya. Ya, silakan, adakah yang ingin bergabung lewat WhatsApp di 08115111410510513512.
1: Sudah tergabung.
0: Oke. Ya, halo, selamat pagi Bapak Ervan ya.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Ya, Pak Ervan. Pak Ervan di Tanah Bumbu, apa kabar Pak Ervan?
2: Alhamdulillah kabarnya baik aja Mbak.
0: Ya, ini ada mungkin informasi.
2: Gimana juga kabarnya juga?
0: Kabarnya baik, cerah di sini Pak Ervan.
2: Sama di sini cerah juga.
0: Oke, Pak Ervan ada informasi ini apa nih?
2: Nah, kalau informasi tidak ada sih, cuma masalah Piala Dunia nih.
0: Oh, Piala Dunia. Piala Dunia.
2: Ya. Kami mendengarkan nih sangat terhibur nih, seru sekali.
0: Seru tuh. Ya. Jadi selalu mendengarkan ya. RRI kalau sudah setengah malam ada pertandingan ya yang kami juga selalu informasikan. Ya, jadi kami mendengarkannya lewat mana?
2: Lewat RRI Pro 1.
0: RRI Pro 1.
2: Kalau pertiganya kurang jelas.
0: Kurang jelas, jadi di Pro 1 97,6 ya. Pak Ervan ya,
2: betul.
0: Oke, jadi kami 24 jam tidak henti ya untuk mengudara.
2: Betul.
0: Oke, terakhir apa nih yang tadi di?
2: Yang di Batu Licin rasanya ada juga yang apa namanya rally-nya kayak itu.
0: Iya. Pak Ervan tadi Pak Ervan semua mendengarkan pertandingan yang berlangsung ya dari dini hari tadi ya. Ada beberapa pertandingan ya kalau tidak salah ya.
2: Oke. Yang pertama malam tadi itu Jerman.
0: Jerman, terus
2: 71.
0: Berapa?
2: Lalu Belanda.
0: Belanda,
2: 71 skornya.
0: 71.
2: Belanda 22. Ya, Belanda 22.
0: Itu
2: sama Jepang.
0: Itu sangat telak ya kalau sampai 71 ya.
2: Kalau lagu merdeka kan kita merdeka sudah.
0: Ya, kita sudah merdeka sudah berapa tahun nih? Pak Ervan sudah merasakan kemerdekaan ini udah berapa tahun Pak Ervan?
2: Berapa tahun lah?
0: Dari tahun 45, Pak Ervan, kita memproklamirkan kemerdekaan kita dari tahun 1945 sampai sekarang 2026, kira-kira sudah berapa tahun nih? 80 ya.
2: 81 tahun sudah lah.
0: Oke, 80 tahun. 81 sebentar lagi.
2: Hampir 30 tahun lah.
0: 81 tahun nanti Agustus ya, kita berada di dalam atmosfer kemerdekaan.
1: Betul.
0: Oke. Ya, Pak Ervan,
2: mudah-mudahan aja Indonesia ini merdeka, selalu merdeka. Ini bisa juga misalnya sudah.
0: Kok mudah-mudahan Pak Ervan?
2: Ya, mudah-mudahan aja merdeka aja toh. Merdeka terus ya kan.
0: Merdeka terus ya. Seperti RRI
2: ini
0: kan.
2: Ica sama
0: Ernie. Ica sama Ernie.
2: Oh, Mbak Ica sama Erni. Salam kenal untuk Mbak Erni.
1: Oke,
2: sama Tanah Bumbu.
0: Pak Ervan,
2: buat Ano Amang Idoy, silakan gabung juga katanya.
0: Pak Ervan, sebentar dulu Pak Ervan. Ini kan kita lagi ini nih lagi panas-panasnya Piala Dunia ya. Pak Ervan megang apa nih kalau untuk luar negeri? Kesebelasan apa?
2: Kesebelasan apalah?
1: Tim jagoannya.
0: Nah, gitu, jagoannya kan? Yang favorit begitu. Yang inginnya untuk juara dunia nanti siapa? Jerman atau apa, Belanda ya,
1: Brazil,
0: Jepang,
1: Argentina gitu.
0: Atau Indonesia?
1: Indonesia sayangnya belum masuk ya.
0: Belum ya. Masih di FIFA aja masih. Oke. Yang mana nih? Jagoannya yang mana?
2: Jerman aja deh, ikut Jerman.
0: Ikut Jerman. Baik, yang berhasil 7-1 tadi ya, tadi malam ya, dini hari ya.
2: Masuk final loh.
0: Masuk final, oke. Jadi Pak Evan,
2: makasih banyak.
0: Oke. Okay. Pak Evan dengerin terus ya kami di Pro 1. Jadi kalau mau nontonnya di TVRI ya, TVRI Nasional. Yeah. Terus kalau mau juga membaca informasinya silahkan ke rri.co.id dan juga di antaranews.com ya. Oke, okay. Silakan.
2: Siap.
0: Ya, terima kasih Pak Ervan.
2: Pengen juga gabung itu di Pro 3 tuh yang nelpon anu, cuma sulit itu gabungnya.
0: Oh, iya, di Pro 3 karena mungkin banyak ya yang bergabung ya. Oke.
2: Okay. Di Indonesia tuh.
0: Oke. Okay.
2: Berjaringan.
0: Ini enggak begadang-begadang enggak ngantuk nih Pak Ervan? Tadi malam kan begadang ya?
2: Saya mengantuk-ngantuk aja pang mata juga.
0: Nanti dini hari juga ada lagi ya biasanya ya? Ada pertandingan lagi ya?
2: Ada
0: nanti kita akan informasikan.
2: Waktu okay. Indonesia Tengah jam 12.
0: Baik, Pak Evan terima kasih sudah bergabung.
2: Ya, makasih banyak. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Jaya Merdeka. Terima kasih Pak Ervan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semangatnya menular ya ke pendengar yang lain ya, yang walaupun saat ini masih juga disibukkan dengan segala aktivitas ya, karena kita masih di menit 31 dari pukul 10 pagi. Dan tadi juga ada mungkin menyusul tadi ya Erni, ada mobil-mobil yang seperti kita lihat tadi, juga ada lagi ke arah sana, ke arah dalam kota.
1: Tampaknya banyak ya yang harus dijaga dan ditertibkan. Sampai ya, segitu banyaknya.
0: Aparat-aparat kita kan memang tugasnya adalah menjaga keamanan,
1: mengayomi masyarakat
0: ya, warganya. Karena kita kan dalam ini, dalam apa, dalam situasi yang damai ya, di Indonesia dan juga di Banua kita, walaupun ada aksi-aksi sebagai bentuk ekspresi ya dari adik-adik kita mahasiswa. Baik, silakan mendengar yang ingin bergabung 0811-5111-410, 0511-3251-562. Oke, ada Eja dari Istanbul hadir. Ulun

0: ada piala
1: siaran
0: dunia.
1: Piala dunia itu. Mm-hmm. Kalau untuk yang hari Rabu mungkin masih sama keluhannya ya. Mm-hmm. Dan juga masih jawaban dari kita tentunya masih ditampung untuk disampaikan ke pihak-pihak terkait gitu. Mm-hmm. Karena sebelumnya kebanyakannya itu mengeluhkan soal jalan sih, infrastruktur jalan. Terus juga ada yang Pak Yanto waktu itu kalau nggak salah, yang beliau itu mengeluhkan soal jalan Trikora di persimpangan lalu lintasnya tuh cukup padat. Terus itu juga di situ tuh katanya ada kios gitu, dan kiosnya tuh sangat dekat dengan bahu jalan. Terus kadang kalau pagi-pagi itu banyak truk yang besar itu lewat situ, sedangkan kalau pembelinya markirnya di pinggir jalan gitu, memenuhi area jalannya, jadi bikin tambah macet gitu.
0: Ya, memakan badan jalan begitu ya. Oke, takutnya kan bukan apa-apa di situ, mungkin okelah di situ tempat strategis ya untuk mencari nafkah begitu ya. Tapi untuk apakah keselamatan sudah dipikirkan begitu ya? Kita kan tidak tahu siapa, ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi mungkin ya. Ada mobil muatan besar yang oleng mungkin ya, tiba-tiba mudah-mudahan tidak sampai terjadi ya. Jadi mungkin ini harusnya cepat ditertibkan atau bagaimana begitu ya.
1: Dan
0: semoga
1: juga,
0: jangan sampai ada korban jiwa.
1: Menurut beliau itu kios-kios yang lain itu sudah ditertibkan untuk dipindahkan gitu. Tapi entah kenapa 6 kios ini masih belum kena penertiban itu gitu. Entah belum sampai dinasnya ke situ kah atau bagaimana gitu. Soalnya yang lain sudah ditertibkan, tinggal 6 buah ini lagi aja gitu.
0: Oke. Baik, kita jeda sesaat. Nanti kita akan lanjutkan lagi Halo RRI. Silakan, kami masih mengundang Anda pendengar untuk bergabung di sini di 0811511410 dan 0511325162. Yang ingin mungkin berbagi informasi seputar bola dunia juga boleh ya. Kita tunggu.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811511410.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, masih bersama saya dan juga Ernie. Ernie, sudah ada yang bergabung dengan kita, silakan. Halo, selamat pagi, selamat siang ya. Halo.
2: Selamat siang, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Bapak Idui ya, Bang Idui. Ya, silakan Bang Idui, ada yang ingin disampaikan Bang Idui, silakan.
2: Dan kangen suara tim budu belain orang sendiri ya Pak. Ya, salam apa juga Pak. Yeah. Salam dan kebahagiaan berdian ya Pak.
1: Ya, oke. Bang Idu di mana nih, di Kintab ya?
2: Masih di Batu Ampar.
1: Di mana tuh?
2: Di Batu Ampar di kawasan Pelihari ini.
1: Batu Ampar di Pelihari ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, Bang Idui, silahkan.
2: Menyampaikan nonton bola benar,
1: nonton bola juga ya ternyata ya. Begadang dari jam berapa tuh?
2: Dari jam 1
1: sampai. Dari jam 1 sampai pagi
2: sampai
1: ya.
2: Sampai subuh ya, Om.
1: Sampai subuh ya.
2: Ini cuma subuh tahun ini mati dulu, sholat dulu kan, kita ada pulang.
1: Jeda dulu, baru ya. Lanjut lagi ya.
2: Tentang nang apa aja baca lama, malangnya jangan membuka. Anu mendengaran pulang buat nang anu buat Jepang warna deh.
1: Kalau Bang Idup ini apa megang mana nih, kesebelasan apa, tim yang mana?
2: Nang Pak Geman tadi, Jerman panglam tadi tak?
1: Jerman juga ya.
3: Jerman juga.
1: Inginnya siapa yang jadi juara dunia nih, kalau Bang Idup?
2: Inginnya kah? Anak juara dunia Indonesia Pang deh.
1: Mudah-mudahan nanti ya R ya.
3: Bisa yeah. Masuk.
1: Yeah. Oke.
2: Okay. Ya sama R ini juga lah. Ya buat R ini udah siap
1: selalu aja. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masih
2: dulu lah, Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
2: Ya, masih dulu.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sepertinya lebih terfokus pada bola
3: Piala dunia,
1: ya. Piala dunia ya. Oke. Dan tidak sedikit loh biaya untuk Piala Dunia ini digelontorkan ya oleh TVRI juga mungkin sekian M ya. Ini untuk apa, memberikan hiburan ya untuk masyarakat kita, warga negara Indonesia, biar tidak perlu apa mengeluarkan biaya
3: ya,
1: mahal-mahal gitu, jadi diberikan tontonan gratis. Ini memang apa, bola ini adalah olahraga yang peminatnya itu mungkin hampir di seluruh dunia ya. Banyak sekali, mungkin termasuk perempuan-perempuan juga banyak ya,
3: tidak hanya laki-laki, kadang perempuan juga ada yang sampai ngikutin banget gitu.
1: Yeah. Kita juga nanti ada program-programnya ya R ya, mengenai bola ini ada hal-hal yang mungkin yang nggak hanya apa, hal-hal yang serius begitu, tapi juga mungkin hal-hal yang serba-serbinya begitu ya,
3: pembahasan-pembahasan sejarahnya gitu, okay.
1: Yang juga mungkin ada hal-hal yang lucu-lucunya juga, nanti kita akan obrolin ya, di ada program-program kami di Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Mungkin cukup di sini ya untuk Halo RRI hari ini. Terima kasih untuk Pak Erpan yang sudah bergabung, juga Bang Idui tadi juga ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan pastikan Anda tetap bersama kami, sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan mengenai mungkin masih kurangnya layanan publik ya, yang diberikan. Silahkan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya, kecuali mungkin untuk bulan Juni dan sampai Juli, sampai selesainya Piala Dunia, kita tidak tahu apakah nanti ada pertandingan yang berlangsung di jam ini begitu ya. Kita tidak bisa selenggarakan ya kalau untuk Halo RRI. Baik, terima kasih untuk semuanya. Tetap sehat ya, semangat, tetap jaga kewarasan. Selamat siang, selamat berkarya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Erni.
3: Terima kasih juga.
0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Bank Kalsel target operasional Bank Devisa pertengahan Juni. Bank Kalsel menargetkan mulai beroperasi sebagai Bank Devisa pada 17 Juni 2026 setelah menuntaskan berbagai tahapan persiapan yang dipersyaratkan regulator. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi Bank Kalsel untuk memperluas layanan perbankan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Seluruh persiapan menuju operasional Bank Devisa kini telah memasuki tahap akhir. Proses menjadi Bank Devisa memerlukan perjalanan panjang dengan pemenuhan berbagai persyaratan yang ditetapkan regulator. Setelah memperoleh izin prinsip pada akhir Desember 2025, Bank Kalsel harus melengkapi sejumlah aspek mulai dari administrasi, operasional, teknologi, informasi, manajemen risiko hingga kesiapan sumber daya manusia. Status Bank Devisa akan memungkinkan Bank Kalsel memberikan berbagai layanan transaksi dalam mata uang asing. Layanan tersebut meliputi transfer internasional, pembukaan rekening valuta asing, remitansi, transaksi ekspor-impor, hingga dukungan perdagangan internasional sesuai ketentuan yang berlaku. Status baru tersebut akan membuka peluang bisnis yang lebih luas sekaligus memperkuat kontribusi Bank Kalsel terhadap pembangunan daerah. Dengan kehadiran layanan perbankan ini, Bank Kalsel diharapkan mampu mendukung aktivitas ekonomi daerah.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, senang sekali menjumpai Anda di Pengaruh Utamaan Gender PUG untuk edisi hari ini. Kita jumpa di Senin 15 Juni 2026. Dan semoga Anda sehat ya. Terima kasih juga Anda yang sudah menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Banjarmasin. Di era digital seperti sekarang ini, hampir setiap aktivitas kita tidak lepas dari internet dan media sosial. Ruang digital telah menjadi tempat untuk belajar, bekerja, berinteraksi, hingga menyampaikan pendapat. Nah, namun dibalik berbagai kemudahan tersebut, masih ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari penyebaran hoax, ya, perundungan siber, ujaran kebencian, hingga berbagai bentuk kekerasan berbasis gender di ruang digital. Nah, lalu bagaimana menciptakan ruang digital yang ramah, aman, dan nyaman bagi semua? Apa peran keluarga, masyarakat, dan juga lembaga pendidikan, dan juga pengguna media sosial dalam mewujudkannya? Untuk membahas tema ini, kurang lebih beberapa puluh menit ke depan, telah hadir bersama kita narasumber kami, ada Bapak Jainal Fikri, dari Akademisi UIN Antasari Banjarmasin. Ya, kita bersama dengan Bapak Jainal Fikri, MAG, MA, PhD ya. Assalamualaikum Pak Jainal, apa kabar?
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat kita
1: sehat,
0: hari ini.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat tidak secara fisik juga, tapi secara mental kita perlu nih, perlu sekali nih Pak Jainal.
1: Iya.
0: Ya. Baik Pak Jainal, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di sini, dan tentunya banyak hal nanti yang akan kita bahas di sini. Kita juga ingin mengundang pendengar dan juga pemirsa kita bergabung bersama kita di dua line telepon kami di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562, dan juga langsung yang ingin live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Pak Jainal, apa nih Pak yang dimaksud dengan ruang digital yang ramah dan aman, terutama dalam perspektif sosial dan gender?
1: Jadi saya sebagai gen ya, gen X ya, yang mendahului gen Y, kemudian gen Z, gen Alpha ya. Kami itu pernah hidup di zaman ya, kalau bahari ngaranya di darat ya. Di darat dan di udara. Nah, kemudian kami masuk ke zaman di dunia digital, jadi yang online. Jadi generasi yang menjembatani dua dunia itu ya. Nah, pengalaman-pengalaman di dunia darat itu ya, yang offline bahasanya sekarang itu, dari segi etik mungkin kurang sama, tantangannya kurang lebih sama. Jadi etika ramah ketika tatap muka dan ramah ketika di ruang digital itu kurang lebih sama. Tapi yang lebih menantang adalah dari segi psikologis, kesehatan, atau perasaan secure, insecure. Karena pada zaman offline atau di darat itu, paling kita membanding dengan tetangga sebelah. Nah, kalau sekarang kita membanding dengan orang dari berbagai penjuru dunia, itu bisa secara psikologis itu kita tidak sehat, tidak aman, merasa tidak aman diri kita. Tantangan selanjutnya yang lebih menantang adalah aspek finansial. Jadi penipuan online, OTP, kemudian penipuan perbankan, yang itu kalau pada zaman offline mungkin tidak sebanyak ya, jenisnya dan modusnya ketika di zaman online. Jadi itu yang akan kita bicarakan, bagaimana secara etis kita tetap bersikap ramah ya, kemudian secara psikologis tetap secure, kemudian secara finansial tetap aman di ruang media digital, baik itu medsos, perbankan online, kemudian WhatsApp dan sebagainya.
0: Oke, jadi semua itu harus ada keseimbangan begitu ya Pak Jainal ya.
1: Iya,
0: tidak mudah memang ya.
1: Ya, berselancar antara dua dunia itu memang enggak mudah, apalagi bagi gen Z dan gen Alpha yang ketika mereka lahir itu mereka sudah pegang smartphone. Nah, gitu. Seolah-olah dunia ini cuma dunia online aja, enggak ada dunia yang lainnya.
0: Iya. Yeah. Sampai terlepas dari dunia nyata.
1: Bisa seperti itu.
0: Lebih masuk ke dalam dunia online ya. Jadi saya tertarik nih Pak Jainal ada di kehidupan Gen X gitu ya. Tadi hanya ada di darat dan
1: di udara. Nah, kalau kami dulu istilahnya begitu.
0: Gen X itu berarti rentang waktu dari tahun berapa tuh?
1: Itu lahir 65-80. Generasi itu 65-80. Okay. Yang sebelum 65 itu kita menyebutnya generasi kolonial ya. Baby boomer. Yang sekarang mungkin sudah sedikit sekali orangnya.
0: Jadi kita sudah ada lintas generasi. sangat berbeda sekali ya, Pak Jena ya. Jadi kalau tadi banyak hal yang harus kita apa yang harus kita waspadai begitu dalam dunia digital ini ya. Nah, jadi ini mungkin yang menjadi tema kita. Kita mengangkat isu mengapa isu keamanan dan kenyamanan di ruang digital ini menjadi penting untuk dibahas saat ini ya, Pak Jainal ya. Nah, sejauh mana nih Pak perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola interaksi masyarakat? Tadi juga yang suka main game tuh kadang-kadang sudah terlupa dia berada di alam nyata begitu ya. Yeah. Selain itu Pak.
1: Jadi sebenarnya secara etis itu tidak banyak perubahan di dalam adab atau sopan santun kita di dunia digital dengan di dunia nyata. Sebaiknya yang menjadi panduan etika itu sebenarnya dunia nyata. Jadi kalau kita misalnya di pasar ketemu orang yang tidak kita kenal, tidak mungkin kita akan mengomentari bajunya jelek di depan dia ya kan. Tetapi kenapa ketika di ruang digital, di medsos, kita dengan mudahnya ya berubah menjadi orang yang santun ketika di pasar kita adalah orang yang santun, tapi ketika di medsos kita menjadi monster yang komentarnya menyakitkan dan sebagainya.
0: Netizen dalam klasifikasi itu ya. Okay.
1: Jadi panduan yang sebenarnya adalah ketika Anda ingin berkomentar, panduan etisnya adalah pertama golden rule-nya ya, kalau kita kalau orang lain ngomong ke kita itu kita tersinggung apa enggak. Jadi perlakukan orang, komentari orang sebagaimana orang ingin, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Atau pertimbangan kedua, kira-kira ini menyakitkan enggak atau mengganggu orang enggak ya, mengganggu orang secara mental apa enggak. Nah gitu. Kalau itu juga gagal ya, bayangkan Anda itu berhadapan dia secara tatap muka. Ya, berani nggak kira-kira Anda mengatakan itu kalau Anda ketemu langsung orangnya? Nah itu panduan etisnya sehingga kita baik ya ketika di tatap muka itu tetap santun dan ketika tatap layar juga tetap santun. Jadi tidak berubah menjadi monster ketika tatap layar, seperti punya dua kepribadian yang berbeda ya. Mungkin karena akunnya fake, anonim, kemudian tidak kenal orangnya, kita juga pakai foto profil yang tidak jelas, lalu kita punya keberanian untuk tidak sopan. Seperti itu yang kadang terjadi.
0: Mereka kadang lupa sebenarnya itu juga mudah dilacak ya Pak Jainal ya.
1: Iya sebenarnya. Jadi karena itu akun itu kan biasanya melekat ke nomor HP ya kan dan sebagainya. Ya kalau orang serius bisa dilacak sebenarnya ya.
0: Dan akhirnya berhadapan dengan hukum itu yang harusnya kita tidak perlu cari hal-hal yang seperti itu.
1: Itu gitu mesti dihindari.
0: Kita di rumah saja hanya bikin masalah ya gara-gara itu ya Pak.
1: Iya.
0: Tadi dari segi etis ini tetap bersikap ramah itu yang penting. Dan tadi ada golden rule yang dikatakan oleh Pak Jena, yaitu adalah perlakukan orang seperti kita ingin diperlakukan begitu ya.
1: Iya.
0: Begitu ya Pak ya. Ini bentuk-bentuk perilaku negatif apa saja Pak yang sering ditemukan di ruang digital saat ini, selain tadi yang sudah disampaikan sebenarnya oleh Pak Jainal bahwa kita sepertinya orang yang manusia tapi kalau di dalamnya ada monster gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau yang, sudah monster itu serem banget ya sebenarnya ya Pak ya.
1: Yang sering terjadi biasanya ketika ada perbedaan pendapat.
0: Yeah.
1: Nah itu sering kita komentarnya itu ad hominem, jadi menyerang orangnya atau menyerang
0: istilahnya
1: gendernya,
0: ad hominem begitu ya.
1: Menyerang gendernya atau menyerang keluarganya, menyerang agamanya, menyerang sukunya. Jadi kita mestinya ketika kita tidak setuju atau tidak suka itu kita fokus kepada argumennya ya, kepada perkataannya. Kalau dalam biasanya itu unzur maqala wala tanzur man qala. Jadi fokus kepada perkataannya, jangan orang yang mengatakannya ya. Nah, seringkali perilaku negatif itu kita jadi fokus karena orangnya ngomongnya lo kayak kita fokus kepada orang orangnya, lalu kita melakukan body shaming, ya kan gitu. Body shaming menyebut apa-apa-apa
0: kekurangannya,
1: kekurangannya dan sebagainya, lalu kita hilang substansi yang kita omongin, ya. Jadi sering seperti itu, atau sering juga menyerang keluarganya, ya. Biasanya kan kita ngomentari istrinya, padahal kan kita bicara dengan suaminya, nah seperti itu. Kemudian juga bullying, ya. Nah, sering juga itu dimungkinkan, ya, karena kita mungkin nggak berhadapan langsung dengan orangnya, ya, sehingga kita berani mengatakan itu, ya. Kalau kita bayangkan kita ketemu orangnya, mungkin kita nggak tega ngomong seperti itu, ya. Itu aspek-aspek yang mungkin, ya, ketika kita lepas, ya, merasa bahwa di depan layar itu tidak seperti tatap muka, nah gitu. Jadi hal-hal yang negatif itu bisa muncul karena kita punya keberanian merasa tidak dikenal atau merasa orangnya jauh, ya, sehingga kita berani makan gitu. Nah, sering misalnya ada di YouTube misalnya kiai besar, ya, dia sampai profesor menuntut ilmu itu di Al-Azhar, tapi di kolom komentar orang dengan mudahnya mengomentari, "Oh, ini bodoh sekali." Coba kalau kita bayangkan ketemu tuan guru itu di depannya, berani nggak kita ngomong begitu? Nah, gitu. Jadi tatap layar itu kadang melepaskan kendali etik kita ketika kita sedang berkomentar. Disitulah lalu bermula munculnya hal-hal yang negatif seperti itu, ya. Body shaming, kemudian trolling. Troll itu menyerang orang, ya, secara online seperti itu.
0: Kayak itu banyak sekali hal-hal yang seperti yang kita lihat sekarang, ya. Hampir kalau kita membuka sosial media langsung di beranda kita tuh seperti itu, ya. Hal-hal yang selalu memang itu sebuah hal yang betul fakta begitu, ya, sebuah kritikan. Tapi dikatakan dengan sekarang agak jauh dari kata santun begitu, ya, Pak Jaina, ya. Mungkin itu dari bentukan-bentukan yang tidak instan sebenarnya, Pak. Mungkin karena ada faktor kekecewaan atau bagaimana tuh, Pak, bisa sampai terlontar hal-hal yang lisan itu. Kalau kita mengatakan jagalah lisan, itu sulit sekarang di era sekarang ini untuk menjaga lisan secara baik. Bagaimana nih, Pak Jaina?
1: Iya, jadi dalam dunia yang random seperti ini, memang kemudian indis ekonomi kata orang dan sebagainya, banyak orang mungkin frustrasi, ya, kemudian ingin mengungkapkan kekesalan dan sebagainya, lalu diproyeksikan ke dunia digital. Kalau kepada orang yang langsung di depan muka mungkin nggak berani, ya. Nah gitu, kalau ada orang tuh ibaratnya kan ada orang di rumah, ya, dimarahi istri, lalu di kantor marahi anak buah, ya kan, karena nggak berani ngelawan istri. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ya, kita mestinya ketika ingin berkomentar tuh pertama, apakah ini benar, ya, true itu, ya, apakah ini benar, itu yang paling berat, yang langkah yang pertama, karena banyak sekali yang beredar itu kan hoax, nah, kemudian berita palsu. Nah, berita palsu itu biasanya yang disentuh adalah aspek perasaan emosi orang. Nah, itu lalu orang mudah tersulut. Nah, itu kalau tidak disaring dulu, betul nggak ini, ya, gitu. Tapi kalau kita sumbu pendek istilahnya itu, lalu kita cepat marah, ya, di dunia digital kita yang jadi cepat marah. Jadi pertama pikirkan dulu itu seru atau tidak, karena awal mula yang disentuh oleh berita-berita palsu itu adalah emosi kita, perasaan kita. Nah, ketika perasaan kita sudah kena, nah, lalu kita tidak bisa mengontrol diri, nggak bisa mengontrol jari kita di dalam berkomentar. Nah, itu yang menyeleksi dulu true apa enggak. Nah, kalau tahap itu gagal, berarti emosi kita kena. Ya. Kalau emosi kita kena, nah, itu lalu mulut kita, kalau tatap muka itu ya, kalau online tuh jari kita itu tidak bisa kita kontrol karena perasaan kita sudah kena gitu. Nah itu kalau di dalam perkembangan filsafat itu namanya kita memasuki era post-truth. Jadi era di mana kebenaran itu sulit untuk dibuktikan sehingga ukuran kita adalah perasaan. Dan itu yang ditangkap oleh orang-orang yang membuat ya, bisa memecah belah dan sebagainya, menyebarkan kebencian dan sebagainya itu ketika kita gagal membedakan apakah informasi ini benar atau salah, lalu kita tersulut emosi, kenanya di situ.
0: Gitu. Jadi memang kita harus harus bisa kontrol yang lebih kuat ya kalau kita sudah bermain sosial media ya. Jangan asal terima begitu saja apa yang kita lihat, begitu yang kita dengar ya Pak Jainal. Ini Pak Jainal, mengapa perempuan dan kelompok rentan sering menjadi sasaran kekerasan atau diskriminasi di ruang digital?
1: Jadi ada yang namanya disebut dengan relasi kuasa. Jadi kita ya akan menghormati orang yang kita anggap berkuasa atau orang yang kira-kira bisa menyerang balik dan sebagainya. Tapi kepada orang-orang yang rentan, ya, orang-orang yang rentan itu seperti kaum minoritas, kemudian perempuan, nah itu sering sekali tidak dianggap sebagai subjek yang berdaya atau orang yang punya agensi, kemampuan untuk bertindak, kemampuan untuk membela diri, apalagi yang secara finansial mungkin tidak mencukupi, tidak mungkin punya pengacara dan sebagainya. Ya. Nah itu memicu orang ya untuk seringkali memanfaatkan kerentanan itu ya, bukannya untuk care tapi malah kerentanan itu dimanfaatkan untuk bullying, kemudian body shaming, kemudian hate, kebencian dan sebagainya. Karena kita biasanya di dunia nyata pun kan seringkali melihat orang itu dari tampilannya ya. Dari kira-kira dia punya power apa enggak. Nah itu kalau ada istilah di Palembang itu, kalau kita di bus, diinjak kaki oleh orang, kita tanya dulu, Bapak ini tentara atau polisi? Kalau katanya tentara atau polisi, kita bilang, maaf Pak, kaki saya keinjak. Nah gitu. Karena kita takut ya kan. Tapi kalau yang menginjak itu orang yang kira-kira gak akan ngebalas ya kan. Nah lalu kita bentak.
0: Okay. Ya,
1: itu problemnya. Jadi kelompok-kelompok rentan itu dia secara sosial rentan, kemudian secara hukum rentan, secara perlindungan rentan. lalu kita ya menganggap itu sebagai peluang untuk melakukan ya kebencian, kemudian hate speech dan sebagainya, yang justru mestinya kondisi kerentanan itu ya harus kita mengambil posisi care ya, peduli atau responsible. Jadi komentar kita itu tetap peduli dan bertanggung jawab, bukannya memperkeruh suasana seperti itu.
0: Oke, banyak hal-hal yang tadinya mungkin sudah dingin tapi biar hangat, biar panas nih sekalian
1: tambah
0: digoreng.
1: Panas. Memasak katanya.
0: Baik nih, ini juga seperti cuaca saat ini sudah mulai berubah mendung ya setelah tadi begitu cerah ya Pak Jainal. Ini sebenarnya mungkin ada yang bisa diberikan contoh nih Pak Jainal, apa saja contoh kekerasan berbasis gender yang sering terjadi di media sosial atau platform digital ini. Sebenarnya banyak sih yang kita lihat, tapi kita tidak tahu nih jenisnya seperti apa begitu ya.
1: Yang pertama tuh yang paling sering itu adalah victim blaming ya.
0: Blaming.
1: Jadi orang itu bisa salah dua kali. Padahal dia nggak salah. Dia bisa jadi korban dua kali. Jadi korban dua kali. Misalnya dia speak up bahwa dia dilecehkan. Lalu ada orang komentar, dasar memang situ memang begini begini begini. Ya, jadi orang yang korban disalahkan lagi. Mm-hmm. Jadi dia dua kali salah, ya, dua kali jadi korban, ya. Pertama itu dia korban, yang kedua, ya, lalu dikatakan dia memang layak jadi korban karena dia memang perilakunya begini-begini. Mm-hmm. Nah, itu yang seringkali sulit untuk kelompok-kelompok perempuan itu untuk speak up. Mm-hmm. Jadi kalau dia berani speak up itu berarti dia sudah melalui tahapan-tahapan yang berat sehingga dia berani mengungkap, karena ketika dia speak up, ya, ada kemungkinan orang akan malah menyalahkan dia. Hmm, ya, gitu. Jadi dia dua kali jadi korban. Korban pertama dia dilecehkan, korban kedua pengakuannya dia mengaku dianggap dia sebagai pelaku karena menggoda atau apa dan sebagainya. Seperti itu. Jadi seringkali ada victim blaming seperti itu. Jadi akhirnya korban yang disalahkan. Itu tipe yang pertama, ya, tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah gaslighting, ya. Mm-hmm. Gaslighting itu seperti kasus yang dulu pernah muncul di apa kuis yang empat pilar.
2: Nah, ya,
1: di DPR
2: itu, ya.
1: Itu. Jadi gaslighting itu kita ya memanipulasi orang. Hmm. Ya, itu asal katanya itu, jadi ada dulu ada lampu itu melalui gas, ya kan. Hmm. Jadi kalau kita nyalakan yang lainnya, lalu yang sini kecil, ya kan. Hmm. Lampunya nyalahnya jadi kecil, lalu dibilang kata istrinya ini lampunya menyalahnya kecil. Ah, itu perasaan kamu aja. Hmm. Lampunya nggak berubah, tetap aja kayak gitu. Jadi gaslighting itu orang mengatakan yang sebenarnya, ya, tapi kita alihkan bahwa itu perasaan kamu aja, bahwa itu tidak benar, ya. Padahal dia mengungkapkan fakta.
2: Ya. Berarti itu mengingkari sebuah kebenaran, gitu, ya.
1: Jadi faktanya itu dianggap itu sebagai perasaan kamu aja. Padahal kan di dalam matematika itu 2 tambah 2 itu tetap 4 apapun perasaan kita, ya. Kita lagi sedih 2 tambah 2 tetap 4. Jadi kebenaran itu sebenarnya tetap kebenaran.
2: Itu cara berhitungnya benar, ya.
1: Iya.
2: 2 tambah 2 4 bukan 5, ya.
1: Iya. Nah, lalu kita tarik, ah itu perasaan kamu aja. Padahal yang diungkapkannya fakta. Jadi sehingga dia merasa enggak percaya diri. Oh, jangan-jangan perasaan saya aja, ya. Jangan-jangan enggak benar, ya. Nah, yang gitu. Sering sekali di gaslighting sehingga orang tidak berani untuk speak up.
2: Itu yang pelaku gaslighting itu pada saat yang contoh yang tadi dalam yang empat pilar tadi. Mm-hmm. Itu berlaku pada juri dan juga MC begitu, ya.
1: Iya.
2: Dua-duanya begitu. Dua-duanya. Jadi si peserta ini termasuk apa? Korban begitu?
1: Ya, peserta itu kan
2: termasuk, apakah termasuk victim blaming begitu atau bagaimana? Bukan.
1: Korban itu merasa dirinya benar, ya. Kemudian jawabannya itu benar, lalu minta ke audiens, validasi ke audiens bahwa jawabannya itu adalah benar, ya kan, begitu. Nah, jadi dia yakin bahwa yang diomongkannya itu adalah benar, fakta, ya gitu. Tapi oleh orang dewasa ini, ya, juri dan kawan-kawan itu dialihkan ke hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan benar salah, ya kan, gitu. Yeah. Dialihkan dengan intonasi lah, artikulasi lah, perasaan lah, nah gitu. Jadi keluar dari fokus utamanya, gitu. Sehingga itu bahayanya, bahaya itu adalah sampai orang itu nanti tidak percaya. Oh, jangan-jangan perasaan saya aja memang 2 tambah 2 itu 5, ya.
2: Bukan 4.
1: Bukan 4. Nah, gitu. Itu bahayanya gaslighting. Okay. Nah, gitu. Jangan-jangan yang saya omongkan ini memang enggak benar. Nah, gitu.
2: Itu tentunya pengaruh sekali untuk psikologis si peserta ini.
1: Iya,
2: ya,
1: bisa
2: begitu, ya.
1: Bisa trauma.
2: Bisa trauma, dan itu dibuktikan dengan mereka juga tidak akhirnya mengikuti lagi.
1: Mengikuti
2: gitu,
1: lagi.
2: Ya.
1: Bahasa Banjarnya itu apa, ya? Pancet apa, yo?
2: Jadi separah itu sebenarnya, ya, Pak Jainal. Ya. Oke. Pak Jainal nih, nah, kalau kita bicara mengenai masyarakat kita nih, ya, menurut Pak Jainal nih, apakah sudah cukup memahami etika dalam bermedia sosial?
1: Jadi begini, sebenarnya di dalam misalnya ya, kita pilih WhatsApp dulu misalnya. WhatsApp itu misalnya ya, biasanya ada gap generasi ya, dalam penggunaan komunikasi. Jadi kalau komunikasi antar generasi mungkin nggak masalah. Yang sering bermasalah itu komunikasi satu generasi antar generasi yang sering bermasalah, kayak gitu. Jadi antara orang muda dengan orang tua, nah seperti itu. Seringkali remaja kemudian anak-anak itu kadang tidak bisa membedakan bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, nah, seperti itu. Kalau masyarakat secara umum ya, selama mereka itu sebenarnya tidak termakan oleh isu ya, seperti itu, atau tidak termakan oleh hoax dan sebagainya, sebenarnya tetap bisa bersikap santun. Nah, yang paling bahaya itu adalah ketika emosinya tersulut ya, gitu, termakan isu lalu emosinya tersulut. Nah, disitulah netizen lalu menjadi barbar ya. Nah, gitu. Kan terkenal netizen Indonesia itu selain maha benar juga maha barbar.
2: Jadi banyak predikat yang disandang oleh para netizen, netizen ya. Kita. Tapi kadang-kadang netizen ini juga sebagai apa, mereka semacam komunitas begitu, atau walaupun mereka tidak saling kenal begitu ya Pak, kadang-kadang juga memberikan sesuatu yang baru begitu ya, sesuatu yang mempiralkan, dan akhirnya keadilan juga bisa didapat dari mereka begitu. Itu satu hal yang positif yang, ya,
1: Pak. Itu Zainal, salah satu sisi positifnya ya, ketika netizen itu bergerak untuk menegakkan keadilan ya. Kalau bahasanya itu no viral no justice. Ya. Kalau tidak viral tidak ada ada keadilan. Yeah. Atau undang-undang tertinggi sekarang itu sebelum UUD 45 itu viral dulu. Viral baru UUD 45 katanya. Jadi itu sisi positifnya, sisi positif dari netizen. Tapi netizen juga mudah tersulut ya, ketika menyangkut misalnya ada yang keributan antara fans Korea misalnya dengan sibling atau Southeast Asia itu. Nah, di situ ya fans Indonesia itu bisa ya solidaritas dengan negara-negara Asia Tenggara dan sebagainya ya. Nah, di tengah-tengah itu memang ada yang kadang-kadang ya

0: masih sumbu ya. Masih sumbu pendek yang cepat sekali tersinggung, cepat sekali
1: tersulut.
0: Nah, seperti itu.
1: Oke. Okay. Kalau ini kan sekarang lagi ramai juga ada buzzer. Buzzer ini sebenarnya ada di dunia nyata dan juga ada sekarang di berambah ke dunia maya juga. Ini buzzer ini apakah bagian dari netizen atau bagaimana nih, Pak Jainal?
0: Kalau buzzer itu, jadi ada perbedaan antara gerakan organik. Jadi gerakan organik itu memang tidak ada yang mengkoordinir, tapi orang lalu sepakat misalnya untuk menegakkan keadilan apa, memviralkan apa. Nah, itu secara organik, jadi dia muncul dari bawah, tidak ada yang mengorganisir. Nah, yang tipe kedua itu ada yang mengorganisir. Ya, tapi
1: masuk bayaran begitu ada
0: yang tidak dibayar, diorganisir tapi tidak dibayar. Ya, tapi ada juga yang ketiga, memang dibayar ya untuk memviralkan sesuatu atau untuk misleading atau untuk membela siapa. Nah, itu yang buzzer yang tipe itu ya. Jadi ada istilah buzzer RP gitu ya.
1: Itu termasuk sangat mempengaruhi dalam keamanan di dunia digital begitu ya, Pak Jainal ya.
0: Itu hadirnya. ada industrinya memang.
1: Ada industri memang.
0: Iya, ada industrinya, ada brokernya, kemudian ada ruangannya. Jadi misalnya kita siapkan ruangan berapa, di situ HP yang disiapkan berapa, berapa ratus ya HP-nya, berapa orang yang memposting hal yang sama. Nah, seperti itu.
1: Jadi sangat terorganisir gitu.
0: Sangat terorganisir. Okay. Yang berbahaya adalah apabila itu yang disebarkan itu negatif misalnya. Yeah. Nah, gitu. Jadi kita misalnya perang Iran dengan Israel dengan Amerika ya kan. Nah, nanti kita ketemu buzzer yang sengaja memecah belah umat Islam ya, mengatakan bahwa Iran itu adalah Syiah. Jadi sentimen itu dihembuskan ya, dan yang menghembuskan itu terorganisir dan dibayar. Nah, gitu. Nah, itu yang kadang kita harus sadar ketika dia memecah belah. Nah, gitu.
1: Ya, jadi kita memang harus berhati-hati sekali ya di dunia di media sosial ini ya, Pak Jainal ya. Ini seperti dalam tulisan Pak Jainal nih, kalau kita kepada literasi digital nih bagi para perempuan ya, yang bukan lagi sekadar keterampilan teknis memakai aplikasi melainkan sebuah ilmu bela diri digital ya, tulisan Bapak Jainal, yang wajib dikuasai demi melindungi diri dan keluarga. Ini seperti apa nih bela dirinya, bentuknya gitu, jenisnya? Yeah. Yang jelas bukan ada akuntau di sana, ada apa gitu. Karena ini hanya masalah jari begitu ya, jari kita.
0: Jadi secara sederhana literasi digital itu dan ini yang mungkin agak berat bagi generasi baby boomer ya.
1: Baby boomer. Itu rentang tahunnya berapa tuh kalau baby boomer?
0: Baby boomer tuh yang lahir sebelum 65, jadi 50.
1: Itu lebih 45. Di atas dari Pak Jainal ya, di atas dari Gen X ya.
0: Yang sekarang umurnya 80-an mungkin ya. Okay. Yaitu itu jangan dikasih HP yang ada isinya mobil banking ya. Jangan dikasih HP yang ada yang isinya mobil banking. Jadi bisa ketipu aja kerjaannya. Jadi literasi digital itu mungkin yang masih bisa diselamatkan itu adalah kayak saya nih, Gen X, kemudian milenial dan selanjutnya itu ya, mereka secara teknologi memang sudah melek ya. Jadi literasi digital itu kemampuan kita menggunakan teknologi, baik itu smartphone maupun laptop ya. Setelah mampu menggunakannya ya, kemudian digunakan untuk mencari informasi. Nah, seperti kita ke medsos dan sebagainya kan kita temu banyak informasi. Kalau zaman dulu Gen X itu informasi ya baca koran ya kan, yang offline. Nah, Gen X sampai sekarang masih mampu bahwa mencari berita itu bukan di medsos. Jadi Gen X itu akan baca kompas.com atau Republika,
1: rri.co.id
0: atau RI. Ya. Jadi mencari informasi itu ke tempatnya. Kalau Gen yang Z misalnya itu mencari informasi itu melalui medsos. Jadi informasi yang diposting orang di WhatsApp, informasi yang diposting

0: orang di media sosial, nah sumber informasinya lebih banyak di situ. Nah, literasi digital itu kemampuan kita ketika mendapat informasi itu menyaring. Setelah mampu menyaring, baru di-sharing. Jadi disaring dulu, baru di-sharing. Nah, gitu. Baru kita tidak ikut menyebar hoax, tidak ikut menyebar kebencian, tidak ikut menyulut kemalahan orang, ya, karena kita sudah menyaringnya. Nah, yang selanjutnya adalah penguasaan teknologi. Jadi tahu kalau ini penipuan, ya. Kalau klik ini itu bahaya, kalau klik ini bahaya. Nah, itu yang paling, yang bagian yang berat.
1: Aman secara finansial begitu, ya, ya,
0: aman
1: Pak
0: secara finansial. Karena banyak yang tertipu, mengklik apa lalu hilang semua isi rekeningnya.
1: Nah, banyak itu sekali terjadi seperti itu, Pak Jainal.
0: Nah, itu yang kalau punya orang tua yang kira-kira gaptek, itu nggak usah diisi Shopee, nggak usah diisi PayLater, nggak usah diisi. Jadi internet banking jauhkan dari dari HP-nya, ya.
1: Aplikasi-aplikasi yang memungkinkan itu akan ada terjadi penipuan di sana, begitu ya. Oke, okay. Ini bagus sekali untuk kita semua, ya. Dan sampai di sini, silakan bagi yang ingin bergabung bersama kita, ada Bapak Jainal yang akan menjawab pertanyaan dari pendengar yang ingin menanyakan mengenai tema kita siang hari ini mengenai ruang digital yang ramah dan aman. Silakan kita bersama Bapak Jainal Fikri. Silakan bergabung di 08115111410 dan 0511325162 atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Pak Jainal, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita akan jeda sesaat.
0: Iya,
1: baik pendengar dan pemirsa, tetap bersama kami di Pengarus Utamaan Gender Pro 1.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
3: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pengarus Utamaan Gender kerjasama PSGAD UIN Antasari, dan kita bersama Bapak Jenar Fikri MA PhD dengan tema ruang digital yang ramah dan aman yang kita ketengahkan siang hari ini. Pak Jenar, tadi kalau kita bahas sudah mengenai aman secara finansial, yaitu melindungi dompet dan penipuan siber, karena ada dompet digital juga ya yang harus dipelihara isinya. Seperti halnya aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita akan terkena penipuan itu ya, iya. Harus disingkirkan dari generasi baby boomer tadi ya. Baby boomer setelah itu ada mungkin Gen X juga bisa, malah ada gen-gen yang ini juga bisa saja terkena ya.
1: Ada teman saya yang Gen X juga, dia nggak mau pakaian, dia masih pakai ATM, dia nggak mau pakai
0: pakai yang digital
1: katanya. Okay. Potensi besar untuk tertipu katanya.
0: Curious itu juga kadang-kadang agak, bagi yang agak tidak paham, lebih baik jangan begitu ya, iya. Pak Jena. Baik nih Pak, tadi kalau secara aman secara finansial, tentu juga ada aman secara etis tadi ya. Tapi sudah disampaikan juga oleh Pak Jainal mengenai jejak digital dan batasan berbagi ini. Ini kalau kita memahami konsep digital photoprint atau jejak digital sebagai tato digital ini maksudnya apa nih Pak yang sulit dihapus?
1: Jadi sekali kita posting itu, walaupun kita delete misalnya, yeah, itu belum tentu hilang di dunia digital itu. Kadang ada orang yang sudah screenshot kan. Yeah. Nah itu, jadi sebelum kita posting itu harus dipikir dulu ya, yang istilahnya itu sync ya, apa yang kita posting ini benar apa enggak, kemudian membantu apa enggak, atau ini malah mengganggu orang ya, inspiring bahasanya itu. Kemudian penting apa enggak, ya,
0: lalu, pikir dulu pendapatnya kemudian tidak berguna begitu,
1: lalu kita simpulkan ini santun apa enggak. Yeah. Jangan setelah posting baru pikir, lalu kita delete. Nah, walaupun sudah kita delete, dalam dunia digital itu enggak akan hilang. Sekali kita posting itu, kita sempat delete, tapi dalam ketika kita posting, siapa tahu sudah ada yang screenshotnya, kita
0: sudah bilang menyimpannya.
1: Ya sudah ada yang menyimpannya, lalu diposting orang ini sudah di delete nya tapi ini saya sempat screenshot. Nah seperti
0: karena kecepatan
1: itu,
0: ini per detik begitu ya, ya Pak Jaina ya, itu yang disebut dengan tato digital,
1: tato
0: tadi
1: digital.
0: Ya, sulit dihapus.
1: Kemudian kalau Anda ketangkap misalnya, walaupun kita jadi ada digital forensik namanya, walaupun sudah kita hapus macam-macam, sebenarnya nggak terhapus ya, jadi bisa di recovery, jadi bisa dikais-kais lagi lalu muncul lagi.
0: Jadi hati-hati kalau kita menggunakan perangkat-perangkat itu ya Pak, karena tidak semua bisa hapus dengan sehapus-hapusnya, tapi masih bisa di ini
1: masih
0: lagi.
1: Bisa dibuka, masih bisa jadi dibuka ada alatnya lagi. Untuk yang sudah kita hapus tuh ada alatnya untuk mengais-ngais lagi. Oh ini. Nah, itu susahnya di dunia digital, nggak kayak di dunia darat ya, kita buang ke air hanyut sudah
0: selesai.
1: Nah gitu,
0: jadi memang harus berhati-hati dengan benda kita yang segi empat ini, karena di situ kita ada hal-hal, kalau misalnya kita menggunakan untuk hal-hal yang negatif itu akan terekam selamanya begitu,
1: terekam
0: ya?
1: Nanti kita lamaran kerja kan dicek orang medsos kita.
0: Merugikan kita sendiri ya Pak ya. Nah jadi untuk kalau kita mengedukasi etika bagi remaja dalam mengekspresikan diri tanpa mengorbankan privacy ini, mungkin ada contohnya juga nih Pak untuk aman secara etis itu, mungkin tadi salah satunya ya.
1: Jadi seringkali privacy itu kita harus menentukan apa yang akan kita sharing, apa yang gak akan kita sharing. Misalnya alamat rumah diusahakan gak usah di sharing, jangan seluruh dunia tahu alamat rumah kita di mana,
0: sampai dalam-dalam rumahnya.
1: Iya, karena ada
0: terlalu oversharing begitu ya Pak.
1: Oversharing itu, hindari oversharing. Yeah. Semakin kita banyak sharing, semakin kita nggak aman sebenarnya ya. Juga orang tua jangan terlalu banyak sharing. Nanti orang tahu anaknya jam berapa di mana, jam berapa di mana, lalu diculik kan, kayak gitu. Atau kita lagi sharing, lagi usahakan nggak sharing real time. Kita sharing ini lagi di Loksado. orang tahu rumah kita nggak ada orangnya,
0: kosong.
1: Nah gitu, ngasih tahu maling bahwa rumah kosong. Nah itu jadi sharing itu ya, semakin banyak Anda sharing sebenarnya semakin tidak aman.
0: Istilahnya itu sharing begitu ya Pak?
1: Ya sharing, okay. Orang jadi, tua yang terlalu banyak sharing.
0: Bukan. Kadang-kadang ada juga men-share anaknya, tapi sekarang kan pakai semacam apa itu? Apa ditutup dengan?
1: Ya ditutup, ada beberapa orang menjaga privasi kalau anaknya
0: dengan
1: misalnya
0: emot-emot begitu,
1: supaya tidak dikenali sebagainya. Itu beberapa orang tua menerapkan itu. Jadi kalau foto misalnya lagi main padel, anaknya ikut tapi anaknya di blur. Jadi cukup orang tuanya saja. Nah itu dalam rangka menjaga privasi, karena ya orang anak itu kan nggak bisa ditanya nih ya, kamu mau diposting apa enggak. Kalau dia yang dewasa kan bisa ditanya mau diposting apa enggak. Nah gitu. Jadi sebenarnya persetujuan itu perlu. Jadi kalau kita ingin memposting foto itu sebenarnya perlu persetujuan orang yang kita posting itu, setuju nggak fotonya. Nah, mungkin dia merasa lagi nggak cantik atau merasa nggak cocok di posting, nah seperti itu. Tapi kalau anak-anak kan dia nggak, belum bisa menentukan pilihannya. Nah itu, jadi orang tuanya yang bijak-bijaknya.
0: Oke, gitu. Kalau di Timur Tengah, di Arab Saudi, kemarin ada pernah kan informasi yang ada salah satu jamaah haji yang akhirnya bermasalah dengan hukum gitu ya, hampir 2 miliar begitu ya dendanya ya, dan juga ada kurungan penjara karena mungkin tidak sengaja, karena mungkin dianggap seperti di tanah air begitu
1: ya,
0: mengabadikan ada foto orang lain.
1: Kita Indonesia termasuk yang rendah dalam menghargai privasi. Okay. Ya. Jadi kalau kita misalnya ada YouTuber di Jepang misalnya, ketika dia vlog itu dia ya akan blur wajah-wajah yang ada di vlognya. Ya kalau kita di Indonesia kan santai aja, nah nggak akan ada yang menuntut dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi walaupun sudah aturannya bahwa semua yang muncul di video kita atau di foto kita yang kita upload itu harus persetujuan, sudah ada aturannya. Tapi di Indonesia itu masih longgar ya, karena kita privasi itu belum, ya belum prioritas, belum prioritas.
0: Kalau dari, kalau kita urutkan nih, kita ada di posisi berapa tuh Pak?
1: Yang anu, privasi. Mungkin negara kita yang paling anu, permisif bahasanya ya. Permisif, karena kita dengan mudahnya itu di pasar atau di bandara atau di mana kita mudah, dengan mudahnya upload, dan orang-orang yang ada di video kita itu enggak kita tanyain satu-satu apakah mereka setuju diupload wajahnya di situ.
0: Kalau sekarang ada juga handphone yang pintar begitu yang bisa menghilangkan ada orang-orang yang di belakang yang
1: ya,
0: misalnya kalau
1: ada.
0: Mungkin itu yang harus digunakan.
1: Untuk ngeblur ya. Wajah-wajah.
0: Dan sekarang sudah memang sudah lebih ramah ya kalau ada informasi-informasi di sosial media mengenai kecelakaan yang akhirnya ada korban yang mungkin mengeluarkan warna darah, merahnya itu ya. Sekarang sudah diblur atau diberi warna hitam putih begitu ya
1: itu
0: Pak.
1: Itu biasanya kebijakan dari anunya, dari platform.
0: Dari platformnya.
1: Misalnya Instagram atau Facebook atau YouTube itu dia akan men-scan, oh ini tidak lulus sensor ya, tidak lulus sensor etik atau tidak tidak lulus sensor bahwa ini boleh secara visual itu aman atau tidak. Nanti biasanya ada pilihan, kalau kita buka Instagram ada pilihan ini berbahaya, apakah Anda mau buka
0: konten ini kontennya, misalnya ya.
1: Konten ini akan secara psikologis atau apa Anda akan merasa terganggu, nah apakah Anda akan buka. Dan kalau sangat ekstrim biasanya di ban langsung sudah oleh. Jadi memang kebijakan dari platformnya sendiri
0: cukup ya, sangat memfilter begitu ya Pak.
1: Memfilter. Karena ada beberapa negara yang sangat ketat ya, kalau platformnya itu membiarkan nanti bisa dituntut secara hukum. Kayak gitu.
0: Kalau aman secara psikologis atau psikologis ini Pak, kesehatan mental dan menghadapi toksisitas begitu ya Pak, melawan tekanan mental akibat standar semu di media sosial, yaitu tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak mengenai FOMO ya, FOMO ini sering banget nih Pak, dan body shaming ya, dan juga normalisasi menggunakan fitur keamanan block mute restrict sebagai hak asasi kesehatan mental, ini maksudnya bagaimana nih Pak?
1: Jadi apa yang kita tonton itu kadang meracuni kita ya, meracuni kita itu kita membanding diri kita dengan yang tampak di medsos. Padahal kan yang ditampak medsos itu kan seperti kita belanja kue di toko kue itu etalasenya itu cantik-cantik kan anunya kuenya udah bagus. Nah gitu. Yang kita lupa adalah yang ditampilkan di etalase itu berasal dari dapur. Ada yang bantat sudah, ya ada yang hitam dikikis sudah, dapurnya berantakan. Nah itu yang kadang kita nggak lihat. Jadi yang ditampilkan tampak sempurna di medsos, ya kita ngelihat keluarga yang begitu harmonis, keluarga yang begitu mesra atau menampilkan lelaki yang memasak, ya kan, atau sebagainya. Nah, itu kan yang sisi yang sempurna yang ditampilkan. Di balik layar kita nggak tahu ya apakah betul dia masak terus, apakah waktu mau posting aja
0: sekedar konten gitu.
1: Nah yang bikin kita nggak secure itu nggak aman, kok saya nggak seperti dia ya, nggak seperti keluarga dia sempurna banget. Ini orang tua kok anak-anak saya nggak seperti anak-anak dia ya,
0: semua standar tok-tok begitu ya,
1: semuanya berprestasi dan sebagainya. Nah itu kan namanya standar semu. Lalu standar kita semu. Kalau bahari kan kita membanding ke tetangga ya kan, tetangga beli kulkas kita beli juga ya kan, tetangga beli sepeda motor kita beli juga. Nah sekarang yang bahayanya kan kita membanding bukan hanya ke tetangga, seluruh dunia yang kita lihat yang muncul di layar itu, lalu kita membandingkan diri kita, lalu merasa diri kita nggak sesempurna apa yang kita lihat di layar. Nah itu kan berbahaya karena kita menganggap yang di layar itu sempurna, padahal kan ada yang di dapur, bukan hanya di etalase ya kan. Nah seperti itu.
0: Baik Pak Jainan, ini bagaimana Pak cara menjadi pengguna media sosial yang tidak hanya cerdas ya, smart ya, tetapi juga berempati kepada orang lain Pak?
1: Ya menggunakan media sosial itu ya sebenarnya seperlunya itu pertama kita harus membatasi time ya, screeningnya, time kita di depan layar, waktu di depan layar itu harus dibatasi. Kalau mau sehat, sehat itu baik sehat tidurnya ya, baik sehat pikirannya. Karena kalau kebanyakan informasi, yang bahaya itu adalah terlalu banyak stimulus, ya terlalu banyak informasi yang masuk, ya lalu kita pikiran kita itu nggak fokus. Itu yang paling bahaya adalah mengganggu fokus, mengganggu fokus kita di dalam bekerja ataupun mengerjakan apa, karena terlalu banyak screen time-nya, waktu di depan layar. Yang kedua ya, kalau kita mau aman itu harus bisa, kalau saya WhatsApp misalnya itu selain di HP itu saya juga buka di laptop. Karena kalau ada file yang mencurigakan, saya bukanya di laptop, nggak buka di HP, karena takut nanti, karena di HP itu ada perbankan macam-macam, ada mobile banking macam-macam.
0: Jadi harus ada alternatif gitu
1: ada
0: ya.
1: Alternatif, jadi dibuka di tempat lain, sehingga nggak kecampur dengan yang di HP itu, itu solusi aman ya. Yang selanjutnya adalah ini yang paling berat ya, tidak terbawa perasaan. Ini yang paling berat. Misalnya kalau ada telepon nih, orang tua kita nih lagi di Jakarta, ada yang nelpon, Pak, anaknya yang di SMP 3 tuh jatuh dari tangga. Nah sementara kita kan lagi di Jakarta, orang menelpon anak jatuh dari tangga, ini lo sudah di rumah sakit di Sari Mulyang ini. Nah itu kalau kita kebawa emosi, lalu katanya transfer uang ini.
0: Sering tuh Pak tuh.
1: Ya itu penipuan itu kan sebenarnya yang ditembakkan emosi kita. Nah, jadi kita dibuat buru-buru. Ya, anak ini anak bapak di kantor polisi kena narkoba macam-macam. Nah kita jawab, banyak apa? Ya no, 3 gram. Oh, kalau anak saya biasanya 1 kilo enggak 3 gram. Karena kita tahu dia nipu kan.
0: Nah, gitu. Jadi kita memang harus sering banyak komunikasi kalau keluarga kita ada yang dengan jarak jauh begitu ya, Pak ya, kalau menghindari hal-hal yang seperti itu. Terus pesan Bapak nih kepada masyarakat Banua agar bersama-sama menciptakan ruang digital yang ramah, aman dan inklusif bagi semua kalangan, Pak.
1: Iya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan adalah kelompok-kelompok yang rentan ya. Kelompok-kelompok yang rentan itu misalnya kaum yang difabel misalnya, atau bahasanya disabilitas, itu dia punya etikanya. Jadi kalau kita memposting itu harus bertujuan orang tuanya ya gitu. Kan kita sering melihat ada guru-guru online yang ketika mengajar dan sebagainya itu persetujuan anak yang masuk di dalam konten kita itu perlu juga diperhatikan. Kalau bisa ya jangan di jam kerja mungkin ya, kayak gitu. Kalau Anda mau jadi konten kreator sambil menjadi pekerja dan sebagainya, kemudian menciptakan ruang yang aman. Menciptakan ruang aman itu memupuk empati ya terhadap orang. Empati itu kalau kita di posisi dia itu bagaimana. Nah, jadi memposisikan diri sebelum kita mengetik ataupun kita komentar ya, itu kalau kita di posisi dia itu gimana gitu. Itu namanya empati. Jangan sampai ada istilah nir empati, sama sekali tidak ada. Jadi memposisikan dirinya itu namanya golden rule itu ya. Kalau kita di posisi dia, kita bagaimana? Jadi sehingga kita jadi empati ya, ikut juga merasakan apa yang dia rasakan dan tidak memperkeruh suasana. Nah, gitu. Kemudian kalau ada postingan yang mungkin sensasional, kemudian menarik untuk di-sharing. Nah, sering kali ini di grup WhatsApp ya, banyak sekali yang belum baca udah sharing karena karena dengar, lihat judulnya kok menarik kelihatannya. Nah, itu namanya clickbait ya kan. Itu ya sebaiknya di yang tadi-tadi literasi digital itu pikir dulu apakah ini benar ya kan gitu. Nah, itu yang tahapan yang paling dasar itu, baru kita sharing ya. Sebelum sharing pun pikir lagi apakah ini helpful ya, menolong apa enggak, atau malah memperkeruh suasana atau memberatkan secara mental kepada orang lain ya. Apakah helpful, apakah membantu ya. Terakhir, apakah ini sopan, nah gitulah. Jadi banyak tahapan-tahapannya yang perlu kita lakukan untuk menciptakan suasana ruang medsos, ruang digital itu yang secara psikologis kita merasa aman, tidak ada yang merasa tersakiti. Kemudian secara sosial ya kan, tidak menimbulkan fitnah. Kemudian juga bisa clash ya, terutama kita di Kalimantan Selatan kan, kita ada banyak suku bangsa, bukan hanya gender ya kan gitu. Kemudian ada banyak profesi dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai aktivitas kita di media sosial itu membuat suasana menjadi keruh ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Jena. Kita sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih atas wawasan dan pemikiran yang telah dibagikan mengenai pentingnya menciptakan ruang digital yang ramah dan aman bagi semua. Dan semoga dialog hari ini memberikan manfaat dan menambah kesadaran kita bahwa ruang digital adalah tanggung jawab bersama, dan kita gunakan media digital dengan bijak, saling menghormati, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta turut menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan bebas dari diskriminasi maupun kekerasan. Dan tadi harus mempertebal empati ya Pak. Pak Jainal, terima kasih banyak sudah hadir di sini.
1: Sama-sama.
0: Sudah sangat mencerahkan untuk kita semua. Dan pendengar, baru saja kita bersama dengan Bapak Jainal Fikri, MAG, MA, PhD, Akademisi UIN Antasari untuk pengarus utamaan gender. Selamat siang, sampai jumpa.
2: From 1.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Hapus konsep penalti babak pertama waktu 45:5, skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin luas. Jamal Musiala mengantarkan umpan terobosan Joshua Kimmich waktu 47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sayang sepakan voli di waktu 28. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu 78 sebelum Hapus menutup pesta dengan golnya di menit ke-88, skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengaku timnya masih bisa naik level.
3: Sebelumnya richtig gut, tapi kan am früh geführt, wir können
4: am awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
2: Pada usia 40 tahun, Tertibus Menhard, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kim Hapus dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan.

0: Virgil van Dijk.
1: Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang dua sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola,

0: Sebastian Bach.
1: Je volgt niet dat je daardoor het initiatief verloren hebt voorkomen.
0: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
2: Ik heb daar geen spijt van.
3: Ini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedang Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk menemukan.

laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi. Mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga. Membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Pekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Pekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Pekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di GOR UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Dengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sabira dan juga dengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperkenalkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya

0: persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif.
1: Pendengar, kami cukupkan untuk dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu juhur. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat juhur.
2: Saatnya azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: قائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu." Hadis riwayat Khamsah dalam Nailul Autar Juz 1 halaman 345.
4: Pro 1

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Pro 1.

0: Baik, pendengar, kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Untuk saat ini sedang memberikan laporan mengenai breaking news Presiden Federal Jerman gelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan memperkuat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti obat ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian BP tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI dengan esensi buku. Suatu malam, ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, yang merupakan kumpulan cerpen karya Sandi Firly, seorang jurnalis, pelukis, dan penulis Banua yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Sandi ini memuat 15 cerpen karyanya, yang sebagian di antaranya pernah terbit di Kompas, juga masuk dalam buku cerpen pilihan, salah satunya yang menjadi judul cerpen ini. Cerpen yang menjadi judul buku ini juga sudah dibuat film pendek pada tahun 2023. Sudah tayang di beberapa kota di Indonesia dengan judul yang sama. Cerpen ini bercerita tentang pertemuan penyair terkemuka Indonesia, yakni Chairil, Sutardji, dan Sapardi. Dan mereka mengobrolkan tentang cinta. Seperti puisi-puisi bertema cinta ketiga penyair itu, kita pun menemukan ungkapan-ungkapan puitis saat mereka berdialog. Misalnya ucapan tokoh Sutardji ini, "Cinta adalah mantra. Ketika tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi," cetus Sapardi. Atau nada sendu Chairil ini, "Kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuk nasib, menggelepar dengan luka dan bisa. Pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari." Selain cerpen utama itu, cerpen-cerpen Sandi lainnya tak kalah menarik. Sebut saja beberapa judul di antaranya, Bayi Monster, Sihir Bulan, Bunga Ibu, dan Hikayat Rumah Lanting. Ada satu cerpen yang mungkin bisa dibilang unik. Judulnya, Dicari Pencuri Tiga Telur Angsa. Cerpen ini ditulis Sandi berdasarkan status Facebook Profesor Sutarto Hadi kala masih sebagai Rektor ULM yang membuat sayembara untuk menemukan pencuri telur angsa di kampus yang hilang. Demikian esensi buku. Suatu malam ketika puisi tak mampu ia tulis lagi, karya Sandi Firly dari RRI untuk Indonesia.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: do Nord.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda tetap memilih kami menjadi teman Anda sepanjang hari ini sampai pukul 13 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Kita sudah di Banjarmasin siang ini, dan untuk 1 jam ke depan kami akan berbagi cerita, karena kita sudah ada di cerita di siang hari. Cerita apa yang akan saya hadirkan, tetap bersama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda usai menikmati makan siang ya. Apakah Anda juga mendapatkan makan siang gratis? Gratis mungkin di traktir teman ya. Oke, dan ada juga yang rebutan saling mentraktir. Nah, itu lebih bagus lagi. Oke, mungkin Anda juga sudah menjalankan semua kewajiban sebagai makhluk yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Dan juga saat ini sudah mulai kembali melaksanakan segala aktivitas Anda, menekuni segala pekerjaan Anda sampai sore tiba. Ada cerita yang indah sekali siang hari ini, saya ingin menceritakannya kepada pendengar semuanya. Pria asal Jepang ini bisa dinobatkan sebagai suami paling romantis di dunia. Bagaimana tidak, demi membahagiakan istrinya yang mendadak kehilangan penglihatannya, dia rela menanam ribuan bunga di sekitar rumah mereka sehingga sang istri dapat mencium aroma bunga tersebut. So sweet ya. Nah pendengar, Toshiyuki Kuroki itulah nama pria yang membuat taman bunga untuk istrinya, Yasuko Kuroki. Pasangan suami istri yang sudah menikah selama 60 tahun ini tinggal di prefektur Miyazaki, Jepang. Sehari-harinya mereka bekerja sebagai peternak. Hal yang tidak ingin terjadi ketika pernikahan mereka memasuki tahun ke-30, hal yang tidak diinginkan ya. Yasuko harus kehilangan penglihatannya karena komplikasi terkait penyakit diabetes atau diabetes yang dideritanya. Nah, seperti dikutip dari Rocket News 24, masalah kesehatan itu sempat membuat keduanya bersedih. Apalagi setiap harinya, mereka selalu kompak bangun di pagi hari dan bersama-sama mengurus hewan-hewan ternak. Nah, di sela-sela kegiatan itu, pendengar, mereka juga mengurus 3 anak. Keduanya berencana keliling Jepang ketika masa pensiun tiba. Masih ingin mendengarkan kelanjutannya? Oke, saya akan bagikan terus untuk Anda tetap di sini di Cerita di Siang Hari.

0: Tahukah kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Pro 1.

cerita di siang hari ini, Mister. Tapi kalau orang Jepang apa sih sebutnya ya? Bukan Mister ya. Kalau Mister kan berbau ke Inggris-Inggrisan begitu ya. Oke, Tuan aja deh, Tuan Toshiyuki ya. Oke, Tuan Toshiyuki yang luar biasa yang menghabiskan 20 tahun tanam ribuan bunga untuk istrinya yang tuna netra. Nah, pendengar, semua yang direncanakan itu berubah hanya tinggal rencana. Jadi setelah mengalami kebutaan, Yasuko depresi dan mengurung diri, dia enggan bertemu orang lain kecuali keluarga. Melihat kondisi siang sang istri, Toshiyuki pun memutuskan melakukan sesuatu agar sang istri bisa kembali menikmati hidup. Dan Toshiyuki menemukan jawabannya setelah melihat banyak orang mengagumi bunga Shibazakura berwarna pink yang ditanamnya. Bunga tersebut memang ada di halaman rumah mereka dan kerap menarik perhatian orang yang melintas. Toshiyuki kemudian berpikir, jika dia menanam bunga itu lebih banyak, nah tentu akan lebih banyak lagi orang-orang yang datang ke rumahnya. Orang-orang ini bisa menjadi teman ngobrol baru untuk istrinya, sehingga wanita tersebut tak terus-menerus menyesali nasibnya yang kehilangan penglihatan. Toshiyuki pun berhenti dari pekerjaannya menjadi peternak dan menghabiskan 20 tahun hidupnya untuk menanam ribuan bunga Shibazakura. Ribuan bunga itu memang tampak indah sehingga menarik perhatian banyak orang, bukan hanya dari sekitar prefektur Mizayaki, tapi juga kawasan lainnya. Taman bunga yang dibuka untuk publik itu setiap tahunnya didatangi ribuan orang. Nah, kini taman bunga tersebut bukan hanya bisa membuat Yasuko bahagia karena bisa mencium aromanya yang manis, tapi juga karena banyaknya orang baru yang datang ke sana. Nah, pendengar, beberapa pengunjung yang beruntung bisa melihat Yasuko dan Toshiyuki berjalan-jalan di taman bunga mereka. Jadi pengen ke sana deh. Bagus banget pasalnya bunganya ya, pink seperti agak-agak ke ungu-unguan ya. Tapi kalau dibilang fusia bukan juga sih warnanya ya. Tapi yang jelas pendengar, Jepang mungkin terkenal karena bunga sakura dengan keindahannya ketika sedang berbunga. Tetapi di distrik Mizayaki, banyak orang berbondong-bondong untuk mengunjungi taman cantik yang dipenuhi bunga. Bukan hanya karena bunganya saja, tetapi juga kisah cinta sejati yang melatar belakanginya, Toshiyuki dan Yasuko Kuroki. Dan semoga cerita ini bermanfaat ya, memberikan inspirasi untuk kita semua, untuk pendengar yang mungkin saat ini sedang dilanda huru-hara dalam sebuah hubungannya. Setelah mendengar cerita ini bisa saling memperbaiki ya, bisa saling memahami, saling melengkapi, dan akhirnya tetap bersama, tetap di sini di Cerita di Siang Hari.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

masih di cerita di siang hari. Dan pendengar, saya punya cerita pendek ya, tapi ini adalah kisah nyata. Di tengah banyaknya cerita tentang anak pejabat yang hidup nyaman ya, kisah Muhammad Rabdi Maraja Besi justru berbeda. Sebagai anak wakil wali kota Tidore, Kepulauan, Rabdi bisa saja menikmati berbagai kemudahan. Namun sejak SMA, ia memilih bekerja sebagai kuli bangunan. Tangannya akrab dengan pasir dan semen, pakaiannya penuh debu, bahkan tak jarang mendapat ejekan. Bagi Rabdi, jabatan ayahnya bukan alasan untuk bergantung. Sang ayah selalu mengingatkan bahwa jabatan hanyalah titipan yang suatu saat akan berakhir. Sedangkan kemandirian adalah bekal yang akan bertahan seumur hidup. Karena itu ia memilih belajar dari kerasnya kehidupan, mencari penghasilan dari keringat sendiri, dan membuktikan bahwa harga diri tidak lahir dari jabatan orang tua, melainkan dari kemauan untuk berjuang. Kisah Rabdi mengingatkan kita bahwa warisan terbaik bukanlah kekuasaan atau kemewahan, melainkan karakter yang membuat seseorang mampu berdiri tegak dengan usahanya sendiri. Sebab ketika privilege hilang, yang tersisa hanyalah kemampuan dan nilai diri yang kita bangun sejak awal. Ya, semoga bermanfaat. Sampai di sini cerita di siang hari. Saya pamit.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: aman, titik tombaknya adalah kriak sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin mulai

0: Batam Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faiza Hasan. Informasi pertama, kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax terus memantik perhatian berbagai kalangan. Pakar ekonomi mengingatkan kelompok masyarakat kelas menengah diprediksi akan menjadi klaster yang paling rentan terdampak. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax sejak 10 Juni lalu memicu berbagai respons di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat memilih untuk mulai beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite, sementara sebagian lainnya memilih bertahan menggunakan Pertamax. Salah seorang warga, Amir Hasan, mengaku lebih memilih bertahan menggunakan Pertamax untuk menjaga performa kendaraannya. Meski demikian, ia mengaku kenaikan harga tersebut turut menambah beban pengeluaran hariannya.
2: Volto 3 liter.
3: Berapa biasanya keluar?
2: 13.
3: Kalau sekarang
2: 40.000 2 liter lebih aja nih. Kalau mensurkan naikannya tak keberatan, Bang. Ya kalau naiknya bakal jutaan nih lah.
3: Ya kan
2: ya teman kaget cuma melihat sangka seorang isep kan naiknya kali hari ini juga. Makanya mantap mengisi tadi tok.
1: Harga Pertamax di Kalimantan Selatan yang sebelumnya berada pada angka Rp12.900 per liter kini meningkat menjadi Rp17.000 per liter. Kondisi ini membuat masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Lonjakan harga yang mencapai sekitar 31% ini menjadi sorotan pakar ekonomi Profesor Handri Mansyah. Menurutnya, persoalan daya beli tidak boleh dianggap remeh. Kelompok kelas menengah disebut menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampak penyesuaian harga tersebut.
4: Karena kelas bawah itu kan akan ditalangi dengan bantuan langsung tunai, ada BOS, ada jaringan pengaman sosialnya, ya GPS-nya lah. Nah itu mereka relatif aman. Jadi yang orang-orang yang apa namanya di margin perbatasan antara batas garis kemiskinan di atas sedikit dia belum masuk miskin, tetapi ada gejolak sedikit dia masuk jadi miskin.
1: Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini pun menjadi salah satu faktor yang terus dipantau berbagai pihak, terutama terkait potensi perubahan pola konsumsi masyarakat dan dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga di tengah dinamika perekonomian saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Kenakalan remaja di Banjarmasin akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan, terlebih setelah viralnya video sepasang remaja yang bersikap asusila di tepian sungai kawasan Japri Zamzam. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
5: Pembelajaran mendalam untuk pembuatan karakter ini bagaimana lagi meningkatkan ketakwaan, kemudian meningkatkan lagi nilai-nilai kritis pelajar terhadap isu-isu.
6: Kenakalan remaja di Banjarmasin akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan, terlebih setelah viralnya video sepasang remaja yang bersikap asusila di tepian sungai kawasan Japri Zamzam. Dinas Pendidikan Banjarmasin pun telah melakukan langkah tegas agar perilaku menyimpang pelajar tidak semakin liar. Sekolah-sekolah kini diwajibkan menggelar berbagai kegiatan positif setiap pagi sebagai benteng pembinaan karakter, mulai dari literasi, tadarus Al-Quran, ceramah agama, hingga aktivitas edukatif lainnya bakal menjadi rutinitas baru di lingkungan sekolah dasar dan menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menegaskan, langkah tersebut merupakan upaya preventif sekaligus mitigasi terhadap meningkatnya perilaku negatif di kalangan pelajar. Pemkot Banjarmasin selama ini terus hadir melalui berbagai program penguatan karakter yang dijalankan bersama sekolah-sekolah. Program tersebut juga selaras dengan gerakan nasional membangun generasi emas melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
5: Saat ini kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan penguatan karakter yang merupakan preventif atau pencegahan kenakalan remaja itu sudah sangat banyak dilaksanakan di sekolah-sekolah hasil kerjasama dari Dinas Pendidikan Banjarmasin dengan semua sekolah baik SD maupun di SMP. Terutama SMP ini sangat berisiko, usia yang sangat berisiko, walaupun akhir-akhir ini juga SD juga banyak yang terpapar dengan perilaku negatif. Nah, jadi setiap pagi itu sudah kita bagian dari pembelajaran dalam untuk pembangunan karakter. Ini bagaimana lagi meningkatkan ketakwaan, kemudian meningkatkan lagi nilai-nilai kritis pelajar terhadap isu-isu yang berkembang. Ini bisa disampaikan nanti bagaimana pengaruh negatif perilaku-perilaku penawaran remaja tadi terhadap masa depan anak-anak.
6: Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sudah diterapkan salah satunya di SMP Negeri 2 Banjarmasin. Seluruh siswa dikumpulkan di lapangan untuk mengikuti kegiatan pembinaan seperti tadarus Al-Quran dan edukasi karakter. Kepala SMP Negeri 2 Banjarmasin Amin Syah mengatakan, tak hanya fokus pada disiplin dan pembinaan mental, sekolah juga mulai mengarahkan kreativitas siswa ke jalur yang lebih produktif, salah satunya dengan menghadirkan fasilitas broadcasting bagi para pelajar.
7: Inilah kita SMP Negeri 2 Banjarmasin yang mengusung budaya sekolah Nusro Jaku, memiliki berbagai alternatif kegiatan yang bisa dimaksimalkan oleh siswa. Jadi tiga maksimal kegiatan itu, yang pertama intrakurikuler atau pembelajaran seperti biasa di kelas. Kemudian yang kedua ekstrakurikuler yang biasa dilakukan di luar jam pelajaran. Kemudian ada kokurikuler, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan setiap pagi.
6: Pembinaan karakter kini menjadi fokus utama pemerintah daerah demi menciptakan generasi muda yang disiplin, beretika, dan memiliki kepedulian sosial tinggi. Fenomena kenakalan remaja saat ini dianggap sudah cukup mengkhawatirkan karena banyak melibatkan usia pelajar. Jumaat Muhammad melaporkan.

0: Fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin memasuki kloter 8. Sebanyak 360 jemaah dan petugas tiba dari Tanah Suci dengan kondisi lengkap dan mendapat sambutan hangat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Kedatangan jemaah dan petugas haji Debarkasi Banjarmasin terus berlangsung hingga kelompok terbang 8. Sebanyak 360 jemaah dan petugas haji tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 14.20 WITA menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA-8408 dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung disambut oleh petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Banjarmasin. Seluruh tahapan penerimaan telah dipersiapkan sebelumnya sehingga proses kedatangan berjalan tertib dan lancar dengan dukungan petugas kesehatan serta instansi terkait lainnya. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan koordinasi antara PPIH, pemerintah daerah, dan petugas kesehatan berjalan dengan baik selama proses pemulangan jemaah. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh jemaah dapat kembali ke daerah asal dalam kondisi sehat.
2: Dengan koordinasi kita dengan daerah dan juga petugas kesehatan itu alhamdulillah berjalan sangat lancar. Petugas kesehatan, bidang kesehatan itu bekerja secara maksimal untuk memastikan jemaah itu pulang ke daerahnya dengan kondisi sehat. Itu juga dikawal dengan petugas daerah. Jadi begitu sampai di Debarkasi, telah disambut oleh Ketua PPH Debarkasi, jemaah itu masing-masing akan beristirahat sebentar. Sebelum beristirahat, mereka akan disuguhkan makanan soto Banjar, khas Banjar, dan itu difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing.
1: PPH Debarkasi Banjarmasin juga mengimbau para jemaah untuk tetap menjaga kesehatan setelah kembali ke daerah masing-masing. Jemaah diminta terus berkoordinasi dengan petugas kesehatan apabila mengalami keluhan atau gangguan kesehatan pasca menjalankan ibadah haji sehingga dapat segera memperoleh penanganan yang diperlukan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pastikan pengerjaan jalur sungai berjalan sesuai harapan masyarakat. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka tinjau langsung pengerukan jalur sungai baru di Kecamatan Danau Panggang. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
3: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka meninjau langsung pengerukan jalur sungai baru di Kecamatan Danau Panggang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pengerjaan jalur sungai berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Pengerukan sungai baru ini merupakan aspirasi yang telah lama disampaikan warga Danau Panggang kepada DPRD Kalsel. Selama ini masyarakat harus menempuh jalur yang lebih jauh untuk beraktivitas maupun mendistribusikan hasil pertanian dan perikanan. Saat berada di lokasi, Supian Haka menegaskan keberadaan jalur sungai baru akan memangkas waktu perjalanan warga secara signifikan. Menurutnya, akses tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kendala transportasi sungai.
4: Jadi ada lagi dari sungai Amuntai, Tabalong, Tanjung, ini ada lagi memutar menuju Danau Panggang. Nanti Danau Panggang itu aman sudah, Cenggodok. Jadi kita bikin jalan baru. Nah ini yang usulkan semalam Pak Pitre. Tapi tidak ada tanggapan. Kenapa kok dinas tidak ada melihat reses itu diajukan, tapi semestinya ke lapangan, dilihatilah apa keadaannya. Nah ini akhirnya ketua langsung.
3: Selain mempercepat mobilitas masyarakat, jalur sungai baru juga diyakini mampu memperlancar distribusi barang dari luar daerah. Akses logistik yang lebih efisien akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut. Politisi Partai Golkar tersebut, Supian Haka juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengerjaan hingga tuntas. Ia meminta pemerintah daerah dan instansi terkait turut menjaga serta merawat jalur sungai agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
4: Malah banyak manfaat di sungai. Karena di lintas perairan bisa lintas kabupaten, lintas juga provinsi. Seperti contoh ini, kepala banyak-banyak ini. Nah itu Pak, ini harus dipelihara setiap tahun. Tapi tadi kita buat tidak baru. Tapi tetap dipelihara setiap tahun karena contohnya menutup. Samanya jalan di aspal juga. Kadang-kadang kan rusak. Kalau di sini kan hanya masalahnya menutup anjing kuduk. Namanya susupan jemlai ya, kayaknya sini.
3: Kegiatan ini mendapat sambutan baik dari warga sekitar. Ia berharap pengerukan segera rampung sehingga aktivitas harian serta distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi lebih efisien. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di Lintas Banua Siang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba jenis baru. Modus peredarannya kini semakin beragam dan banyak menyasar kalangan muda melalui produk yang tampak seperti bagian dari gaya hidup sehari-hari. Salah satunya liquid rokok pep, selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan atau BNNP Kalsel mengungkap adanya ancaman peredaran narkotika jenis baru yang perlu diwaspadai masyarakat. Kepala BNNP Kalsel Brigjen Polisi Asep Taufik mengatakan, narkoba jenis baru kini tidak hanya beredar dalam bentuk pil maupun serbuk, tetapi juga dikemas berupaya produk yang akrab digunakan generasi muda seperti cairan rokok elektrik atau liquid pep. BNNP Kalsel menilai modus ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman karena tampilan produk sulit dibedakan dengan cairan pep biasa. Kondisi tersebut membuat kalangan remaja dan pelajar menjadi kelompok yang rentan menjadi sasaran penyalahgunaan.
2: Berbentuk pil pada tanaman, sekarang sudah berkompase menjadi bentuk cairan. Nah, salah satunya jenis yang digunakan kepada pop elektrik, yaitu Pabde. Salah satunya yang lagi tren itu adalah Entomedit. Entomedit ini jenis narkotika baru, karena ini sudah baru dimasukkan oleh Menteri Kesehatan juga pada jenis narkotika golongan 2 gitu. Sehingga Entomedit ini dikatakan menjadi jenis narkotika yang baru dan dilarang penggunaannya, karena ini untuk kepentingan sebenarnya pentingan kesehatan, khususnya jenis tempat use yang digunakan oleh dokter-dokter untuk use pasien-pasiennya. Dan ini sekarang disalahgunakan oleh para bandar, dikemas dalam bentuk pape.
1: Selain meningkatkan pengawasan, BNNP Kalsel mengajak orang tua, sekolah, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk peredaran narkoba.
0: Wadai Banjar masih bertahan di tengah berkembangnya kuliner modern. Di pasar lama, berbagai kue tradisional khas Banjar tetap diminati masyarakat. Selengkapnya disampaikan Erni Irawati.
3: Kuliner tradisional khas Banjar, atau yang dikenal dengan sebutan Wadai Banjar, hingga kini masih menjadi pilihan masyarakat. Di pasar lama salah satunya. Beragam jenis wadai tradisional seperti bingka, amparan tatak, lupis, dan kue cincin masih mudah ditemukan dan diminati berbagai kalangan. Penjual wadai Banjar, Siti Rahmah, mengatakan minat masyarakat terhadap kue tradisional masih cukup tinggi. Menurutnya, banyak pelanggan yang sengaja datang untuk membeli wadai Banjar sebagai sajian keluarga maupun untuk berbagai acara.
4: Rp12.000 seiris. Harga wadai lainnya yang ini bingka Rp32.000. Ini 13.000 puding, yang ini 3.000, itu 6.000 lupis. Lupis coklat ini kalau acara mantenan rame yang ini pesan sama ini yang dari pengantin. Hantaran ini, kalau orang hantaran biasanya sari pengantin namanya.
3: Selain menawarkan cita rasa khas yang diwariskan secara turun-temurun, keberadaan wadai Banjar juga menjadi bagian dari identitas budaya daerah yang perlu terus dilestarikan. Salah seorang pembeli, Mama Echa, mengaku tetap memilih wadai Banjar karena rasanya yang khas dan sulit tergantikan oleh jajanan modern. Ia menilai, kue tradisional memiliki nilai budaya sekaligus menghadirkan kenangan tersendiri bagi masyarakat.
5: Jadi aku ketemu tukar wadai di sini, wadainya nyaman gitu. Nah, lawan aku juga kan aku jual lagi. Jadi aku jual lagi, jadi pembeli wadah aku tuh ketujuh di sini dari setiap hari sampai kalau bulan Ramadan. Tupang, jadi kalau ciri khas Banjar ini kan kebanyakan dari singkong. Nah, dari singkong ini kan nyaman gitu. Nah, kalau wadai petataknya tuh ya yang wadah lapis gitu yang bawahnya lakatan. Nah, itu pang membuahkan kami tentunya.
3: Keberadaan wadai Banjar yang masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern menunjukkan bahwa makanan tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Dukungan para penjual dan minat konsumen juga menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi kuliner, warisan budaya agar terus dikenal oleh generasi mendatang. Erni Irawati melaporkan.
6: Berita olahraga.
0: Musyawarah Daerah Musda Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia POKBI Provinsi Kalimantan Selatan 2026 menjadi babak baru dalam pengembangan olahraga kebugaran berbasis budaya di Banua. Pengurus menargetkan akan memperlebar kepengurusan ke seluruh kabupaten kota agar ikut aktif berkontribusi dalam memajukan olahraga rekreasi berbasis budaya. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.

0: Pemerintah Daerah Musda Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia FOKBI Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 menetapkan R. Susanto Eko Wardoyo menjadi Ketua Umum FOKBI Kalimantan Selatan masa bakti 2026-2031. Ia terpilih secara aklamasi dengan 7 dukungan dari pengurus cabang Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum FOKBI Kalimantan Selatan, R. Susanto Eko Wardoyo, menyampaikan ungkapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan untuk memimpin kembali roda kepemimpinan FOKBI tahun 2026-2031. Ia berkomitmen untuk melanjutkan kepemimpinan organisasi ke arah yang lebih baik. Pihaknya juga akan terus memperluas organisasi FOKBI yang menyasar seluruh kabupaten kota agar ikut berkontribusi untuk memajukan olahraga seni kreasi kebugaran bermuatan lokal.
1: Yang jelas pencapaian dari periode sebelumnya itu wajib dipertahankan dan wajib juga untuk ditingkatkan agar tantangan-tantangan ke depan untuk pembudayaan FOKBI di Kalimantan Selatan itu lebih mencapai ke kalau bisa di 13 kota kabupaten, karena saat ini baru ada 9 ya. Kita punya 13 kota kabupaten, tapi yang aktif dari 9 masih ada 7 yang hari ini hadir. Nah, tantangan ke depan itu bagaimana kita mencoba untuk selalu mempunyai inovasi.
0: Sementara itu, Ketua Pelaksana Musda yang sekaligus Wakil Ketua Umum, ini Frida Lutungan, menyebut bahwa kegiatan Musda tahun ini menjadi kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh FOKBI Kalimantan Selatan. Ia berharap melalui kegiatan Musda ini menjadi babak baru dalam penguatan organisasi, sekaligus untuk mengembangkan olahraga kebugaran berbasis budaya di Banua.
2: Kalimantan Selatan akan lebih luas lagi jaringan untuk pengurus-pengurus di kabupaten, karena FOKBI ini adalah salah satu pengembangan olahraga masyarakat di bidang pembudayaan, di bidang kebudayaan. Jadi kita lebih melestarikan, di mana di situ kita diharapkan bisa membuat koreo-koreo senam kreasi budaya, olahraga kreasi budaya versi daerah kita masing-masing. Ini menjadi PR dan tugas kami selaku pengurus nanti selanjutnya.
0: Setelah acara pelantikan dan pengukuhan Ketua Umum DPD FOKBI Kalimantan Selatan, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus cabang dari 7 kabupaten kota Kalimantan Selatan. Kedepan, pihaknya akan terus memperluas jangkauan kepengurusan agar mencakup seluruh kabupaten kota Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
3: Demikian Lintas Banua Siang, RRI Banjarmasin edisi Senin 15 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial. Terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Pak Eca Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Prasatu Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: semuanya, selamat siang, apa kabar ya? Senang rasanya nemenin suasana istirahat atau suasana aktivitas pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok saat ini. Makasih udah top love-love-nya ya. Oke, ada Bang Otto juga udah gabung di sini, sebentar saya nanti ke TikTok. Tapi untuk ini ke prevensi dulu, yang mau gabung silahkan di 0811511410 dan 0511325152. Ada teman-teman yang boleh di-request di Belaria Indonesia untuk edisi hari ini 15 Juni 2026 di hari Senin ya, tentang Aku, Kau, dan Dia dari Kangen Band, Tuhan Berkata Lain dari Naga, ada I Still Love You dari Once, Masih dari Ada Band, kemudian Kisah Tanpa Dirimu dari Anggis Devaki, Cinta Terakhir dari Anang featuring Syahrini, Senyuman dan Harapan dari The Opportunes featuring GAC, Aku Percaya dari Anji, Mengalah Untuk Dia dari Angkasa, kemudian Langit Tak Mendengar dari Peter Pan. Mau lagu yang mana? Silahkan. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Belaria Indonesia. Assalamualaikum, Bunda Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari Jember.
0: Dari Jember ada Mbak Rika dong berarti ya.
1: Enggak salah. Ini alhamdulillah jadi penelpon pertama.
0: Penelpon pertama mendapatkan satu buah lagu yang di request ya.
1: Alhamdulillah, pemecah rekor.
0: Pemecah rekor. Mbak Rika sehat?
1: Alhamdulillah, Bunda Ica sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Rika. Mbak Rika mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa? Nggak ada di status, jadi nggak
0: bisa. Oh, belum lihat. Ya. Tadi barusan tadi disebutin loh lagu-lagunya. Ada saya sebutin penyanyinya
1: kan
0: aja.
1: Lagi pencet-pencet.
0: Oh, lagi pencet-pencet, baiklah.
1: Iya, jadi nggak.
0: Oke, okay. Ada Kangen Band, ada Naga, Once, ada Band, Anggis Devaki.
1: Kangen Band aja.
0: Kangen band aja, tentang Aku, Kau, dan Dia.
1: Ya, sip itu aja.
0: Oke, okay, baiklah, kalau begitu.
1: Ya. Aduh, mau nanya boleh, Bunda?
0: Boleh, mau nanya apa?
1: Melodi memorinya malam apa, Bunda?
0: Melodi memori setiap malam. Setiap malam, kecuali Rabu malam. Nah, jadi
1: ya,
0: kalau...
1: Iya, dinasnya, Bunda.
0: Kenapa?
1: Bunda Ica dinas malamnya.
0: Oh, kapan? Bundanya. Oh, sayangnya.
1: Iya.
0: Oke, kalau saya sebentar ya, saya mau tengok-tengok dulu, bukan tengok-tengok cari musuh. Saya mau tengok-tengok jadwal dulu ya. Malam ya. Berarti nanti Minggu malam deh perasaan.
1: Malam Senin.
0: Makasih
1: bocorannya, Bunda.
0: Sama-sama.
1: Salamnya buat kesemuanya. Iya, salamnya buat kesemuanya, Bunda ya.
0: Oke, siap.
1: Bunda, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Sama-sama, Mbak Rika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama untuk Mbak Rika juga yang ada di Jember. Aduh, jadi kangen sama Jember ya. Itu daerahnya ini ya, tanah lahirnya Mas Anang Hermansyah yang aku sih yes gitu ya. Aku mau angkat lagi. Halo, selamat siang. Halo.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ya halo, siapa di mana?
1: Dari Acil City,
0: Brebes. Acil City, apa kabar Acil City?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ih, Acil City tumbel loh, kenceng banget suaranya, bagus nih.
1: Iya.
0: Biasanya kecil.
1: Lagu Sarini.
0: Ah, lagu Sarini ya, Cinta Terakhir. Baiklah. Ya, terima kasih Acil City.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin tentang Aku, Kau, dan Dia dari Kangen Band untuk Mbak Rika yang ada di Jember. Dan setelah itu ada Cinta Terakhir dari Anang featuring Sarini untuk Acil City yang ada di Barabai, di Blaria, Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal Info.

Aduh, cinta terakhir, saya juga harus mengakhiri kebersamaan kita hari ini ya di edisi 15 Juni 2026 di hari Senin. Dan sudah ada Auliana Alhamis yang akan menemani sore Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan melanjutkan Belaria Indonesia sampai nanti pukul 16 selama 1 jam. Oke, saya pamit. Terima kasih untuk semuanya. Selamat berkarya, selamat berbahagia hari ini. Sampai jumpa teman-teman di TikTok juga ya. Saya harus pamit langsung. Oke, bye-bye. Lagu terakhir untuk teman saya, sahabat saya tersayang yang ada di Kapuas sana, Ading Yuliantika Devi Wulansari dan keluarga ya di sana. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Ya, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, menjumpai Anda dan kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya mata uang yang melemah akan membuat harga produk satu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Faktanya klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co dengan mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel, hasilnya melemahnya nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat di dalam negeri melambung naik. Sekian Cek Fakta Pro 1 pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Pendengar, apa kabar Anda? Semoga baik, bahagia selalu, dan segala kegiatan Anda hari ini, baik di luar ataupun di dalam kantor, hari ini berjalan sukses dan lancar. Apalagi Anda yang saat ini lagi terbaring sakit ya, semoga cepat pulih dan cepat beraktivitas kembali. Gak enak sih yang namanya sakit ya. Siapa aja gak mungkin ya pengen sakit, pasti pengen sehat. Tapi apalah daya, karena memang cuaca saat ini yang lagi tidak menentu gitu kan ya, terkait dengan pancaroba. Jadi harus utamakan kesehatan ya, untuk Anda yang padat dengan kegiatan dan aktivitas hariannya. Menyapa Anda di Banjarmasin sore bersama saya Auliana Selata di Paija Hasan Alkatiri yang membersama Anda di Banjarmasin siang. Kali ini untuk di part yang kedua Blari Indonesia ada Naga Tuhan Berkata Lain, Once I Still Love You, ada Ben masih The Overtune featuring siapa nih, featuring GAC ya, Senyuman dan Harapan, Angie, Aku Percaya Angkasa Mengalah Untuk Dia, Peter Pan Langit Tak Mendengar. Ya, kalau mendengar gimana ya, mungkin akan menjawab langitnya ya. Lama Dirindu Mario J. Clau, Pupus Pamungkas, Gesia Karena Kamu, Face Nina, Kunto Aji Terlalu Lama Sendiri. Banyakan jomblo nih Kunto Aji ya. Ada Benandia, Rabun Jauh, untung gak Rabun Dekat ya. Ada Absolut Indahnya Pagi, Reza Masa Kiweda, Biar Menjadi Kenangan, Fidel Diano, Cinta Untuk Mama, Kangen Band, Kembali Pulang. Silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo, Blari Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Ini Pak Lepi.
1: Iya.
0: Hai, Inggi, apa kabar Pian hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah baik aja. Ini gerimis lah.
0: Gerimis tapi di sini belum. Di sini
1: gerimis panas, tapi panas harinya. Tapi anu gerimis juga.
0: Hujan panas lah, Papa Happy lah. Inggi, lagunya
1: anu Peter Pan. Langit tak mendengar, langit tak mendengar, mungkin didengarnya sama Allah Taala.
0: Aingge, kalau nya langitnya ada pang, kalau nya amunya langitnya menjawab berarti gerugum jar.
1: Iya, ya lagunya Peter Pan aja lah.
0: Aingge siap.
1: Oh, makasih.
0: Aingge. Oke, baik mendengar, ada Papa Levi ya yang ada di kawasan Handil Bakti. Next, halo Blar Indonesia.
2: Halo, selamat sore, assalamualaikum.
0: Selamat sore juga, waalaikumsalam Putri Karang Intan. Ya.
2: Oke. Apa kabar Mbak Liana?
0: Kabar baik Put, alhamdulillah. Putri gimana?
2: Kabar baik juga, sehat.
0: Hujan juga kah di Karang Intan?
2: Asian ini masih panas.
0: Panas ya. Panasnya di situ berarti mendungnya nanti jalan-jalan ya. Tenang aja. Bakal kebagian juga ke hujannya nanti. Oke, lagunya apa?
2: Geisha kan tadi ada.
0: Geisha, mana Geisha? Karena Kamu ya. Ini ya. Oke, siap. Karena Kamu Put yang nelpon hari ini, bolehlah ya lagunya.
2: Karena Mbak Aliana.
0: Terima kasih. Oke deh Put, terima kasih ya, ditunggu lagunya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri Prom Karang Intan ya. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama Peter Pan Langit Tak Mendengar dan ada Geisha, Karena Kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Blar Indonesia, Blatika Musikaria Indonesia. Kami informasikan ya pendengar untuk azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya hari ini di menit ke-48 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo Blar Indonesia. Halo Blar Indonesia.
1: Ya, Galeri Indonesia.
0: Galeri Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Dengan Roy dari Kaluwata Balung Tanjung.
0: Wah, Roy dari Tanjung. Gimana Roy Tanjung hari ini cuacanya, hujan?
1: Cuacanya lagi gerimis nih, Bu Aulia.
0: Gerimis, tapi yo, aman aja lah.
1: Aman-aman sehat aja.
0: Roy, lagunya apa Roy?
1: Lagunya itu lagunya Anji ya, Dawah. Tadi Anji, ada rasanya Anji.
0: Aku percaya ya. Oke, siap, ini ada.
1: Kalau diganti dengan Wanita Terhebat bisa kah?
0: Wanita Terhebat. Ini kayaknya ini yang ada di ini aja deh ya, yang udah disiapkan oleh MD kita aja hari ini.
1: Oh iya dah, enggak apa-apa.
0: Kunto Aji ada. Terus Mario J. Klau ada Lama Dirindu.
1: Biar aja Anji dah.
0: Anji. Oke, siap. Terima kasih, Roy. Tunggu lagunya.
1: Salam-salamnya.
0: Salam boleh untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat Putri. Sama itu Bang Ojan, Indi alias Eko.
0: Iya.
1: Si Herman, Haji Anton sama Abah Tiara yang di Tanjung.
0: Iya, oke. Okay.
1: Sama juga Mawar dan buat Mbak Aulia, Haji Aulia.
0: Aja.
1: Salam sehat. Salam sehat, salam persaudaraan dari Roy.
0: Baik, terima kasih ya Roy. Ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Roy di Tanjung Tabalong. Next, silahkan kami ajak Anda bergabung kembali. Atau ada WhatsApp yang gabung? Sebentar, kita cek dulu ya. Oke, Eja minta lagu playlist nih. Assalamualaikum Mbak Uliana, ini yang di Jember sekedar menyapa, soalnya di tadi di part 1 sudah gabung sama Bunda Ica katanya ya. Oke, sehat selalu ya Mbak. Sedikit iseng nih Mbak, ada pantun gasan pian. Iya, oke kita bacakan dulu ya. Si kembar penjahit busana, cakep. Beli peniti di toko nyonya, mantap. Apa kabar Mbak Uliana? Habis cuti apa oleh-olehnya? Oke Mbak, selamat bertugas. Iya, cutinya lagi bertapa berata ya. Mbak Rika di Surabaya, terima kasih. Oke, next, Titik Puspa. Mbak Ulia, lagunya emang ada Titik Puspa? Ada nggak sih Titik Puspa? Jangan-jangan udah nih ya tadi ya. Mungkin udah kali ya. Oke, kita sapa lagi. Halo, Blar Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Dari Janosala.
0: Waduh, Bu Bambang apa kabar? Bu Bambang, kabar Bu Fitri baik. Sama ya? Ya
2: kenapa?
0: Bu Fitri, kabar baik.
2: Bu Bambang.
0: Boy, Bu Bambang, iya. Tinggi, alhamdulillah kabar baik Bu Bambang.
2: Baik. Masih di sini Mbak Aulia. Sehat ya Mbak Aulia?
0: Sehat selalu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat mahal Mbak Aulia.
0: Sehat semua kita ya hari ini, saling amin. Mendoakan. Oke, iya. Lagunya apa Bu Bambang?
2: Ini nomor 3 tadi Mbak Aulia.
0: Nomor 3 ada band masih?
2: Iya.
0: Oke, masih di sini
2: ya,
0: ulun.
2: Salamnya buat yang di Jember ya. Ke yang tadi yang baru turun itu salam kenal. Semuanya aja. Selalu ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Bambang. From Danau Salak ya. Oke, kita dengarkan kembali dua lagu Angie, Aku Percaya dan ada band Masih.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama di Belari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia ya. Dan pendengar, masih kami ajak Anda untuk bergabung di kesempatan siang jelang sore hari ini. Halo Belari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ja, apa kabar?
1: Makan.
0: Ais, stabil Ja, BBM tankinya kada kosong lagi.
1: Selada. Selada aja.
0: Asal aja. Mbak Oya. Kada apa-apa, stabil yang jelas ya kan. Nah, siang-siang lagi
1: makan ya. Makan sayur aja Mbak Oya nah.
0: Oh, makan sayur kah? Sehat.
1: Sayuran gorengannya.
0: Kada apa-apa. Itu gimana?
1: Selada tuh makanan apa yuk?
0: Lagunya apa?
1: Selada-seladaan.
0: Selada. Lagunya apa?
1: Esnya apa? Esnya apa? Ya, selada. Bukan sabu.
0: Atau sabun bukan ya?
1: Aduh, sapi.
0: Nanduk itu. Ja, lagunya mana aja? Ada Mario J. Clau, Lama Dirindu. Ada
1: Vidi udah belum?
0: Vidi Aldiano ada. Cinta Untuk Mama.
1: Mama Mintuha.
0: Mama Mintuha Kak Umay lah, sayang banar lu Mintuha sekalinya.
1: Mintuha urang.
0: Mintuha urang kak, wah kacau nih.
1: Mbak Oya, Mbak Kena siapa nih Mbak Oya?
0: Malam ini
1: Malam Selasa lah.
0: Malam Selasa ada Mas Fat.
1: Nah alhamdulillah aku RT ulun tuh.
0: Ada Mas Fat.
1: Itu Pak RT ulun Mbak Oya.
0: Oh Pak RT kau, mah Pak RT sekalinya lah.
1: Kau Pak RW sama Haji.
0: Oke.
1: Pak Haji kada ada buat sudah kau sidin. Lagunya diadangi Mbak Oya lah.
0: Oke siap. Amin, terima
1: Mama, salam.
0: Kasih. Salam kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja, Pro Martapura. Terima kasih Eja ada gabung ya. Halo, Belari Indonesia. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, Mbak Uya.
0: Selamat sore juga, Mbak
2: Maimunah. Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah kabarnya hari ini. Mbak Maimunah juga ya.
2: Kabar baik.
0: Lagunya apa, Mbak Mai?
2: Kalau cuaca ini panas lah.
0: Cuaca panas ya di sini mendung.
2: Kemarin sudah hujan, jadi hari ini panas.
0: Alhamdulillah.
2: Kemarin panas.
0: Iya, lagunya.
2: Lagu Angkasa udah kah?
0: Angkasa mengalah untuk dia. Oke, ada.
2: Ya, selalu mengalah kah?
0: Mengalah terus lah.
2: Salamnya buat Putri, Pak Lepi tadi, Barika, Bang Roy. Buat Ejak tadi, pokoknya buat semuanya, salam sehat ya.
0: Siap.
2: Buat Maulia, semoga diberi kesehatan selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah, ya dari Kota Baru, Gunungnya Bamega, ya. Oke. Wais, ini aku Nasrullah di Banjarbaru katanya. Oke, siap ya. Nanti Pak Nasrullah kita ini ya, kita save-kan ya untuk nomornya dan nanti kami masukkan ke dalam grup pendengar Pro 1 RRI. Oke, dua lagu ya. Ada Vidi Ardiano, Cinta Untuk Mama dan Mengalah Untuk Dia darinya Angkasa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Terima kasih Anda masih bersama Prof. Satya dari Banjarmasin dan masih menyapa Anda di Belari Indonesia, Belantika Musikari Indonesia di Banjarmasin sore. Untuk siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, Belari Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Masih sih.
0: Kenapa, Herman?
1: Sehat.
0: Oh, masih sehat, alhamdulillah. Oke, lagunya yang mana?
1: Tidak tahu lagi, Nak.
0: Lagunya ada dari Mario J. Clau, Lama Dirindu. Terus ada Kunto Aji, Terlalu Lama Sendiri. Yang mana? Kangen Band Kembali Pulang.
1: Nah, Kangen Band aja lah.
0: Kangen Band, oke, siap lagunya. Terima kasih.
1: Masuk pada KKND.
0: Yang mana?
1: Masuk ke KKND, udah sih, KKND itu.
0: Belum ada mencungul sih, Din.
1: Itu dinungguin lah.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya.
0: Ya, dari Herman ya, from Banjarbaru. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali. 0811511410 dan juga 0511325162. Kami ajak Anda bergabung. Halo. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Aulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah Tiar. Alhamdulillah bisa gabung.
2: Ada suaranya sudah Mbak Aulia.
0: Ada dong. Lagunya apa, Abah Tiara?
2: Lagunya Lama Tak Merindu, Mbak Aulia.
0: Lama Tak Merindu. Lama Dirindu. Aduh.
2: Oh, Lama Dirindu.
0: Kacau nih. Oke. Siap.
2: Ya, salamnya buat Bang Herman, buat Bang Roy juga, buat Bang Mehat, Bang Majid.
0: Iya. Yeah.
2: Kayu Ubit juga, buat Mama Madan, buat semuanya aja nah salamnya.
0: Oke. Okay. Siap, Abah Tiara.
2: Mbak Aulia, terima kasih. Ya, sukses selalu buat
0: Amin, Mbak amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abah Tiara.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Tiara penelpon terakhir ya, guys ya. Pendengar ya, untuk Belari Indonesia di kesempatan sore hari ini, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung waktu dan ajan asar sudah berkumandang untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, maka kami cukupkan untuk Belaria Indonesia di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda baik melalui line telepon, WhatsApp dan juga TikTok Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa.

0: bersyahadat.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.

0: Ya, Persatu Kanan Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore. Menyapa Anda dalam ruang UMKM Bicara di kesempatan sore hari ini. Pendengar, terkait dengan tema yang akan kita bahas, anyaman purun warisan lokal yang semakin modern. Kami akan mengajak Anda juga untuk bergabung nanti di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk dialog UMKM Bicara sore hari ini kami juga hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin juga dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Pendengar, sudah hadir narasumber dari owner Kevin and Moms, ada Ibu Betty Prismariana Rosa. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam Mbak. Ya, selamat sore.
0: Ya. Selamat sore juga. Kabar baik ya Bu ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wah, ini temanya menarik nih, anyaman purun. Karena kalau kita berbicara tentang anyaman purun ini, bahan bakunya sangat melimpah ya, di betul. Kalimantan Selatan, apalagi tentunya banyak pengrajin-pengrajin yang bisa menyulap ya Bu ya, anyaman purun ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, bahkan bisa dijual sampai internasional ya
1: betul.
0: Bu ya. Oke, baik. Saya panggil Bu Betty ya.
1: Boleh.
0: Biasanya dipanggil siapa Bu?
1: Betul, Bu Betty. Kadang-kadang ya. Ibu Kevin, karena Bu Kevin and Moms-nya itu branding udah kuat ya. Betul.
0: Luar biasa. Bu, ini apa yang membuat anyaman purun ini tetap bertahan dan diminati di tengah maraknya produk modern saat ini, Bu Betty?
1: Oke. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya. Jadi di tahun 2020 COVID itu, mulainya saya anyaman purun ini, Mbak. Nah, di awal itu saya masih jual yang masih betul-betul purun gitu. Betul-betul yang purun-purun dari penganyamnya itulah gitu. Yeah. Nah, ternyata itu kurang diminati, khususnya untuk warga lokal sendiri ternyata itu tidak menghargai purun kita. Iya. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana ya caranya ya supaya purun ini bisa dijual mempunyai nilai tinggi gitu. Nah, akhirnya saya browsing lah gitu. Terus di Pinterest ya saya mengacunya ke situ. Iya. Saya cari apa sih yang lagi tren ini saat ini apa gitu. Nah, akhirnya saya coba saya kasih bunga. Nah, kebetulan juga kan di Banjarmasin ini warganya itu kayak ceria gitu ya, Mbak.
0: Betul.
1: Jadi kita memberikan mereka tuh purunya dengan warna-warni yang meriah gitu.
0: Nah, ada itu coraknya gitu
1: ada
0: ya,
1: coraknya.
0: Bu, ya.
1: Nah, dengan warna-warna yang tegas. Nah, itu alhamdulillah itu di bulan ketiga itu udah mulai ada perkembangan. Nah, ternyata saya juga pengennya nggak cuma di sini aja.
0: Betul.
1: Gitu. Saya coba pengen keluar. Nah, ternyata minat dan juga dari Banjarmasin ke Jawa itu beda.
0: Betul.
1: Kalau di Jawa mereka lebih suka yang natural.
0: Natural ya.
1: Nah, terus saya nyari lagi deh, natural gimana gimana yang natural ini bisa kita jual lagi juga gitu.
0: Setting lagi
1: kan beda ya.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya saya browsing lagi lah. Kemudian saya menentukan, oh ini harus dipakai kulit ini. Mereka tuh natural aja, hiasannya pun minimalis. Nah, okay. Alhamdulillah sampai sekarang itu udah masih jalan terus, Mbak.
0: Luar biasa ya.
1: Yeah.
0: Dan awalnya itu jadi kepengen produksi tas purun ini, awalnya tercetusnya itu dari apa sih, Bu? Awal mulanya itu.
1: Iya. Jadi kebetulan gini, kakek saya itu kan pensiunan tentara, Mbak. Itu kebetulan di Palam itu kan kampung purun ya.
0: Betul.
1: Nah, kebetulan teman-teman kecil saya itu pengrajin purun. Nah, terus waktu awal-awal kampung purun itu mereka bilang tuh rame kan orderan mereka. Nah, sampai kesininya itu sepi gitu loh. Karena mereka cuma mungkin ya, saya nggak tahu ya. Mereka tuh cuman diajarin buat menganyam, tapi mereka tidak diajarin bagaimana caranya menjual hasilnya ini gitu.
0: Okay.
1: Nah, akhirnya teman saya bilang, "Betty tolongin dong, tolong," karena dia tahu saya online kan, Mbak. Terus bilang, "Betty tolongin dong jualin." Nah, gitu awalnya itu. Jadi membantu pengrajin-pengrajin purun itu bagaimana agar mereka tetap berkarya.
0: Exist,
1: soalnya kalau mereka cuman bikin aja tidak ada pembelinya, lama-lama juga hilang, Mbak.
0: Betul, betul, betul. Kita harus apa ya, meng-up-kan,
1: iya, meng-up-kan
0: branding, iya, apa ya, produk lokal kita,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul, Bu, betul. Ya. Iya.
0: Apalagi Purun ini kan apa ya, kalau pakaiannya itu bisa lama gitu ya, tergantung kita merawatnya ya, Bu,
1: iya,
0: ya.
1: Jadi kalau purun itu identik dengan rapuh sebenarnya ya, Mbak. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya orang bilang, ah purun sebentar aja nanti patah-patah atau apa gitu. Nah, betul. Jadi salah satu caranya itu dengan mempernis, Mbak.
0: Dipernis
1: ya? Iya, dipernis. Jadi begitu purun itu datang dari pengrajin, itu langsung saya pernis. Mm-hmm. Jadi saya pernis itu, nah baru setelah itu kita aplikasikan yang lain dulu. Yang penting begitu dia datang, untuk mengamankannya itu dipernis. Karena kalau dipernis itu tahan bertahun-tahun, Mbak. Tahan jadi dia jadi nggak patah. Mm-hmm. Jadi kalau kita gini-gini juga nggak patah dia.
0: Iya,
1: Tapi kalau misalnya tidak kita pernis, namanya tumbuhan kan dia,
0: iya, bisa rapuh,
1: bisa patah, itu yang memang akhirnya purun itu rawan dengan hancurnya.
0: Hancur,
1: itu.
0: Iya. Tapi dibantu dengan pernis itu akhirnya bisa
1: tahan
0: iya, ya. Bisa lama pemakaian.
1: Bisa lama.
0: Ya.
1: Kemudian juga tampilannya juga jadi cantik karena dia ada kayak kilauannya,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, bahan-bahan kilau-kilauannya gitu.
1: Iya.
0: Ini sampai kemana sih, Bu? Apa marketnya sih, Bu Betty?
1: Kalau Indonesia rata-rata udah gitu dengan hand carry juga ada sampai Belanda, terus juga Malaysia ada. Cuman hand carry mereka bikin oleh-oleh untuk dosen anaknya kemarin, terus juga oleh-oleh untuk keluarganya.
0: Wah, ini sampai nasional ya, Bu, ya?
1: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Itu apa, Bu, yang di samping Ibu Betty itu ada tas juga ya?
1: Oh iya, ini tas purun ini terbaru, Mbak. Jadi ini terbaru, ya, model terbaru. Jadi hiasannya ini saya menggunakan patchwork. Sekarang kan lagi musim patchwork ya.
0: Betul.
1: Jadi dia dijahit perca-perca kain, dijahit jadi satu dengan jadi cantik gini.
0: Iya, cantik
1: nah,
0: banget.
1: Iya.
0: Bu.
1: Jadi di Banjarmasin ini baru saya yang pakai. Kalau di luar kayaknya juga belum ada juga,
0: belum
1: gitu
0: ada,
1: karena ini sangat rumit, Mbak. Mm-hmm. Karena tantangan terbesarnya kita menjahit purun itu kalau kita tidak hati-hati dengan jarum yang besar pun pecah.
0: Betul.
1: Jadi itu yang saya coba, karena kalau yang lain-lain, kalau yang purun di lapis sasirangan atau apa itu sudah biasa gitu. Nah, akhirnya saya menggunakan ini.
0: Ya, mencari ide lain.
1: Mencari ide lain gimana caranya, walaupun ya itu kita harus betul-betul membuatnya ini sangat rumit. Jadi satu ini itu satu harian baru bisa, Mbak.
0: Satu hari satu baru
1: menjahitnya
0: bisa
1: ini. Dijahitnya. Iya, jadi harus pelan-pelan, kalau enggak hancur purunnya.
0: Oke, harus teliti artinya.
1: Iya, teliti
0: ya,
1: betul.
0: Bu, ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi biasanya karena yang biasa sudah pakai
1: sasirangan udah biasa, ya.
0: Biasa, jadi ini yang memang beda ya, Bu, ya.
1: Itu yang membedakan.
0: Artinya harus apa ya? Harus smart, harus
1: berinovasi.
0: Inovasi,
1: iya.
0: Betul.
1: Kalau kita mau maju, kita masih terus ya inovasi itu, karena konsumen kita apalagi kan sekarang ya, Mbak, dengan ekonomi yang susah ya.
0: Betul.
1: Nah,
0: iya,
1: otomatis kalau untuk yang tas atau apa itu kan kebutuhan yang kesekian, yang
0: betul.
1: Penting perut dulu
0: perut
1: gitu.
0: Dulu,
1: nah,
0: iya.
1: Akhirnya saya berpikir kalau untuk kalangan ke bawah saya nggak bisa, kita nggak bisa ambil pangsanya. Akhirnya saya ambilnya di kalangan menengah ke atas.
0: Iya.
1: Nah, terus bagaimana caranya saya bisa mengambil mereka menengah ke atas ini untuk membeli? Yaitu caranya saya inovasi, kemudian juga saya tetap kualitas tetap saya jaga.
0: Iya, nomor satu kualitas.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Bu, ya. Nah, itu ada lagi, Bu, yang beda tuh tas purutnya. Kok ada gambar?
1: Oh, yang ini yang lucu ini. Itu saya berkolaborasi dengan komunitas. Mereka punya anak-anak disabilitas yang merajut ini.
0: Wah, mantap nih, luar biasa.
1: Jadi
0: ya.
1: Mereka sangat lucu, kebetulan juga lucu gitu loh. Ketemunya ini waktu saya pas pameran Pertamina Expo kemarin di Jakarta.
0: Iya.
1: Nah, kebetulan di sampingnya itu mereka yang ada gitu loh. Akhirnya saya lihat, ih lucu deh, lucu gitu. Coba kalau kita kolaborasikan, saya bilang gitu. Alhamdulillah udah ada 20-an lebih, Mbak.
0: 20-an
1: lah yang laku. Iya, karena lucunya ya. Ini gitu.
0: Jadi 20 pieces yang sudah laku. Ini lakunya di Banua kita atau memang ada yang online, Bu?
1: Di Banua kita sama online juga. Nah, kebetulan juga. Kemarin saya ada ikut di Sperendagin di Bali juga, alhamdulillah laku, Mbak.
0: Laku juga ya. Artinya kalau sudah seperti itu ada warning nih, Bu, ya, untuk memperbanyak itu.
1: Betul.
0: Itu biasanya dibanderol berapa sih, Bu?
1: Kalau ini 250.
0: 250 ribu,
1: tapi itu di dalamnya kita pakai kain suede, Mbak. Jadi bukan kain yang sembarangan itu, karena saya mengutamakan kualitasnya itu. Karena barang-barang saya sekarang udah ke luar daerah kan. Nah, jadi otomatis saya harus menjaganya itu. Jadi semua produk itu juga yang bagus gitu. Jadi nggak sembarangan, nggak kain-kain yang tipis-tipis, nggak pakai itu.
0: Ada harga, ada rupa.
1: Ada harga berupa, ya, betul.
0: Nah, itu lagi ada lagi tas yang memang dipadupadankan dengan sasirangan, ya, Bu?
1: Oh iya, betul. Kalau sasirangan itu juga saya sebagian juga ada, Mbak, sasirangan yang betul-betul memang saya pesen sama pengrajinnya itu custom. Jadi saya nggak mau misalnya nanti sasirangannya itu sama dengan yang lain, saya nggak mau. Custom gitu. Cuman sekarang ini kendalanya itu kalau misalnya kita mau cepat itu susah.
0: Betul.
1: Kalau pesan-pesan kan, nah makanya saya itu punya step. Oh, misalnya ini nggak bisa jalan sini. Oh, jalan kedua, jalan ketiga gitu. Nah, jadi makanya kenapa saya lebih suka kalau saya itu kerja sendiri, karena saya bisa menentukan oh kapan selesai, kapan waktunya gitu. Karena kalau kolaborasi itu agak susah menentukan waktunya, Mbak. Kadang-kadang kita maunya segini, nah tiba-tiba mundur waktunya penyelesaiannya, itu yang susah.
0: Iya, bahan bakunya dari mana, Bu?
1: Kalau bahan bakunya saya punya 9 pengrajin yang ada di rantau.
0: Dari rantau
1: iya,
0: semua?
1: Iya, saya dari rantau semua, iya pengrajinnya. Karena dari rantau itu dia purunnya lebih kecil. Nah, kemudian juga saya udah beberapa pengrajin yang saya ajak bekerja sama, ternyata punya mereka yang lebih rapi. Jadi mereka rapi, terus mereka bisa, kita bisa komitmen waktu. Nah, itu yang penting.
0: Artinya pengrajinnya juga disortir, ya, Bu?
1: Iya, betul. Jadi dia itu saya ambil satu aja. Cuman dia satu keluarga, Mbak.
0: Satu keluarga.
1: Jadi satu keluarga.
0: Jadi satu keluarga itu nganyam semua?
1: Iya, dia nganyam semua. Jadi alhamdulillah kemarin kan waktu lebaran saya juga dapat 1000 pesanan tas kecil itu buat mukena, Mbak. Mukena travel.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu tasnya.
0: Itu tasnya ya?
1: Tas
0: purunnya
1: itu ya? Tas purunnya, jadi mukena travel dimasukin ke sana.
0: Wah, keren ya.
1: Iya. Malah makanya saya bingung, kalau di luar tuh lebih dihargain, Mbak. Jadi di waktu di Pertamina, Smek mau Pertamina juga, di sebelah itu ada Bina Scrap. Nah, beliau itu punya mukena. Jadi mukenanya itu, terus saya bilang gini, Bu, coba deh, Bu, ini mukenanya dimasukin di sini, cantik nggak, Bu? Dia bilang, saya bilang gitu kan. Jadi wah, iya ya, cantik. Nah, alhamdulillah itu, Mbak, 1000. Terus ada juga 300 tas buat hampers. Beliau juga yang pesan. Tapi untuk kalau di Banjarmasin agak susah.
0: Agak
1: saya
0: susah
1: juga bingung.
0: Karena peminatnya, Bu.
1: Iya, betul.
0: Artinya bagaimana cara kita mencintai produk lokal itu
1: iya,
0: sangat-sangat penting ya, Bu.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu ada lagi, Bu Betty. Kayaknya tas jinjing apa ya?
1: Yang mana ya?
0: Yang di bawah. Nah, itu.
1: Ini pouch. Jadi bisa dijadikan dompet, tapi bisa juga kalau misalnya kita lagi banyak bawaan gitu, bisa diselempangkan.
0: Selempangkan ya.
1: Jadi ada dua fungsi. Iya, ada dua fungsi jadinya.
0: Dalamnya juga
1: iya, dalamnya puring suede juga. Suede, jadi ada resletingnya juga. Jadi biar aman lah, biar kalau misalnya nggak jatuh barang, HP, uang apa,
0: receh,
1: iya,
0: gitu ya, Bu,
1: iya receh.
0: Keren deh, Bu.
1: Iya.
0: Kalau nggak pakai itu juga bagus juga ya, Bu ya.
1: Sebenarnya bagus, cuman kadang-kadang orang, ya tadi ya lah, beda orang beda.
0: Beda-beda. Iya.
1: Karena iya, makanya saya kalau misalnya pameran apa itu banyak bentuknya, Mbak. Jadi mereka bisa pilih, oh ada yang ini, ada ini gitu.
0: Wah, lengkap, ada juga mainan juga ya.
1: Gantungan kunci. Iya.
0: Dari purun juga, Bu.
1: Ini purun.
0: Wow.
1: Jadi gantungan.
0: Keren tuh.
1: Iya. Gantungan kunci ini apa namanya? itu idenya dari kita kan kadang-kadang ya kalau misalnya ke pasar itu cari koin buat parkir terus kartu
0: betul.
1: Parkir itu kan susah.
0: Ya, Bu, ya, betul.
1: Jadi kalau misalnya itu kita gantungin aja motor kunci motor kita di sini, jadi kita nggak usah lagi bongkar-bongkar tas kan,
0: tinggal
1: ambil di sini gitu.
0: Tapi kalau itu ada ininya juga ya Bu ya, kancingnya juga.
1: Iya
0: ya?
1: Ada kancingnya, jadi dia bermanfaat, bukan yang cuma hiasan, memang ada yang manfaatnya.
0: Wah, luar biasa.
1: Iya.
0: Ya, mantap.
1: Unik.
0: Itu berapa hari sih Bu semua dalam pembuatannya?
1: Kalau pembuatannya itu
0: atau dari misalkan sehari atau berapa hari atau seminggu biasanya?
1: Nggak nyampe. Saya kan dari pengrajin itu udah ada bentuk tas ya Mbak. Hmm. Jadi tasnya itu nggak ada tali, nggak ada apa, cuman dia bentuk tas udah tas. Hmm. Nah kemudian kalau misalnya untuk yang begini-begini itu sehari bisa 3 saya selesaikan kalau untuk jahitnya itu. Nah kalau ini kemarin itu yang sampai hampir 2 hari karena ini juga kebetulan talinya ini kan dari Lombok nih.
0: Jauh banget ya Bu ya.
1: Jadi talinya ini Lombok dia. Untuk menjahit ininya yang susah sama jahit ininya.
0: Wah, iya mantap.
1: Jadi perlu memang ketelitiannya perlu, tuh ya, kemudian itu kesabaran
0: kita. Ya. Itu ya. Tantangannya ya Bu.
1: Tantangannya itu, ya.
0: Kalau kurang-kurang sabar pasti hasilnya
1: samanya sama yang lain gitu. Jadi kita enggak ada bedanya kan?
0: Jelek ya hasilnya ya Bu ya.
1: Betul.
0: Kalau sembarangan di luar ekspektasi nantinya
1: betul.
0: Malah jatuh harganya.
1: Betul.
0: Itu biasanya berapa Bu kalau seperti itu?
1: Kalau gini 475, Mbak.
0: Wow, ya 25.000 lagi 500 ya.
1: Iya. Tapi kalau orang-orang luar lebih suka Mbak.
0: Betul.
1: Kemarin itu kan ada
0: unik masalahnya.
1: Iya, tamu dari Mabes angkatan 93 pokoknya yang ibu-ibu bintang-bintang lah kemarin datang ke Banjarmasin kan acara reuni Akmil katanya kemarin. Alhamdulillah Mbak laku. Nah ini pun ada beberapa PO lagi yang akan berangkat. Jadi saya kerjain itu.
0: Oke, jadi berapa dalam pesanan itu dalam sehari bisa menghasilkan berapa Bu?
1: Kalau
0: atau dalam seminggu misalkan pesanannya banyak.
1: Saya menghasilkan
0: membuatnya.
1: Mm-hmm. Itu kalau ya tergantung dari ribet enggaknya. Kalau misalnya kalau misalnya kayak ribet gitu seminggu paling kita bisa menyelesaikan 2 atau 3. Tapi kalau misalnya yang biasa-biasa gini 10 juga kita selesai.
0: Oke, mantap. Oh, kerjasamanya ada gak Bu? Kerjasama dengan siapa biasanya ini?
1: Enggak, cuma adik saya aja gitu. karena tadi itu Mbak
0: ini kayaknya bisnis keluarga ya Bu
1: iya,
0: ya?
1: Karena saya pernah juga kerjasama sama orang lah katakanlah ya. Saya mau, saya tanya dulu deh. Ini kalau misalnya, ini ngerjainnya berapa lama ya? Oh, satu minggu misalnya. Nah, ternyata di satu minggu itu gak selesai. 2 minggu juga gak selesai. Nah, makanya itu yang saya udah angkat tangan kalau kerja sama orang luar gitu.
0: Iya, jadi mending
1: saya kerja sendiri.
0: Ya?
1: Jadi kalau misalnya customer tanya berapa Bu selesai, berapa lama selesai, saya bisa langsung pastikan selesai segini gitu.
0: Ya, di rumah ada outlet atau apa Bu?
1: Ada.
0: Ada ya.
1: Iya, di rumah saya punya.
0: Di mana Bu?
1: Di Ayani 2, di komplek Ayani 2, di komplek Abri.
0: Komplek Abri
1: iya.
0: Ayani 2. Di daerah
1: Gatot
0: ya, Gatot Subroto ya,
1: Gatot
0: ya Bu
1: Subroto,
0: ya. Itu ada etalase juga ya Bu ya?
1: Ada, jadi ada pajangannya lah, ada rak gitu penuh, jadi mereka bisa lihat kalau misalnya orang ke rumah bisa lihat.
0: Oke, luar biasa ya. Nah pendengar, bagi Anda yang ingin gabung atau nanti ingin meniru nih ya, bagaimana sih supaya berhasil bisnisnya seperti Ibu Betty ya, jadi bisa nih nanti tanya-tanya langsung di dialog kita di kesempatan sore hari ini. Baik, Bu, kalau kalau marketnya itu biasanya online juga ya Bu ya?
1: Online, offline ya.
0: Online, offline ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau online itu masuk kadang dibuat dulu atau seperti apa, sudah ready barangnya Bu?
1: Saya lebih suka ready Mbak. Soalnya kalau misalnya jadi kalau ready itu orang bisa langsung lihat bentuknya gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Ini seperti ini baru. Jadi kalau misalnya barang itu jadi, saya langsung pajang di saya upload di IG, di WhatsApp. Nah itu jadi kadang-kadang belum selesai juga saya masih konsepnya seperti ini gitu. Atau Mbak aku mau gitu, jadi nggak sempet Mbak kita kalau misalnya kepada saya punya itu Shopee akun Shopee saya punya
0: akun,
1: tapi nggak pernah masuk ke Shopee karena barangnya udah nggak sempet
0: ya. Oke, baik. Kalau kita berbicara terkait dengan anyaman purun, tantangan terbesar Ibu Betty yang saat ini masih mungkin belum bisa tercapai apa?
1: Tantangan terbesarnya itu adalah pengrajin kita itu tidak seperti pengrajin-pengrajin yang lain. Jadi kalau bentuknya udah beda aja itu udah gak bisa, Mbak. Jadi misalnya ada customer, Mbak bisa bentuk seperti ini, nah itu tidak bisa. Jadi mereka rata-rata bentuknya masih yang umum lah, bentuk tas lah, bentuk apa. Nah kalau misalnya udah melencong yang bentuknya dikit aja sudah nggak ada. Nah terus juga kurangnya kesempatan kami-kami ini, khususnya penggiat di purun ini, untuk apa namanya, untuk mengenalkan purun keluar gitu. Padahal pengalaman saya waktu yang di Smekpo Pertamina itu, Mbak, kalau misalnya pengrajinnya sendiri seperti saya nih turun di situ, saya kan lebih tahu di purunnya seperti apa. Nah terus kita bisa menjelaskan kepada kepada customer, betul-betul mereka itu sangat antusias, Mbak, mendengarkan kita gitu loh. Nah kalau misalnya selama ini kan kadang-kadang kita pameran cuman barang kita ya yang dibawa ya. Nah itu saya rasa tuh kurang maksimal gitu. Jadi kita nggak bisa menjelaskan seperti apa. Jadi customer juga ngelihatnya cuman oh lihat barang gitu aja tanpa mereka tertariknya, enggak, ketertarikan mereka itu enggak ada gitu loh. Tapi kalau kita betul-betul menjelaskan ini seperti ini, anunya seperti ini, purun itu kuat loh kalau betul-betul kita buatnya tepat gitu. Nah akhirnya kita mereka juga rame, Mbak, sebenarnya gitu loh. Penjualan kita sebenarnya kalau kita betul-betul maksimal untuk mempromosikan purun ini.
0: Iya, artinya pembelinya juga makin meningkat.
1: Iya.
0: Ya, tergantung cara kita untuk memasarkannya.
1: Betul, ya, kita kalah sama sasirangan, Mbak. Betul. Jadi kalau ke pameran kan keluar sasirangan semua, sasirangan pengrajin, betul. Sasirangan semua. Sementara purun cuman barangnya. Jadi cuman dipajang gitu aja kan, Mbak. Kalau misalnya teknik marketing juga kalau kita enggak jelasin enggak bisa.
0: Iya, padahal di sini tidak hanya sasirangan tapi
1: betul,
0: purun juga ada.
1: Itu
0: artinya peluang purun ini besar ya, Bu?
1: Besar Betty. Sebenarnya, cuman kesempatan pengrajinnya kita itu susah, untuk kesitunya susah.
0: Nah, kalau seperti ini, menurut Bu Betty, peran pemerintah daerah kita seperti apa, Bu?
1: Kalau peran pemerintah daerah sih selama ini kita ada di Dekranasda, cuman nah kebetulan ini saya juga jarang diajak sebenarnya, Mbak.
0: Sekaligus curhat ya, Bu.
1: Betul, saya jarang diajak. Saya nggak ngerti karena memang saya
0: kenapa ya, Bu ya?
1: Ya, saya juga karena pertama saya juga jarang ikut komunitas. Ya betul, karena saya lebih cenderung bagaimana saya memenuhi ini bisa dijual aja deh gitu.
0: Iya, nah, yang terus, penting ya peminatnya banyak, nah, yang order
1: betul,
0: banyak gitu ya.
1: Nah, betul, iya. Jadi saya memang jarang di dinas, walaupun di dinas kota maupun provinsi itu saya jarang. Padahal barang saya sering dibawa, tapi sayangnya juga jarang diajak gitu. Nah akhirnya saya lebih challenge-nya keluar.
0: Oke. Karena lebih peluangnya lebih besar di luar ya, Bu ya.
1: Saya keluar. Seperti kemarin saya ikut Akademi Pertamina, saya ikut. Terus 2026 ini saya SIS Berdaya masuk. Terus saya juga Berdaya Bareng masuk. Nah ini lagi saya lagi menentukan 30 besar untuk ke Jakarta. Itu yang akhirnya saya larinya ke situ, nggak ke daerah lagi saya larinya ke situ untuk bagaimana sih saya bisa diajak pameran, diajak apalagi kalau misalnya nanti pemenangnya akan diajak pameran. Oh, saya seneng, Mbak, saya ikut gitu.
0: Artinya
1: challenge-nya
0: sebuah tantangan bagi Bu Betty,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Bu, bagaimana cara menarik minat generasi kita, generasi muda saat ini agar mencintai produk lokal seperti tas purun ini?
1: Itulah salah satunya saya bikin purun yang bisa yang sesuai dengan mereka gitu.
0: Tren ya, Bu, ya.
1: Trennya mereka gitu. Mereka oh, ini buat anak muda ini lucu nih, kayak gini-gini kan lucu buat buat mereka kuliah. Nah, betul. Gini-gini juga lucu buat mereka ke mall atau apa gitu. Jadi itu tadi

0: kedepannya seperti apa menurut Bu Betty?
1: Sebenarnya apalagi sekarang kan eranya go green, terus ramah lingkungan.
0: Betul.
1: Nah sebenarnya Purun ini lebih cenderungnya lebih besar gitu loh. Terbukti saya ikut Setara Berdaya, terus Berdaya Bareng. Kenapa saya bisa menang? Karena saya punya Purun ini gitu loh. Jadi setiap presentasi, nah saya selalu ada wanita-wanita yang saya ajak buat berkarya, ada adat yang mesti kita lestarikan, nah gitu kan Mbak. Jadi saya rasa kalau kita diberi kesempatan untuk mempromosikan Purun lebih, saya rasa itu lebih besar, lebih
0: peluangnya
1: ya? Lebih besar Mbak.
0: Nah kalau Ibu Betty sendiri triknya nih diantara para pengrajin Purun yang lain ya, penjual tas Purun yang lain, trik Ibu Betty sendiri dalam strategi pemasarannya seperti apa Bu?
1: Pemasaran yang pertama saya itu mengutamakan pelayanan, servis ke customer.
0: Iya. Number one is service ya,
1: betul,
0: Bu.
1: Betul. Itu pertama kali. Karena alhamdulillah Mbak, dari situ mereka rata-rata mereka mengenalkan saya ke customer yang lain. Jadi kalau misalnya kalau mau beli Purun itu rapi loh di situ, terus pelayanannya bagus gitu.
0: Ramah lagi.
1: Iya, jadi kalau walaupun saya keluar kota itu Mbak, misalnya ngirim keluar kota, saya carikan tuh yang paling murah Mbak. Jadi ongkir saya kirim paling murah. Terus juga kadang-kadang kan penjual itu dia nggak tahu dulu dibrek jadi berapa kilo. Jadi misalnya 1,4 jadi 2 kilo. Kalau saya enggak Mbak. Jadi saya betul-betul bagaimana caranya supaya dari pengiriman ini bisa di itu bisa di press gitu Mbak. Jadi sebegitunya saya menservis customer itu. Itu akhirnya. Jadi kadang-kadang customer balik terus kadang-kadang bawa temen gitu Mbak. Nah terus juga mutu saya, jadi kualitas saya tidak mengejar kuantitas, tidak.
0: Tapi kualitas,
1: jadi, kualitasnya saya. Jadi saya tetap
0: artinya customer puas karena kualitasnya bagus gitu ya Bu.
1: Iya, walaupun misalnya kalau ada apa Ibu nanti tolong ya, kalau misalnya ada kurang-kurang tolong kasih tahu saya. Saya begitu. Jadi saya betul-betul menjaga bagaimana dengan customer gitu.
0: Oke, itu triknya ya.
1: Iya, betul.
0: Trik dalam pemasaran market terkait dengan tas Purun ini. Baik, Bu Betty, kalau berbicara tas Purun tentunya modal.
1: Iya.
0: Artinya di sini perlu modal ya Bu ya. Tidak mungkin tidak ada modal.
1: Betul.
0: Iya kan, walaupun bahan bakunya kita di sini banyak, artinya kita membeli pun yang otomatis yang bagus ya.
1: Iya,
0: Ibu
1: betul.
0: Sebagai pengrajin gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Nah, itu biasanya apa harganya itu bervariasi atau memang harganya itu tetap di harga yang sama?
1: Enggak, variasi. Jadi tergantung kualitas sama sama apa namanya? Hiasannya gitu. Jadi hiasannya ini mahal, ini nah gitu. Jadi kok kayak kain patchwork ini bukan sembarang kain, Mbak. Kalau misalnya saya sudah pernah mencoba dengan kain-kain yang katun, itu hasilnya beda. Jadi ini memang kain yang dari Jepang. Jadi satu kain ini satu kecil gitu itu udah 10.000. Nah, makanya itu kenapa dia ini jadi mahal, dan ini pun kita mendatangkan dari Lombok itu juga ini udah mahal gitu. Jadi kita udah masukin jadi HPP-nya kita juga udah mahal di sini. Jadi saya marginnya juga tinggi kan. Nah, beda dengan kalau ini biasa aja juga murah juga.
0: Murah.
1: Iya.
0: Bu Betty, dalam sebulan berapa Bu yang masuk orderan Bu?
1: Tergantung. Jadi namanya itu kayaknya nggak segampang makanan yang setiap hari.
0: Betul.
1: Memang harus kita konsumsi kan.
0: Artinya harus diseleksi dulu nih berapa yang masuk ya kan.
1: Jadi kalau misalnya hari bulan-bulan biasa itu paling kalau yang mahal-mahal gini paling 10
0: ya. Wah, 10 itu juga kalikan berapa ya?
1: Iya, tapi enggak gini semua, yang ada yang gini, ada yang gini gitu.
0: Iya, modelnya macam-macam, beda-beda.
1: Tapi kalau lebaran, kalau puasa atau hari-hari besar apalagi puasa ya itu ya banyak bisa kayak kemarin aja kami totalnya itu ada 2.000-an. Dalam waktu 2 bulan itu, jadi dia sebelum Ramadan sama Ramadan. Karena saya karena pengrajin saya juga namanya tangan kan Mbak.
0: Betul.
1: Ibu Uyu Banar Bu Ibu Uyu Banar Tangan Ulun Belancat Bu, itu kan
0: basah
1: Bu. Ya sudah, saya bilang sudah akhirnya kita selesaikan dulu aja, kita PO-nya kita tutup. Saya gitu aja. Karena saya enggak
0: demi keamanan dan kesehatan ya Bu ya.
1: Alhamdulillah Mbak, mereka senang banget kemarin

0: Lebaran tuh memang betul-betul mereka lebaran, Mbak.
1: Hujan rezeki
0: banyak.
1: Ya?
0: Iya, hujan rezeki itu juga sudah saya stop karena mereka udah mengeluh, ibu udah cap. Yang biasanya satu minggu mereka bisa kirim 200 tas kecil gitu. Nah, udah di akhir-akhir ini cuman 75. Wah, saya bilang ini enggak bisa lagi, ini sudah tangannya.
1: Kasih ya tangannya. Enggak bisa dibayangkan, Bu. 75 item pun juga kan kalau kita bisa nggak sih membayangkan?
0: Tapi
1: kalau
0: mereka
1: memang...
0: 9 orang, Mbak.
1: Oh iya, 9 orang.
0: Makanya waktu itu saya bilang, ini banyak loh, kamu cari saudara lagi deh yang supaya bisa nyambung gitu.
1: Walaupun 9 orang, Bu, di luar ekspektasi kita nggak bisa membayangkan.
0: Iya,
1: satu
0: betul.
1: Aja mungkin kita seharian atau mungkin sebulan, jangan-jangan baru bisa selesai ya.
0: Iya.
1: Tapi karena itu sudah
0: kerjaan mereka, Mbak.
1: Mereka, iya. Jadi mungkin dalam sehari itu bisa dapat 2-3 atau 4 ya, Bu, ya?
0: Ya, kalau yang kecil-kecil itu 10 katanya
1: 10.
0: Bisa nyambung, Mbak. Kalau yang gini-gini
1: biasa,
0: ini mereka 5 udah tinggal duduk-duduk, cuman saya menjaga kualitasnya itu, jangan-jangan
1: betul.
0: Mereka cuman selesai aja tapi hasilnya nggak bagus kan, lu rugi juga, sayangnya juga.
1: Iya, artinya harus dipantau juga,
0: betul,
1: ya, Bu, ya, pengerjaannya. Oke, baik. Wah, ini, Bu, sangat menarik sekali perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Jadi kalau semisal biasanya kalau ingin membeli atau mengcustom ya tas purun ini, bisa kemana aja, Bu, hotline-nya?
0: Bisa WA saya di 0812-5772-0319 atau bisa DM di IG Tas Purun Riana Betty, bisa.
1: Oke, tadi Rian and Moms ya, Bu?
0: Ya, Kevin and Moms. Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Oke, itu ya. Jadi lokasinya di Gatot Subroto
0: Komplek Ayani 2 di Komplek Abri.
1: Komplek Abri, ya. Oke, ini jadi pendengar yang ingin cari oleh-oleh gitu ya, buat tangan dan lain sebagainya, itu bisa langsung ya.
0: Bisa langsung. Ada barang yang ready juga.
1: Ada barang yang ready. Jadi untuk variasi harga beda-beda.
0: Beda-beda harganya.
1: Semakin tinggi kesulitan, tingkat kesulitan
0: semakin mahal.
1: Semakin mahal. Ada rupa, ada harga.
0: Iya, betul. Ada kok yang 25.000, ada yang 15.000, ada yang kecil-kecil gitu, Mbak.
1: Baik, menarik nih, Bu Betty.
0: Iya.
1: Tidak terasa ya perbincangan kita tidak terasa di penghujung waktu.
0: Oke.
1: Ada yang gabung. Oke, baik, kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Baik, Bu Betty, sebelum kita akhiri, mungkin ada mungkin yang disampaikan pesan-pesan Bu Betty, mungkin terkait dengan bagaimana meningkatkan produk anyaman purun ini, Bu.
0: Oke, saya sih hanya berbagi ya buat teman-teman, khususnya teman-teman UMKM. Kalau misalnya kita mau tetap bertahan, itu kita yang pertama adalah mengutamakan kualitas produk kita. Nah, kemudian juga kita jangan menyerah gitu loh, karena kita harus terus berjuang bagaimana tujuan kita untuk mencari penghasilan yang lebih gitu kan. Karena kalau misalnya apalagi zaman sekarang ini susah banget gitu ya. Jadi kita jangan mengeluh lah, pokoknya semangat terus lah gimana caranya agar usaha kita bisa terus berjalan gitu aja.
1: Mudah-mudahan juga ada dukungan dari pemerintah daerah gitu ya, Bu, ya, terkait dengan bagaimana UMKM kita agar naik kelas gitu.
0: Betul.
1: Baik. Oke, terima kasih, Bu Betty.
0: Ya, terima kasih, Mbak,
1: sudah bersama Persatu RRI Banjarmasin berbagi pengalaman sekaligus juga untuk pendengar kesempatan sore hari ini. Sukses selalu, Bu Betty.
0: Amin.
1: Baik, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang kembali ya, Bu, ya.
0: Amin. Terima kasih, Mbak.
1: Assalamualaikum, Bu Betty.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi bincang-bincang kita dalam UMKM Bicara Anyaman Purun, warisan lokal yang semakin modern, bersama owner Kevin and Moms, Betty Prisma Riana Rosa. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini. Sampai jumpa.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya. Esti Murdiastuti.
4: Oke, Destia, untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
3: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
2: Ya, Rudi Miladi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini, selain itu langkah ini
3: akan dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantara. Lintas Banjar Nusantara. Dari Kalimantan, untuk Indonesia.
6: Banjarmasin sore ini.

Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore, dan siaran Pro 1 dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya Kornus 8, disiarkan dari RRI Palangkaraya.

Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, dari Samarinda saat ini ada rekan saya Mbak Ria Arda. Halo, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga Adi Putra, kabar saya baik-baik saja rekan Putra.
0: Baik, kabar baik nih ya. Bagaimana nih cuaca di Samarinda sore hari ini?
1: Cuacanya, senjanya cukup menyenangkan rekan Putra untuk saat ini.
0: Baik, dengan senja yang menyenangkan ada informasi apa nih dari Samarinda sore hari ini?
1: Ini juga kabar baik, kalaupun BKKBN mengingatkan, yaitu untuk berikan perhatian lebih khusus kepada para lanjut usia.
0: Wah, mantap sekali nih. Silakan informasi selengkapnya, Mbak Ria.
1: Terima kasih Adi Putra, Anda yang ada di Palangkaraya. Pendengar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur mengingatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi pemerintah dan masyarakat. Berikut laporannya.
2: Perubahan struktur penduduk mulai menjadi tantangan baru yang perlu diantisipasi di Kalimantan Timur. Di tengah berbagai program pembangunan yang berfokus pada anak dan generasi muda, jumlah penduduk lanjut usia atau lansia kini tercatat lebih besar dibanding jumlah bayi dan balita. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, mengatakan, kondisi tersebut merupakan dampak positif dari meningkatnya kualitas kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat. Namun di sisi lain, peningkatan jumlah lansia juga membutuhkan perhatian khusus terkait layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga usia lanjut. Menurut Sunarto, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah angka ketergantungan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk usia non-produktif, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung kelompok usia produktif.
3: Lansia itu, hari ini kalau jumlahnya itu berapa jumlah lansia? Jumlah lansia itu 1,5 jumlah bayi balita. Jika jumlah lansia itu ada 200.000, maka jumlah bayi balita itu ada di angka 150. Lansia itu lebih banyak. Angka ketergantungan, jika angka ketergantungannya 51, itu berarti dari 100 kepala keluarga menanggung beban 51.
2: Karena itu, BKKBN mendorong penguatan berbagai program pemberdayaan lansia agar kelompok usia lanjut tetap sehat, aktif, dan mandiri. Salah satunya melalui pengembangan sekolah lansia yang memberikan edukasi kesehatan, aktivitas sosial, hingga penguatan mental dan spiritual. Sunarto menegaskan, lansia tidak boleh dipandang sebagai beban pembangunan. Sebaliknya, mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi modal sosial berharga bagi keluarga maupun masyarakat. BKKBN berharap masyarakat mulai mempersiapkan diri menghadapi perubahan struktur penduduk tersebut. Dengan dukungan yang tepat, lansia diharapkan tetap produktif dan mampu berkontribusi dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
1: Demikian tadi laporan Nisor Kula, dan sekarang saya akan kembalikan ke Anda lintas banjir Nusantara, Adi Putra dengan di Pangkalaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ria dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Mbak Jubaida nih. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini? Halo Mbak Jube? Suaranya masih belum terdengar nih. Baik. Ya, suaranya masih belum terdengar nih Mbak Jubaida. Iya, rekan Jube. Baik, dari Tarakan kita berpindah dulu ya, pendengar. Kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Mbak Rista nih. Halo, selamat sore Mbak Rista.
1: Selamat sore Bang Uta.
0: Iya, bagaimana kabarnya Mbak Rista dan rekan-rekan yang ada di Nunukan sore hari ini?
1: Kabar kami yang ada di Nunukan alhamdulillah baik, cuacanya juga tadi habis hujan nih, jadi adem banget hari ini.
0: Alhamdulillah, wah ini sejuk sekali nih ya sebenarnya di Nunukan nih. Ada informasi apa nih dari Nunukan? Silakan Mbak.
1: Dari Nunukan ada info tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Nunukan.
0: Baik Mbak Rista, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik Bang Uta, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga kurang mampu yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan pusat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan terpaksa menanggung pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi warga yang datanya dihapus dan kepesertaannya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan Pusat. Hal ini dilakukan karena masih ditemukan warga kurang mampu yang seharusnya tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Hajah Miskia mengatakan, masyarakat yang merasa berhak namun kepesertaannya dinonaktifkan dapat melapor ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi dan diusulkan kembali.
3: Masyarakat kita semakin bertambah ya, terus ada penonaktifkan dari pusat juga itu tidak ditanggung lagi dari JKN pusat. Akhirnya mau tidak mau masyarakat yang betul-betul memang kurang mampu yang tetap seperti kondisi dulu itu masuk ke PBI daerah kita, akhirnya menjadi tanggung jawab daerah. Karena kan rata-rata memang masyarakat yang kurang mampu ya.
2: Hajah Miskia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu data terbaru dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah divalidasi bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Data tersebut akan menjadi dasar penetapan penerima bantuan iuran JKN yang ditanggung pemerintah daerah.
3: Masuk desil 1 sampai itu masuk tanggungan kita, PBI daerah. Nanti yang desil 5 sampai 10 itu kita lihat nanti bagaimana polanya, apakah mereka harus masuk mandiri atau bagaimana.
2: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sekitar 37 miliar rupiah untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Nilai anggaran tersebut terus meningkat setiap tahun seiring bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan jaminan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Bang Uta di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara.

Pendengar pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Mbak Auliana. Apa kabar Mbak Aulia sore hari ini?
1: Iya, kabar baik Uta di Banjarmasin. Gimana Palangkaraya?
0: Palangkaraya kabar baik juga nih dan cuacanya cukup terik nih sore hari ini. Bagaimana
1: iya,
0: di sana Mbak?
1: Terbalik berbanding ya. Cuacanya lagi mendung di Banjarmasin. Apakah nanti hujan? Entahlah ya. Tinggal ditunggu aja waktunya Uta.
0: Baik, semoga ada turun hujan biar sejuk-sejuk sedikit gitu Mbak ya.
1: Iya, emang berapa hari ini panas ya gitu ya. Terik sekali cuacanya, terasa gerah gitu. Baik.
0: Betul sekali. Baik, ada informasi apa nih Mbak sore hari ini dari Kota Banjarmasin?
1: Iya, dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai terkait dengan daya beli masyarakat terhadap ikan Uta.
0: Baik, silakan Mbak Ulianes informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta. Yang ada di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, daya beli masyarakat terhadap ikan di Kota Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026. Kondisi ini dirasakan pedagang meski harga ikan di pasar masih relatif stabil. Selengkapnya disampaikan Anissa Rayindasari.
2: Patung naik aja harganya. Kalau kenaikan dia juga relatif aja. Penjualannya masalahnya, daya beli menurun.
3: Daya beli masyarakat terhadap ikan di Kota Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026. Kondisi tersebut dirasakan sejumlah pedagang di Pasar Lama Banjarmasin, meskipun harga berbagai jenis ikan masih terbilang stabil. Salah satu pedagang, Ahmad Ibrahim, mengatakan permintaan dari konsumen saat ini turun sekitar 60% dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sementara itu, harga ikan tidak mengalami kenaikan dan masih berkisar antara Rp12.000 hingga Rp30.000 per kilogram tergantung jenisnya. Meski kondisi penjualan menurun, Ahmad tetap berjualan setiap hari di Pasar Lama Banjarmasin. Ia juga tetap menyediakan berbagai jenis ikan yang banyak dicari masyarakat.
2: Ini dia, patung naik aja harganya. Kalau kenaikan, gak relatif aja. Penjualannya masalahnya, daya beli menurun.
4: Berarti stok tiap hari kayak apa nih?
2: Hah?
4: Stok tiap harinya beda-beda jualan?
2: Kalau ada barang yang kurang,
4: yang paling laris?
2: Ya, paling laris itu sama kalau temu kan pasti laris. Kan intinya gitu. Itu kan cari yang murah, bagus, kualitasnya tergantung kualitasnya juga kan. Yang penting kan yang pokoknya yang dicari kan peda, lajang, tongkol, bandeng, itu kan apa namanya, iwak laut yang paling dicari.
3: Sementara itu, seorang pembeli, Eliani, mengaku tetap memilih berbelanja ikan di pasar lama karena harganya yang terjangkau dan kualitasnya yang masih segar. Meski harus menempuh jarak yang cukup jauh dari rumahnya di Pekapuran, ia tetap datang karena berbagai jenis ikan yang dibutuhkan tersedia di pasar tersebut.
4: Jadi sih pun jauh enggak apa-apa yang
2: penting. Apa ya pentingnya lumayanlah kan kalian jalan.
3: Hingga pertengahan bulan Juni 2026, harga ikan di Pasar Lama Banjarmasin masih terpantau stabil. Namun, jumlah pembeli yang datang ke pasar belum seramai biasanya. Anissa Rayindasari melaporkan.
1: Baik Uta, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar, kini kita kembali lagi ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Mbak Jubaida. Halo, selamat sore Mbak Jube. Ya, suaranya sudah keluar akhirnya. Halo, selamat sore.
1: Sore Uta, dengan Ervi di sini Uta.
0: Oke, Mbak Ervi, gimana kabarnya sore hari ini, Mbak Ervi?
1: Kabarnya baik, tapi sedikit sedih. Uta kayaknya harus nyumbang kambing lagi untuk aku selamatan ulang ganti nama.
0: Waduh, iya ya kayaknya ya. Kita harus akikom lagi nih ya.
1: Aduh.
0: Oke. Waduh, duh. Mbak Ervi,
1: alhamdulillah
0: gimana?
1: Kabar baik. Cuaca Kota Tarakan masih tetap seperti yang dulu. Panas, Uta. Bagaimana sebaliknya?
0: Sama, tadi sempat hujan tapi kini terik lagi nih, Mbak.
1: Ya sudah lah ya, begitulah dinamika cuaca.
0: Betul sekali. Ada informasi apa nih, Mbak, dari Tarakan sore hari ini, Mbak Ervi?
1: Kali ini infonya ringan-ringan aja, tapi ini berkaitan dengan persiapan untuk memeriahkan menyambut tahun baru Islam, Uta.
0: Wah, sudah satu Muharram ya besok ya ternyata ya. Baik, gitu. Silakan informasi selengkapnya Mbak Ervi.
1: Terima kasih Uta. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar, ribuan warga dan pelajar di Kota Tarakan turut memeriahkan pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen ini juga dimanfaatkan kantor wilayah Kementerian Kalimantan Utara untuk menggaungkan moderasi beragama. Berikut laporannya.
2: Melalui momentum pawai yang kita lakukan di hari ini, kita berharap akan memperkokoh semangat moderasi beragama.
3: Kemeriahan mewarnai perayaan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Tarakan, Kalimantan Utara. Ribuan peserta yang terdiri dari kalangan pelajar, TNI Polri hingga kelompok pengajian tumpah ruah memadati jalan protokol untuk mengikuti pawai bersama. Start dari Jalan Sumatera, tepatnya Stadion Dato Adil, arak-arakan peserta dilepas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara, Bustan, mewakili Gubernur Kaltara. Acara ini tidak hanya menjadi ajang perayaan keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Kaltara. Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Kaltara, Haji Muhammad Saleh menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltara, pemerintah Kota Tarakan, serta seluruh pihak yang mensukseskan acara ini. Dalam laporannya, ia mengestimasi jumlah peserta yang hadir diperkirakan mencapai 15.000 orang. Saleh menjelaskan bahwa kegiatan ini mengusung tema nasional dari Kementerian Agama, yaitu menebar kemaslahatan, menguatkan umat. Menurutnya, pembangunan Kaltara tidak bisa dilakukan dengan satu warna, melainkan butuh perpaduan seluruh elemen masyarakat.
2: Melalui momentum pawai yang kita lakukan di hari ini, kita berharap akan memperkokoh semangat moderasi beragama, persaudaraan, dunia sosial, saling berbagi, saling menguatkan antara satu dengan lain di tengah-tengah keberagaman kita, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara yang kita kenal dengan provinsi miniaturnya Indonesia. Oleh karena itu, pawai kita hari ini juga bukan hanya diikuti umat Islam, tapi juga dihadiri saudara-saudara kita dari agama lain. Ini adalah sebagai pertanda bahwa komitmen saling menghargai antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Utara semakin kuat.
3: Selain pawai, rangkaian peringatan juga diisi dengan berbagai aksi nyata yang menyentuh program prioritas nasional. Sebagai penjabaran dari program Asta Cita Presiden Prabowo, dilakukan kegiatan penanaman pohon secara simbolis. Tidak hanya itu, Kemenak Kaltara juga memperluas gerakan bersih-bersih yang awalnya menyasar masjid menjadi aksi bersih-bersih rumah ibadah lintas iman secara serentak. Dilakukan juga pengukuhan duta moderasi beragama generasi Z lintas iman tingkat Provinsi Kaltara. Melalui pengukuhan ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam menjaga kedamaian, harmoni, dan kesejahteraan di Kaltara. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan bersama Muhammad Rajab Syah. Selanjutnya kami kembali menuju Uta di Palangkaraya, Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, pihak Bulog Kalimantan Tengah mendorong para pedagang yang belum bermitra dengan Bulog agar segera mendaftarkan diri agar lebih mudah dalam menjual beras, minyak goreng, dan gula dengan harga murah. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Yang jadi temuan itu memang toko-toko yang belum bermitra.
2: Forum Bulog Wilayah Kalimantan Tengah mengajak para pedagang eceran dan masyarakat untuk bergabung menjadi mitra penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPAP dan minyak goreng subsidi merek Minyak Kita guna menekan kenaikan harga di pasaran. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut tidak sedikit pedagang khususnya di Kota Palangkaraya menjual beras SPAP dan Minyak Kita namun bukan dari mitra sehingga mengambil barang bukan dari Bulog langsung, mengakibatkan harga yang dijual tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Erwin menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga terutama di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPAP ke pasar-pasar rakyat.
1: Kalau bagi minta kami, selama yang kami pantau nggak ada. Yang jadi temuan itu memang toko-toko yang belum bermitra. Nah, makanya nanti mungkin himbauan juga kalau kita temukan itu di pasar, kita akan ajak mereka untuk menjadi mitranya Bulog. Dengan persyaratan-persyaratan tentunya yang memiliki nomor induk perusahaan, NPWP, sama terdaftar di Sinira, aplikasi Sinira untuk minyak kita ini.
2: Sementara itu, pedagang sembako di Kota Palangkaraya mengakui beras SPAP serta minyak goreng Minyak Kita menjadi komoditas yang paling banyak dicari dan dibeli masyarakat. Tingginya minat pembeli dipengaruhi harga kedua produk tersebut yang relatif lebih terjangkau dibandingkan produk sejenis di pasaran. Menurut para pedagang, permintaan beras SPAP dan Minyak Kita terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak konsumen memilih kedua produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena dinilai lebih ekonomis dan

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini.

Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Wanita terbahagia Bunga Citra Lestari membawa kita di menit ke-48 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita sore hari ini akan mengulas informasi terkait dengan seputar Piala Dunia 2026. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan Piala Dunia 2026, seluruh dunia fokus ya untuk menonton bagaimana pertandingan tersebut berjalan. Ya, di hari ini tadi, di hari Senin ya, itu juga pukul 00 WIB pertandingan antara Jerman dan Curaçao ya, dan juga ada Belanda melawan Jepang, Spanyol dan melawan Tanjung Verde ya. Oke, dan besok Selasa juga ada pertandingannya lagi tepat pukul 2 dini hari, Belgia melawan Mesir, dan nanti di hari Rabunya tepat pukul 2 dini hari ada Prancis melawan Senegal ya, dan juga Argentina melawan Aljazair pada pukul 8 WIB. Baik, pendengar, striker Iran Mehdi Taremi menyoroti ketegangan sejak awal Piala Dunia 2026. Nah, situasi tersebut pendengar dinilai mempengaruhi suasana turnamen. Menurut Taremi, persoalan visa terjadi pada sejumlah pihak. Nah, kondisi itu tidak hanya dialami Iran dan juga para ofisial. Pendengar, ia menilai berbagai persoalan memunculkan kebingungan selama turnamen berlangsung. Suasana damai yang diharapkan pun belum sepenuhnya terwujud. Taremi juga menyoroti perubahan camp dan dinamika lain karena situasi tersebut terjadi bahkan sebelum turnamen dimulai. Meski demikian, para pemain tetap fokus memberikan penampilan terbaik. Mereka ingin membawa kebanggaan bagi rakyat Iran di seluruh dunia. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1, Piala Dunia tahun ini menjadi Piala Dunia dengan rekor pertandingan terbanyak. Piala Dunia 2026 diproyeksikan mempertandingkan total 104 laga, jauh melampaui rekor 64 pertandingan pada edisi-edisi sebelumnya. Jumlah ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan terpadat dalam sejarah FIFA World Cup.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, masih kami hadirkan update informasi sepak bola dunia 2026. Supporter Jepang kembali mencuri perhatian usai laga Piala Dunia 2026 melawan Belanda. Mereka membersihkan sampah stadion setelah pertandingan berakhir di Stadion Dallas, Texas, Senin 15 Juni 2026. Pertandingan pembuka grup F itu berakhir imbang 2-2 antara Jepang dan Belanda. Hasil itu membuat kedua tim sama-sama mengamankan 1 poin. Selesai laga, banyak sampah terlihat berserakan di tribun stadion. Namun pendukung Jepang tetap tinggal untuk membersihkan area tempat mereka menonton dengan menggunakan kantong plastik berwarna biru. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.
4: Tahu nggak kalau AT&T Stadium di Arlington, Texas akan menjadi stadion yang paling sibuk pada Piala Dunia 2026 ini? Venue ini dijadwalkan menggelar 9 pertandingan, jumlah terbanyak dibanding stadion lainnya. Selain fase grup, AT&T Stadium juga akan menjadi lokasi beberapa laga fase gugur hingga semifinal. Menariknya, stadion ini baru dibuka pada 2009 sehingga tidak digunakan pada Piala Dunia 1994. Kehadirannya kali ini menjadikan salah satu stadion modern paling penting dalam sejarah turnamen.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bahwa Singapura menjadi penyebab melemahnya nilai rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Singapura dalam melemahnya rupiah, hasilnya tidak ditemukan artikel dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Menurut pengamat ekonomi dan investasi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menjelaskan bahwa investor Singapura memang banyak yang membeli surat utang atau obligasi dari Indonesia. Penarikan dana investor secara besar-besaran, biasa disebut capital outflow, sangat mungkin melemahkan nilai rupiah. Namun penarikan dana oleh investor terjadi karena faktor yang sangat objektif dan rasional. Misalnya konflik di Timur Tengah yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi Indonesia, tetapi juga menyebabkan gejolak dalam skala global. Dengan kata lain, klaim bahwa Singapura menjadi dalang melemahnya rupiah adalah menyesatkan. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Saya Auliana, sampai jumpa lagi di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar Prilly Latuconsina, hidup hanya sekali, membawa kita di menit kelima tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore jurnal petang hari ini. Ya, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di kesempatan sore hari ini. Dan sambil menunggu azan maghrib berkumandang, pendengar, nanti kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan informasi dari Kementerian Agama mengajak masyarakat memeriahkan tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Momentum ini juga menjadi penguat kesalehan sosial dan solidaritas antar sesama. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Arsad Hidayat menekankan bahwa pentingnya kepedulian sosial. Menurutnya nilai agama juga harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 dibacakan Yasni Prihati SPDI, Sari Tilawah Fitriani.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Yang puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Allahu Ekber, Allah.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Jika seorang hamba mendirikan salat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka salat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah taala dalam surah Al-Qur'an, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas

0: udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz menyapa Anda di Banjarmasin sore pendengar. Dan tidak terasa ya, kita besok akan memasuki satu Muharram. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan religi yang akan dilakukan tentunya dalam memeriahkan atau menyambut satu Muharram. Pendengar, informasi kami hadirkan dari portal rri.co.id di kesempatan sore hari ini terkait dengan MBG, yang mana DPR mendukung pelibatan kantin sekolah dalam program MBG. Ya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mendukung pelibatan kantin sekolah. Langkah itu dinilai memperluas manfaat program makan bergizi gratis. Menurutnya, keterlibatan kantin dapat menggerakkan ekonomi sekitar sekolah. Masyarakat juga memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam program pemerintah tersebut. Yang menjelaskan, program MBG menyasar peserta didik di seluruh Indonesia. Karena itu, Komisi 10 tetap memberikan masukan terkait pelaksanaannya. Selengkapnya, Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

cintaku untuk RRI darinya Patin ya. Maksudnya demi cintaku, tapi untuk RRI apa sih gitu ya. Yang selalu menghadirkan update informasi dan juga lagu-lagu, membawa hari-hari Anda tentunya lebih ceria dengan segala kesibukan, tapi karena diisi dengan prosatu RRI Banjarmasin dengan lagu-lagu pilihan yang terbaik untuk Anda, pastinya semoga hari Anda selalu membahagiakan tentunya, diwarnai dengan senyum ya. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi kesehatan ya untuk Anda. Nah, bagi Anda yang ingin sehat hingga masa tua nanti, ada caranya ya yang akan dibagikan prosatu RRI Banjarmasin dari portal rri.co.id. pendengar, kesehatan merupakan aset penting yang perlu dijaga sepanjang hayat. Dengan tubuh yang sehat, seseorang dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan optimal, sekaligus mengurangi resiko terkena berbagai penyakit tidak menular yang dapat mengganggu kualitas hidup. Menjaga kesehatan sejak usia muda menjadi investasi berharga untuk menikmati hari tua yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk mulai menerapkan perilaku hidup sehat secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan pendengar, lagu selanjutnya dari Glenn Fredly dengan judul Selesai. Sekaligus selesai sudah perjumpaan kita di Banjarmasin sore hari ini. Nah, setelah ini ada Pardi akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti di Banjarmasin Malam. Saya Uliana pamit. Selamat sore menjelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi
0: dan inspirasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Tablik Udara Haflah Al-Qur'an, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari di edisi hari ini, hari Senin, tanggal 15 Juni 2026 bersama saya Fadli memandu jalannya Haflah Al-Quran pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita ajak Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, kita ajak Anda untuk membuka Al-Quran Anda, mushafnya ataupun juga bisa melalui handphone. Di hari ini kita akan menyambung perjumpaan kita minggu semalam, yaitu surah Ali Imran ayat 23 sampai dengan 26. Dan pada malam hari ini kita masih setia bersama dengan Ayahanda Ustadz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA yang saat ini sedang ada kegiatan Mukerda MUI Provinsi Kalsel. Alhamdulillah beliau meluangkan waktu bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, di sela-sela Mukerda nih Pak Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berjalan optimal dan mudah-mudahan nanti kita kalau ada hal-hal yang mungkin mendesak, kita nanti bisa close dulu ya Ustadz ya, atau break dulu nanti ya. Baik, Ustadz, kita di hari ini topiknya surah Ali Imran ayat 23 sampai dengan 26. Jadi nanti kita ajak pendengar dan pemirsa kita yang mungkin ingin bergabung bersama kita di malam hari ini, Anda bisa bergabung di 0511-3251562, 0811-5111410, dan juga di 0811-40976. Kita dengarkan terlebih dulu contoh bacaan dan juga hukum-hukum yang terdapat di ayat 23 sampai dengan 26. Silakan, Ustaz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirat amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji milik Allah, segala syukur untuk Allah, salawat dan salam atas Rasulullah SAW. Para pendengar program pembelajaran Al-Quran kerjasama RRI dengan Universitas Ali Banjarmasin yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, malam ini masih melanjutkan surah Ali Imran surah yang ketiga dari ayat 23 sampai 26. Ya, ayat 23 sampai 26. Nanti akan saya contohkan terlebih dulu bacaannya, lalu kemudian nanti akan saya terangkan hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. Baik, akan saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟

ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.

منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan saya terangkan terlebih dulu hukum pembacaan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 23 sampai 26. Pada ayat 23 sini kan ada beberapa hukum bacaan. Yang pertama ada namanya idgham bi gunnah pada kata nasibam minan. Ini namanya idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk disertai dengan dengung, panjangnya 4 harakat. Nasibam minal kitab. Kemudian ada huruf dal yang sukun, ini namanya qalqalah sughra pada kata yud'aun. Yud'aun ini huruf dal yang sukun atau mati, namanya qalqalah sughra. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf ta pada kata bainahum summa, ini namanya idhar, izhar syafawiyah. Izhar artinya nampak atau jelas bunyi mim sukunnya, maksudnya tidak boleh dipanjangkan. Kemudian ada mim yang bertasdir pada kata summa, ini namanya gunnah musyadadah, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada lagi idgham bi gunnah pada kata fariqum minhum, dhammatain bertemu dengan huruf mim, ini namanya idgham bi gunnah, masuk dan berdengung, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada izhar halq pada kata minhum, dan sukun bertemu dengan huruf ha, ini namanya izhar, izhar halq ya, minhum. Kemudian di sampingnya ada mim sukun bertemu dengan huruf waw, ini namanya izhar, izhar syafawi. Jadi izhar artinya nampak atau jelas, yaitu apa, mim sukunnya tidak boleh dipanjang. Jadi kum minhum wahum. Nah, ini ada lagi mim sukun bertemu dengan huruf mim, ini namanya idgham mimi, panjangnya 4 harakat. Wahum mu'ridun. Kemudian kita masuk ke ayat 24. Kita temukan di sini beberapa hukum bacaan. Yang pertama ada nun yang bertasdir pada kata bi'annahum, yang namanya gunnah musyadadah, panjangnya 4 harakat. Ada mim sukun bertemu dengan huruf qaf pada kata bi'annahum qalu, ini namanya izhar, izhar syafawi, tidak boleh panjang. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf ta pada kata la, ini namanya ikhfa, iki yang nyambak. Kemudian ada nun yang bertasdir pada kata tamassanan nar, ini juga panjangnya 4 harakat. Kemudian ada majais pada kata illa ayyam, illa ini namanya majais mufasil, panjang juga 4 harakat. Arti idgham bi gunnah pada kata ayyamam ma'dudat, fathatain bertemu dengan huruf mim, ini namanya idgham bi gunnah, masuk dengan dengung, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf fa pada kata wa gharrahum fi dinihim, ini namanya izhar, izhar syafawi. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf mim lagi pada kata dinihim makan, ini namanya idgham mimi ya, idgham mimi karena bertemu dua mim, panjangnya juga 4 harakat. Kita masuk ke ayat 25. Di sini kita temukan ada mim lagi, mim yang sukun pada kata jama'nahum liyaumin, mim sukun bertemu dengan huruf lam, ini namanya izhar, izhar syafawi. Kemudian ada idgham bila gunnah pada kata liyaumilla, liyaumilla ini ada kataratain bertemu dengan huruf lam, ini namanya idgham bila gunnah, masuk tapi tidak boleh panjangnya, tidak berguna. Lalu kemudian ada lagi idgham bi gunnah pada kata kullu nafsin ma kasabat, ada kasratain bertemu dengan huruf mim, ini namanya idgham bi gunnah, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada lagi mim sukun bertemu dengan huruf lam pada kata wahum la yuzlamun, ini namanya izhar, izhar syafawi, tidak boleh panjang. Masuk kepada ayat terakhir ayat 26. Ada mim yang bertasdid pada kata qulillahumma, ini namanya gunnah musyadadah, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf ta pada kata matasya, ini namanya ikhfa, ikhfa hakiki ya, panjangnya 4 harakat. Ikhfa artinya samar-samar antara bunyi nun sukun atau mati bertemu dengan huruf ta. Mantasya, bukan mantasya tapi mantasya. Kemudian ada apa, mat wajib mutasil pada kata tasya, tasya watanzil. Yang namanya mat wajib mutasil panjangnya 5 sampai 6 harkat ya. Kemudian ada non sukun bertemu dengan huruf zai pada kata watanzil. Ini namanya ikhfa lagi, ikhfa hakiki. Kemudian ada mim yang bertasdid pada kata mim. Ini namun saudara juga panjangnya 4 harakat. Lalu sampingnya ada non sukun bertemu dengan huruf ta pada kata mimantasya. Ya, mimantasya ini namanya ikhfa. Panjangnya juga 4 harakat. Kemudian di sampingnya ada mat wajib mutasil tasya'u. Mat wajib panjangnya 5 sampai 6 harakat. Kemudian ada ikhfa lagi pada kata mantasya. Ini ikhfa, panjangnya 4 harakat. Kemudian tasya'u, mat wajib mutasil lagi, panjangnya 5 sampai 6 harakat. Dan kemudian ada lagi ikhfa pada kata mantasya, ya, mal ikhfa. Kemudian tasya'nya mat wajib lagi. Nah, lalu kemudian ada nun yang bertasdid ta'innaka, ini musdalifah panjangnya 4 harakat. Terakhir ada ikhfa pada kata syai'in qadir ya, ikhfa panjangnya juga 4 harakat. Amal antara bunyi tertain bertemu ya syai'in qadir. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 223 sampai 26. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mempraktikkan bacaan sesuai dengan tajwidnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, demikian dulu. Baik. Ada yang mau bergabung silakan.
2: Baik, Ustaz, langsung ada yang pengen bergabung, saya coba sapa langsung di malam hari ini, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ada Mas Yusuf di Amuntai. Mas Yusuf silakan, surah Ali Imran ayat 23 sampai dengan 26, Mas Yusuf. Ya, boleh dibuka dulu Al-Qur'annya ataupun juga belum?
3: Ya, ayat 23.
2: 23 sampai 26, Mas Yusuf.
3: Iya.
2: Silakan Mas Yusuf, mungkin ada yang disampaikan.
3: Iya. Alam ilal jadi
2: Suaranya agak putus-putus, Mas Yusuf, agak kurang jelas, mohon maaf.
3: Ya,
2: ya, sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Yusuf, walaupun agak putus-putus ya Pak Ustadz ya. Tapi mungkin mudah-mudahan tadi apa yang terdengar sedikit ini bisa menjadi catatan. Alhamdulillah, kalau sependengar saya tadi alhamdulillah, ada beberapa yang lancar, ada beberapa yang mungkin jadi koreksi kayaknya Pak Ustadz ya. Tapi mungkin nanti Ustadz yang akan menyampaikannya. Penelpon berikutnya Pak Ustadz, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ada Ibu Ruhinah, Nenek Ruhinah di Banjarbaru. Ya. Silahkan Nenek Ruhinah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alam

0: Fadli.
1: Baik, silakan Pak Mu'az Ali Imran ayat 23 sampai 26 dengan Pak Ustadz Abdul.
0: Makasih. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon izin buat membaca koreksi dan anjuran-anjuran berikutnya Ustadz.
2: Siap insyaallah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah. Kitabillahi liyahkuma bainahum.

وتعز من تشاء ويذل ومن تشاء وتعز

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kaisil Saad.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muas dari Banjarmasin. Kita masih ada satu penelpon lagi Pak Ustadz nanti, tapi kita rehat dulu sejenak Pak Ustadz ya. Dengar dan pemirsa, kami informasikan sekali lagi, tadi telah tiba waktu kumandang azan Isya ya di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi Anda yang menjalankan. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Haflah Al-Quran.
2: Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh.

Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Tabik Udara Pro 1 FM.
4: Ya baik, Anda masih bersama kami di Tablik Udara, program kerjasama dengan Win Antasari di edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Kita masih di Haflah Al-Quran. Ustadz, masih ada satu penelpon lagi pada malam ini. Boleh saya langsung sapa Pak Ustadz? Ada Pak Idham Syah telah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, Pak Idham Syah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, sehat kabarnya Pak Idham Syah ya?
5: Anu, ada sedikit peluk.
4: Mudah-mudahan lakas bigas saja kita ya kalau insyaallah.
5: Iya, amin ya rabbal alamin.
4: Ya, silakan Pak Idham Syah dengan Pak Ustaz Abdul.
5: Ya, tolong aminnya bimbingan Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم

فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت

0: ikal khair innaka ala kulli shay'in qadir shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idham Syah telah bergabung bersama kita, dan silakan Ustadz, ada 4 penelpon, mungkin bisa disimpulkan Pak Ustadz seperti apa, mungkin ada koreksi ataupun juga hal-hal lainnya yang perlu disampaikan kepada Mas Yusuf, ada Nenek Rukhinah, ada Pak Muas, dan ada Pak Idham Syah. Silakan Ustadz.
2: Terima kasih. Tadi Pak Yusuf suaranya agak putus-putus lah. Cuman tadi kayaknya ada beberapa guna juga yang masih kurang. Dibandingkan dengan minggu kemarin itu lebih bagus minggu kemarin ya, nampaknya, daripada malam ini bacaannya. Kalau minggu kemarin tuh guna-gunanya udah bagus tuh, sempurna. Agak panjang-panjang, mana guna yang panjang kan. Nah kalau malam ini kayaknya ada masih ada yang kurang. Misalnya tadi seperti ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Nah itu semuanya itu tadi kada tapi panjang sedikit lagi. ثم يتولى فريق منهم. Padahal yang benarnya adalah sedikit tadi panjangan. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini masalah guna aja. Nah, kalau masalah guna kan artinya ya sunat aja kalau kita membacanya dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tajwid, ya tentu kan dapat pahala. Tapi kalau tidak terlaksana dengan baik, ya tentu agak kurang jadinya pahalanya, itu aja. Tapi tidak salah. Nah, yang penting tidak salah kan. Itu aja untuk Yusuf. Kemudian ini Raina, jadi ada lam jalalah tadi lagi masih ketebalan ya pada kita, kepada kata yuda'auna ila kitabillah billah kada billah kitabillah. Nah, kalau posisi lidah kita terangkat itu menjadi tebal ya, kitabillah ya, jadi lidah kita jangan dinaikkan, biasa saja. Kita billah. Nah, agak tebal. Nah, kenapa? Karena memang kalimat lamul jalalah ya Allah itu tebal kecuali sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Misalnya Allah. Kalau hanya di bawah sebelumnya itu tipis. Kita billah bismillah. Nah, mungkin itu dilatih sedih sekali lagi lah. Karena minggu kemarin juga kayaknya Nenek Rena agak ketebalan juga dalam jalalahnya. Nah malam ini masih ada. Cuma nanti dilatih lagi supaya jangan ketebalan kita. Billah, bukan billah. Billah dengan billah. Kita ke Pak Muas ya. Pak Muas tadi ada syai'in qadir, itu ikhfanya aja. Tidak dicondrongkan ke huruf qafnya ya. Jadi kalau nya huruf qaf atau huruf isti'la ya, huruf isti'la yang kemudian itu terdapat sebelumnya non sukun atau non mati dan tanwin, maka kecenderungan bunyinya itu adalah condrong ke huruf isti'lanya, termasuk dengan dikata kulli syai'in, innaka ala kulli syai'in, bukan syai'in qadir, syai'in qadir, syai'in, nah itu kan beda dikit. Kalau huruf qaf kecil ya itu baru setengah-setengah, tapi kalau hurufnya qaf besar, misalnya huruf qaf besar ada huruf dhad, ada huruf swad misalnya, nah itu kemudian kecenderungan ikhfanya itu lebih banyak kepada huruf istilahnya, huruf-huruf yang ditemuinya. Syai'in qadir. Raja, Pak Muas. Kalau Pak Idham ya, mana ya? Hanya huruf Z-nya aja kurang sedikit lagi tadi. Watu'izzuman. Z-nya agak kurang. Sifat hurufnya masih kurang dikit. Watu'izzuman tasha. Kemudian watu'izzuman tasha. Yang lainnya bagus. Luar biasa. Demikian Pak Fadli.
1: Baik, baik, siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih koreksinya menjadi penyemangat pastinya Ustadz ya, untuk tetap istiqomah, tetap ya, komitmen ya dalam membaca ya Quran. Dan mudah-mudahan ya minggu depan kalau kita terselenggara, mudah-mudahan bisa bergabung lagi Pak Ustadz, insya Allah.
2: Ya, ya Allah. Baik, Ustadz. Tapi minggu depan kayaknya pas
1: MTQ ya? Minggu
2: depan kayaknya MTQ ya.
1: Ah,
2: iya. Ya, mulai ya tanggal 18 kan di tingkat provinsi di Marabahan.
1: Oke, okay, berarti
2: mungkin beritua.
1: Ya, berarti tidak libur, kemungkinan besar ya libur ya. Baik, baik Ustadz, insya Allah mudah-mudahan nanti di minggu depannya lagi mudah-mudahan ya Ustadz ya, ataupun juga selesai MTQ, insya Allah bisa bergabung kembali Pak Ustadz. Mungkin singkat Pak Ustadz, pesan penting di hari ini seperti apa Pak Ustadz untuk pendengar yang lain yang mungkin belum bisa bergabung di malam hari ini, silahkan.
2: Ya, ini sedikit tentang arti ya, arti ayat yang kita baca, khususnya di ayat 26-nya yang terakhir itu. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada orang-orang yang mungkin lupa dengan jabatannya, bahwa sesungguhnya jabatannya itu adalah pemberian atau anugerah atau karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan terlalu asyik dengan jabatan. Baik dia jadi pejabat, pejabat daerah misalnya kan, atau anggota dewan atau apalah itu namanya yang punya jabatan-jabatan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang semuanya memberikan dan kemudian mencabut jabatan-jabatan atau kerajaan-kerajaan yang dia miliki itu. Ini luar biasa. Coba kita perhatikan misalnya di ayat yang 26 ini, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini peringatan kepada kita semua yang mempunyai jabatannya. Jangan kita terlena dengan jabatan itu, karena sesungguhnya jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tanya mungkin Pak Marli ya, tambahan.
1: Baik, siap. Ini pesan penting dalam maknanya, dan ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Jabatan itu hanya duniawi belaka, ketika sudah dibawa ke akhirat ya tidak berlaku lagi, Ustadz ya.
2: Ya tentu.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih ya banyak Ustadz. Luar biasa, mudah-mudahan pembelajaran Al-Quran kita di malam hari ini menjadi amal kebaikan untuk Ustadz sendiri yang menyampaikan ilmu, dan bagi kami yang mendapatkan ya pencerahan di malam ini bisa sama-sama mendapatkan amal kebaikan juga. Serta mudah-mudahan kita semuanya ini kita menuju tahun baru Islam ya ini ya Ustadz ya. Ya, ya, alhamdulillah.
2: Betul.
1: Ya, kita mudah-mudahan di tahun baru Islam ini mudah-mudahan kita juga menjadi manusia yang lebih baik lagi di tahun 1448 Hijriah ini, Pak Ustadz, ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin.
2: Banyak rezeki.
1: Iya. Banyak rezeki.
2: Kalau panjang umur tidak sehat, iya. Kalau panjang umur tidak sehat kan enggak enak juga.
1: Betul. Panjang umur, sehat, banyak rezeki. Nah, insyaallah itu aman dan nyaman Ustadz ya.
2: Itulah terakhirnya husnul khotimah.
1: Nah, amin ya rabbal alamin. Dengan mati dengan keadaan yang ya dikehendaki sesama kita, mungkin dalam keadaan berbuat kebaikan insyaallah Ustadz ya.
2: Ya, amin.
1: Terima kasih sekali lagi Ustadz, dan mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI, sampai di sini perjumpaan kita. Salahilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
3: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
4: Banjarmasin malam ini.
1: Ya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak Warta Berita Sentral.
5: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA, Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
7: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
5: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
8: Transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
9: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
10: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
11: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
9: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
7: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh. Bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
13: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
14: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Bahwa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
13: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
15: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
16: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
15: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
16: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
17: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
16: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
18: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
19: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
20: Aman,
19: pupuk aman.
18: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
21: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
22: Kira-kira balik modal enggak?
21: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
18: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
23: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
24: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
25: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jamaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
0: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama, dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
1: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
2: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
1: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
2: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
3: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
2: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
24: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Heni mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 1, 2, 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banjarmasin Malang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar dan pemirsa, saatnya kita ikuti mimbar agama Buddha malam hari ini dengan topik visi puasa menurut agama Buddha yang akan disampaikan Upasaka Pandita Dharma Putra Dadi Pasamsa SAG MM MPD, yang akan dipandu selengkapnya bersama Upasaka Pandita Sutekman Fauzi. Selamat mengikuti dan menyaksikan.

0: Selamat malam Ibu Bapak, Saudara Saudari Sedharma. Bersama kembali dengan saya Upasaka Pandita Sutekman Pauji. Dan pada malam hari ini saya ditemanin oleh narasumber. Silakan Romo, ya. Kenalin.
1: Terima kasih, nama saya dari Pasamsa.
0: Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedharma, namo sang yang adi budaya, namo budaya.
1: Namo budaya.
0: Sebelum kita lanjutkan, sebelumnya kita membacakan parita wandana yang akan dibacakan oleh Romo Dadi. Silakan Romo Dadi.
1: Namo sang hyang adi budaya, namo sang hyang adi budaya. Namo sang hyang adi budaya, namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattaya mahasattaya. Namo sabbe bodhisattaya mahasattaya. Namo sabbe bodhisattaya mahasattaya.
0: Terima kasih Romo. Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedharma, malam ini kita menyampaikan tentang visi puasa menurut agama Buddha. Nah, baik, kita akan mendengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Romo kita, yaitu Romo Dadi Pasamsa. Dipersilahkan Romo.
1: Terima kasih. Namo sayang adi budaya, namo budaya. Pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin yang berbahagia, dan khususnya bagi umat Buddha yang ada di Kalimantan Selatan, semoga senantiasa sehat, tetap semangat, dan senantiasa dilancarkan segala aktivitasnya.
0: Sadu, sadu, sadu.
1: Jumpa lagi dengan saya dari Pasamsa, yang kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu visi puasa menurut agama Buddha. Selama ini puasa menurut agama Buddha memang tidak sepopuler dengan teman-teman agama Islam, yang mana puasa sangat meriah di mana-mana teman-teman kita Muslim melaksanakan puasa itu. Padahal di komunitas Buddha itu sendiri sebenarnya ada istilahnya puasa atau atasila. Nah, seperti di daerah-daerah di Jawa, khususnya di daerah Pantura, Pati, Kudus, Jepara, mereka juga melaksanakan setiap tahun, terutama di hari sebelum hari Waisak. Sebelum hari Waisak, selama satu bulan, umat-umat kita yang ada di Pantura, baik itu di Jawa, apalagi di Lombok, ya, sekarang terakhir ini sudah beberapa daerah seperti di Kalimantan, ya, seperti di Sumatera dan sebagainya, teman-teman kita sudah mulai melakukan puasa. Nah, apa sebenarnya puasa dalam Buddhisme itu sendiri? Puasa ini biasanya disebut dengan kata-kata uposatha. Uposatha atau upawasatha. Upo itu artinya dekat. Dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan guru, dekat dengan ajaran, dekat dengan latihan, dekat dengan tempat-tempat ibadah, yang mana kedekatan ini bisa membawa, membangkitkan satu keyakinan, semangat untuk berbuat baik, dan senantiasa mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Jadi upa atau upo itu dekat, sedangkan sata, sata itu adalah guru atau makhluk yang memang itu patut untuk kita hormati. Sehingga tidak salah Bapak Ibu sekalian, di saat hari uposatha, yang mana dalam Buddhisme itu ada 4, yaitu tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, dan tanggal 23, penanggalan lunar. Nah, di sini biasanya di dalam tradisi Buddhis, sesuai dengan permohonan Raja Bimbisara, seorang raja dari Magadha, meminta kepada Buddha supaya tanggal 1, tanggal 8, 15 dan 23 ini ditetapkan sebagai hari untuk mawas diri bagi pengikut Buddha itu sendiri atau umat Buddha kita. Nah, biasanya uposatha tanggal 1 dan tanggal 15 itu digunakan untuk komunitas atau pesamuan para bhikkhu sangha, yang mana setiap ada bhikkhu sangha berkumpul minimal 4 orang, mereka membacakan patimokkha sila di hari uposatha itu. Sedangkan tanggal 8 dan tanggal 23 biasanya digunakan untuk umat atau pengikut sangha itu untuk memohon tuntunan sila, supaya umat Buddha ini senantiasa terjaga dalam ucapan, pikiran, dan perbuatan. Nah, inilah sangat penting sekali untuk kita maknai, penting sekali untuk kita lakukan, dan penting sekali untuk kita peringati. Nah, belakangan ini fenomena puasa ini akhirnya teman-teman kita menjalankan selama 1 bulan penuh. Ya, tujuannya apa, Bapak sekalian? Ada 3 tujuan melakukan puasa bagi umat awam atau garawasa atau perumah tangga. Pertama adalah untuk pengendalian diri dari nafsu-nafsu kita. Yang kedua, melatih hidup untuk bisa lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin, atau bahasa tingginya atau angutaran logianya yaitu disebut dengan kesucian, supaya hidup kita itu lebih suci. Suci artinya apa? Suci itu artinya supaya apa yang keluar dari pikiran kita tidak menimbulkan kebencian bagi orang lain. Apa yang keluar dari mulut kita tidak menimbulkan ketersinggungan, kemarahan, dan sebagainya bagi orang lain. Demikian juga, apa yang keluar dari perbuatan kita tidak mencederai hati dan pikiran orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk hidup sederhana. Sederhana artinya, walaupun kita memiliki harta benda yang cukup, memiliki transportasi yang cukup, memiliki pakaian yang bagus-bagus, bukan untuk kita

dan kita cincin kita itu dilihatin orang, kita boleh. Tetapi di saat kita puasa, hal-hal yang tersebut harus kita lepas, ya. Cincin, gelang, kalung itu bisa kita lepas. Nanti belakang akan kita jelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah bahwa puasa ini sangat penting buat kita, khususnya umat Buddha. Nah, ada beberapa hal yang nanti akan kami jelaskan, apa yang dilakukan bagi umat Buddha yang menjalankan puasa. Tentunya ada 8 sila atau disebut dengan adanya Atta Sila. Nanti akan kami jelaskan di belakang daripada materi ini. Nah, yang pasti Bapak sekalian, umat awan untuk melakukan puasa bukan berarti kita harus mengirit, bukan berarti kita harus keluar atau menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, bukan. Tetapi tetap kita mengikuti dengan cara kita tidak berpoya-poya di dalam pelatihan di hari puasa tersebut. Nah, 9 latihan itu, yang pertama adalah umat Buddha, 8 latihan itu adalah umat Buddha hendaknya menghindari pembunuhan atau melatih diri menghindari pembunuhan. Nah, di sini saya akan jelaskan kapan saatnya umat Buddha itu makan dan kapan umat Buddha itu bisa saatnya kita berpuasa menghindari makanan. Yang pertama adalah kita boleh makan mulai jam 6 pagi sampai jam 7 pagi selama 1 jam. Nah, setelah itu kita sampai jam 12 itu kita bisa makan, tetapi setelah jam 12 kita tidak boleh makan sampai menunggu jam 6 pagi. Jadi setelah jam 12 siang, atau bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki, mohon maaf, zaman dulu itu kan tidak ada jam dinding, jam tangan dan sebagainya. Patokannya adalah selama bayang-bayang kita berdiri ya di tengah hari itu tidak melebihi 60 cm bayangan kita itu dari tempat kita berdiri. Nah, setelah melewati 60 cm dari kita berdiri, bayangan kita itu, setelah melewati 60 cm, kita tidak boleh makan siang. Menunggu sampai besok pagi jam 6 pagi baru kita boleh makan lagi. Nah, tadi saya sampaikan ada 8 aturan yang harus kita hindari di saat umat Buddha melakukan Atta Sila. Pertama adalah kita dilarang untuk membunuh. Banyak pandangan salah. Untuk menghindari hanya makan siang, terkadang kita melakukan mancing ikan, cari belut, berburu, berburu binatang-binatang yang ada di hutan, seperti mungkin ada celeng atau babi dan sebagainya. Itu justru tidak diperbolehkan. Hanya sekedar menunggu makan, kita lakukan hal yang seperti itu. Justru di saat itulah kita harus mengembangkan welas asih. Tidak boleh mancing, tidak boleh membunuh atau berburu dan sebagainya, apalagi berburu menggunakan binatang seperti anjing, tidak boleh. Karena apa? Di saat itulah kita menghindari pembunuhan dan kita menghindari menggunakan makhluk lain untuk membunuh makhluk lain seperti anjing, membunuh celeng atau babi hutan dan sebagainya. Nah, di saat puasa atau Atta Sila, justru kita lebih baik kita ke wihara, bermeditasi, diskusi dengan para wiku atau biksu atau seorang pandita atau mungkin tokoh-tokoh yang kita anggap memiliki suatu pengetahuan lebih, seperti kayak guru agama dan sebagainya dan sebagainya. Hanya karena kita menunggu makan supaya perut kita itu tidak terasa lapar, kita mancing, kita berburu, itu yang harus dihindari. Karena apa? Kita punya doa, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bhavantu sata. Semua makhluk, binatang apapun, kalau itu bisa bahagia, macan gak akan mungkin nyerang kita. Macan itu binatang ganas, menyerang kita karena kehidupan macan itu sendiri tidak tenang. Mungkin macan itu lapar, mungkin macan itu terganggu, sehingga akan menyerang kita. Sehingga kalau kita berdoa sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata duka pamucantu,
Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan.

Kalau semua makhluk itu bahagia, semua makhluk itu bebas dari penderitaan, kita tidak akan mungkin diserang makhluk lain, anjing, ular, macan, apalagi sesama manusia. Munculnya pertikaian, munculnya permusuhan, munculnya peperangan karena ada pihak lain yang tidak merasakan kebahagiaan. Munculnya pencurian, munculnya perampokan, munculnya pencopetan karena ada orang lain yang merasa kekurangan. Makanya kalau kita ini mengembangkan energi positif kita, berdoa semoga semua makhluk berbahagia, baik itu binatang, baik itu sesama manusia, baik itu sesama manusia tapi yang memusuhin kita, kita doakan bahagia, dia tidak akan mungkin punya pikiran jahat terhadap kita. Ini penting sekali Bapak sekalian untuk kita kembangkan di masyarakat, supaya terutama bangsa Indonesia ini terbebas dari hal-hal yang tidak baik, perampokan, pencopetan, penjambretan, ya, peperangan dan sebagainya. Kuncinya adalah umat semuanya harus berbahagia. Baik itu teman-teman, mohon maaf, yaitu umat Muslim, umat Kristen Katolik, umat Hindu, umat Buddha, penganut kepercayaan dan yang lain-lain. Kalau semuanya bahagia, niscaya kehidupan di dunia ini, terutama bangsa Indonesia ini, akan damai, akan tentram, akan bahagia, saling tolong-menolong, saling mengembangkan welas asih dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang berikutnya Bapak sekalian, kita berlatih diri untuk menghindari pencurian. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa munculnya orang itu mencuri milik kita karena dia sangat membutuhkan. Dari kebutuhan hidup, dia terpepet. Yang kedua, dari pikiran mereka. Karena apa? Pikiran mereka tidak tenang. Karena tuntutan anak, tuntutan istri, dan yang lain-lain. Istrinya pengen ke salon, ya, mau rebonding, mau smoothing, tuntutan. Ya, kalau enggak dikasih uang, nanti ngomel, bla bla bla bla bla bla gitu kan. Ya memang kehidupan perempuan itu lebih mahal dibandingkan kehidupan laki-laki. Kalau boleh diizinkan saya menghitung, dari leher ke atas perempuan berapa biayanya itu? Ada anting-anting, ya, ada kalung, ya, ada alis, ada bulu mata, ada lipstik, ada bedak dan sebagainya dan sebagainya. Nah, beda dengan laki-laki, bukan berarti kita membicarakan perempuan itu lebih tinggi, bukan. Justru kalau sebagai laki-laki bisa mencukupi kebutuhan perempuan seperti itu, kita bangga juga. Siapa yang enggak suka melihat istri kita cantik? Asal kecantikan itu hanya untuk suaminya, bukan untuk orang lain atau laki-laki lain. Nah, ini beda ya. Tapi kalau menghias diri ya, untuk supaya cantik ya, nanti tebar pesona ya, cari perhatian, itulah yang tidak kita izinkan. Tetapi Bapak sekalian, di saat puasa ya, itu tidak diperbolehkan menggunakan hal-hal yang bersifat mempercantik diri hanya karena untuk tebar pesona dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang ketiga Bapak sekalian, kita hendaknya untuk tidak melakukan satu hubungan suami istri. Ya, di saat puasa itu kita dilarang untuk melakukan hal lain seperti itu. Karena apa? Kita berpuasa. Makanya dari itu, kalau satu rumah itu bisa menjalankan puasa semua, itu akan lebih baik. Laki-laki juga puasa, perempuan pun juga puasa. Ya, anak-anak juga puasa. Akan lebih baik. Ini memerlukan satu waktu ke waktu, memerlukan satu pemahaman, memerlukan satu tekad dan kemauan kita bersama di dalam keluarga itu sendiri. Nah, yang keempat Bapak sekalian, kita bertekad untuk melatih diri supaya kita itu tidak berbohong. Berbohong dengan alasan apapun namanya berbohong, tetap berbohong. Hanya di sini ada satu kadar yang membedakan. Contohnya kita berbohong, ada orang mau dibunuh sembunyi di rumah kita. Kalau kita menunjukkan, oh orangnya sembunyi,
di bawah ranjang, dalam lemari dan sebagainya, akhirnya dia akan terbunuh. Kita tidak bisa menyelamatkan. Tetapi kita membohongin mereka yang mengejar untuk membunuh, tetap hukumnya berbohong. Hanya nantinya, ya, karma itu ada bagian-bagiannya. Di waktu tertentu nanti akan kita jelaskan. Kalau orang berbohong tapi tujuannya baik, kira-kira apa yang didapatkan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, yang kelima, Bapak sekalian, kita bertekad untuk melatih diri menghindari, ya, minuman makanan yang menimbulkan hilangnya kesadaran kita. Makanan minuman yang menimbulkan hilangnya kesadaran kita, contohnya adalah minuman keras yang berlebihan. Di daerah-daerah tertentu tidak dilarang kita minum keras, ya, minuman keras maksudnya, di daerah-daerah yang memang dingin, menuntut supaya badan kita itu tetap hangat, ya, seperti kalau di negara-negara Buddhis seperti di Tibet dan sebagainya, itu mereka meminum minuman itu, tetapi tidak boleh berlebihan sampai menghilangkan kesadaran. Kesadaran yang hilang di dalam diri manusia, ucapan, pikiran, perbuatan pun nanti akan negatif. Banyak kejadian di daerah-daerah, banyak kejadian di wilayah-wilayah dengan mabuk yang keras, akhirnya tersentuh sedikit marah, tersentuh sedikit ngomongnya sampai kemana-mana, semua binatang muncul dan sebagainya. Karena apa? Itu pengaruh daripada minuman-minuman keras, hilangnya kesadaran, ya. Ditanya istri baik-baik, kita tensinya tinggi, jawabnya keras dan sebagainya, sehingga akan menimbulkan ketersinggungan istri kita, menimbulkan ketersinggungan anak kita, menimbulkan ketersinggungan tetangga atau teman-teman kita. Disitulah akhirnya muncul pertengkaran, muncul duel di jalan-jalan dan sebagainya, atau di pentas-pentas yang memang teman-teman kita ini atau kita-kita ini over dalam mengkonsumsi minuman-minuman keras. Termasuk di saat puasa, kita tidak boleh menyanyi sambil berjoget. Menyanyi jangan diartikan hanya mendengar lagu seperti lagu dangdut, jazz, pop dan sebagainya. Membaca parita pun yang dilantunkan itu menyanyi. Dengan catatan kita menyanyi, kita boleh menyanyi. Seandainya kita menyanyi, kalau sedih janganlah Anda merintih, kalau susah jangan

0: Dunia lagu ini bisa dinyanyikan di saat kita puasa dengan catatan kita tidak geol-geol, ya. Badan kita sambil goyang-goyang, kepala kita goyang-goyang, pantat kita goyang-goyang, itu yang harus kita hindari. Lagu tadi itu sangat bagus sekali untuk penyadaran kita. Kalau kita menderita, jangan menuduh orang lain. Contohnya saya mungkin sengsara. Saya menderita. Saya nuduh, ini gara-gara Pak Ate ini, gara-gara Sutikman ini, saya menderita seperti ini. Kesandung batu. Karena kita main HP, kesandung batu, waduh saya ini kena cobaan Tuhan. Tuhan tidak ada apa-apa dituduh. Seolah-olah kaki kita kena batu, Tuhan yang disalahkan. Kita main HP di jalan raya, tahu-tahu ada lubang, kita masuk lubang. Wah, ini cobaan Tuhan ini. Itulah yang harus kita hindari. Kenapa kita kena batu kaki kita? Kenapa kita masuk dalam lubang? Karena apa? Pertama, kita tidak konsentrasi. Kita tidak fokus, ya. Mau makan, ya. Mau ngambil sayur keliru, cabai yang ada di mangkok. Karena apa? Kita enggak fokus. Apakah salah mengambil cabai itu Tuhan yang mencoba kita? Tidak juga. Ini adalah karena kita kurang tenang dan kita kurang sadar. Nah, yang keenam Bapak sekalian, menghindari makan setelah jam 12 atau bayangan kita yang tadi 60 cm itu kalau kita enggak punya jam, nah kita menghindari, tidak boleh makan. Sampai menunggu besok pagi jam 6 baru kita bisa makan. Nah, yang ketujuh Bapak sekalian, kita tidak boleh yang tadi sudah kita sampaikan, sudah kita contohkan seperti kayak ada lagu-lagu, menari, menyanyi, pakai parfum, menghias wajah kita, menggunakan tempat tidur atau tempat duduk yang mewah, itu kita hindari. Ya, makanya kalau kita puasa setidaknya kita hidup sederhana, supaya kita itu bisa menikmati. Di saat kita sukses, kita hidup enak, tetapi di saat kita tidak sukses karena kondisi ekonomi kita itu melemah, kita akhirnya tidak bisa menikmati hidup berpoya-poya. Tetapi kalau kita sudah belajar dengan cara puasa, yang mana kita tidak boleh tidur di tempat yang mewah, kasur yang terlalu tinggi dan sebagainya, kita akan sadar. Seperti itulah hidup kita. Di saat kita sukses, kita bisa menikmati apa yang kita miliki. Tapi di saat kita menderita, kita sudah siap. Karena kita sudah berlatih untuk itu. Demikian juga kita berlatih tentang kematian. Ya, kalau kita tidak pernah berlatih tentang kematian, ya kita nggak sadar. Ya, kita maunya hidupnya umurnya panjang, tetapi kalau dikasih panjang betulan kita nggak mati-mati, itu menyengsarakan anak kita, menyengsarakan anak cucu kita. 100 tahun nggak mati, 150 tahun nggak mati, berak di pangku, berak diceboki, pipis dan sebagainya itu menyusahkan kita. Ya. Umur dan sebagainya kita nggak usah berdoa minta umur panjang. Nanti kalau dikasih panjang betulan kita nggak mati-mati, menyengsarakan buat sekalian. Itu pun kalau kita sakit, ya umur panjang masih sakit, berobat jual ini jual itu, harta kita habis baru mati, anak cucu kita tidak punya apa-apa. Tetapi kita juga tidak boleh mendoakan orang tua kita umurnya pendek. Karena apa? Hidup kita ini ibaratnya seperti kontrak. Kita ini punya kontrak masing-masing. Ya. Nah, sekarang kalau kita berdoa semoga kelak mati masuk di surga, masuk di alam dewa, masuk di nibbana. Tetapi kalau suruh mati kita enggak mau. Lah kapan kita akan masuk? Nah, kita kembali kepada materi. Jadi di saat puasa kita tidak boleh memakai parfum, ya, memakai lipstik untuk menghias diri yang sifatnya adalah untuk tebar pesona. Itu tidak boleh. Ya, kita harus melakukan hal-hal itu yang sangat sederhana. Yang biasanya mohon maaf, contohnya Pak Sutikman menggunakan alis tebal, ya. Kalau puasa ya jangan pakai alis tebal-tebal, ya. Bulu mata ya kalau bisa puasa itu dilepas. Nah, itu. Nanti kalau kita enggak sadar bulu matanya lepas satu, yang satu masih terpasang, ya. Itu merepotkan. Nah, yang terakhir adalah saya menjalankan atau berlatih diri untuk tidak menggunakan tempat tidur yang lebih mewah. Tadi sudah kita singgung ya, tempat duduk ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari hal pelatihan ini Bapak sekalian, hendaknya kita akan sadar bahwa hidup itu selalu berubah, hidup itu juga perlu latihan, supaya dengan latihan ini kita bisa membahagiakan diri kita, membahagiakan keluarga kita, membahagiakan teman-teman kita, dan kita semuanya akan hidup berbahagia semuanya. Dengan bahagia semuanya, otomatis negara ini akan makmur, negara ini akan tenang, negara ini akan tentram, dan kita semuanya akan menikmati kebahagiaan tanpa adanya permusuhan.
1: Luar biasa.
0: Ya, demikian panjang, tadi
1: panjang lebar
0: ya
1: terjemahannya daripada puasa menurut agama Buddha. Jadi ambil garis tengahnya, garis besarnya, puasa itu adalah satu, mengendalikan diri. Kedua, memurnikan moral, moralitas. Yang ketiga, menjaga kesadaran, sadar. Ya. Yang keempat, serta mengembangkan kebijaksanaan. Jadi bijaksana kalau kita bertindak, begitu ya Romo?
0: Iya, kurang lebih seperti itu.
1: Nah, jadi ibu bapak, saudara-saudari sedharma yang berada di rumah maupun di mana saja berada, demikian mimbar agama Buddha yang kita sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat dalam berkehidupan sehari-hari. Bapak ibu, saudara-saudari sedharma, demikian mimbar agama Buddha di RRI Banjarmasin kita laksanakan. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Terima kasih, Budaya. Selamat malam.

Banjarmasin malam. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, seorang ibu sedang duduk memandangi selembar kertas. Kertas yang menentukan masa depan anaknya. Dan saat itu, rasanya dunia mereka hampir runtuh.
1: Rina, kemari nak, ibu harus bicara.
2: Iya bu,
1: ada apa?
2: Kenapa ibu menangis?
3: Ini surat dari sekolahmu nak. Kita belum bayar SPP 3 bulan. Ibu sudah mencoba pinjam sana sini. Tapi tak ada yang bisa membantu kita nak. Mungkin memang kamu harus berhenti sekolah dulu.
2: Tapi bu, aku sudah berusaha keras. Aku ingin lanjut sekolah. Aku ingin mengubah nasib kita.
3: Iya nak, maafkan ibu ya nak. Ibu tahu kamu ingin belajar. Kamu anak pintar. Tapi ibu tidak punya pilihan lain nak.

0: Assalamualaikum, Bu Sari, Rina, saya bawa kabar penting.
1: Waalaikumsalam, Pak Dani. Ada apa, Pak?
0: Saya baru dari kantor kecamatan. Ada program pendidikan baru untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Namanya Sekolah Rakyat.
1: Sekolah Rakyat, Pak? Apa itu?
0: Ini sekolah gratis dan berasrama, khusus untuk anak-anak seperti Rina agar tidak putus sekolah. Disediakan ruang kelas yang lengkap, asrama putra-putri, dapur dan makan gratis, ruang kesehatan, ruang ibadah, ruang guru, konseling, sarana olahraga, komputer dan laboratorium. Semuanya disiapkan pemerintah.
1: Hah? Semua? Semuanya gratis, Pak?
0: Iya, Bu, gratis. Bahkan anak-anak akan dibimbing kesiapan fisik, mental, dan akademik, lengkap seperti sekolah-sekolah berasrama modern.
1: Pak, jadi Rina bisa tetap sekolah tanpa biaya?
0: Bisa. Program ini sudah berjalan. Ada ratusan sekolah rakyat rintisan di seluruh Indonesia. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua. Kita tinggal daftar di titik terdekat.
1: Nak, ini adalah jawaban dari doa kita. Kamu tidak perlu berhenti sekolah ya. Bu, Rina janji, kalau keterima, Rina akan belajar sungguh-sungguh. Rina ingin mengubah hidup kita. Rina gak mau ibu terus susah.
0: Rina, Jumat nanti pendaftaran dimulai. Kamu persiapkan diri ya, Rin.
1: Terima kasih ya, Pak Dani. Tanpa Bapak, kami gak akan tahu soal informasi ini. Bu, Pak, Rina tidak akan menyerah lagi. Sekolah Rakyat, mungkin ini kesempatan terakhir Rina untuk bermimpi lagi. Dan tentu ibu akan selalu mendukung kamu, nak.
0: Ayo, kita siapkan berkasnya. Masa depanmu sudah menunggu, Rina.

0: Drama Radio Harapan dari Sekolah Rakyat, produksi RRI Sungai Liat, dengan Happy sebagai Rina, Mutiara sebagai Busari, Taufan sebagai Pak Dani, dan Rafa Hanin sebagai narator.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: 15 Club Indonesia Gini Masin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Kembali menjumpai Anda di Ngobrol Bareng Komunitas malam ini, edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas dimanapun Anda berada. Kita bakalan ngobrol santai di malam hari ini, dimana isu ini menurut saya sangat menarik. Dan mungkin bagi Anda juga yang pengen gabung, bisa bergabung untuk diskusi ataupun juga memberikan tanggapan dan juga memberikan statement yang berkaitan dengan tema kita malam hari ini, yaitu adalah menempa jiwa patriot di kawah candra di muka pemuda. Nah, seperti yang kita ketahui pendengar, di zaman sekarang ini banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya mungkin anak-anak muda dan lain sebagainya. Dan mungkin juga masyarakat secara umumnya yang usia 40 tahun ke atas juga mengalami masalah yang sama, yaitu tentang degradasi moral ataupun juga hal-hal lainnya yang berkenaan dengan jiwa-jiwa patriot yang berkurang, nasionalisme yang berkurang, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita mengangkat topik malam hari ini yang akan kita bahas bersama dengan dari PCPPM Kota Banjarmasin, ada juga Perkemi Kota Banjarmasin. Sebelumnya saya pengen nyapa dulu Ketua PCPPM Kota Banjarmasin, Pemuda Pancamarga, ada Pak Dr. Andes Alimun Hakim. Selamat malam, Pak Alimun Hakim.
10: Selamat malam dan merdeka.
9: Merdeka.
10: Alhamdulillah.
9: Sehat kabarnya ya?
10: Alhamdulillah.
9: Salam. Iya, tapi hari ini kayaknya sendirian aja nih Pak Alimun.
10: Iya.
9: Ya.
10: Teman satunya ada tugas negara ya.
9: Oke. Jadi nggak bisa ditinggalkan kayaknya ya. Nah, di sampingnya nih Pak Alimun, boleh diperkenalkan hari ini dengan siapa nih kita malam hari ini nih?
10: Mungkin langsung kita persilahkan beliau aja.
9: Betul. Ini dari Perkemi Kota Banjarmasin, iya. Ada wakil ketua nih.
11: Iya.
9: Apa kabar Pak Teku Dahsya Kusuma Putra kalau tidak salah ya?
11: Iya, alhamdulillah baik.
9: Alhamdulillah
11: dan
9: baik.
11: Dan tetap semangat walaupun sudah malam hari.
9: Tapi bagi anak muda, malam hari malah semangat banget.
11: Justru semangat,
9: iya. Iya.
11: Muncul gitu.
9: Karena kalau nya siang itu biasanya jam tidur, Pak.
11: Benar. Ya,
10: benar. Gantian.
9: Gantian biasanya. Makanya anak muda zaman sekarang lebih aktif di malam, Pak.
11: Ya, justru inspirasi itu keluar di malam hari.
9: Iya. Ya. Bahkan sebelum tidur biasanya.
11: Bahkan sebelum tidur, benar.
9: Mudah-mudahan ini malam ini ada yang tertarik juga dan menginspirasi kita juga, Pak.
10: Insyaallah.
9: Saya manggilnya izin Pak Dahsya atau siapa nih?
11: Bagusnya Bang aja deh.
9: Bang aja enggak apa-apa ya. Oke, siap. Tapi kalau di persaudaraan Sorinji Kempo, Senpai namanya ya.
11: Senpai.
9: Senpai. Nah, tapi kalau saya yang awam mungkin Bang aja enggak apa-apa ya.
11: Iya, boleh.
9: Oke, di sampingnya juga ada. Nah, kalau ini saya manggilnya Kakak, Mbak, Ibu atau siapa nih? Kak Usi Puspitasari, Komisi Pelajar dan Mahasiswa Perkemi Kota Banjarmasin. Selamat malam. Iya, manggilnya siapa sih kira-kira ini?
12: Tergantung sikon kayaknya.
9: Kenapa tergantung sikon nih? Bentar.
12: Karena saya kan backgroundnya guru.
9: Akademisi,
12: nah,
9: ya,
12: akademisi. Kalau ketemu murid, manggilnya ibu. Tapi kalau di luar nongkrong kan nggak mungkin manggilnya ibu.
9: Karena kemungkinan besar ditonton muridnya, jadi saya panggil ibu nggak apa-apa ya.
12: Boleh, silahkan gimana enaknya.
9: Oke, apa kabar? Bu Si, sehat ya?
12: Alhamdulillah, sehat.
9: Luar biasa. Ini ada komisi pelajar dan mahasiswa, berarti kemungkinan mengurusi pelajar dan mahasiswa berarti ya?
12: Ya, seperti itu. Sejalan dengan kegiatan saya di luar Kempo. Jadi, beriringan.
9: Beriringan, betul. Tapi ini menarik nih, saya pengen mancing masalah dulu nih. Bang Dahsya, Ibu Si, dan juga Pak Alimun. Yeah. Menurut Bapak Ibu semuanya nih, perlu khawatir nggak sih sama pemuda saat ini kira-kira? Apalagi yang keluar malam dan lain sebagainya, peredaran hal-hal narkoba dan lain sebagainya, drugs ataupun juga pergaulan bebas, mohon maaf, apakah perlu khawatir kita di zaman sekarang ini? Mungkin Pak Alimun dulu, pertama dulu silakan.
10: Justru itu kenapa kita menghadirkan beliau-beliau dan kami, ya istilahnya dari Persatuan Bela Diri, Persaudaraan Bela Diri Kempo, menyiapkan wadah tempat latihan dan pendidikan untuk membentengi itu semua.
9: Yeah.
10: Termasuk kita menyupport rasa patriotisme dan nasionalisme. Yeah. Juga kalau kita lebih nanti beliau-beliau yang menguraikan apa sih sejarah perkemi atau kempo di Indonesia dan bagaimana kita di Banua, di Banjarmasin sekarang. Kalau nggak salah kita waktu Porda, Porprov masih pegang juara umum ya?
12: Porprov kemarin juara umum 2 sih.
10: Juara umum 2, nggak jadi masalah ya. Cuma artinya kita masih di dalam tataran yang bergengsi lah.
9: Betul.
10: Di dunia olahraga perkemi di Banua di Kalimantan Selatan untuk cabang kota Banjarmasin. Nah dengan ini sekaligus kenapa kami menghadirkan beliau-beliau ini dan kita, selain saya juga seorang dulunya dan sampai sekarang masih juga Kensi.
9: Okay.
10: Dan saya sampai begini ya. Kenapa kita dulu ikut latihan? Karena kita ingin membentengi diri dan menumbuhkan karakter. Karena di dewan latihan ini kita ditempa dan akhirnya ketika kami aktif di organisasi baik ekstra maupun intra di universitas maupun di luaran. Dengan bekal kami latihan di godok ya. Kalau orang yang belum merasakan mungkin ininya komentarnya terlalu keras, tapi begitu kami pernah menikmati latihan, kita nikmati aja. Keras bagaimanapun akhirnya alhamdulillah terbentuklah jiwa dan semangat kita apa yang diinginkan oleh para pejuang dan bahkan negara kita menginginkan kita harus bagaimana. Nah itulah kenapa kami memilih dan mengangkat Perkemi malam ini dihadirkan sebagai salah satu, mungkin wadah lain banyak ya, tapi salah satu yang nyata sudah konkret dengan ini simpai-simpai di samping saya ini sudah udah enggak ketulungan lagi kalau ceritanya ya.
9: Panjang ceritanya sudah.
10: Betul. Simpai Usi itu dulu saya begitu aktif dia masih
12: SMP.
10: Dan sekarang justru dia lebih, saya harus us sama dia karena dia sudah pegang dan apa segalanya. Itu artinya dengan wadah Perkemi ini diharapkan dan memang bukan diharapkan, sudah nyata. Dulu kami pernah nostalgia nih ya, pernah buka dojo di Pemko yang latihannya orang-orang Satpol PP semua. Dan bahkan di sana ada yang sudah latihan bela diri lain apa segalanya, tapi begitu dia ikut latihan Kempo ternyata dia bilang begini, dua jempol. Kenapa? Karena kami selain fisiknya, mentalnya dan napas, pengaturan napas juga diikutkan. Nah itu kenapa hari ini kami memilih dan mengangkat Perkemi sebagai wadah, salah satu wadah tempat menempa karakter pemuda.
9: Okay.
10: Nah itu.
9: Ya, baik.
10: Apalagi tadi ada pertanyaan, mampukah dan apakah kita khawatir dengan
9: pemuda zaman sekarang?
10: Pemuda
9: ini?
10: Zaman sekarang, iya.
9: Iya.
10: Jawabnya iya, karena itu kenapa bela diri atau olahraga bela diri, daripada kita mencet ini.
9: Iya.
10: Nah mendingan kita pak buk selesai kan. Nanti kecapean, terus sehat, ada konsumsi macam-macam vitamin apa segalanya.
9: Betul.
10: Alhamdulillah terjaga. Nah itu.
9: Oke.
10: Okay. Yang diinginkan. Makasih dulu.
9: Baik, siap. Nah ini menarik apa yang disampaikan Pak Limun. Khawatir dengan pemuda zaman sekarang ini. Kita tidak mencap semua pemuda ya. Ini mohon maaf, bukan menjudge semua pemuda, tapi ada beberapa oknum anak muda yang melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan di luar kendali dan lain sebagainya. Nah, Bang Dasha juga melihat sebagaimana fenomena anak muda zaman sekarang. Banjarmasin nih, Bang Dasha, ada gangster yang baru-baru muncul. Terus juga ada balap liar yang mohon maaf, polisi itu kayak kucing-kucingan sudah dengan anak-anak muda yang zaman sekarang ini. Nah, bagaimana Bang Dasha melihat ini sebelum kita masuk ke perkeminya nih?
2: Ya, makasih ya sebelumnya.
9: Mas Fadli nih saya.
2: Mas Fadli ini senior saya di Kempu ya. Kalau beliau berarti junior ya. Jadi saya diapit nih sebelah kanan sama senior,
9: sebelah kiri
2: sama junior. Cocok saya di tengah.
9: Iya, pas. mengawal jadinya.
2: Ya, terkait dengan pertanyaan Mas Fadli tadi, memang kita khawatir Mas ya, apalagi fenomena sekarang.
9: Iya, iya.
2: Ketika arus globalisasi, kemudian ketika arus informasi, sebentar kejadian di belahan dunia ini dalam sekejap mata kita bisa lihat.
9: Betul.
2: Di media sosial saat ini. Nah, tentu kita juga sebagai generasi muda itu patut berkhawatir lah
9: ya.
2: Namun hal ini kan bisa dicegah. Hal ini kita bisa tangkal, saya yakinlah. Dari pemerintah daerah ya, pasti mempunyai treatment tersendiri. Apalagi yang Mas Padi bilang juga dari pihak-pihak stakeholder yang ada, pasti akan mengemas ini dengan sedemikian rupa.
9: Ya.
2: Termasuk di dalamnya itu kami dari unsur Perkemi. Perkemi itu kan sebuah wadah yang dikatakan dengan persaudaraan bela diri Surinci Kempu Indonesia.
9: Ya.
2: Kami hanya meneruskan the funding fadir. The funding father kami. Ya. Almarhum Sinsi Indra Kartasa Smita yang kebetulan 2 bulan lalu ya baru wafat beliau. Ya, kami hanya meneruskan karena salah satu cita-cita beliau adalah membentuk karakter bangsa melalui tempaan bela diri Surinci Kempu. Karena beliau salah satu putra bangsa yang saat itu ditugaskan oleh negara untuk mengikuti pendidikan ataupun melanjutkan kuliah di Universitas Kyoto di Jepang. Nah, kebetulan beliau juga bersama dengan
13: Indra,
2: Bapak Ginanjar Kartasasmita yang saat itu kita kenal sebagai tokoh bangsa seperti itu. Nah, mereka di samping kuliah, mereka juga ternyata melihat bahwa pemuda-pemuda Jepang ini kan tangguh-tangguh.
9: Ya,
2: padahal pasca itu sekitar tahun 1996 sekian itu kan, padahal Jepang juga kita tahu ya baru beranjak ya dari apa yang dinamakan dengan bom atom saat itu ya. Tetapi kan mereka bergerak begitu cepat di dami sehingga mereka juga tertarik. Akhirnya sampailah tiba saatnya itu mereka lebih tertarik dengan pelatihan ataupun dengan gemblengan dari sendiri kita mengikuti. Ada hal yang menarik apa Mas Fadli, Simpi Halimun dan Simpi Usi. Saya termasuk orang yang beruntung bisa berkomunikasi langsung dengan beliau saat itu karena kami juga pernah diundang oleh Kurs Surinci Kempu organisasi itu ke Jepang sekitar tahun 2025. 2025 pasca tsunami di Aceh. Saya diundang dan saya sempat mengobrol lama dengan beliau saat itu naik kereta Shinkansen antara dari Kyoto ke Kyoto dari Kansai Airport itu ke Kyoto. Nah, kami bercerita, jadi dia bilang bahwa saya tidak akan mengikuti pola Jepang. Saya sampaikan kepada pendiri Kempu namanya Dosinsu itu bahwa saya berlatih bela diri ini untuk membangun bangsa saya, untuk membangun karakter pemuda saya dan untuk membuktikan bahwa saya mampu untuk mengubah bangsa saya dengan latihan Surinci Kempu. Itulah dinamakan dengan karakter building. Saat itu saya berdiskusi banyak dengan almarhum beliau dan saya sampai sekarang saya teringat itu Mas. Ulun itu ingat benar sih disampaikan seperti itu. Ternyata jiwa-jiwa patriotik gitu, jiwa-jiwa patriotik oleh penerus bangsa, oleh putra-putra bangsa yang terbaik saat itu yang disampaikan. Dan kami juga selaku generasi penerus itu wajib mempertahankan itu dan wajib mengembangkan itu. Termasuk yang Mas Fadli sampaikan tadi, bahwa kita ingatlah seperti Soekarno katakan, beri saya 10 pemuda saya bisa guncangkan dunia.
9: Betul.
2: Bayangkan sekian ribu banyak kita para pemuda ini kalau kita kemas dengan baik, luar biasa itu membangun bukan hanya Indonesia tapi benua ini juga kita bisa bangun. Mungkin demikian Mas.
9: Baik. Harapannya dengan dengan yang disampaikan tadi, Perkem ini menjadi wadah gemblengan anak-anak muda yang mungkin berbagai latar belakang silakan bisa bergabung begitu ya. Meneruskan founding father juga tadi keinginannya dan ada saya menarik tadi ternyata ada hal yang ingin dilakukan yaitu membentuk jiwa patriotisme juga ya, ternyata ya.
2: Benar.
9: Iya, karakter juga tadi
2: benar. Bang Dasha ya. Jadi seperti ini. Mm-hmm. Ini ada, mohon izin sekali mungkin ya. Mungkin ulun keliru lah.
9: Ah, oke okay, ya. Siap.
2: Jadi begini. Pada prinsipnya kita lihat kenapa orang melatih bela diri?
9: Iya.
2: Orang kan hanya melihat latihan bela diri itu kan latihan yang keras.
9: Betul.
2: Iya ya kan?
9: Benar, benar.
2: Latihan yang keras, latihannya juga gemblengnya keras. Iya. Kemudian juga mungkin mohon maaf ini di ini kan oleh para pelatih atau simpinya juga keras gitu iya. kan, didikannya keras segala macam. Sehingga orang itu kan juga merasa
9: wah,
2: nanti kalau taruh anak atau taruh adik atau taruh aja ke kawanan takut. Sebenarnya itu ada pemahaman yang keliru.
9: Ah, oke.
2: Okay. Kenapa? Ulun rasakan ya. Ketika kita masuk dalam satu struktur organisasi, baik organisasi apapun, itu kita belajar.
9: Iya.
2: Belajar berinteraksi.
9: Betul.
2: Belajar berorganisasi. Belajar berkomunikasi. Dan apa yang dinamakan oleh olahraga ini kan tanpa sekat, tanpa batas.
9: Iya.
2: Itu yang kami selalu sampaikan kepada teman-teman.
10: Lintas
2: kepada,
10: generasi.
2: Kepada
10: lintas, apa, etnis,
2: lintas etnis, lintas generasi itu yang kami sampaikan kepada ketika kami melatih generasi muda ya para Kenzi kalau istilah sebutan kita itu yang kami sampaikan. Jadi pian kalau umpan organisasi bela diri itu bukan hanya sekadar belajar nendang, belajar mukul, belajar tangkisan, belajar pukulan kada, tapi lebih daripada itu.
10: Belajar bahasa
2: banyak Jepang. Hal yang kita belajar. Kita bisa ketemu dengan para pejabat, kita bisa ketemu dengan para para relasi, kita bisa ketemu dengan jenderal, dengan dengan banyak orang seperti itu kan,
9: betul.
2: Yang melalui organisasi ini. Dan itu alhamdulillah kita sudah rasakan.
9: Oke. Okay. Ya, alhamdulillah.
2: Ya, karena organisasi kita akhirnya bisa berkembang, bisa tumbuh ya, bisa berkomunikasi dengan baik. Dan kita coba apa? Coba menggejawantahkan inilah kepada generasi-generasi muda.
9: Iya, ya.
2: Wah, kira-kira ini. Seperti itulah gambarannya.
9: Mudah-mudahan ini apa yang diinginkan, apa yang dicapai ini ya bisa dipahami oleh masyarakat juga pastinya Bang Dasha dan lain sebagainya. Saya ke Ibu Usi nih. Saya gak apa-apa ya panggil Ibu Usi ya.
12: Boleh, gak apa-apa.
9: Sekali lagi nih, saya disclaimer dulu nih. Nah, ini kan mumpung kalau tidak salah kan Wakasek juga di SMKS Suhada ya kalau tidak salah ya. Benar gak ya?
12: Betul.
9: Menghadapi langsung nih anak muda di zaman sekarang. Harusnya sudah lebih tahu realitanya nih. Ya. Seperti apa pandangannya Ibu Usi kira-kira?
12: Kebetulan saya tahun depan tuh hampir 10 tahun ngajar. Jadi sudah sangat tahu bagaimana anak-anak dengan usia remaja yang ya... Kalau boleh dibilang itu kan peralihan kan, jadi lagi labil-labilnya. Okay. Jadi kalau menurut saya khawatir nggak khawatir tuh sangat khawatir, apalagi saya yang bersentuhan langsung hampir setiap hari dengan berbagai realita yang ada di lapangan, terus anak-anak yang nanti tawuran, terus yang trek-trekan, apalagi di sekolah saya kan hampir 90% itu laki-laki.
9: Oke.
12: Okay. Ya jadi tahu karena jurusannya teknik kan, jadi kan saya tahu dan memang. Sebenarnya anak-anak itu lebih ke perlu diarahkan untuk sebuah kegiatan yang positif. Nah, bisa contohnya dalam hal ini kempo.
9: Kempo,
12: kenapa kempo? Karena kalau saya lihat anak-anak sekarang itu banyak menghabiskan waktu di depan gadget.
9: Yes.
12: Pasti itu. Dia kan main game. Mm-hmm. Nah, untuk mengurangi intensitas dia main game bisa kan untuk olahraga. Yeah. Sekarang kan sudah mulai ramai tuh anak-anak yang lari. Mm-hmm. Itu kan mulai mengurangi dia yang main game terus jadi lebih sehat dan enggak trek-trekan jadinya mungkin lebih ke ada yang mereka lihat itu yang lebih menarik kan daripada kita cuman naik motor main game enggak ada hasilnya. Nah, sama sekarang kan mungkin didukung dengan apa yang ada di masyarakat, misalnya anak-anak itu kalau mau jenjang sekolah yang lebih tinggi misalnya SMP ke SMA atau SMA mau kuliah itu ada yang namanya jalur prestasi sekarang.
9: Betul.
12: Nah, jadi di kempo ini enggak cuman kita bersosialisasi ketemu orang banyak, membangun relasi, terus kenal-kenal orang-orang. Nah, di situ kan bisa membangun prestasi. Nah, nanti kalau ikut-ikut kejuaraan dapat prestasi kan, nah sertifikatnya hasil juaranya itu bisa dipakai untuk jenjang sekolah yang lebih tinggi, bahkan bisa untuk dapat beasiswa.
9: Iya. Nah, bahkan itu, kerja juga kalau tidak salah HRD juga nanyain ya kan?
12: Iya, karena kan berarti ada track record dia sosialisasi ke orang kayak gimana, berorganisasi. Jadi seperti yang Simpai Dasa bilang tadi di kempo itu kita nggak cuma latihan bela diri, tapi kita belajar berorganisasi, belajar menghadapi orang banyak. Saya akui anak-anak yang biasa ikut organisasi ada ikut kegiatan kegiatan di luar sama yang dia nggak ikut apa-apa, cuman main HP sama naik-naik motor itu, cara menghadapi orang, cara bersosialisasinya beda nih, karena lebih sering ketemu orang, tahu cara soft skillnya lah kalau boleh dibilang tuh lebih unggul daripada teman-teman yang lain, mungkin itu. Jadi biar diarahkan ke jalan yang benar lah kalau anak-anak sekarang.
9: Apalagi kayak balap liar itu sebenarnya kalau diarahkan mungkin bisa jadi atlet, jangan-jangan ya kan? Atlet yang berprestasi mungkin menjadi penerusnya Valentino Rossi lah atau segala macam.
12: Yang penting diarahkan.
9: Diarahkan, sama kayak tawuran ya. Tawuran perkelahian
12: sebenarnya kan? Ikut kempo biar berkelahi beneran.
9: Siapa tahu menang gitu.
12: Kalau juara kan malah ada hadiahnya daripada cuma tawuran-tawuran kayak gitu masuk penjara kan.
9: Betul. Gitu ya Pak Limun juga ya kayak menanggapi ya.
10: Saya dulu kan Umar Bakri juga, Pak.
9: Oke. Okay.
10: Jadi sempat cuma sudah purna sekarang. Dan ketika masih di sekolah bahkan tuh sempat saya buka dojo di SMP dulu.
9: Oke. Okay.
10: Cuma karena saat itu maklum di daerah Kelayan, tempat saya ngajar, jadi mereka ya sementara-sementara aja, sementara dan bukan celaka, artinya kendalanya di sekolah itu kan kita punya tatanan sendiri, Pak. Ya. Ada harta bayar iuran apa segalanya
9: ada
10: itu.
9: Aturan. Ada aturannya.
10: Nah, cuman di sekolah itu nggak boleh karena ekstrakurikuler sudah ditanggung sama bos, dana bos. Bos. Nah, pemerintah. Terus ketika dia mau ujian, pihak sekolah nggak mau tahu, nggak boleh dipungut-pungut. Nah, akhirnya kan itu jadi kendala ketika berhadapan dengan apa sistem organisasi aturan-aturan kita. Makanya itu ketika anak-anak sudah sampai menemui masalah itu, mereka tambah rumit. Nah, ini mungkin jadi PR bagi kepala-kepala sekolah atau katakanlah penggiat di sekolah yang untuk membuka dojo apa segalanya, coba kita sederhanakan dan saling duduk satu meja antara pengurus dan pihak sekolah. Nah, biasanya itu cuman kendalanya di dinas pendidikan saat ini belum ada keinginan goodwill untuk memasukkan. Jangankan kami perkemi, mungkin silat aja masih
9: sulit ya.
10: Iya, kayaknya untuk yang hal-hal yang jelas-jelas ini wadah untuk menampak karakter, kayaknya nggak terlalu didukung sama. Maaf ini bukan saya mau mojokan ya, tapi ini kenyataan yang pernah saya alami ketika saya dulu masih jadi Umar Bakri, sekarang jadi Umar Benaran.
9: Umar Benaran. Oke. Tapi saya penasaran nih Pak Limun ke Bang Dasya, sejauh mana nih perkemi dengan sekolah-sekolah pendekatannya untuk memasyarakatkan kempo nih? Karena kata Pak Limun tadi kan cukup sulit ya kalau zaman dulu ya. Nah, sekarang ini seperti apa Bang Dasya?
2: Kita harus mengakui bahwa zaman ini berubah. Untuk rekrut para atlet juga cukup sulit. Tidak mungkin seperti zaman si Pak Limun atau zaman kita dulu ya, saya dan si PUC juga. Makanya kita harus pintar-pintar lah untuk melihat peluang dan situasi yang ada. Regulasi kan juga sudah berubah.
9: Betul.
2: Ya, ada hal-hal tertentu yang memang kita tidak bisa tabrak dalam regulasi ini. Tetapi semua dalam konteks ini saya melihat bahwa kita kan masih bisa, masih ada celah untuk itu. Dan kita selalu optimis bahwa ini kita bisa lakukan. Karena ketika kita melihat dari satu sudut pengemblengan ataupun pemantapan jiwa-jiwa yang kaitannya dengan kita bahas malah sebagai jiwa patriotik itu, patriotismenya justru juga bisa dibentuk dengan berlatih bela diri.
9: Iya.
2: Bela diri apapun. Kebetulan kami saat ini yang diundang dalam konteks bela diri Surigi Kempo. Nah, makanya dibilang tadi kita sebenarnya selain kita belajar teknik, kita kan juga belajar filosofi Kempo. Jadi belajar kempo ini tidak hanya belajar teknik bela diri, belajar pukulan, tendangan seperti yang saya sampaikan tadi, tapi juga kita bisa belajar filosofinya yang itu justru bisa juga membuat karakter kita secara individual, secara person itu kan bertambah. Termasuk bahwa pembinaan mental itu bisa dilakukan sejak dini melalui olahraga bela diri.
13: Yes.
2: Itu yang disampaikan oleh si P. Halimun tadi. Memang benturan ini kan tetap ada. Regulasi itu kita patuhi. Namun kan ada celah yang memang kita bisa sinergikan seperti itu. Karena pada dasarnya ketika anak-anak ini berlatih, kita lihat Kenshi ini berlatih, ketika dia dapat penghargaan, dapat medali dan prestasi, itu kan bisa membangkitkan semangat dia.
13: Iya, betul. Bangga.
2: Sekarang kemana-mana perahian-rahian prestasi itu, ya dengan selembar sertifikat katakanlah, itu kan bisa menunjukkan eksistensi mereka.
13: Betul.

0: sekarang menjadi pelatih.
1: Iya, iya.
0: Itu kan sudah cukup luar biasa, dan itu membuktikan bahwa karakter itu bisa dibentuk dari sejak dini. Dan itu justru terjadi ketika kita menggembleng para pemuda-pemuda yang pada tataran SD, SMP, SMA. Kalau simbiosi maksudnya dari SMP.
2: SMP.
1: Anak SMP.
0: Coba beliau. Belum itu SMP.
1: Iya, iya.
2: 2007.
1: 2007.
0: Iya. Nah, okay. Kalau saya itu masuk kempunya itu SMA udah SMP.
3: Yes. Ah. Saya waktu pertama ikut kuliah.
1: Kuliah.
0: Untuk kuliah.
3: Iya.
0: Okay. Ya, jadi pembentukan-pembentukan itu.
1: Jadi I see.
0: Jadi tentu ini hal yang menarik ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergisitas, kita juga sudah coba berkomunikasi dengan pihak stakeholder yang ada, terutama dari pemerintah daerah seperti itu ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, sehingga ini kita pelan-pelan kita bangun rasa optimisme ini, kita rangkul mereka, kita memberikan pengertian bahwa apapun cerita dengan saat ini, dengan kondisi jadwal siswa itu yang padat,
2: full day.
0: Mereka full day dari pagi sampai sore. Kapan mereka
1: latihan? Kapan lagi mereka latihan?
0: Iya, kapan lagi mereka bisa latihan? Namun kan masih ada salah Sabtu, masih ada Minggu.
1: Ya,
0: sisihkanlah waktunya 1-2 jam.
3: Jumat itu malah sampai jam 11 aja.
0: Iya, jam 11. Jadi seperti itu kan. Nah, kita juga menyampaikan juga dalam forum ini itu kepada, mohon izin kepada bapak ibu yang ada anak-anaknya, silakan kalau memang berkenan bisa memberikan kesempatan bagi anak, biarlah kami yang mendidik anak-anak di samping ibu dan bapak sebagai orang tua ya. Ya mungkin ada kami yang juga dianggap katakanlah pelatih gitu, senior atau simpe. Nah, jadi kami kan termasuk guru juga nih.
1: Iya Mas, kita kan guru,
2: guru juga. Guru bela diri.
0: Iya, guru bela diri kan termasuk guru juga.
1: Bukan hanya Bu Usi berarti.
0: Bukan
1: hanya
0: Bu Usi. Kalau mereka basicnya memang betul
1: umat ya.
0: Kalau saya berarti termasuk guru juga kategori ini. Guru tanpa tanda jasa. Mungkin ini begitu Mas.
1: Betul. Tapi di mana nih orang tua bisa mengajak anaknya untuk ikut kempo? Ada dojo yang bisa disampaikan kira-kira? Bang Dasha atau Bu Usi kira-kira yang bisa menyampaikan? Bu Usi ya?
2: Saya kebetulan ngelatih di Unlam. Jadi kami itu latihannya Sabtu sore. Kalau untuk di Unlam itu Sabtu sore, kalau untuk di UIN itu ada juga Minggu pagi, di Poliban itu Jumat sore. Nah, kalau untuk yang rame kita gabungan sekota Banjarmasin, Unlam, Poliban, UIN itu bisa ke SKB Mula Warman nanti.
1: Setiap kapan?
2: Setiap hari Minggu. Dari jam 8 pagi biasanya sampai jam 10, jam 11 lah, tergantung kondisinya itu nanti dipakai apa enggak. Soalnya kami latihannya kan di volley indoor. Jadi kan itu di ruang tertutup lah. Kalau nanti ada event kan kita harus ngalah nih sama yang lain. Jadi makanya biasanya dari jam 8 setiap hari Minggu bisa aja ke situ. Atau nanti kalau untuk info lebih lanjutnya bisa, kalau di Unlam itu ada at Sorenji Kempo ULM, bisa cek aja di Instagram, bisa tanya kami nanti latihannya di mana, terus jam berapa, bisa aja info nanti.
1: Syarat ada nggak kira-kira Bu Usi? Apakah saya wajib pemuda kah, atau yang orang tua mohon maaf yang usia 30 mau ikut juga, atau seperti apa syaratnya?
2: Sebenarnya semakin muda semakin bagus, karena lebih gampang kan membentuknya
1: ya, regenerasi juga jadinya ya.
2: Tapi kalau bisa tuh yang sudah bisa baca, soalnya nanti kita ujian kenaikan tiket tuh ada ujian tertulis. Jadi kalau bisa itu minimal SD lah, kelas 1. Ada memang yang anak-anak kecil, tapi itu biasanya karena kakaknya ikut, adiknya nih lihat pengen ikut juga, tapi kata orang tuanya nggak usah ujian dulu aja, cuman ikut-ikut
1: biasa aja.
2: Ada aja.
3: Terus sekolah, kalau di sekolah duduk.
1: SD sekolah
2: ya, kalau di sekolah, kalau di situ kempo nggak bisa kempo duduk, sih, kempo lari-lari. Sama mahasiswa biasanya kan. Jadi kami itu nggak ada kayak bela diri lain yang karena orang Unlam cuma latihan di Unlam aja, enggak. Kita bisa latihan di mana aja. Asal itu masih kempo, Sorenji kempo namanya. Iya, jadi enggak kayak bela diri lain yang harus satu rumpun. Kalau kami itu bisa di mana aja. Jadi mungkin nanti kalau ada yang hubungin kami, kami konfirmasi lagi rumahnya di sebelah mana. Kalau kira-kira dekatnya ke UIN, bisa kami UIN. Arahkan nanti ke UIN. Kalau daerah Kayu Tangi, kami arahkan ke Unlam atau Poliban. Bisa aja seperti itu nanti.
1: Jadi silakan masyarakat pilih aja yang sesuai yang dekat gitu ya.
2: Yang gampang nganternya. nganternya
1: kayaknya. Yang gampang nganternya. Apakah perlu kayak formulir atau segala macam pertama, atau bisa langsung, misalkan saya pengen mendengar tadi langsung gabung aja.
2: Latihan dulu aja. Nanti kan sambil ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sama si investipenya kayak gimana-gimana, baru nanti daftar di situ. Ada formulir yang memang diisi sama nanti ngisi-ngisi data sama ngumpul foto biasa.

0: Jadi it's okay aja kalau misalkan mau coba dulu lah bahasanya ya.
1: Iya, mau lihat dulu aja enggak apa-apa. Biar kenal dulu.
0: Iya, kalau misalkan ternyata cocok, mungkin lanjutkan gitu ya kan.
2: Mungkin bahasa enaknya tuh nikmati aja dulu.
0: Iya.
2: Nah, nikmati begitu udah dimakan apa? Enak, enak, nah baru
0: ketagihan.
2: Iya, baru itu mau sampai iya, sampai ubanan sampai apa. Terus terang saya aja sampai sekarang enggak bisa ngelepas.
0: Oke, masih pengen terus gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, karena ini tadi barusan dapat informasi ada UKT ujian.
1: Iya, ada ujian kenaikan tingkat sih, okay.
2: Saya mikir nih saya sudah lama nih enggak ini lagi. Yeah. Tapi alhamdulillah lah insyaallah nanti ikut. Yeah. Ikut lagi, kembali lagi, kita bakbuk lagi buat kesehatan sebenarnya bagi. Betul. Nah ini bagi yang manula tadi, bagi yang manula itu kalau mungkin kita lihat dulu ya sedikit olahraga pernapasan. Kan kalau ada senam tai chi itu kita juga ada di kempo ini, ada pengolahan nafas apa pijat memijat itu. Saya malah pernah baca buku-buku sejarah NC itu sampai tahu pijat-pijatan dari situ. Dari saya udah miliki sampai buku dan tapi latihannya belum sampai. Karena senang baca-baca dan itu ada sampai Andi Nurdin yang biasanya kalau di RRI di
0: Cakrawala ya.
2: Cakrawala Bintang gitu. Itu beliau dalami filsafat Jepang itu. Artinya filsaf apa kayak falsafah ini bukan falsafah apa tasawufnya
0: tasawuf Jepang
2: itu. Nah tasawuf Jepang itu malah lebih enteng daripada bukan lebih enteng artinya lebih masuk ke rasional ke apa ke pemikiran secara pemikiran dan secara pelaksanaannya lebih enak daripada bukan membanding ya tapi dengan pengalaman saya mempelajari dan saya sering juga ketemu dengan Simpai Andi tadi dia ngobrol ini begini wah enak ini saya bilang
0: nyambung ya
2: nah itu kan kalau orang yang senang filsafat atau apa segala okay lah gabung kita nggak jadi masalah. Mau tua, mau muda, nggak jadi urusan. Yang penting siap latihan fisik dan napas serta latihan mental apa segalanya tadi. Nih, itu aja dulu dari saya.
0: Okay.
2: Mungkin yang kembali ke simpainya.
0: Betul. Ini tapi saya mau bacain dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Boleh? Dan mungkin ada pendengar yang pengen bergabung, pengen telepon, silakan kita buka kesempatan. Mungkin sekitar 1 atau 2 penelpon silakan di 0511-325-1562, 0811-511-410 ataupun juga di 0811-40976. Ada dua pertanyaan dari WhatsApp, saya bacakan terlebih dulu. Dari 0857-4816 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pelajar. Ini tidak nyebutin nama tapinya nih. Kadang kami merasa suara kami-kami ini kada tapi didangari. Menurut Bubuhan Piam, kayak apa yuk cara pemuda bisa berpendapat nyata tanpa harus menunggu usia dewasa? Oke, sedikit agak umum pertanyaannya berarti ya. Yang berikutnya pertanyaannya dari 0882111 4 kali sekian. Selamat malam Bapak dan juga Ibu narasumber. Menarik apa yang disampaikan tentang kempo. Tapi saya penasaran, apakah kempo ini juga ada kejuaraan dari mulai kecamatan atau kejuaraan kotanya atau kejuaraan langsung provinsi atau seperti apa? Mohon pencerahannya. Itu dua pertanyaan dari kita malam hari ini. Yang kedua tadi dari Rahman di Martapura. Silakan siapa yang mau jawab duluan nih untuk pertanyaan pertama Bang Rahsyah mungkin atau pertanyaan kedua?
3: Nanti pertanyaan pertama beliau.
0: Ah ya siap. Pertanyaan kedua berarti ya. Silakan.
3: Karena nomor 2 ya. Tapi di 1-2.
0: Iya betul. Pas berarti ya. Silakan Bang Rahsyah.
3: Mas siapa tadi?
0: Mas Rahman tadi di Martapura.
3: Mas Rahman di Martapura ya. Kempo ini sering melakukan kejuaraan.
0: Iya.
3: Memang pada tingkat kecamatan di Kalsel belum ya, tapi mungkin kalau di daerah lain
0: ada
3: di luar
0: ya?
3: Kalsel itu ada. Dan kita ini sering melakukan kegiatan-kegiatan, terutama kejuaraan. Kemarin, alhamdulillah kita ikut berpartisipasi HSU, ya dalam hari jadinya Kabupaten Hulu Sungai Utara,
0: okay,
3: yang ke-74. Dan salah satu yang mendapat apresiasi itu dari kita, dari Perkemi, dari Sorogi Kempe itu mengadakan pertandingan kejuaraan provinsi,
0: oke,
3: dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang ke-74,
0: oke,
3: dan dihadiri langsung oleh Ketua KONI HSU. Saat itu pembukaannya dilakukan oleh Ketua KONI HSU sekaligus beliau Pak Iwa sebagai wakil bupati HSU.
0: Oh,
3: yeah. Dan kemudian juga kami beberapa kali menyelenggarakan apa yang dinamakan dengan kejuaraan provinsi. Ya, kalau pada event-event pekan olahraga provinsi, kita pasti Kalsel, pasti Kempo Kalsel ini ikut serta dalam perhelatan itu. Bahkan kita sudah beberapa kali ya melakukan kejur prof. Pekan olahraga provinsi kita ikut terlibat. Kita menjadi cabo peserta seperti itu.
0: Okay.
3: Dan dalam tingkat nasional alhamdulillah saat ini Kempo Kalsel juga sudah punya nama. Karena kemarin pada perhelatan PON di
0: Aceh,
3: di Aceh dan Sumut Nah, kita itu berhasil menyumbangkan satu medali perak ya, satu medali perunggu.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Padahal kita kirim cuma tiga.
0: Tiga
3: atlet. Tapi bawa pulang dua medali itu kan luar biasa.
0: Luar ekspektasi biasanya.
3: Ya, tiga atlet, dua medali kita bawa pulangnya, perak dan perunggu. Nah, mudah-mudahan ke depan kami juga sedang mendidik ini, sedang mengembleng para kensi, para atlet untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa menorehkan prestasi itu pada kejuaraan PRAPON tahun depan.
0: Amin.
3: Karena PON ke depan itu akan dilaksanakan di dua tempat, di dua wilayah, yaitu NTB dan NTT.
0: Ya,
3: kami sedang mempersiapkan itu. Jadi kalau Mas Rahman lihat bahwa sudah banyak memang Perkemi bisa melakukan single event ataupun event-event yang lain, dan kita terus berkolaborasi dengan stakeholder, dengan Pemda terutama dengan KONI juga sebagai induk cabor, ya, sehingga kita bisa termasuk diantaranya itu kita pernah buat yang namanya dengan pelatihan wasit, pelatihan pelatih. Jadi secara struktur kita dari PB Perkemi itu sudah mengagendakan dalam setahun ini loh kegiatannya, termasuk kita di sini sudah para simpinya sudah ada yang
2: sudah dan empat.
3: Itu kan kalau kita dibilang ada dan satu dan dua dan tiga dan empat, ya
0: paling tinggi dan empat berarti
3: ya paling tinggi kalau di Kalsel ini dan empat
0: dan empat.
2: Dulu rasanya dan lima ada simpe apiat
3: Jadi itu kan juga peruntungan prestasi, sehingga kita juga selaku pengurus itu mendorong para simpinya itu bisa berkompetisi pada tingkat nasional, bisa menjadi wasit nasional, bisa menjadi wasit nanti pada saat ada kejuaraan wilayah. Nah, kalau misalnya di daerah kan kita bisa cukuplah dengan kemampuan kita yang ada. Tentu ini kita dorong. Jadi yang kita dorong itu para pengurus terutama Kota Banjarnegara sini tidak hanya memikirkan atlet, tapi juga memikirkan bagaimana para pelatihnya, para simpinya itu bisa di-upgrade, sehingga sering mengikuti pelatihan setiap tahunnya di Pondok Gede, di pusat pendidikan pusdikalnya Kempo atau di daerah lain, sehingga para pelatih juga punya kompetensi yang sama, punya kompetensi skill yang memang harus terus biasa, karena kan yang dididik ini juga akan tumbuh dan berkembang.
0: Betul.
3: Jadi kalau memang Bang Rahman tadi, ya kita berharap juga kontribusi pemikirannya supaya yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana membangun Mandua dengan Sorogi Kempo. Mungkin demikian Mas Pade.
0: Betul. Mudah-mudahan bisa bangkit, bukan bangkit lagi ya, maju.
3: Iya.
0: Karena kalau nyebangkit udah ada di lupa kum ya kan. Iya. Betul. Bu Si mungkin nambahin
1: kira-kira.
0: Silakan. Untuk pertanyaan yang kedua dulu.
1: Jadi selain tadi Simpe Desa bilang kita ada kejur prop, terus power prop kan itu event yang hampir pasti ada
0: terus,
1: itu untuk yang umum biasanya. Nah, jadi kalau dulu itu kan semuanya digabung. Nah, beberapa tahun belakangan ini tuh dia mulai dipisah-pisah. Jadi ada yang untuk pelajar, ada yang untuk mahasiswa. Jadi kalau yang untuk pelajar itu ada Popda. Nah, di Popda itu ada juga cabur Sorogi Kempo. Waktu itu dulu eksibisi 2018, tapi habis itu sudah mulai ada terus. Nah, tahun kemarin sempat hilang. Nah, selain Popda itu juga kalau untuk mahasiswa ada namanya Pomnas.
0: Pomnas,
3: Sempat buat ya? kita sempat buat ya. Banjarmasin itu Kalsen ya. Itu tuan rumah ya.
0: Pomnas ya, Pomnas di ULM ya.
1: Ya, di Gedung Susu kemarin kalau Kempo itu mainnya. Nah, itu ULM juga dapat beberapa medali nggih. Wow. Kalau untuk di Pomnas itu kita langganan karena saya kebetulan bawa atlet, dan saya pernah main juga nggih.
0: Dan pernah dapat medali juga kayaknya di Pomnas ya.
1: Waktu saya kuliah belum ada Pomnas.
0: Oh, belum ada Pomnas zaman dulu. Oke. Okay. Iya.
1: Jadi sayang sekali ya. 2017 apa 2018 baru ada Kempo. Ya, sebelumnya itu ada tapi di Aceh dan masih eksibisi dan kalau agak jauh itu kampus biasanya agak mikir kalau memberangkatkan atlet. Iya, ya, karena transportnya perlu banyak. Nah, saya itu terakhir 2016 kejuaraan antar mahasiswa se-ASEAN di Universitas Brawijaya. Ya, itu sama teman-teman yang lain. Nah, dari situ baru mulai ada kejuaraan antar mahasiswa lagi. Sebelumnya tuh sempat vakum berapa tahun tuh nggak ada karena tadi mereka digabung jadi satu kayak di Porprov, terus di Prapon. Nah, jadi dia kalau untuk di umum, kalau untuk di pelajar itu dia berjenjang. Kalau untuk pelajar aja kan Pomda. Kalau untuk yang mahasiswa, dia seleksi yang daerah dulu ada Pomda. Habis Pomda baru naik ke Pomnas. Nah, itu jadi tidak cuman untuk yang umum, tapi kalau untuk yang pelajar, jadi kan kalau dibilang itu persaingannya lebih sempit karena dia pelajar-pelajar aja dengan umur-umur usia-usia tertentu dan tingkatan-tingkatan yang tertentu, bukan kayak yang di umum jam terbangnya juga biasanya beda. Kalau yang umum itu kan biasanya sudah yang berapa kali juara pon. Anu, kalau yang pelajar kan ya sepelajar yang SMA kelas 3, SMP kelas 3 itu paling berapa, dan biasanya kalau pelajar dia ada batasan usianya. Nah, kalau untuk mahasiswa juga ada batasan semesternya. Enggak semua mahasiswa bisa ya. Dan kalau Pomnas itu setahu saya cuma mahasiswa S1, mahasiswa S2 gak boleh. Karena biasanya kalau S2 itu sudah pernah berprestasi sebelumnya. Karena itu dia beasiswa S2, jadi gak boleh biasanya. Kecuali ada yang kejuaraan antar mahasiswa. Tahun kemarin tuh saya ngantar atlet kejuaraan antar mahasiswa di UNJ. Nah, di sana juga biasanya rutin tuh setiap tahun di UNJ. Sebelum itu waktu COVID tuh ada, tapi virtual. Jadi kalau untuk event-event yang antar mahasiswa itu rutin selalu ada setiap tahun sebenarnya. Nah, tinggal orang-orangnya ikut apa enggak. Nah, mungkin
0: mau apa enggaknya aja
1: ya,
0: lagi
1: mau apa enggak, latihan apa enggak. Nanti kalau misalnya rutin kan bisa tuh dilihat dari bibit-bibitnya akan jadi generasi-generasi Banjarmasin dan Kalsel selanjutnya.
0: Oke. Kalau tidak salah di pelajar itu ada O2SN juga ya.
1: Nah, kalau O2SN itu ada. Kebetulan kan saya sempat ngajar olahraga nih sedikit.
0: Nah, silakan.
1: Jadi kalau O2SN itu kemarin sebenarnya dia ada 5 cabur, ada silat, karate, atletik, renang sama bulu tangkis. Nah, tahun ini itu ada cabur yang bergeser. Karate enggak ada, malah diganti panjat tebing.
0: Panjat tebing.
1: Jadi ada silat, panjat tebing, renang, bulu tangkis sama atletik. Tetap belum ada Kempo.
0: Kempo belum ada.
1: Iya. Kenapa Kempo belum ada? Nih ada beberapa teman-teman juga yang sempat ngobrol kan, karena di OSN yang nasionalnya itu O2SN yang nasional nggak ada Kempo, jadi mereka cuma buka cabur yang berjenjang dari SD, SMP, SMA sampai ke nasionalnya. Nah, kebetulan Kempo tuh belum masuk sih, jadi belum bisa pelaksanaan itu.
0: Mudah-mudahan ini menjadi next time ya.
1: Semoga
0: pas PB Perkemi melakukan rakernas atau mukernas bisa disampaikan itu ya. Betul. Pak Limun, terakhir mungkin sebagai penutup pertanyaan yang pertama tadi, Pak Limun, suara pemuda katanya jarang didengerin, Pak Limun. Ini bagaimana supaya pemuda ini bisa didengerin katanya nih?
2: Untuk lebih jelasnya masuk Perkemi aja sebagai kensi dulu ya, betul, karena betul, begini betul. Di Kempo kami disuruh teriak itu ya Simba ya,
1: ya kalau Kiai namanya,
2: Kiai namanya itu kan membiasakan
0: ya, ya, ya,
2: nah
0: ya,
2: kalau ya. Di sekolah diam aja terus nih seperti saya ya. Saya kalau di luaran mungkin orang lihat saya pendiam atau enggak banyak bunyi lah,
0: pander ya bahasanya. Nah,
2: tapi ketika latihan nggak ada urusan, ini minta maaf, saya nggak teriak. Nah, itu kenapa saya tadi nawarkan masuk di Kempo aja, karena kami disuruh teriak, di sana membiasakan teriak dengan pengolahan napas dari perut dan keluar,
0: itu
2: kan kayak harimau mengaum lah istilahnya. Kalau kita benar-benar melakukan itu nih, mungkin kaca-kaca di sini getar semua ya. Nah, itu itu jalan keluar yang konkret ya, dari usul, bukan usulan, saran saya bagi Mas siapa tadi yang
0: tanpa nama tadi nyebutinnya
2: nih. Atau yang lain-lain, siswa-siswa SMP, SMA, atau bahkan yang baru masuk di perkuliahan, mahasiswa, kalau mahasiswa. Anda atau sampean masih kumut-kumut dalam bahasa Banjar, apa artinya yang nanti masih mau suara ya, ya. Takut apa ya. Sih ikut aja latihan di Kempo. Saya jatahkan paling lama 6 bulan. Dia sudah bisa teriak. Okay. Bahkan ya kalau mau enggak boleh sebenarnya ya. Mau apa yang gebrak-gebrak meja juga biasa. Dan saya ketika ikut latihan pertama di Kempo, saya begitu masuk kuliah langsung ke Kempo sampai. Jadi
0: biasa.
2: Organisasi lain menyusul setelah itu. Baru nah, saya merasakan sekali. Dan tadi saya bilang, ketika kita dihajar dengan bukan keras ya, sampai ya sekali lagi. Itu kenikmatan kita di post up, di apa, di ini. Ketika kita menikmati betul-betul, akhirnya kita bisa mengeluarkan apa yang terpendam. Di katakanlah di dalam jiwa dan diri kita. Ketika kita keluarkan, wah itu rasanya
0: lega ya.
2: Nah, itu jawabnya. Jadi betul. Sekali lagi, bagi mereka yang saat ini susah untuk bersuara, baik secara pembelajaran di sekolah maupun di umum, ikutlah. Masuk di dojo-dojo yang sudah ada di Banjar, di Unlam,
0: UIN,
2: Uliban, dan SKB, atau bahkan di mana? Di Kuarcap itu masih latihan ya?
1: Malam.
2: Di Kuarcap Pramuka itu di seberang Kamboja.
0: Betul.
2: Dan itu latihannya minta ampun, sekarang udah enak. Ada matras.
1: Dulu
2: kami latihan di kerikil. Di atas kerikil, bukan matras lagi. Jadi biasa sudah ini apa, kalau disuruh
1: guling-guling.
0: Guling-guling.
2: Udah
0: kuat itu, badan kayaknya.
2: Itu makanan hari-hari dulu.
1: Dibentuk oleh alam.
0: Jadi, bukan lagi oleh pelatih ya, alam yang membentuk nih.
2: Jadi sekarang, kalau Anda mau, katakanlah mau, apa mengeluarkan suara dan supaya didengar oleh guru atau siapa sepun termasuk ini yang tadi kawan-kawan demo
0: di mana tadi ya.
2: Daripada Anda demo, bukan daripada, artinya demo enggak pernah didengar orang, udah latihan Kempo ayo 3 bulan 6 bulan saya jatahkan, Anda pasti didengar paling enggak oleh senpai-senpainya ya.
0: Oleh senpainya paling jadi dengarnya karena tadi kata Bang Dasa kan, kalau di Perkemi, Kempo ini diajarkan juga berrelasi, bersosialisasi.
2: Betul. Nah makanya itu
0: mungkin bisa menyuarakannya lewat jalur sana begitu ya.
2: Iya, kan dalam. Yang jalur di sana, dalam. Ini minta maaf sekalian informasi, kami ketua kita di cabang kota ini AKBP loh.
0: Iya.
2: Nah AKBP dan beliau pegang Kalsel.
0: Betul.
2: Nah artinya ketika kita ketemu sama beliau, kita bisa os dan bisa... Ya kalau pas kita latihan, kita nggak peduli siapa di depan kita. Kalau disuruh teriak, teriak aja.
0: Betul.
2: Nah ini kan artinya nggak ada apa strata kepangkatan apa segalanya. Nah itu saling menghargai di Kempo itu sudah dididik ya sampai ya. Dan terbukti dengan yang ngomong ini, walaupun saya udah tua bangkotan begini, masih bisa ngobrol dengan simpe-simpe yang junior atau yang senior. Dan dimanapun saya juga pernah nih, sekaligus promosi ya, promosi di informasi, saya pernah ikut Gasuku Osea Asiania, apa yang ada pesertanya dari Singapura, Australia, apa itu Jepang, dan Asia Pasifik lah itu namanya lingkupannya. Nah itu pernah waktu masih gila-gilanya latihan, jadi sempat dibawa, dan itu dari berangkat sampai pulang sepeser rupiah pun gak ada uang pribadi, uang organisasi, uang dojo, uang apa, kas cabang lah gitu. Nah ini salah satu apa anugerah yang tidak bisa kita hindari. Dan itu kalau sampean latihan atau ikut paling lama setahun ya, paling nanti bisa ikut kejuaraan apa segalanya. Dan suara sampean bisa terdengar seluruh dunia bahkan. Siap. Makasih.
0: Baik. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Jadi silakan ikut aja kempo gitu ya. Atau mungkin tadi kata Busi tadi, coba aja dulu, ibaratnya jalanin aja dulu. Kata Pak Limun juga tadi, nikmatin aja dulu tadi ya. Kayak makanan, kalau udah ketagihan mungkin bisa kelanjutan nantinya. Oke, luar biasa. Sebenarnya masih pengen banyak pertanyaan ke Bang Dasha, Bu Usi, tapi kita udah di jam 10 ternyata. Terima kasih banyak Bang Dasha.
4: Terima kasih juga.
0: Iya, terima kasih Bu Usi juga, Pak Limun, terima kasih juga. Dan biasanya kami ngundang Bang Dasha sama Bu Usi ini di hari Jumat biasanya ya. Kita dialog olahraga biasanya. Dulu pernah kita undang juga Perkemi. Mungkin ketuanya kalau tidak salah kita undang. Mudah-mudahan nanti bisa kita undang lagi ya Bang Dasha ya. Dan juga Bu Usi, Pak Limun, mudah-mudahan bisa sehat selalu. Kita bisa dialog lagi di lain kesempatan. Terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat malam pendengar, dan sesaat lagi kita akan live TikTok juga ya. Di malam ini ada Kai Ambul nih, sudah nyapa kita. Permisi, katanya Kai Ambul absen jadah mendengarkan RRI Pro 1, sekarang di rantau. Oke, kita di Melody Memory malam hari ini. Kita banyak banget lagu-lagu yang bisa Anda pilih, tapi kita batasin ada 6 pilihan lagu aja. Maksudnya 6 lagu yang bakal kita puterin, atau 5 malahan jadinya ya. Dan sisanya nanti salam-salam aja, gak apa-apa ya. Kalau misalkan lagunya sama, oh lebih bagus lagi, jadinya kita lebih hemat lagi jadinya ya. Silakan untuk yang ingin bergabung di 0511-3251562 atau juga 0811-5111410 dan di 0811-40976. Selamat malam Melody Memory.
1: Malam Padli.
0: Abang Hendy, apa kabar? Abang Ojan ini sekalinya. Anu, suara pina mirip di awal tadi, sekalinya lain.
1: Ada sayang lagi dua aku ya.
0: Anu, piannya mirip banget, Bang, lawan kakak pian tuh. Apakah ada anak disamakan kalau nang kakak? Kakak kading kira-kira tuh. Kakak kading kira-kira Hendy tuh. Keponakan langsung lah jadinya lah. Pun.
1: Lagu manca aja nih.
0: Lagu manca ada Michael Bolton, I Love So Beautiful, Michael Bublé, Feeling Sama Good. Oke, Feeling Good langsung dibungkus. Jadi, salamnya buat siapa aja?
1: Buatnya Putri.
0: Ay, Putri lah. Siap, siap.
1: Dan tambah cantik aja.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Abang Herman.
0: Abang Herman, heeh.
1: Buatnya Mama Madam ya Allah.
0: Mama Madam.
1: Sudah. Apa tuh?
0: Sudah
1: dapat
0: menang. Dapat menang tujuh. Heeh.
1: Mudah-mudahan sehat ya keluarga Bin ya Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Lalu diberkahi kehidupan rezekinya.
0: Amin.
1: Itu juga Pak Leo lah.
0: Iya, doakan juga pian ya juga ya, kalau mudahan banyak rezekinya juga.
1: Buat penyiar Pro 1 nah, mudahan nanti juga lah. Mudah rezekinya ya Allah.
0: Amin, mohon doanya.
1: Penyiar Pro 4, Pro 2 ya Allah.
0: Betul.
1: Apa sih tiap malam bola terus ya Allah?
0: Oh iya dong, kita 24 jam sekarang siarannya. Ah, kayak apalagi pian?
1: 71
0: ya. Ah, itu kalau itu udah setiap, pokoknya setiap Piala Dunia harus ada yang pesta gol Jerman ini. Kalau dulu kan Brazil ya dikalahin dia di.
1: Iya.
0: Nah, kalau sekarang nih Curaçao nih malahan dikalahkannya. Kita tunggu nanti gebrakan Jerman seperti apa tahun ini ya.
1: Itali kada umpet, Bang.
0: Iya, Itali kalah di fase grup, Bang. Anu, kualifikasi, Bang, masalahnya.
1: Ayo,
0: Pak. Ayo, jalan kita siapakan dulu lagunya dulu, ya, Bang Ojan.
1: Lagu doanya terbaik buat dulu.
0: Siap, sama-sama.
1: Banyak pedulai.
0: Amin.
1: Salam lawan anak Ading Bungas, Jun.
0: Siapa di Mungas kira-kira?
1: Tahu aja tuh.
0: Iya, siap.
1: Yaudah, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di 976 sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory. Halo. Nah, ini Anda terjatuh kayaknya nih. Tidak ada suaranya di sini nih. Boleh dicoba lagi nanti ya. Kita ke WhatsApp berarti pendengar. Ada Bang Eja di Istanbul. Selamat malam Bang Eja.
2: Malam Pak.
0: Iya, selamat malam. Sehat kabarnya Bang Eja?
2: Alhamdulillah, umur sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, sehat walafiat pastinya ya.
2: Malam ini piutun, Pak.
0: Malam ini nih, tunggu nih Spanyol melawan siapa ya? Saya lupa nih.
2: Tanjung Verde.
0: Iya, Tanjung Cap Verde, betul. Tanjung Verde nih malam ya, ini.
2: Kada kawan ngambat itu.
0: Iya, pokoknya itulah.
2: Tadi wadahnya itu tadi Tanjung Jorong
0: tadi. Itu kejauhan kalau Tanjung Jorong. Oke, lagunya dulu silakan, mau yang mana kira-kira? Don. Jangan lagi berarti ya.
2: Lagi makan apa yuk? Udah.
0: Aduh, itu bahaya nih. Silakan apa nih Bang Eja? Lagunya kah dulu salamnya?
2: Sehat patlah, lancar rezekinya, mama salam dapat ya.
0: Amin.
2: Lagi menjagai mangaina.
0: Mudah-mudahan sehat selalu mama ya.
2: Doakannya patlah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Mudah-mudahan sehat selalu patlah.
0: Amin.
2: Rezekinya barokah.
0: Iya juga ya. Nah, napa tepagat pian? Nah, tepagat sorangan Bang Eja minta rela ulun. Oke, terima kasih Bang Eja yang sudah bergabung bersama kita. Oh, terjatuh ternyata. Oke, di WA-nya terjatuh nih. Mohon maaf banget ya Bang Eja ya. Oke, silakan. Nelpon berikutnya di 0511 kita coba sapa. Selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam Melody Memory. Assalamualaikum Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika, apa kabar?
3: Enggak salah, 100.
0: Saya udah mulai hafal kalau gaya-gayanya Bu Rika atau gimana.
3: Iya, awal sudah hafal.
0: Saya yang paling mirip itu suara Bu Rika ini dengan Mbak Vina kalau di Banjarmasin ini.
3: Mbak Vina, gitu ya.
0: Mirip sedikit, jujur.
3: Mirip sedikit. Serupa tapi sama.
0: Iya, jadi kayak saya ingetin pembukaannya aja nih kalau pembukaannya.
3: Kalau Bang Fadri itulah menurut penilaian saya ya.
0: Kenapa tuh?
3: Suaranya tuh ibarat petir itu menggelegar.
0: Menggelegar. Apalagi kalau dibuat gitu dalam tong sampah, mungkin itu makin menggelegar yang kosong.
3: Iya, kalau sound itu bergema gitu. Bergema mantap, apalagi kalau baca berita.
0: Keren. Aduh, terima kasih banyak.
3: Keren.
0: Tapi kalau soal Burika ini saya tertarik juga loh, penasaran. Jangan-jangan penyiar dulunya nih.
3: Enggak
0: ya. Saya kira kan penyiar.
3: Pernah sih, latihan.
0: Apa itu kok?
3: Nggak lolos.
0: Tapi dengan siaran di, ini kan juga bersiaran juga nih lo telpon tapinya.
3: Penyiar tuh selebritis loh Bang.
0: Waduh, ya alhamdulillah ya. Tapi saya
3: kalau Bang Aditya itu Bang, aku manggilnya. Lagunya apa Mas?
0: Oke, lagunya dulu silakan saya bacakan. Kalau dari mancanegara ada Michael Bublé, Feeling Good. Ada Los Lobos, Macarena. Kalau yang Indonesianya ada Dot, Jangan Lagi, Ria Angelina.
3: Aku gak mau kalau manca dalam negeri aja.
0: Oke, dalam negeri kita bacain. Ada DOT, Jangan Lagi, Ria Angelina, Kekasih. Trio Labels, Jangan Kau Pergi, Ariati, Tante Wiyahya. Kalau sedikit bergeser ke Malaysia ada Ella Sembilu, ada Stings.
3: Malaysia aja dah.
0: Malaysia aja, siap. Dengan
3: aku
0: Ella.
3: Yang kedua ya.
0: Yang mana? Soalnya
3: Bang siapa tadi barusan?
0: Bang Ojan, terus ada Bang Eja Ojan tadi.
3: Salam kenal Bang Ojan, ada Pak Ramli, Pak Picau juga.
0: Betul.
3: Ada Mbak Maimunah.
0: Ya.
3: Bu Bambang, Mbak Osin, Mbak Pina,
0: ya.
3: Terus Putri, Mawati selalu itu.
0: Tapi kayaknya
3: nggak pernah absen.
0: Tapi kayaknya terjatuh
3: terus
0: sih tadi ya.
3: Apa tuh? Amang Boy, Abang Albi, Abang Ica, ke semuanya aja Bang Fadli ya.
0: Iya.
3: Kompakan. Mas Fadli, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan selalu sehat sama keluarga, banyak duitnya.
0: Amin ya rabbal alamin. Doakan aja ulun lah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok banyak banget yang gabung sebelum saya angkat telepon lagi ya. Tadi dari grup Monster Martapura FC Diamond Supporter ini banyak yang komen juga tadi, kalau tidak salah ada Bang Roman ya, apakah gabung beliau. Ada juga tadi dari Bupati Maumar, selamat malam. Ada Panasan, nama akunnya, salam sehat Bang, doakan mudah ulun sugih, amin ya rabbal alamin. Terus juga ada tadi dari Papa Uji, ulun empat bajinguk lah tapi kada batikasam. Hinggan mana sampainya jarai, sampai mana kira-kira nih. Terus juga ada siapa aja lagi tadi yang di atas, Bekasi hadir Bang dari Ferry Madu. Terus juga ada AA Ica. Banyak deh pokoknya yang bergabung ya. Nih mana nih tim Monster kita nih. Malam Mama Alfi, lagunya nanti kita bacain ya. Oke, kita coba sapa yang di 976 tadi sempat terjatuh. Selamat malam Melody Memory. Halo. Loh, gak ada suaranya ternyata ya. Boleh dicoba aja lagi. Terjatuh terus nih, dua kali berarti. Dari 976 nih. Oke, kita coba sapa lagi 976 sekali lagi. Halo, selamat malam Melody Memory.
4: Halo, selamat malam Padle.
0: Aduh, ini terjatuh terus dari tadi nih. Ya Allah, apa kabar, sehat?
4: Alhamdulillah, Padle dari Kayak Ambul di Rentau.
0: Kayak Ambul, biasanya lewat telepon WA nih Kayak Ambul nih.
4: Ya, mencobalah lewat telepon biasa, Padle.
0: Alhamdulillah, jadi apa jarang telah, nyaman dicobailah.
4: Ya, ini suaranya bersih, Padle.
0: Alhamdulillah, siap nonton dengar Piala Dunia lagi malam ini, Kayak Ambul.
4: Sampai pagi, Padle, sampai pagi.
0: Ada bematian radionya 24 jam kita nyalai, nah.
4: Siap.
0: Oke, silakan lagunya dulu Kayak Ambul. Mau yang mana kira-kira?
4: Lagunya lagu Indonesia aja, Padle.
0: Ada Fanny Fabiola di sini di batas kota ini, Edi Silitonga kaulah.
4: Di sini di batas kota ini, Padle.
0: Oke, langsung kita sikat. Salamnya buat siapa aja kira-kira nih Kayak Ambul?
4: Siap. Siap.
0: Iya, salamnya buat siapa aja dulu Kayak Ambul?
4: Salamnya buat tetangga-tetangga di Lok Paikat, nah.
0: Oke, siap.
4: buat Bapak Sapie, Abah Tome.
0: Oke.
4: Kemudian Abah Dane di RT 07 juga, ini tetangga kita juga.
0: Iya, iya, siap.
4: Pokoknya semua-semuanya aja pendengar RRE yang setia mendengarkan RRE Prosato.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Ambul ya.
4: Padle ini selamat tahun baru dulu, Padle.
0: Siap, malam ini tahun baru kita Islam 1448 Hijriah, iya. Kak Ambul lah.
4: 1448 Hijriah ini.
0: Betul. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita apa jarang telah.
4: Salam dari keluarga untuk keluarga Padle, mudah-mudahan.
0: Iya, siap.
4: Sehat selalu Padle.
0: Amin.
4: Tentunya doa terbaik Padle.
0: Siap, terima kasih banyak ya Ambul. Salam sehat. Assalamualaikum.
4: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Kayak Ambul di Rantau. Oke, lagunya udah ada 4 nih. Satu lagi boleh. Sebelum kita puterin lagunya, selamat malam, ada Bang Herman di WhatsApp kita. Halo.
5: Selamat malam, Bro.
0: Iya, lagi di Sampit kah, lagi di Banjarbaru nih, Bro? Atau Kapuas jangan-jangan nih?
5: Kapuas saja.
0: Kapuas saja. Lagi santai atau lagi kerja ini malam ini, Kak Bang Herman?
5: Santai, malam petenah, ngopi nah.
0: Wis, mantap. Beboan Bang Lon-lon ngopi. Mana nih kopi ulun?
5: Anak kok kirim.
0: Meluncur ke sini lah kira-kira lah. Oke, Bang Herman, lagunya dulu mau yang mana? Ada Michael Bublé, ada DOT, jangan lagi, terus ada Ella Sembilu. Di sini di
5: baratnya ada.
0: Yang baratnya ada Michael Bolton, I Love So Beautiful, ada Michael Bublé, Feeling Good. Nah, dua itu lagu mancanya nih, mau yang mana?
5: Yang nomor dua tadi lah.
0: Yang dua Michael Bublé ya, Feeling Good ya.
5: Iya.
0: Oke, salamnya dulu Bang Herman buat siapa aja?
5: Masuk ada si Kakak Hendero.
0: Balem lagi tadi Bang Ojen yang masuk. Nah.
5: Berarti masukannya anak Guru Ojen berarti lah.
0: Guru Ojen yang sudah masuk dulu tadi Sidin.
5: Siapa lagi itu?
0: Yang masuk tadi ada Bang Eja, ada Kayak Ambul, Bu Rika juga ada. Ya itu tadi yang sudah masuk.
5: Ya salamnya ya lo buat siapa? Siapa yang di Banjar tanah juga? Siapa?
0: Yang di Banjar siapa tuh?
5: Mas apa Bang Boy gitu ya lo?
0: Ya. Mas Boy ya di Mantuil ya.
5: Iya lawan Bang Taufik di Tanjung tuh saya lo. Keluar kata.
0: Keluar betul. Ya ternyata lagi lo nah.
5: Ya ada sih. Bang Boy di Tanjung katanya.
0: Ah iya betul. Pokoknya banyak lah ya.
5: Iya lawan siapa? Abah Kalbi ya lo.
0: Abah Kalbi oke siap.
5: Semuanya deh nah yang semuanya dari Jawa aja menarakan dulu.
0: Oke siap, terima kasih banyak Bang Herman ya.
5: Iya cerah kapus sepertinya nah.
0: Mudah-mudahan cerah terus panjang hari, nyaman begawainnya kalau. Oke baik, sekali lagi terima kasih Bang Herman, selamat malam.
5: Iya malam, matur thank you.
0: Matur thank you. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bacain yang di WhatsApp sebelum kita puterin lagunya. Pendengar ya, dan juga penonton TikTok dari Bang Henry di Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Melody Memory, semoga sehat selalu semuanya. Mat malam aja dah Bang, ulun request lagu Sembilu dari Ella. Makasih RRI Pro 1 BJM dan semua pendengar setia RRI, selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Amin. Terus juga ada Mama Alfi, selamat malam Mama Alfi, lagu Poppy Mercury, salam buat semua, salam persahabatan buat Padri. Terima kasih doanya terbaik selalu. Bupati Mahumar requestnya lagu yang sama, yaitu Poppy Mercury juga ya. Kita siapin lagunya dulu buatnya Mama Alfi dan juga Bupati Mahumar. Tapi kita puterin dulu dua lagu untuk Anda, Feeling Good dan juga Jangan Lagi.

0: Oke, tadi ada DOT Jangan lagi ya tadi judulnya. Nah, betul. Ternyata asik sekali lagu DOT-nya ya. Oke, kita bakal terima telepon lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami di Melody Memory. Kita coba dari 976 dulu, karena dari tadi 976 kurang beruntung nih. Apakah habis ini beruntung kira-kira 976? Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Halo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata yang jatuh-jatuh tadi ya?
1: Lain, enggak, belum hanya di minggu hanya datang
0: nah. Ah, berarti
1: naik, baru itu pawai akbar mas pada ulur kami menyambut tahun baru.
0: Oh, ada acara apa di Batibati ini?
1: Ini antusias bang. Sampai ke berbatas kampung ini ulur naik di masjid-masjid itu lagi.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini ikut pawai ikut menyiarkan agama Islam ya Allah.
0: Iya, pawai Muharram berarti ya yang kayak pakai obor.
1: Tahun baru dulu mas lah.
0: Malam tahun baru.
1: 1448 Hijriah.
0: Iya, jangan lupa.
1: Lebih baik lagi tahun ini, lebih sukses lagi, lebih meningkat lagi keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, ya rabbal alamin. Oke, Mbak Mawar lagunya dulu silahkan.
1: Sting tadi ada kah?
0: Ada Sting dalam Diam Aku Mencintaimu. Ah. Langsung terputus nih. Sibuk sekali kayaknya Mbak Mawar ya. Gak apa-apa, kita puterin juga tetap ya. Bang Mihat katanya mau request lagu itu ya Bang Mihat. Ya bener gak sih? Bungkus lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu dari Sting. Makasih Patlah. Sama-sama. Terus juga ada darinya Pak Amrullah. Malam Bung Padli putarkan lagu I Love So Beautiful by Michael Bolton. Ucapan sebuah cinta tentu indah yang membuat hati kita bahagia. Buat semuanya harap terhibur dan malam tahun baru Islam 1448 Hijriah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, berarti kita cukupkan lagunya karena sudah ada 5 lagu nih. Gak tahu nih apakah bisa terputar sampai lagu Michael Bolton. Sisanya berarti salam-salam aja gak apa-apa ya. Buat yang pengen gabung di TikTok. Wih, ada 90 penonton di layar TikTok kita ya. Saya kaget nih, banyak sekali yang gabung. Oke, kita coba sahabat di 562 sudah ada yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Ali, apa kabar?
2: Iya benar.
0: Sehat aja ke Bang Ali.
2: Nah kok humap.
0: Ayo humap benar kan, rupanya di wadah pian. Alhamdulillah, tapi yang penting sehat terus lah kabarnya pian lah.
2: Iya.
0: Insya Allah sehat terus. Lagunya dulu 4 orang aja kan apakah Bang Ali kira-kira ya, nih?
2: 4 beratan aja dah.
0: 4 beratan lah. Salamnya buat siapa aja dulu nih silahkan.
2: Salamnya beratan aja, nah kan bawa tinggalan. Kalau nelayan kalau hendak masuk pulang salam.
0: Oke, siap buat semuanya aja berarti ya.
2: Masih dulu lah.
0: Iya, sama-sama. Barelaan dulu lun.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Bang Ali di alu-alu tadi ya. Kita coba sapa yang di WhatsApp ini dari 0852-4833. Selamat malam Melody Memory. Halo. Halo. Ada suaranya nih padahal nih, tapi nggak nyaut nih. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Roy Bang Basli.
0: Ah Bang Roy, ini dia Bang Roy yang ditunggu tadi. Yang dari banyak yang nyapa nih Bang Roy ini. Ada Mas Boy juga Bang Roy. Wah banyak lah pokoknya. Gimana sehat Bang Roy?
3: Iya sehat banget nih Bang Padli.
0: Alhamdulillah. Bang Padli juga sehat, ah. Saya juga sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bang Roy ya. Iya, amin. Siapa nih cuaca di Wadapian? Anu humap juga kah sama kayak yang lain?
3: Lumayan. Ya, begitulah Bang Padli. Cuma apa itu kayak dingin tapi kayak panas juga dirasakan.
0: Jadi imbang ya dua-duanya ya. Panas dingin ya berarti. Oke, Bang Roy silakan. Lagunya
3: sembarang aja Pak Lid.
0: Lagunya ini bebas aja enggak apa-apa ya, ikut aja ya.
3: Iya, kan ya. Sudah habis lagunya.
0: Iya makanya. Soalnya kalonnya
3: kalau anu bagus itu apa? Sting tadi bagus.
0: Sting. Dalam Sting. Ah, Sting tuh sudah kita siapin juga tuh dalam Diam Aku Mencintaimu.
3: Ikutan cepat ya yang Mawar kena, ikutan Mawar aja dah.
0: Betul. Oke, salamnya dulu silakan buat siapa aja.
3: Salamnya buat si Oja, si Herman, kayak Ambul tadi yang di rantau.
0: Betul.
3: Sama Batiara yang di Tanjung.
0: Tanjung ya.
3: Sama Putri, sama Indi, mana Pak Eko ini ada masuk belum nih?
0: Belum lagi ditunggu. Ini mudah-mudahan beliau masuk nih.
3: Kira-kira Bang Padli tahun ini Piala Dunia megang apa Bang Padli?
0: Saya megang jujur dalam hati saya megangnya Uruguay. Tapi kayaknya gak bakal menang sih ya kayaknya ya.
3: Kalau aku Bang Padli sukanya ayam jago Bang Padli.
0: Ayam jago tuh Inggris atau Swedia? Apa? Ayam jago nih, saya lupa nih.
3: Ayam jago Perancis.
0: Oh Perancis, iya betul. Kenapa jadi dukung Prancis?
3: Kalau Prancis itu aku permainannya suka, aku permainannya Prancis itu. Dia kalau di babak-babak penyisihan ini kayaknya dia kayak susah banget mau lolos kan, tapi nanti kalau sudah di babak-babak besar dia aduh dia babak habis sudah itu pemain-pemain besar juga.
0: Iya.
3: Prancis ini dia kalau musuhnya itu hebat makin hebat lagi dia permainannya. Itu yang bikin saya suka.
0: Kita tunggu nanti bagaimana gebrakan Prancis di Piala Dunia ini ya Bang Roy ya.
3: Kita kan itu kan ya kita kan apa kesukaan kita kan masing-masing kan ya terserah. Yang lainnya kan terserah juga.
0: Iya betul juga sih. Masing-masing ada pilihan Piala Dunianya megang ya, siapa gitu ya.
3: Istilahnya kan idola kita itu kan.
0: Iya.
3: Nah gitu.
0: Betul. Oke, lagunya kita siapin dulu Bang Roy.
3: Iya,
0: Bang. Salam sehat juga buat Bang Roy dan sekeluarga ya.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih Bang Roy.
3: Terima kasih, Bang.
0: Siap, sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, terima kasih Bang Roy. Di belakangnya Bang Roy ada siapa kira-kira ini? Selamat malam Melody Memory. Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari siapakah di mana ini?
4: Dari Kai Fadil nah, di Sungai Dua nah.
0: Kai Fadil di Sungai Dua. Sungai Dua ini rasanya kota baru iya kah?
4: Kano, Batu Licin.
0: Batu Licin ya, Beparakan aja pokoknya.
4: Iya, Beparakan aja pangnya.
0: Apa kabarnya Kai Fadil, sehat aja kah?
4: Alhamdulillah, sehat aja ya. Kalau buat pian mang juga ya, apa juga nah.
0: Sehat aja juga ulun, mudah-mudahan selalu sehat. Pian sekeluarga ya, kalau lah.
4: Ya, dipenyangkan umur aja ya, kalau mudahkan rezeki.
0: Amin
4: ya, sehat selalu ya keberitaan aja ya kalau.
0: Iya, mudah-mudahan selalu sehat bahagia lah pokoknya ya.
4: Sehat.
0: Oke, Kai Fadil lagunya nih, bapang Kai Fadil enak. Pian kada bapakah 4 orang kira-kira nih?
4: Iya, 4 orang aja aku nah juga
0: Salamnya dulu kian kesan siapa aja nah silakan.
4: Iya, 4an aja ya kalau kan lebih bisa juga Bang lagu-lagu bapang Kai enak juga.
0: Apa nang pian ketujuh Kai? Kai Fadil lagu apa? Campur Sari atau dangdut?
4: Iya, ketujuh kan apa Bang lagu apa? Dewi Sumbang kayak itu apa yang ngarannya itu?
0: Oh, Dul Sumbang zaman dahulu juga itu.
4: Iya.
0: Kalau Dul Sumbang malam ini lagi libur nih, yang ada lagu Poppy Mercury malam ini kita putarkan.
4: Iya, balang aja lu numpetan aja ya kalau.
0: Siap. Salamnya dulu Kai Fadil buat siapa aja, silakan.
4: Salam aja buat keberitaan aja ya kalau kru-kru nang di TikTok juga nah ya kalau.
0: Iya. Yang
4: di Pro 1 ya kalau punya masing pokoknya keberitaan aja ya kalau kada ketinggalan
0: benar
4: kawanan. Mudahkan dipanjangkan umur seberitaan ya kalau dimurahkan rezeki.
0: Amin, ya rabbal alamin.
4: Dan selamatan selalu ya kalau mau kesehatan aja.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Itu aja gini kada ada apa-apa buat pian juga nah. Mudah kesehatan aja ya kalau selalu.
0: Terima kasih banyak Kai Fadil ya, berelaan dulu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: buat Abang Boy, okay. Abang Roy tadi, Mbak Usin, pokoknya buat semuanya aja, salam sehat ya.
1: Iya, buat siap.
0: Ini semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mbak Maimunah ya, Ella dan juga Fani Febriola. Ini datuk anda.

0: Fanny Fabiola mendengar dengan di sini di batas kota ini menemani Anda yang dulunya merupakan lagu dari Tommy J. Bisa dengan judulnya yang sama ya. Dan pendengar, kita masih ada lagu sedikit ya. Ada 3 lagu yang mudah-mudahan kita sempat putarkan. Kalau yang tidak sempat berarti ya mungkin jam 11 nanti kita putarkan ya. Request lagu bang, lagunya tuh liriknya kapan lagi kita berjumpa dan berterus terang. Itu kalau tidak salah lagunya siapa ya, saya lupa nih. Ada penyanyinya tapi saya lupa. Tapi mohon maaf juga nih karena lagunya sudah full. Jadi cuma ada Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka, Stings dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Terus juga ada Michael Bolton, I Love So Beautiful. Itu aja lagunya ya. Lagunya Stings ya, bukan Spring ya Batimah ya. Terus juga tetap maju di udara katanya. Oke, kita coba sapa penelpon kita yang di WhatsApp. Ada Bang Paki yang sudah duluan bergabung di WhatsApp kita. Selamat malam Abang Paki.
1: Ya, selamat malam Mas Pak.
0: Oke, Abah Tiara ternyata. Alhamdulillah besaing banget rupanya lah. Anu jo orang tuh.
1: Ini 62 fokus telepon biasa.
0: An ya Allah Robbi, anu pang persaingannya ketat Abah Tiara malam ini nah. Apa jo orang tuh di WA ya jua Abah Tiara nah, nang pina besaing banyak mana Abah Tiara di WA ne.
1: Ini bisa kayak apa ya lah, bisa ketumpang-tumpang tuh.
0: Iya, makanya kami itu rancak mahadangnya dulu di WA nih, ketumpang-tumpang nih. Nah kadang bingung juga WA nih, mungkin kebanyakan yang nelpon kira-kira lah. Ya Allah. Oke, Abah Tiara lagunya cuma ada 3 pilihannya Abah Tiara nih. Ada Poppy Mercury, Sting, sama Michael Bolton. Mau yang mana Abah Tiara lagunya?
1: Lagunya ya. Materi Poppy aja nah.
0: Poppy Mercury aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Salamnya dulu buat siapa?
1: Semuanya aja nah. Yang lagi menit.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buat Bang Mehat, ada kawa, ada bapak, ada kawa masuk.
0: Iya, Mama Madan juga nih enggak bisa masuk juga nih Mama Madan nih.
1: Biar aja tanah terjungkir balik.
0: Terjungkir balik. Mama Madan pindahnya lagi kuyuhan nih. Nah, hanya gabung di TikTok pindahnya Sidin nah.
1: Ano pas kami turunan semalam ano Mas Patoe. Pas ketemu Aditya di luar.
0: Iya, ada yang melihat Adit berfoto semalam tuh lawan Buan Pian Jeron nih. Ya Allah. Sayang banget lah kalau tetamu kita semalam.
1: Ano Bang, ano Mas Parli, ano lagi sibuk-sibukannya.
0: Iya, pas lagi main game Bang kami semalam tuh anu betakun-takun lawan kawannya anak Mama dan semalam tuh. Nah.
1: Carian Bang Mehat, Mehat kada ada lagi di luar.
0: Abang Mehat sibuk banget juga tuh. Ah, timbul-timbul keluar aja Sidin semalam.
1: Ya pokoknya semuanya sibuk.
0: Padat jadwal ya kan Bang Mihat ya, dan juga yang lain-lain. Oke, okay, Abah Tiara lagunya kita siapin dulu Abah Tiara ya.
1: Oke.
0: Okay. Salamnya
1: buat buat Mama Madan. Ya terima kasih undangannya buat Mama Madan dan selalu sehat ya Mama Madan.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, okay, siap.
1: Pasti sukses selalu doanya buat Mas.
0: Siap, terima kasih banyak Lun berdoaan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Tiara. Di belakangnya 562. Selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih orang kayaknya terjatuh terus nih di awal nih Putri ya.
2: Ini seharusnya terjatuh
0: terus. Ya kalau tergugur terus lu feeling dah. Biasanya Putri ini 976. Nah sekalinya kada ada suara nih aku, berarti Putri di awal tadi.
2: Makanya aku rupak-rupak tadi gitu, bisa ramok.
0: Lain tuh jeramok lagi nih, kerapai orang tuh sudah. apa kabar Putri, sehat aja kah kabar Pian?
2: Kabar sehat nah.
0: Iya alhamdulillah. Cuaca kayaknya aman aja ya di Karanginten ya Put ya.
2: Aman, udah ada hujan ada hari ini nah.
0: Kada ada hujan.
2: Sampai kan malam nah panasnya.
0: Humap jadinya ya kalau orang telah. Oke, okay, Putri, lagunya cuma ada 3 pilihan Putri, Poppy Mercury, Sting, sama Michael Bolton. Lagunya mau ikut yang mana kira-kira Putri?
2: Lagunya yang semuanya aja kan?
0: Semuanya aja, oke, okay, siap. Salamnya dulu Putri buat siapa aja?
2: Salam buat yang sudah masuk tadi lah.
0: Okay. Semuanya aja berarti ya?
2: Iya,
0: buat okay deh, siap. Kita bungkus dulu lagunya. Terima kasih Putri. Selamat tahun baru Islam Putri ya.
2: Selamat tahun baru.
0: Iya, siap. Terima kasih banyak. Berdoa dulu, Lun.
2: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir di 976. Selamat malam Melody Memory.
3: Assalamualaikum, Mr.
0: Fadli. Waalaikumsalam. Pasti habis ini berkisan ya. Aku kan diangkat-angkatnya telepon, Jar. Iya kah?
3: Terlalu banget.
0: Sudah saya tebak. Sudah saya tebak. Ini nang biasanya gabung di awal Putri, ya juga tak ke belakang juga. Ah, pian pulang tak ke belakang. Ya Allah, sehat kah kabarnya?
3: Agak
0: radang tenggorokan lah. Kepanasan kira-kira lah pinanya.
3: Kira-kira.
0: Harinya panas ya kalau kayaknya tiba-tiba hujan ya kalau lah.
3: Gara-gara
0: hujan
3: bang.
0: Hujan bang gara-garanya nih. Bang Andy, lagunya cuma ada 3 pilihan Bang Andy, Poppy Mercury, Sting sama Michael Bolton. Mau ikut yang mana kira-kira Bang Andy?
3: Ading Mawar aja.
0: Ading Mawar aja. Kalau Ading Mawar milihnya semuanya tadi bilangnya.
3: Sting
0: ya. Sting aja ya. Oke, salamnya dulu buat siapa aja Bang Hendy?
3: Salamnya kesan Papi Coy mana? Ada kabar
0: mah? Papi Coy ini kayaknya lagi haor beliau nih. Lagi lagi apa? Anu kuitan jarang tuh.
3: Bang Jarwo ada dia juga kabarnya lah.
0: Bang Jarwo kabarnya ada biasanya tuh, cuma mungkin tegugur taruh sidin kira-kira juga nih.
3: Iya,
0: jadi itu bisa kadang masuk mama. Makanya nah.
3: Orang ulang disalahkan.
0: Ada juga sidin begayana aja biasanya ya kalau jarang telah. Siapa lagi Bang Hendy? Itu aja kayaknya.
3: Harap pada anu Jepang lawan Maroko harap pada.
0: Oh iya, mudah-mudahan kita
3: Jepang
0: tunggu ya.
3: Bisa menahan Belanda, Maroko menahan Brazil, harus loh.
0: Itu apa kuda hitam kalau boleh dibilang mereka itu ya?
3: Kalau Jepang kuda sudah bagus, kita jadi jajan Indonesia ya Allah.
0: Untunglah semalam tuh imbang lah, jakanya menang bisa dapat Indonesia kira-kira tuh. Karena kayak kajian penjajahan jarang tuh.
3: Iya, nah Maroko ya Brazil Brazil Maroko.
0: Aduh, Jerman sih hati-hati banget nih Bang Hendy, Jerman. Pergerakannya bahaya nih.
3: Jerman bagus, cuma lawannya Curaçao iya. Jalan Indonesia kalah Curaçao waktu di Jakarta tuh.
0: Masalahnya Curaçao pertama kali ikut Piala Dunia tahun ini ya kan?
3: Iya, waktu itu Indonesia kalah Curaçao waktu zaman 2022.
0: Iya, betul-betul betul.
3: Luar biasa mereka bisa masuk kemajuan pesat itu lah.
0: Makanya, ya Allah, kita tunggu aja nanti gebrakan-gebrakannya iya, seperti apa lagi ya.
3: Majang Spanyol, Perancis,
0: okay.
3: Argentina, coba kayak apa nih.
0: Kita tunggu nanti gebrakannya seperti apa ya.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Hendy, kita siapin dulu lagunya ya.
3: Terima kasih
0: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang lagi nelpon di WA, mohon maaf banget ya. Mungkin banyak banget yang nelpon nih. Ada siapa nih dari Fatimah namanya ya. Okay. Kenapa komentar lu di TikTok ada kok muncul Bang? Ah ini gak tahu nih kenapa ya. Ada Ulia Farida di Palu, mohon maaf banget gak bisa gabung. Abah Ica di Palu, di Palu juga, di Sungai Andai ya. Bang Mihat lagunya kita siapin aja gak apa-apa ya. Abah Kalbi, mohon maaf banget teleponnya gak terangkat juga. Bupati Maumar, lagunya kita siapin, habis ini kita puter ya. Oke, Pak Amrullah juga lagunya kita bacain aja gak apa-apa ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bergabung. Langsung aja 2-3 lagu sebenarnya kita puterin untuk Anda ya. Poppy Mercury yang direquest juga di TikTok, banyak banget yang minta lagu ini. Terus ada Stings dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu dan I Love So Beautiful dari Michael Bolton. Ini dia deretan lagu terakhir kita di Melody Memory. Selepas ini ada Jazz Music yang menemani Anda sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosoto FM.

Oke, habis ini kita akan hadirkan Jazz Music sekali lagi pendengar untuk Anda. Terima kasih yang sudah bergabung di Melody Memory. Satu salam dari WhatsApp 0813-4619 sekian-sekian dari namanya Bye. Salam buat Angel dari masa lalu yang udah 2 tahun lalu putus. Pesan saya, cinta ini takkan habis sampai kapanpun. Harapan saya, dia bahagia terus dengan orang yang baru. Makanya ini mudah-mudahan cinta itu sangat cantik ya. Ketika kita sudah bisa merelakan orang yang lama di hati kita, artinya kita udah mulai pendewasaan diri. Makanya kita hadirkan lagu Michael Bolton untuk Anda dengan judulnya A Love So Beautiful. Ini dia untuk Anda, pendengar. Terima kasih sekali lagi dan kita hadirkan Jazz Music untuk Anda di malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit.

Renungan Malam tersebutlah kisah seorang imam yang dipanggil ke suatu tempat untuk menjadi imam di sebuah masjid. Ia pun hendak berangkat ke tempat itu. Telah menjadi kebiasaan, imam tersebut selalu menaiki bus untuk pergi ke masjid. Pada suatu hari, selepas imam tersebut membayar tiket dan duduk di dalam bus, dia tersadar saat kondektur bus tersebut memberikan uang kembaliannya. Namun ternyata uang itu lebih dari yang ia terima, sebanyak 20 sen. Sepanjang perjalanan, imam tersebut memikirkan tentang uang 20 sen tersebut. Perlukah aku mengembalikan uang 20 sen?

Dengan Risa, hingga sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini di Prosatu RRI di Banjarmasin. Hari Senin tanggal 15 Juni 2026 dari program Satria di Banjarmasin, kami kembali mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi FM 97,6. Akhirnya

Tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selepas ini kita akan bergabung dengan Pro 3 Radio Jakarta untuk menyimak siaran Piala Dunia antara Spanyol melawan Tanjung Verde yang akan dipandu bersama rekan saya Yanto Prawironugoro dan juga Rosihan Anwar. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Pro 1 Radio Banjarmasin. Selamat malam, selamat menikmati siaran Piala Dunia malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kemudian untuk tim Tanjung Verde, pelatih Tanjung Verde mempercayakan penjaga gawang sekaligus pemain tertua dalam skuad Tanjung Verde, yaitu Fozinya, nomor punggung 1. Kemudian untuk bek kiri dipercayakan kepada sosok Sidney Lopez Cabral, nomor punggung 13. Kemudian untuk bek kanan ada Steven Moreira, nomor punggung 22. Kemudian duet di jantung pertahanan dari Tanjung Verde ada Dine Borges, nomor punggung 3, dan Pico Lopez, nomor punggung 4. Menariknya untuk gelandang bertahan dan juga sekaligus deep lying playmaker pada malam hari ini dipercayakan kepada sosok Kevin Pinya, pemain dari FC Krasnodar, nomor punggung 6. Dia akan berduet dengan nomor punggung 15, Laros Duarte, di jantung lini tengah pertahanan, lini tengah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Banjarmasin pagi ini, tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Mudah-mudahan semuanya pendengar dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat di hari yang penuh dengan berkah. Hari ini tepat di tanggal 16 Juni 2026, hari Selasa, yang juga bertepatan di tahun baru Islam ya, 1448 Hijriah. Mudah-mudahan segala hal hari ini diberikan kemudahan, kelancaran apapun itu di tanggal merah kita ya. Dan juga informasinya untuk Anda, di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya dan subuh sudah berkumandang di jam 5 lewat 3 waktu Indonesia Tengah tadi. Jadi bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimat, selamat tunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Kita awali hari ini dengan mendengarkan terlebih dahulu pendengar pengajian Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 1 dan seterusnya yang dibacakan oleh Ahmad Fauzan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
6: kanal informasi
1: dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ya Allah, kasih sayangilah daku dengan sebab Al-Quran ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagiku. Ya Allah, ingatkanlah daku apa-apa yang aku lupa dalam Al-Quran yang telah kau jelaskan, dan ajarilah dari Al-Quran apa-apa yang aku belum mengetahui. Dan karuniailah daku selalu sempat membaca Al-Quran pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Krataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
2: Enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya. Udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali rasanya kita kembali menjumpai Anda ya di program Banjarmasin pagi ini di kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin, yang mana insyaallah di hari yang penuh dengan berkah hari ini Selasa 16 Juni 2026 tepat di tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan hari ini pendengar, kita juga akan membersamai Anda selama beberapa menit ke depan ya, dalam topik yang tentunya insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita sambil belajar bersama ya, ba'da subuh kita juga hari ini dengan tema kajian tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 54 hingga 58. Siaran hari ini pendengar silakan Anda dengarkan ya di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital maupun juga di rri.co.id. Hari ini insyaallah sudah terhubung bersama Madah melalui telepon ya. Ada Ustadz Dr. Adi Ansari, MPDI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Madah.
0: Alhamdulillah. Inggi, apa kabar? Pian sehatkah?
1: Agak flu hari ini Mbak Madah.
0: Ya Allah, mudah-mudahan cepat sembuh. Inggi Ustadz Adi. Inggi. Baik Ustadz Adi. Amin. Ini ada beberapa ayat ya dari 54 Al-Baqarah sampai 58. Tentunya cerita di dalamnya juga cukup menarik untuk kita kulik hari ini. Dan ulun silahkan kepada pian waktunya Pak Ustadz.
1: Terima kasih Mbak Madah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurud dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadzikumul 'ijl fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya, wallahu alam, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sungguh kalian telah menganiaya diri sendiri karena kalian telah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Sungguh Dialah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 54. Imam Jalaluddin dalam kitab Tafsir Jalalain mengatakan, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya yang menyembah anak sapi, hai kaumku, sungguh kalian telah menganiaya diri sendiri karena kalian telah menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian atas dosa penyembahan tersebut, dan bunuhlah diri kalian di mana mereka yang tidak terlibat di antara kalian mengeksekusi mereka yang berbuat musyrik. Hal ini atau eksekusi mati itu adalah lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah menunjuki kalian untuk berbuat demikian. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim awan hitam sehingga satu sama lain tidak saling melihat, agar tidak timbul rasa iba dalam eksekusi tersebut. Sedangkan jumlah mereka yang dieksekusi ini mencapai 70 ribu orang. Jadi sangat banyak sekali, 70 ribu orang pada waktu itu. Itu yang dieksekusi. Allah mengabulkan permohonan tobat kalian. Sungguh dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Imam Al-Baidawi dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wir mengatakan, bunuhlah diri kalian sebagai bentuk kesempurnaan tobat melalui penyiksaan diri. Sebagian ulama menafsirkan kata dari bunuhlah diri kalian ini yaitu syahwat kalian, sebagaimana dikatakan, siapa saja yang tidak menghukum dirinya niscaya ia tidak memanjakan dirinya melalui satu kenikmatan. Sedangkan orang yang tidak membunuh nafsunya niscaya tidak menghidupkannya.
0: Baik Pak Ustadz, apakah sudah terhubung ya? Nampaknya ada kendala jaringan ya. Baik.
1: Al-Baidawi tadi.
0: Baik, Pak Ustadz mungkin bisa diizin, mohon maaf diulang sedikit Pak Ustadz, terputus tadi pian-pina nampaknya.
1: Enggih. Ada sinyal bermasalah sinyal di tempat ulun ini.
0: Enggih.
1: Jadi kita ulang sedikit lagi ya. Sejumlah ulama mereka ini menafsirkan bahwa mereka diperintahkan untuk mengeksekusi orang yang berbuat syirik, orang yang tidak menyembah anak sapi diperintahkan untuk mengeksekusi mati para penyembah anak sapi. Nah, jadi di waktu itu di zaman Nabi Musa ini orang-orang yang aman, yang tidak ikut menyembah sapi itu, mereka itulah yang disuruh untuk mengeksekusi umat Nabi Musa yang menyembah sapi. Jadi di antara kalangan mereka sendiri ini yang mengeksekusinya. Suatu riwayat menyebutkan seorang melihat satu sama lain pada hari eksekusi mati. Tadi pada sebelumnya tadi ada riwayat mengatakan pada waktu itu awan hitam datang. Ini sehingga yang mengeksekusi itu tidak melihat. Nah, pada riwayat yang lain mereka ini sering melihat. Ia melihat kerabatnya yang menjadi korban eksekusi sehingga tidak tega menjalankan perintah Allah. Nah, lalu kemudian Allah kemudian mengirim kabut dan awan hitam sehingga mereka tidak dapat saling melihat atau mengenali. Nah, ini riwayat yang kedua. Mereka ini kemudian menjalankan eksekusi mati sebagai perintah Allah dari pagi sampai sore. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, sehingga awan hitam berlalu dan pertobatan Allah pun turun. Nah, seperti itu keadaannya di waktu itu. Okay. Eksekusi tersebut lebih baik sebagai jalan penyucian dari perbuatan syirik dan jalan penghubung pada kehidupan dan kebahagiaan abadi. Penyebutan kata bari pada ayat tersebut atau pencipta yang disusul dengan perintah tersebut menunjukkan puncak kebodohan dan kedunguan Bani Israel sampai-sampai meninggalkan penyembahan Allah sebagai pencipta mereka menuju penyembahan anak sapi. Jadi orang-orang Yahudi ini di masa itu sempat menyembah anak sapi. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang, yang banyak menunjuki manusia untuk berbuat, untuk bertobat, atau zat yang menerima taubat dari mereka yang berdosa dan memberi nikmat begitu besar pada mereka. Imam Al-Baghawi juga, menurut beliau di dalam kitab Ma'alimut Tanzil, kitab Sir wa Ta'wil, beliau menceritakan ketika Nabi Musa meminta Bani Israel untuk melakukan eksekusi mati, sebagian dari mereka ini yang mengeksekusi melihat anaknya, ayahnya, kerabatnya, sahabatnya, dan tetangga-tetangganya yang akan dieksekusi, sehingga mereka tidak tega menjalankan perintah Allah ini. Kemudian maka mereka kemudian dapat melaksanakan eksekusi tersebut dari pagi hingga sore. Nah, ketika banyak jatuh korban, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam pun mereka menangis dan berdoa, "Tuhan kami Bani Israel bisa punah, sisakanlah ya Allah, sisakan." Kemudian Allah SWT menggeser awan hitam lalu memerintahkan kepada mereka untuk menghentikan eksekusi. Jadi Nabi Musa pun dan Nabi Harun pada waktu itu sangat sedih sekali dan tidak tega, karena umatnya kalau diteruskan itu bisa punah. Lalu beliau meminta kepada Allah SWT supaya disisakan, supaya tidak punah Bani Israel ini. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, jumlah mereka yang dieksekusi ini mencapai 70 ribu. Jadi sama ini riwayatnya. Hal ini menyusahkan pikiran Nabi Musa alaihissalam. Allah kemudian berkata, "Wahai Musa, apakah kau senang bila aku memasukkan pelaku dan korban eksekusi ke dalam surga? Orang yang dieksekusi dipandang sebagai syahid, sedangkan orang yang masih hidup diampuni dosa syiriknya." Nah, jadi ada riwayat yang seperti itu. Imam Ibnu Katsir melalui tafsirnya mengatakan, surah Al-Baqarah ayat 54 ini menyifatkan cara pertobatan sebagian Bani Israel atas praktik syirik, yaitu menyembah anak sapi. Menurut Abu Aliyah, Sa'id bin Jubair, dan Rabi bin Anas, kata "tubu ila bari'ikum" bermakna tobatlah kalian kepada zat pencipta kalian. Pada kata "ila bari'ikum", kata Ibnu Katsir, terdapat satu peringatan atas besarnya kesalahan Bani Israel. Maknanya seolah demikian, tobatlah kalian kepada zat pencipta kalian, sedangkan kalian menyembah selainnya. Kemudian pada ayat ke-55 berbunyi, "Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah wa akhadhatkumus sa'ikatu wa antum tanzurun." Yang artinya, wallahu alam, ingatlah ketika kalian berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar pun menyambar kalian sedang kalian menyaksikan. Imam Jalaluddin dalam kitab tafsir Jalalain mengatakan, "Ingatlah ketika kalian keluar bersama Musa untuk memohon pengampunan Allah atas dosa syirik penyembahan anak sapi. Lalu kalian mendengar kalamnya dan kalian berkata, 'Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas,' yaitu dengan mata kepala. Maka geleger halilintar menyambar kalian, lalu kalian mati sedang kalian menyaksikan apa yang terjadi dengan kalian." Imam Al-Baydawi
2: Dalam kitab Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil mengatakan, ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada ucapanmu, atau kami tidak akan mengakui kesaksianmu. Mereka yang menuntut demikian kepada Nabi Musa berjumlah 70 orang. Jadi yang menuntut tadi itu ada 70 orang. Kalau sebelumnya pada ayat 55 jumlah yang dieksekusi itu 70 ribu, sekarang umat Nabi Musa ini yang menuntut supaya bisa melihat Allah ini ada 70 orang. Jadi mereka ini memohon, jadi 70 orang pilihan Nabi Musa untuk memohon ampunan kepada Allah. Nah, jadi mereka ini akhirnya disuruh untuk minta ampun ya. Nah, 70 orang tadi. Sebagian sejarah menyebut mereka berjumlah 10.000 orang. Jadi ada juga yang meriwayatkan jumlahnya ini adalah 10.000 orang. Ada yang riwayat 70 orang. Sedangkan orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam mengatakan, sungguh Allah telah memberimu Taurat, telah mengajakmu bercakap, dan kamu adalah seorang nabinya. Ini bagi yang beriman. Mereka, kata Al-Baydawi ini, disambar guntur yang menggelegar karena pengingkaran yang terlalu dan tuntutan yang mustahil. Mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memiliki fisik, ini sangkaan mereka. Sehingga mereka menuntut Musa, Nabi Musa, untuk dapat melihatnya dari berbagai sisi. Padahal itu tentu mustahil. Berbeda dengan penglihatan yang suci dari kaifiyah, ini bersifat mungkin atau jais bagi orang beriman di akhirat kelak, dan berlaku bagi para nabi dalam kondisi tertentu di dunia. Artinya, kita tidak mungkin bisa melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Kita hanya mungkin nanti di akhirat, di surga. Sebagian ulama tafsir mengatakan, api dari langit turun dan membakar mereka. Sebagian ulama mengatakan, pekikan keras menyerang pendengaran mereka sampai mereka mati selama sehari semalam. Mereka menyaksikan peristiwa yang menimpa mereka atau menyaksikan dampaknya. Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Tanzir fi Tafsir wa Ta'wil bercerita, Allah memerintahkan Nabi Musa AS untuk mendatanginya dengan sejumlah orang Bani Israel dalam rangka memohon pengampunannya atas dosa penyembahan anak sapi. Nabi Musa AS kemudian memilih 70 orang terbaik, puasa, bersuci, dan bersihkanlah pakaian kalian, kata Nabi Musa AS. Mereka melakukan petunjuk Nabi Musa AS. Nabi Musa pun keluar bersama mereka menuju Tur Sina untuk memenuhi janji Allah. Jadi tempatnya itu di Bukit Tur Sina. Musa mintakan kepada Allah agar kami dapat mendengar kalam Tuhan kami, kata mereka kepada Nabi Musa AS. Lalu kata Nabi Musa, oh coba, kata beliau. Nah, ketika Nabi Musa AS mendekat Bukit Tur Sina, awan yang membentuk garis datang dan menyelimuti semua bagian kabut dan menyelimuti semua bagian bukit. Nah, jadi datang awan pada waktu itu menyelimuti sebagian bukit. Mendekatlah, kata Nabi Musa pada mereka, pada umatnya tadi. Nah, mereka kemudian mendekat sampai masuk ke dalam naungan awan dan mereka duduk bersujud. Sedangkan Nabi Musa ketika berbicara dengan mereka ini, sebuah cahaya mancar dari wajahnya. Nah, tidak ada seorang anak Adam yang sanggup menantang wajahnya Nabi Musa ini. Mereka kemudian diberikan penutup wajah. Lalu Mereka lalu mendengar Allah berbicara, memerintah dan melarang Nabi Musa alaihissalam. Allah memperdengarkan mereka. Kalimatnya, sungguh aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Aku mengeluarkan kalian dari negeri Mesir dengan kuasaku. Sembahlah aku. Jangan kalian menyembah selain aku. Ketika pembicaraan Nabi Musa AS selesai, awan bergeser. Nabi Musa AS kemudian menghadap ke mereka. Di sinilah mereka mengatakan, kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat langsung Allah. Jadi luar biasa umat Nabi Musa pada waktu itu. Padahal sudah mendengar dengan langsung dengan Allah Ta'ala. Tapi tetap membantah lah ibunya, tidak mau beriman. Nah, saat disambar halilintar, bagikan keras atau api yang membakar mereka, mereka menyaksikan satu sama lain meregang nyawa. Ketika semua orang pilihan itu meninggal dunia, Nabi Musa AS pun beliau menangis dan berdoa, apa yang akan kukatakan kepada Bani Israel bila ku pulang, sedangkan kau membinasakan orang-orang pilihan mereka. Ya. Jadi Nabi Musa curhat kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, kalau kau kehendaki, tentulah kau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah kau binasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Hal ini diabadikan pada surah Al-A'raf ayat 155. Jadi memang wajar Nabi Musa AS ini termasuk nimim atau Nabi Ulul Azmi, karena luar biasa kelakuan Bani Israel ini. Nah, jadi kesabaran Nabi Musa ini luar biasa menghadapi umatnya yang berarti itu yang rewel lah kalau kita bisa sebutkan. Kemudian Nabi Musa terus-menerus mengulang ratapannya sehingga Allah kembali menghidupkan mereka satu persatu setelah mereka meninggal selama sehari semalam. Satu sama lain melihat bagaimana mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keterangan pada surah Al-Baqarah ayat 56. Imam Ibnu Katsir melalui tafsirnya mengutip Rabi bin Anas, kata Sa'iqah pada surah Al-Baqarah ayat 54 berarti suara keras. Sedangkan Marwan bin Hakam dalam khutbahnya mengartikan Sa'iqah dengan suara keras dari langit. As-Suddi mengatakan Sa'iqah berarti api. Urwah bin Ruwaim bercerita bahwa Bani Israel pilihannya yang dipilih ketika itu melihat satu persatu sahabatnya jatuh meninggal. Lalu mereka dibangkitkan kembali. Menurut Nabi bin Anas, kematian mereka pada saat itu merupakan bentuk siksaan. Mereka kemudian dihidupkan kembali untuk menggenapkan usia mereka di dunia sesuai takdir. Jadi ini sangat menarik sekali ceritanya ini. Abu Su'ud dalam tafsirnya Irsyadul Alis Aqlis Salim Irsyadul Aqlis Salim ila man mazayil kitabil karim mengatakan surah Al-Baqarah ayat 55 merupakan peringatan bagi Yahudi Madinah atas nikmat yang begitu besar terhadap nenek moyang mereka Bani Israel. Sebuah riwayat kata Abu Su'ud menyebutkan bahwa Bani Israel ketika menyesal atas dosa syirik mengatakan, jika Tuhan kami tidak menurunkan rahmatnya dan ampunan kepada kami, niscaya kami akan menjadi orang yang merugi. Setelah itu Allah meminta Musa untuk memilih 70 orang dari mereka untuk hadir bersama di Bukit Tur Sina demi menyatakan pertobatan. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 56 berbunyi, Thumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wallahu alam, kemudian kami membangkitkan kalian setelah kematian agar kalian bersyukur. Imam Jalaluddin dalam kitab tafsir Jalalain mengatakan, kemudian kami membangkitkan, yaitu menghidupkan kalian setelah kematian. Kami tersebut. Imam Al-Baidawi dalam Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil mengatakan, kemudian kami membangkitkan kalian setelah kematian kalian karena sambaran halilintar, agar kalian bersyukur atas nikmat pembangkitan kembali atau nikmat apa yang kalian ingkari ketika kalian melihat sambaran halilintar sebagai siksa Allah. Kata al-ba'thu atau pembangkitan digunakan pada surah Al-Baqarah ayat 56 karena biasa digunakan untuk membangunkan orang pingsan atau membangunkan orang tidur. Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'arimut Tanzil bi Tafsir wa Ta'wil dia mengatakan kata al-ba'thu ini secara bahasa berarti membangunkan sesuatu dari tempatnya, seperti kalimat ba'satul ba'ira atau kubangunkan unta, atau ba'astun na'ima atau kubangunkan orang yang tidur. Qatadah, kata Imam Al-Baghawi, mengatakan Allah menghidupkan kembali Bani Israel agar mereka menggenapi usia mereka di dunia sesuai dengan catatan ajal dan rezekinya. Jadi memang kita ini, setiap kita masing-masing itu ada jatahnya dan berbeda satu sama lain. Jadi di sini Allah Ta'ala menghidupkan Bani Israel ini untuk menggenapi usia mereka sesuai dengan catatan takdirnya masing-masing. Mereka yang wafat sesuai ajalnya saat disambar halilintar tidak dibangkitkan lagi ketika itu sampai kelak hari kiamat tiba. Jadi bagi yang sesuai ajalnya mencatatannya meninggal pada waktu itu tetap meninggal, tidak dibangkitkan sampai hari kiamat tiba nanti, sampai hari berbangkit. Jadi yang dibangkitkan itu hanya, yang dihidupkan itu hanya yang memang takdirnya masih ada, takdir kehidupannya, artinya catatan ajalnya belum sampai. Tapi bagi mereka yang memang takdirnya di catatannya harus meninggal pada waktu itu, tetap meninggal. Imam Ibnu Katsir melalui tafsirnya bercerita, Nabi Musa alaihissalam suatu hari memerintahkan Bani Israel untuk berpegang pada kitab suci. Tidak mau berpegang, mereka jawab, apa sanksinya yang akan menimpa kami? Nah, kalau misalnya ada yang tidak, katanya kan, ada yang menjawab tidak, ada yang tidak mau, ada yang menolak. Nah, lalu mereka menjawab, apa sanksinya yang akan menimpa kami?
0: Baik, siap.
2: Nah, lalu kata Nabi Musa, kami dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Kata mereka, Nabi Musa alaihissalam kemudian mengulang perintahnya kepada mereka. Mereka pun mengulang hal yang sama. Lalu Allah mengutus malaikat mengangkat bukit ke atas mereka. Jadi seperti itu gambaran Bani Israel pada waktu itu.
0: Iya, lumayan ini sekali gitu ya Pak Ustadz ya. Mungkin di tengah-tengah sesi kita ini juga Pak Ustadz, kita undang bagi para pendengar yang mau bergabung juga mungkin boleh ya Pak Ustadz ya, di 0811-325-1562, terus juga di 0811-5111-410. Kita coba gabung dulu di 562 Pak Ustadz ya, kita angkat nih. Hari siapa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak.
0: Enggi, alhamdulillah. Bang Masri, silakan pertanyaan pian apa tuh?
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masri.
3: Enggi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan total yang kurang mudah-mudahan cepat sehat Ustaz.
2: Jadi nasihat
3: dan Pak Mala juga tetap sehat ya Pak Mala. Mm-hmm. Ya begini Ustaz, kan di ya ini sekitar apa tadi ya, orang itu Ustaz di muka rumah itu ada bulah patung sapi Ustaz. Nah, mm-hmm. ya itu ya masih tidak tahu atau untuk sembah atau tidak, lo tidak tahu. Cuma di muka rumah sih di Galang Ustaz dia bikin patung sapi Ustaz. Mm-hmm. Nah,
0: okay.
3: itu bagaimana orang yang seperti itu? Ya atau pada orang itu ya Islam juga Ustaz, cuma diadakan patung Ustaz di tiga rumah atau di ya lihat itu. Nah, di kan ya kadang-kadang menyembah selain Allah itu kan namanya syirik Ustaz.
0: Yes, ya.
3: Nah, bagaimana ya Ustaz? Itu aja minta penjara. Makasih banget ya.
0: Oke, siap. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan adanya patung gitu ya di samping rumah. Ulun izin ini juga bacakan yang sudah gabung di WhatsApp mungkin ya Pak Ustadz ya. Ini darinya Pak Idham Syah di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tafsir Ibnu Katsir halaman 256. Siapa saja dari mereka yang terbunuh maka taubatnya diterima, dan siapa saja dari mereka yang tidak terbunuh maka taubatnya juga diterima. Apa maksud dari tafsir tersebut Pak Ustadz? Terus juga Jersidin dari surah yang kita tafsirkan hari ini 54-58 Al-Baqarah, ini kelihatannya Bani Israel, umat Nabi Musa ini, orang Banjar tuh maulu-ulu, maolok-olok Nabi Musa alaihissalam dan Harun ya, dan juga Tuhannya kita ya Allah, itu Allah Subhanahu wa taala. Terus tambahan mungkin dari sini Pak Ustadz lah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari supaya jangan seperti umat Nabi Musa alaihissalam. Silakan mungkin Pak Ustadz, dua pertanyaan ini dulu kita diskusikan.
1: Okay. Pertama tadi dari Bapak Masri ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul.
1: Membuat patung ini kan tidak boleh kita bagi kaum muslimin yang beriman. Jadi kalau ulama ini berbeda pendapat terkait membuat patung ini. Mm-mm. Jadi intinya tetap itu dilarang. Misalnya apalagi misalnya contoh membuat gambar hidup misalnya kan, okay. Nah itu nanti di dalam riwayat sebuah hadis itu yang membuat tadi itu akan disiksa nanti di akhirat. Nah jadi kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala untuk memasukkan ruh ke dalamnya. Mm-mm. Nah ya seperti itu. Okay. Nah dan yang jelas juga patung itu nanti itu tempatnya jin, tempatnya jin. Jin, dan jin sangat senang masuk ke dalam situ. Artinya tidak boleh kita membuat patung apalagi yang seperti makhluk hidup ya. Tak akan hidup. Nah, itulah perbedaannya kita dengan umat yang lain. Jadi kalau sudah kita beriman, apapun risikonya kita sampaikan, tidak boleh kita membuat patung. Nah, seperti itu.
0: Walaupun dalam
1: misalnya haram lah.
0: Tujuan apapun itu ya Pak Ustadz ya mungkin ya.
1: Ya, nggih. Jadi meskipun mungkin dianggap sebagai
0: hiasan mungkin gitu.
1: Hiasan ya atau maskot. Maskot. Kenapa tidak misalnya tidak yang lain saja yang tidak bernyawa misalnya kan, yang gambar yang tidak bernyawa. Jangan sampai makhluk yang bernyawa. Nah, jadi ulun pribadi, ulun berpendapat secara pribadi, ulun tidak berani untuk membolehkan. Meskipun misalnya contoh seperti gambar bekantan misalnya kan, terus bagaimana? Itu adalah makhluk bernyawa itu. Makhluk bernyawa. Jadi kita takut dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan takutnya nanti di akhirat kita yang membikin itu diminta oleh Allah Taala pertanggungjawaban. Disuruh nanti untuk mengisi rohnya, sedangkan mana mungkin kita bisa mengisi rohnya itu nanti. Allah alam bisa.
0: Baiklah, kalau begitu Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat diterima oleh Bang Masri juga ya. Mungkin untuk pertanyaan Pak Idham bagaimana Pak Ustadz? Oke, halo.
1: Ayat 56 ya, ulur kadur Al-Quran ini.
0: Oke, silakan Pak Ustadz ya.
1: Al-Qarah ayat 56.
0: Ini tafsir Ibnu Katsir halaman 256 ujar Sidin tadi. Mohon izin Pak Ustadz.
1: Ayatnya atau halamannya? Enggak ada.
0: Ini ujar Sidin tafsir Ibnu Katsir halaman 256.
1: Bukan ayat.
0: Enggi bukan. Soalnya Sidin tadi
1: Ibnu
0: mungkin
1: Katsir.
0: Siapa saja dari mereka yang terbunuh maka taubatnya diterima, dan siapa saja dari mereka yang tidak terbunuh maka taubatnya juga diterima. Jadi pertanyaan beliau, apa maksud tafsir tersebut itu Pak Ustadz?
1: Berarti harus kita buka dulu ini halamannya ya.
0: Oke, 250.
1: Kalau ayatnya belum cek dulu ayatnya.
0: Oke, siap. Ini mungkin juga pendengar yang masih ingin bergabung sama Mada, ada beberapa juga, nanti mudah-mudahan jika cukup waktunya ya, tapi ini karena waktunya juga terbatas pendengar, mungkin di sesi ini bisa kita cukupkan dulu sampai Pak Idham ya. Oh, Jarsidin ayat 54, Mada Jarsidin Pak Ustadz.
1: Oke.
0: Enggih.
1: Al-Baqarah ayat 256.
0: Ayat 54 izin Pak Ustadz.
1: Ayat 54 nggih, ayat Al-Baqarah ayat 54.
0: Heeh. Nggih. Sudah aman Pak Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadzikum al-'ijl fa.
0: Nampaknya masih terkendala jaringan bersama dengan Ustaz Adi.
1: Setelah ketika Musa berkata pada kaumnya, hai kaumku, sungguh kalian telah menganiaya diri sendiri karena kalian telah menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada si Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Sialah yang menerima taubat lagi maafnya ya. Ini ayat 4. Tafsirnya kan maksud Sidin tadi?
0: Iya, tafsirnya dari Ibnu Katsir dari Sidin tadi.
1: Oke. Ayat 54 nah.
0: Nggih.
1: Jadi
0: Baik. Ustadz Adi masih terhubung sama Mada ya? Enggi. Ini sinyal sepertinya agak gangguan ya Pak Ustadz ya. Naik dan juga turun.
1: Inggi.
0: Silakan Pak Ustadz, mungkin inggi. Singkat nih.
1: Inggi. Jadi kesimpulannya, bahwasanya ayat ini Nabi Musa memberikan pada kaum kata Nabi Musa, kalian telah menganiaya diri sendiri. Karena apa? Artinya menzalimi diri sendiri. Gara-gara mereka menyembah anak sapi tadi, akhirnya mereka dimurkai Allah Ta'ala. Dan bukan sembarang taubat, tetapi gara-gara kelalaian mereka, gara-gara yang mereka buat itu harus membunuh. Nah, hal tersebut adalah lebih baik bagi mereka, dan kalau tidak membunuh, tidak mengeksekusi diri mereka itu, maka tobat mereka tidak akan diterima. Dan di akhir ayat ini Allah menyatakan bahwasanya sungguh dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala At-Tawwab, ya At-Tawwab, Tawwabur Rahim, penerima tobat dan maha penyayang. Dan jadi seperti itu.
0: Baik. Berarti mungkin sekali lagi
1: jaran bagi ya.
0: Nggih, baik. Sekalian kesimpulan juga boleh nih Pak Ustadz ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa?
1: Ini kesimpulan pada tafsir hari ini, kita mempelajari kejadian di masa lalu, kejadian yang terjadi pada umat Nabi Musa alaihissalam. Betapa murkanya Allah Subhanahu Wa Taala
2: ketika beliau disyirikkan, apa disyarikatkan, ketika manusia makhluknya ini menyembah selain beliau, maka beliau sangat murka. Nah, hal ini juga pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya selalu berhati-hati. Yang paling berat itu adalah syirik khafi. Ya, syirik khafi ini syirik yang kecil. Contoh misalnya, kita mempercayai benda seperti gelang hitam misalnya kan. Dengan benda tersebut kita bisa selamat. Nah, ini juga sangat berbahaya sekali. Kalau menyembah patung itu kan sangat kentara, sangat terlihat. Tapi kita percaya dengan benda-benda selain Allah Ta'ala, dengan percaya dengan jimat-jimat, itu juga sangat berbahaya. Ini termasuk juga dengan syirik. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman, mudah-mudahan kita diberikan keimanan, supaya hanya berpegang teguh pada Allah Ta'ala dalam menjalani kehidupan ini. Karena banyak sekali ujian, cobaan dalam kehidupan ini. Dan itu adalah memang dunia seperti itu. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa lakum as-salih wa hadratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Baik, sekali lagi Pak Ustadz Adi, terima kasih banyak atas sharing kita ilmu di hari ini. Sebagai reminder lagi, karena tadi jarpian juga itu memang hari ini ibaratnya semakin banyak hal yang mungkin kita tuh tidak menyadari bahwa mungkin itu adalah termasuk dari syirik-syirik kecil juga ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan semuanya terhindar dari itu dan selalu ditunjukkan di jalan yang benar. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu Pian Ulun berelaan, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar ya, terima kasih banyak atas kesempatan Anda untuk mendengarkan kuliah subuh hari ini. Mohon maaf sekali bagi yang belum bergabung, tapi mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmahnya di kuliah subuh kita ini. Ketemu lagi nanti di kuliah subuh edisi berikutnya. Mada izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah kita ikuti bersama kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Tapi kalau misalnya lagi, aduh badan kayak kurang nyaman aku hari ini gitu ya, kurang enak badan ya, mudah-mudahan cepat sembuh lah ya. Dan tentunya ada harapkan semangat aja kita hari ini di tanggal merah. Pada kemana rencananya, atau lagi di rumah aja hari ini ya, nikmatilah ya. Tahun baruan kita juga mudah-mudahan selalu diisi dengan doa-doa yang ibaratnya di tahun-tahun mendatang semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Banyak hal yang harus kita lakukan mengarah kepada kebaikan. Dan tentunya pendengar, ini informasi-informasi juga silahkan nanti dibaca di rri.co.id. Yang kali ini kita mau bagikan kepada Anda adalah terkait dengan bola gembira, pesta bola dunia. Nah, perhelatan bola Piala Dunia ini tidak hanya jadi pesta olahraga terbesar yang dinantikan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia, pendengar ya, tapi juga dipandang sebagai peluang strategis nih untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Banjarbaru contohnya ini ya, menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan nobar nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar di berbagai titik ruang publik. Nah, aja Ernali Sahalabi, Wali Kota Banjarbaru, menilai euforia Piala Dunia 2026 ini jadi momentum untuk memberikan manfaat luas

Tapi meski demikian gitu ya, wali kota juga mengingatkan untuk seluruh pihak tetap menjaga keamanan, itu yang paling penting juga pendengar ya, supaya tertib ya, bersih juga selama kegiatan berlangsung. Dan ia berharap penyelenggara maupun masyarakat dapat menciptakan suasana yang kondusif selama momentum Piala Dunia di tahun ini. Dan juga silahkan Anda dengarkan terus di Prosotu Banjarmasin informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia yang tentunya menemani sepanjang hari Anda. Tetap bersama kami di RRI Prosotu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam

0: ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjar

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

Make You Mine, mendengar darinya publik ya, menemani Anda Banjarmasin pagi hari ini ya. Kita puterin dulu yang buat semangat supaya lebih ceria, lebih happy lagi. Walaupun di luar kayaknya matahari belum terlalu bersinar terang ya untuk di pagi hari ini, untuk di Banjarmasin. Tapi kalau yang di wilayah lainnya nanti ya, belum tahu sih mada ya. Tapi info-infoin aja juga sama kita di nomor WhatsApp Pro 1 boleh banget. Nanti kita sambil bacain juga ya di 0815111441. Nah, kali ini pendengar, informasi lainnya terkait dengan pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan atau IPK. Nah, ternyata upaya ini dilakukan itu karena nilai IPK Kalsel pendengar ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Jadi berdasarkan evaluasi tahun 2024 hingga 2025 kemarin, nilai IPK Kalsel itu tercatat sebesar 29,5 poin. Nah, sementara rata-rata nasional itu di angka 31 poin. Jadi emang kayak di bawah rata-rata nasional gitu ya. Nah, Edi Suwarto, Kepala Bidang Kebudayaan di Disdikbud Kalsel, mengatakan ada 3 dimensi yang masih jadi tantangan katanya ya, yaitu ada ekonomi budaya, apresiasi budaya, terus juga yang ketiga adalah pendidikan. Nah, katanya untuk meningkatkan indeks tersebut di Disdikbud Kalsel ada 4 strategi yang udah disiapkan. Salah satunya penguatan kelembagaan melalui pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah dan peningkatan status museum daerah menjadi tipe A. Jadi ya, ini kolaborasi lagi ya sama mahasiswa, sekolah, dan komunitas seni, dan tentunya masih banyak lagi, ada juga Badan Pengelola Geopark Meratus. Dan mudah-mudahan ya, ada salah satu kolaborasi yang diwujudkan melalui pembentukan Geopark Corner, ini ruang diskusi dan juga pengembangan gagasan budaya. Informasi selengkapnya silakan Anda baca di rri.co.id.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincang Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Hasil padi di Desa Anjir Muara Lama, Kabupaten Barito Kuala terancam gagal panen. Usai aksi pencurian yang menyasar belasan aset fasilitas pendidikan di SDN Teluk Tiram 1, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terus memantau perkembangan kasus. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Hasil padi di Desa Anjir Muara Lama, Kabupaten Barito Kuala terancam gagal panen. Para petani mengaku belum mengetahui penyebab pasti kerusakan yang terjadi pada padi mereka. Berikut laporan by Haki Suryani.
2: Kalau dipupuk, mbak dipupuk hijau kayaknya lama-lama kuning lagi.
3: Berarti pernah dipupuk hijau, kembali lagi lah.
4: Petani di Desa Anjir Muara Lama, Kabupaten Barito Kuala terancam gagal panen karena sebagian besar sawah milik mereka mengalami kerusakan. Hal itu diketahui berdasarkan pantauan di 3 titik lokasi, yakni Handil Masjid, Handil Haji Ali, dan Handil Bahalang. Kerusakan benih padi mencapai 70%. Dari pengakuan Anan, petani di Desa Anjir Muara Lama, pihaknya belum mengetahui penyebab terjadinya kerusakan padi.
2: Kalau dipupuk, mbak dipupuk hijau kayaknya lama-lama kuning lagi.
3: Berarti pernah dipupuk hijau, kembali lagi lah.
2: Kembali lagi. Berhasil, tapi sekitar 50% aja.
3: 50% lah.
2: Iya, kada kayak setahun depan.
4: Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Petani Rian membenarkan terjadinya kerusakan benih padi yang cukup parah di Handil Masjid dan sekitarnya. Berbagai upaya sudah dilakukan, seperti pemberian pupuk dengan kualitas bagus, namun belum membuahkan hasil.
5: Kredit
3: anu
5: kan asalnya kuning, jadi kan ditaburi pupuk tuh timbul berandah-berandah tuh nanya, benihnya makin menyebar. Sudah macam-macam udah obat, mulai yang pupuk biasa sampai lewat online pupuknya.
4: Rian menerangkan, penyuluh pertanian lapangan juga memberikan bantuan penyemprotan pupuk menggunakan alat drone, namun hanya bersifat sementara. Para petani berharap masih bisa mendapatkan hasil panen meski dalam jumlah yang tidak banyak. Bayhaki Suryani melaporkan.
1: Usai aksi pencurian yang menyasar belasan aset fasilitas pendidikan di SDN Teluk Tiram 1, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terus memantau perkembangan kasus serta mendorong penguatan pengamanan di lingkungan sekolah. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
6: Aksi pencurian yang menyasar fasilitas pendidikan sempat terjadi berulang kali di Sekolah Dasar Negeri SDN Teluk Tiram 1 Banjarmasin Barat. Belasan aset hilang, diantaranya belasan kipas angin, mesin pompa air, hingga alat pengeras suara sekolah. Aksi pencurian ini diketahui berlangsung secara bertahap sejak akhir April hingga Mei 2026 lalu. Kepala SDN Teluk Tiram 1, Siti Maimunah, mengungkapkan aksi kriminalitas ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan sebelum ia menjabat, peristiwa serupa disebut sudah kerap berulang. Dengan total kerugian diperkirakan mencapai belasan juta rupiah, kondisi tersebut turut berdampak pada kenyamanan serta kelancaran aktivitas pembelajaran di lingkungan sekolah.
7: Oh, sangat berdampak. Kalau kayak mesin air kan otomatis kan air nggak bisa naik loh. Nah, nggak bisa naik di situ berarti anak-anak kemarin tuh pulang ke rumah untuk buang air kecil, buang air besar, sama gurunya juga. Gurunya kemarin tuh pulang. Kebetulan juga di sini kan ada yang sebelum bersihin itu kan ada Bapak Udin juga itu ada dekat rumah, jadi bisa aja numpang kayak gitu. Cuma kalau untuk anak-anak ya jelas pulang. Kalau untuk kipas angin sendiri juga anak-anak banyak mengeluh. Kenapa? Karena kan biasanya kan mereka kipas angin loh kayak gini lah sama kipas angin. Tapi karena kipas anginnya banyak hilang, jadi kepanasannya mereka.
6: Merespons kejadian tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pemantauan terhadap kasus pencurian yang menimpa SDN Teluk Tiram 1. Di sisi lain, ia juga mengingatkan kepada seluruh satuan pendidikan agar meningkatkan pengamanan lingkungan sekolah guna mencegah kejadian serupa kembali terulang.
8: Termasuk terkait pengamanan, berkali-kali saya sampaikan bagaimana pemilih apa perekrutan untuk penjaga sekolah, sekolah, kemudian juga bagaimana sekolah komunikasi dengan RT dan RW setempat terkait dengan bagaimana pengamanan lingkungan. Jadi tidak hanya mungkin dari penjaga sekolah, tetapi dari kawasan lingkungan tersebut juga bisa.
6: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait upaya pencegahan dan penguatan pengawasan di lingkungan pendidikan. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko tindak kriminalitas serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Anda masih bersama di Lintas Banua Pagi, pendengar dan pemirsa. Mengisi libur sekolah anak, Pemko Banjarmasin menghadirkan program Dongeng Mingguan di Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan minat literasi anak di tengah gempuran era digital. Berikut laporan Juma Muhammad.
9: Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh kini tak hanya menjadi destinasi rekreasi keluarga. Mengisi waktu libur sekolah, kawasan wisata edukatif tersebut menghadirkan program Dongeng Mingguan sebagai upaya meningkatkan minat literasi anak di tengah gempuran era digital. Bunda Literasi Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, mengungkapkan, kegiatan mendongeng sengaja dihadirkan untuk menumbuhkan kembali budaya membaca dan kecintaan terhadap literasi sejak usia dini. Menurutnya, program tersebut tidak akan berhenti pada satu kali pelaksanaan. Setiap pekan, kegiatan mendongeng akan diisi secara bergantian oleh Bunda Literasi dan Bunda PAUD dari seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin. Nelly berharap kehadiran program dongeng di Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh mampu memberi pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Tidak hanya berwisata, orang tua dan anak juga mendapatkan edukasi penting tentang literasi.
10: Nah, memang hari ini kami mengumpulkan di hari Minggu, kemudian bersama Bunda Literasi, Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin di 5 kecamatan dan 52 kelurahan untuk bergantian melakukan mendongeng. Jadi anak-anak yang berkunjung di Taman Edukasi juga bisa meningkatkan minatnya untuk membaca, membuka buku, meliterasi dengan adanya dibacakan dongeng. Jadi anak-anak penasaran untuk datang ke mobil pintar, yang notabene buku cerita lengkap, kami dapat bantuan dari Bank Kalsel untuk semua buku cerita, kemudian alat-alat tulis, alat mewarnai juga.
9: Program ini pun mendapat sambutan positif dari pengunjung, salah satunya Husnul Khatimah yang datang bersama keponakannya untuk menikmati suasana akhir pekan di taman tersebut. Ia menilai kegiatan mendongeng menjadi alternatif positif untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget yang kini semakin sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menurutnya mendongeng bukan hanya hiburan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi yang efektif antara anak dan pendongeng. Ia juga mengapresiasi penggunaan bahasa Banjar dalam penyampaian cerita yang membuat anak-anak lebih mudah memahami pesan yang disampaikan.
11: Ini sangat menarik dan ini bagus untuk edukasi untuk anak-anak ya, karena mendongeng itu salah satunya mengalihkan perhatian anak-anak dari gadget. Ya, mereka jadi lebih ngerti gitu ya, seperti apa sih komunikasi. Bagusnya mendongeng di sini tadi itu bukan hanya satu arah tapi dua arah, jadi ada juga nih pertanyaan untuk anak-anak terkait dengan mendongengnya tadi, dan pesan-pesan moral dari mendongeng itu harapannya sih bisa diterima oleh anak-anak. Dan tadi juga memakai bahasa Banjar, bahasa lokal.
9: Diharapkan program dongeng mingguan tersebut dapat terus berlanjut karena dinilai mampu menanamkan nilai moral kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Pesan moral dari cerita dibacakan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Juma Muhammad melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Guna mendukung ketahanan pangan daerah, Komisi 2 DPRD Kalsel dorong penguatan sektor peternakan melalui monitoring UPT Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian, dan Kelompok Tani Budidaya di Tanah Laut. Laporan disampaikan Fitriana Rahma.
12: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sektor peternakan dari hulu hingga hilir untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Dorongan tersebut disampaikan saat monitoring ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Suripno Sumas mengatakan, kunjungan ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan memberikan gambaran mengenai besarnya potensi pengembangan pembibitan ternak di Kalimantan Selatan. Ketersediaan lahan dan bibit yang ada dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat sektor peternakan daerah. Menurutnya, UPT tersebut memiliki posisi strategis sebagai sentra pengembangan bibit unggul sapi, itik, dan kambing. Oleh karena itu, Komisi 2 DPRD Kalsel mendukung berbagai upaya pengembangan yang dilakukan guna menunjang program ketahanan pangan pemerintah menuju tahun 2030.
13: Dan dari sini kami bisa melihat potensi yang bisa dikembangkan, baik itu lahan yang tersedia maupun bibit yang telah ada di tempat. Dan ini menjadi titik sentral di Kalimantan Selatan untuk bisa mengembangkan bibit yang unggul. Nah, dari sinilah kita berharap UPT ini bisa lebih dikembangkan sehingga kita bisa menjadi pemasok bukan saja nanti di Kalimantan Selatan, tapi bisa di 5 provinsi se-Kalimantan.
12: Selain meninjau pembibitan ternak, rombongan juga mengunjungi kelompok tani budidaya di Desa Pulau Sari. Komisi 2 DPRD Kalsel juga melihat langsung di lokasi tersebut berbagai usaha produktif masyarakat mulai dari peternakan sapi, kambing, ayam, hingga pengolahan pupuk. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Jahrian, turut mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan di kedua lokasi kunjungan.
14: Sarana-persarana sangat cocok sekali. Pemerintah akan kami usulkan agar kiranya bisa menambah APBD ke sini untuk memperluas areal ini untuk dijadikan peternakan yang maksimal. Karena lahan tersebut sangat cocok sekali nih, saya lihat nih, sangat cocok sekali. Jadi pemerintah maupun provinsi harus memperhatikan tentang peternakan yang berada di pelihara tersebut.
12: Lebih lanjut, Komisi 2 DPRD Kalsel berharap pengembangan pembibitan ternak dan pemberdayaan kelompok tani dapat terus ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar juga pemirsa, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI mulai menjadi perhatian dunia penyiaran di Kalimantan Selatan. Teknologi ini dinilai menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam menjaga kualitas siaran. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
15: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence mulai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari industri penyiaran di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Kehadiran teknologi ini membuka peluang baru dalam proses produksi konten, pengolahan informasi, hingga penyajian program siaran yang lebih cepat dan efisien. Menyikapi perkembangan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong lembaga penyiaran untuk memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Pemanfaatan AI dinilai dapat menjadi instrumen pendukung yang membantu peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Wakil Ketua KPI Pusat, Muhammad Reja, menilai perkembangan penyiaran di Kalimantan Selatan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, terutama setelah proses migrasi dari siaran analog ke digital. Menurutnya, transformasi tersebut menjadi modal penting bagi daerah untuk berinovasi dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi.
16: Kalimantan Selatan, menurut saya, untuk karena kita punya pengalaman peralihan digital ya, penyiaran di Kalimantan Selatan itu menurut saya progresif, lebih baik ya. Dan saya juga meminta nih teman-teman ke PD karena ini mau piala dunia juga. Jadi sekalian membantu juga karena kita punya tugas tupoksi ya, secara infrastruktur soal penyiaran. Jadi tolong di-create beberapa hal terkait piala dunia agar masyarakat mendapatkan hiburan yang layak karena ini hiburan untuk seluruh warga Indonesia.
15: Terkait pemanfaatan AI, Reja menegaskan bahwa teknologi tersebut tidak perlu dipandang sebagai ancaman selama penggunaannya tetap berada di bawah kendali manusia. AI dinilai dapat menjadi alat bantu yang mendukung proses kerja di ruang redaksi maupun studio penyiaran. Ia menjelaskan, KPI telah menerbitkan pedoman penggunaan AI yang menekankan 3 prinsip utama. Prinsip tersebut meliputi manusia sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab akhir, larangan manipulasi fakta maupun visual yang menyesatkan, serta transparansi kepada publik mengenai penggunaan AI dalam proses produksi siaran. Sementara itu, Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga penyiaran publik, radio swasta, regulator, dan berbagai pemangku kepentingan daerah dalam memperkuat konten lokal. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah.
17: Ya, dukungan dengan KPI serta teman-teman mitra-mitra kita dengan radio-radio broadcasting lainnya, tentu ini memperkuat atau memperkaya informasi-informasi yang bersifat lokalistik di sini. Dan tentu untuk memperkuat informasi lokalistik tadi perlu adanya dukungan dari pihak pemangku-pemangku daerahnya. Karena kalau tidak ada dukungan, maka mereka akan kalah dengan konten-konten digital.
15: Pihaknya berharap pemanfaatan teknologi AI di sektor penyiaran dapat diarahkan untuk memperkuat kualitas konten lokal, bukan sekedar meningkatkan kecepatan produksi. Dengan dukungan regulasi, kolaborasi antara lembaga, serta pengawasan yang memadai, AI diharapkan menjadi sarana yang mampu mendukung penyebaran informasi yang akurat, edukatif, dan tetap berpihak pada kepentingan publik. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan para pelaku usaha di Banjarmasin. Sejumlah pedagang jersey bola mengalami peningkatan penjualan mencapai 30% selama gelaran Pesta Bola Akbar Dunia tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Jogi Panjaitan.
18: Alhamdulillah, selama Piala Dunia ini dimulai ada peningkatan.
19: Piala Dunia 2026 membawa dampak positif bagi para pelaku usaha perlengkapan olahraga. Penjualan jersey sepak bola mengalami peningkatan signifikan seiring tingginya antusiasme masyarakat dalam mendukung tim favorit mereka selama turnamen berlangsung. Peningkatan penjualan sudah mulai terasa sejak beberapa pekan sebelum kick-off Piala Dunia. Para pedagang bahkan menambahkan stok hingga 30% untuk memenuhi tingginya permintaan konsumen. Salah seorang pemilik toko, Anang, mengatakan meningkatnya permintaan jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Tim-tim unggulan seperti Argentina, Brazil, Spanyol, dan Portugal menjadi yang paling banyak diminati oleh para penggemar sepak bola.
18: Alhamdulillah, selama Piala Dunia ini dimulai, ada peningkatan.
20: Ada peningkatan, Allah.
18: Sebelumnya itu sepi.
20: Sepi.
18: Adanya turnamen Piala Dunia, ada peningkatan lah. Dari hari biasanya,
20: Allah.
19: Sementara itu, salah seorang pembeli sekaligus penggemar berat Argentina, Iqbal, mengatakan membeli jersey tim favoritnya untuk menambahkan semangat saat menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Menurutnya, memakai jersey membuat suasana menonton bersama teman dan keluarga menjadi lebih meriah.
20: Kalau aku sih senangnya Argentina ini karena satu, yaitu Messi. Messi, Messi, Messi, dan Messi. Harapan saya sih semoga Argentina juara lagi dan Messi memenangkan Piala Dunia yang kedua.
19: Para penjual berharap tingginya minat masyarakat terhadap jersey sepak bola dapat terus berlanjut hingga akhir gelaran Piala Dunia 2026. Sehingga antusiasme para penggemar sepak bola dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan pendapatan para pedagang. Jogi Panjaitan melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Beralih ke dunia olahraga, pendengar, kejuaraan pencak silat Wali Kota Cup 2026 resmi bergulir dan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hajah Ananda. Ajang diikuti ratusan atlet dari Kota Banjarmasin berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 15 Juni hingga 17 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
21: Ratusan atlet dari berbagai perguruan pencaksilat di Kota Banjarmasin ikut memeriahkan kejuaraan pencaksilat bertajuk Wali Kota Cup tahun 2026. Kejuaraan tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hajah Ananda, pada Senin 15 Juni 2026 di Gor SKB Mula Warman, Banjarmasin. Ajang ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 15 Juni hingga 17 Juni 2026. Ketua Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Banjarmasin, Husaini, mengatakan bahwa kejuaraan yang digelar ini menjadi salah satu wadah untuk melestarikan budaya yang ada di Kota Banjarmasin. Melihat antusias peserta yang mencapai ratusan, pihaknya optimis ajang ini juga dapat melahirkan atlet-atlet muda berbakat untuk bisa tampil di kejuaraan lain ke depannya.
22: Yang lainnya tidak ikut karena berharga-harga kesempatan. Jadi sebenarnya 32 yang ikut.
2: Iya, besok ya. Jumlah kita hampir 300 yang mengikuti 31 perguruan. Harapannya ada dengan ada jumlah perguruan kota kap ini dari Pak Yabi itu agar
21: sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Haja Hananda, menyebut bahwa kejuaraan yang menjadi bagian dalam memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin ini akan menggelar sebanyak 500 event, salah satunya kejuaraan Wali Kota Cup Pencaksilat.
3: Membuka kejuaraan cabang olahraga pencaksilat Wali Kota Cup tahun 2026 500 event dalam rangka perayaan hari ulang tahun Kota Banjarmasin ke-500 di tahun ini.
21: Para atlet yang sebagian besar merupakan atlet muda dari berbagai perguruan di Kota Banjarmasin ini ikut unjuk bakat dalam kejuaraan tersebut. Salah seorang atlet, Siti Rahmah, mengaku telah mempersiapkan latihan sejak 6 bulan yang lalu. Ia berharap dengan persiapan yang matang, dirinya bisa meraih prestasi yang membanggakan.
5: Sekitar 6 bulanan kayaknya. Sebelum pertandingan ini ada apa sebelumnya? Ini pertandingan apa gitu?
23: Belum ada. Ini pertama kalinya.
5: Oh, ini pertama kali.
23: Okay. Buat untuk diri sendiri dulu, terus sebagai orang tua.
24: Dukungan orang tua kah atau gimana?
23: Ini salah satunya itu Pak, untuk membayar orang tua, membayar majelis bangga gitu.
21: Total terdapat 330 atlet dari 31 perguruan pencaksilat yang ikut berlaga dalam kejuaraan Wali Kota Cup Pencaksilat tahun 2026. Para pemenang nantinya tidak hanya memperoleh trofi, namun juga akan mendapatkan uang pembinaan dengan total sebesar 20 juta rupiah. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
0: Lintas Banua Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

pendengar ya. Terima kasih sekali Anda masih setia di FM 97,6 MHz. Kanal informasi dan juga inspirasi. Kita kasih dulu ya yang semangat-semangat dari Nyaran. Selamat pagi dunia. Ya, selamat beraktivitas buat Anda. Karena di sepenglihatan mada nih, kalau di depan RRI sendiri di Ahmad Yani kilometer 3,5 sudah banyak sekali mulai aktivitas warga yang berlalu lalang. Ada kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, terus juga ada yang kayaknya nyambil-nyambil sambil olahraga juga ada ya. Ini mumpung hari libur tanggal merah, dimanfaatin aja ya untuk beraktivitas. Karena untuk pantauan CCTV ini kita juga akan laporkan ke Anda pendengar semua. Untuk di kawasan Banjarmasin dulu ya, di U-turn-nya depan TVRI pendengar di kilometer 5 ya. Nah, di sini terpantau banyak nih ya pengendara yang berlalu lalang. Terus juga ini yang kayaknya sama sih, seimbang aja yang menuju ke dalam kota maupun juga yang keluar kota. Terus di sekitaran Simpang Mentari pendengar, nah kalau di sini ini terpantau lebih agak lengang ya, tidak terlalu ramai, tapi masih ada aja manusianya ya. Terus juga di jembatan Alalak nih pendengar ya, lebih tepatnya menuju jembatan Basit ya, jembatan Alalak namanya. Ini terpantau juga di sana cukup cerah pendengar ya. Matahari juga sudah mulai nampak menyinari walaupun enggak terlalu yang terik banget, masih pagi ini masih aman ya. Terus dilihat juga transportasi umum, bus Banjar Bakula juga sudah mulai beroperasi pagi hari ini ya di sekitaran sana juga. Kemudian kita ajak Anda ke Banjarbaru. Nah, kalau ke Banjarbaru nih pendengar, ini cuacanya nampaknya kurang lebih sama aja di Banjarmasin juga demikian ya. Dan ini kita mau lihat di lapangan Murjani. Waduh, seru banget. Orang-orang pada lari pagi ya, pada jalan-jalan pagi. Ini sepenglihatan mada. Dan cukup ramai lah ya, ini sama kaum muda-mudi, orang tua juga ada ya. Serta yang tidak kalah menarik perhatian mada adalah ada para fotografer. Nah, ini kan manfaatkan ya, kalau misalnya mau di-upload di sosial media pakai jasa-jasa mereka juga ya. Kemudian di Simpang 3 RO Ulin ini ya. Nah, di sana juga terpantau ramai lancar. Untuk lampu merah, lampu hijau ini sangat tertib dan terlihat banyak sekali sudah warga Banjarbaru yang menuju ke dalam kotanya ya, baik kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Titip mada pesan untuk Anda adalah selalu berhati-hati dah, dan juga perhatikan setiap rambu-rambu lalu lintas. Dan jangan lupa ya, kalau mau keluar rumah bawa semuanya, SIM, STNK ya, terus hal-hal penting lah ya. Dan jangan sampai hal-hal kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosedur Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Terima kasih pendengar Anda masih di Banjarmasin pagi ini ya. Tentunya masih sama Mada juga. Dan hari ini Mada ajak Anda semua untuk kita simak bagaimana perakiraan cuaca di sepanjang hari ini Selasa 16 Juni 2026 bersama dengan perakirawan Rianita di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rianita.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya.
2: Iya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca Selasa 16 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum berawan dan terpantau hujan ringan hingga hujan sedang khususnya di Kalimantan Selatan bagian timur. Selanjutnya untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 64 hingga 98%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang, sehingga perlu diwaspadai potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang khususnya pada siang atau sore dan malam hari di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, tanah laut dan tanah bumbu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan Kota Baru berkisar 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang serta kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter khususnya di perairan Kota Baru. Untuk

Kris Dayanti pendengar, pilihlah aku. Aku harapin sih, Mada harapin pilih Pro 1 ya buat didengerin pagi hari ini. Karena banyak informasi-informasi yang seru, yang menarik tentunya menemani aktivitas pagi Anda semua. Dan kembali kita hadirkan informasi dari pantauan CCTV ya. Kali ini kita mau ke Kabupaten Banjar, agak jauhan dikit ya, samping Banjar Baru. Kita lihat di sekitaran Jalan Ayani Lampu Merah Simpang 4 ya. Nah, yang ada tugu, itu apa nama tugunya ya? Yang tugu ijo-ijo gitu pendengar ya, kayak ada tugu gerbang gitulah. Nah, di Simpang 4 Lampu Merah Ayani di Kabupaten Banjar, di Martapura ini terpantau juga cuaca di sana masih cukup cerah pagi hari ini ya, walau tidak terlalu terik juga. Dan banyak aktivitas warga, ada yang lagi sepedaan juga, masih olahraga pagi ini ya. Terus juga di lampu merah ini terpantau tertib juga, pengendara roda 2 maupun juga roda 4 lumayan cukup ramai sudah Banjarmasin, Kabupaten Banjar pagi hari ini ya. Kemudian di Jalan Ayani Darussalam pendengar, nah kalau ini terpantau juga kurang lebih sama, ramai lancar, tapi ini sudah terpantau ada banyak juga transportasi umum yang berlalu lalang di sana. Kemudian untuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pendengar, nah mana suaranya warga Hulu Sungai ya, ini ketugu ketupat Al-Falah. Nah kalau di sana ini terpantau cuaca sangat cerah pagi hari ini ya. Nampaknya lebih cerah di sana nih dibandingkan di kota Banjarmasin dan sekitarnya ya. Terpantau ramai lancar walaupun cukup lengang juga pagi hari ini. Dan untuk di Simpang Kompi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga, kalau di sini mah terpantaunya sangat-sangat lengang sekali ya. Dan matahari cukup bersinar dengan terang. Nah, ini informasi-informasi CCTV di sekitaran kota dan juga kabupaten di Kalimantan Selatan. Dan juga pagi hari ini pendengar, Anda mudah-mudahan yang aktivitasnya juga di luar rumah dari pagi hari ini dan mengharuskan untuk berkegiatan atau bekerja, semangat terus, mudah-mudahan lancar dan juga mudah-mudahan berkah terus ya. Di jam 8 nanti kita akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.